0: Timur dengan penyaluran menyasar sekitar 5,6 juta penerima. Ermina Jane melaporkan selengkapnya.
1: Pemerintah mulai menyalurkan bantuan pangan beras untuk keluarga miskin secara serentak selama 3 bulan, periode Juli, Agustus, dan September. Dimulai di Kelurahan Lidah Kulon, Kota Surabaya. Kepala Badan Pangan Nasional sekaligus Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman saat meninjau penyaluran bersama Direktur Utama Perumbulok Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan, bantuan pangan tersebut menyasar 33,4 juta penerima. Setiap penerima memperoleh 30 kg beras untuk 3 bulan atau 10 kg beras per bulan. Amran mengatakan saat ini stok beras nasional melimpah, penyaluran bahan pangan sekaligus sebagai bentuk kepedulian pemerintah kepada masyarakat. Stok beras nasional saat ini mencapai 5,2 juta ton dengan stok fisik berada dalam pengelolaan Perumbulok. Ia menyebut bantuan pangan juga berjalan bersamaan dengan peningkatan kesejahteraan petani dan produksi beras nasional.
2: Ini adalah hari kedua setelah Alok kemarin kita bergerak di Jawa Timur. Dan itu adalah bentuk kepedulian Bapak Presiden kepada rakyat Indonesia. Ya, bantuan pangan sudah, petani, kesejahteraan petani meningkat, stok kita banyak dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.
3: Stok melimpah itu berapa?
2: 5,2 juta ton.
1: Okta Riningsih, salah satu perwakilan penerima bantuan, menyampaikan apresiasinya kepada pemerintah atas bantuan pangan yang diterima. Ia berharap program tersebut dapat terus berkelanjutan sehingga membantu memenuhi kebutuhan masyarakat, khususnya para lansia seperti saudaranya.
4: Saya di sini kan mengabdikan saudara saya yang sudah lansia dan tidak bisa berjalan kembali. Untuk mendapatkan ini saya sudah berkali-kali dan alhamdulillah bermanfaat untuk keluarga saya, terutama saudara saya. Terima kasih kepada program ini sangat bagus dan juga sangat bermanfaat, jadi dipertahankan dan juga ditinggalkan.
1: Pemimpin Perumbulok Jawa Timur, Langgeng Wisnu Adi Nugroho, menyampaikan penerima bantuan pangan di Surabaya mencapai 184.313 penerima, sementara di Jawa Timur

0: Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman seusai melakukan rapat koordinasi antisipasi kekeringan wilayah Jawa Timur. Rakor diikuti Wakub Jatim Emil Dardak dan seluruh OPD terkait. Untuk 200 hektar lahan yang telah mengalami kekeringan maupun 1.000 hektar lahan yang terancam kekeringan, Kementan terapkan dua strategi agar lahan tetap produktif.
1: Kemudian ada yang terancam 1.000, kemungkinannya 1.000 hektar dari 1 juta lebih, iya Pak Wagub ya. Nah sekarang 1.000 ini kita petakan, kita bergerak duluan. Dari 1.000 ini yang ada air sekitarnya langsung berikan pupuk. Kemudian yang tidak ada air kita buat sumur dalam, sumur dangkal bersama PU.
0: Sementara itu Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak menuturkan, luasan 200 hektar maupun 1.000 hektar yang terancam kekeringan akan terus dipantau karena ada beberapa versi dan potensi kekeringannya cukup banyak.
2: Ini kan harus dicek dulu ya, karena tadi ada versi lagi, banyak sekali yang potensi kekeringan, potensi. Tapi petani-petani Jawa Timur ini kan selama ini tangguh luar biasa, mereka sudah beradaptasi. Ada jenis bibit yang memang kalau dikering itu bisa lebih tahan, meskipun mungkin hasilnya tidak seoptimal kalau hujan menimpa.
0: Sementara itu wilayah yang sudah terkonfirmasi terdampak mencapai 229 hektar. Sebanyak 99 hektar diantaranya berada di Lamongan. Ada juga di Gresik, kemudian Sidoarjo. Namun yang paling dikhawatirkan adalah potensi kekeringan di Bojonegoro, Lamongan, Tulungagung, dan Trenggalek. Ani Hasana melaporkan.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah menemukan sejumlah produk beras fortifikasi yang kandungannya tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyebutkan sekitar 80% sampel yang diperiksa tidak memenuhi standar fortifikasi dan produk temuan telah ditarik dari peredaran. Alfred Tuter melaporkan informasi tersebut dalam sesi laporan khusus berikut ini.
4: Laporan khusus.
5: Tetapi ini harusnya di kalangan bawah. Beras ini sih.
6: Beras fortifikasi menjadi perhatian pemerintah setelah ditemukan produk yang kandungannya diduga tidak sesuai dengan klaim pada kemasan. Beras fortifikasi seharusnya mengandung tambahan vitamin dan mineral untuk meningkatkan asupan gizi masyarakat. Dalam salah satu wawancaranya, Menteri Pertanian Mentan Andi Amran Sulaiman mengungkap hasil pemeriksaan pemerintah terhadap sampel beras fortifikasi. Amran menyebut sekitar 80% sampel yang diperiksa tidak memenuhi standar kandungan fortifikasi.
5: Fortifikasi ini adalah itu sangat bagus tujuannya. Itu ditambah vitamin seperti B12, ditambah di dalamnya beberapa vitamin agar orang bisa yang mengkonsumsi sehat, terpenuhi kebutuhan gizi macam-macam dan seterusnya. Dan itu diperuntukkan oleh saudara-saudara kita yang kekurangan seperti stunting. Itu kan menengah ke bawah kan. Ini targetnya. Tetapi yang terjadi sekarang adalah pertama, itu jualnya ke supermarket. Iya, retail modern. Nah, sebenarnya salah penempatan. Oke, keliru. Nggak apa-apa sih. Di sana juga nggak apa-apa. Boleh juga. Tetapi ini harusnya di kalangan bawah. Beras ini, subsidi. Sepakat? Disubsidi oleh pemerintah. Subsidinya di dalam beras, seluruh beras itu nilainya 144 triliun. Bahkan di 2026.
6: Menurut Amran, persoalan tersebut menjadi serius ketika beras dengan kandungan di bawah standar tetap dipasarkan sebagai beras fortifikasi. Harga produk juga disebut lebih tinggi dengan selisih rata-rata sekitar Rp22.000 per kilogram dan pada kasus tertentu mencapai Rp30.000. Pemerintah telah mengambil sampel dari berbagai daerah untuk diperiksa. Produk yang menjadi temuan juga disebut telah ditarik dan diamankan dari peredaran. Penanganan ini berlangsung ketika pemerintah juga memperkuat cadangan pangan dan stabilitas pasar beras nasional. Direktur Utama Perumbulok Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan penyerapan beras dalam negeri terus diperkuat untuk memenuhi target cadangan pangan pemerintah. Hingga 31 Juli 2026, penyerapan beras Bulog mencapai 3,507 juta ton, sementara stok cadangan pangan pemerintah atau CPP di seluruh Indonesia mencapai 5,257 juta ton.
7: Dan kemudian untuk capaian per tanggal 31 Juli adalah sekarang adalah 3,507 juta ton per hari ini. Dan CBP kita hari ini di stok di gudang seluruh tanah air adalah 5,257 juta ton. Inilah capaian tertinggi, dan ini kerja keras. Dan inilah wujud dari swasembada pangan yang berkelanjutan. Saya sampaikan, dengan capaian ini saja, ini sudah terbukti swasembada pangan berkelanjutan akan terjadi tahun 2020.
6: Ketersediaan beras menjadi bagian dari upaya menjaga stabilitas pangan nasional. Namun persoalan beras fortifikasi juga menyangkut standar mutu dan kandungan gizi yang harus dipenuhi pelaku usaha. Badan Standarisasi Nasional telah menetapkan standar yang menjadi acuan dalam penerapan beras fortifikasi. Direktur Penguatan Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian BSN, Nur Hidayati menjelaskan beras fortifikasi dibuat dengan mencampurkan beras dan kernel beras fortifikan.
8: Ini salah satu adalah fortifikasi pangan. Ya Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu sudah pernah mendengar juga, sudah tahu bagaimana minyak goreng untuk sawit ada fortifikasi vitamin A, ada penambahan, ya, ada pengayaan vitamin di situ. Kemudian tepung terigu juga ada penambahan, yang artinya memang untuk apa? Meningkatkan dari gizi produk tersebut, ya. Kemudian juga sekarang ini beras. Nah, ini beras ini sebenarnya sudah lama untuk terkait dengan fortifikasi berasnya, tapi SNI ini baru 2025 terbit, dan untuk apa dari sisi apa pendukungnya baru di 2024 juga. Jadi SNI ini baru. Ya.
6: Kernel beras fortifika memiliki standar mutu dan keamanan yang telah ditetapkan BSN melalui SNI 9314 tahun 2024. Standar tersebut mencakup persyaratan mutu termasuk kandungan vitamin dan mineral yang menjadi bagian penting dalam produk fortifikasi. Dengan adanya standar itu, klaim sebagai beras fortifikasi harus diikuti kandungan dan mutu produk yang sesuai. Pemerintah kini memperketat pengawasan untuk memastikan produk yang beredar memenuhi standar. Langkah tersebut sekaligus memastikan masyarakat memperoleh beras sesuai kualitas dan manfaat gizi yang tercantum pada produk. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait temuan beras fortifikasi.
9: Ya, menurut saya sih konsumen pasti dirugikan, apalagi harganya itu lebih mahal. Kalau emang ada klaim tertentu di kemasan, seharusnya isinya juga sesuai dengan yang dijanjikan.
10: Kalau menurut saya, konsumen pasti dirugikan sih, apalagi kalau harganya lebih mahal. Kalau emang ada klaim tertentu di kemasan, ya seharusnya isinya juga sesuai dong dengan yang dijanjikan.
11: Saya sendiri sih berharap ya, bahwa pengawasannya sendiri lebih ketat. Dan untuk produknya benar-benar diperiksa nih sebelum beredar di masyarakat. Nah, masyarakat sendiri juga perlu nih diberikan informasi yang jelas supaya tidak salah nih untuk memilih dan membeli beras di pasaran.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik temuan beras fortifikasi yang tidak sesuai isi kandungan. Naskah disusun Wadi Armi dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
12: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Setelah Badan Pangan Nasional atau Bapanas mengungkap temuan beras fortifikasi yang nilai gizinya tidak sesuai terhadap klaim pada label kemasan berdasarkan hasil pengawasan di wilayah Jakarta pada akhir Juli lalu, ini menjadi perbincangan serius di tengah masyarakat. Mereka minta pemerintah untuk terus melakukan pemeriksaan dan pengawasan terhadap produksi beras fortifikasi untuk melindungi hak-hak konsumen yang ingin lebih sehat mengonsumsi beras dimaksud. Bagaimana tidak, dari 15 sampel merek beras jenis khusus yang diperiksa terdiri dari 3 sampel beras fortifikasi dan 12 sampel beras dengan klaim gizi. Hasil tes laboratorium menunjukkan 80% sampel nilai gizinya tidak sesuai terhadap klaim pada label kemasan. Selain itu ditemukan pula harga beras fortifikasi yang terlampau jauh melebihi harga eceran tertinggi atau HET beras premium. Dalam catatan Bapanas, terdapat 40 merek dagang beras dengan klaim fortifikasi atau gizi yang memiliki nomor registrasi

0: izin edar pangan segar asal tumbuhan atau PSAT dan masih berlaku. Dari 40 berbagai merek beras tersebut berasal dari 22 produsen karena satu produsen beras fortifikasi dapat memegang lebih dari satu izin edar merek dagang. Kita mengapresiasi pemerintah yang semakin komprehensif melakukan pengawasan ketat terhadap beras fortifikasi yang beredar di retail modern. Bapanas telah mengumpulkan 100 sampel lebih yang mewakili 8 produsen beras fortifikasi yang terdaftar dalam Sistem Informasi Pangan Segar Asal Tumbuhan SIPSAT hingga pekan pertama di bulan Agustus. Pengawasan secara tuntas dan komprehensif harus dilakukan mulai dari izin edar hingga apakah terjadi overclaim atau klaim berlebihan pada suatu produk beras fortifikasi. Manakala ditemukan produk beredar di pasar, tapi di SIPSAT tidak memiliki izin edar dan ketidaksesuaian isi kandungan, maka produk tersebut telah melakukan pelanggaran, yakni adanya unsur penipuan dan itu merugikan konsumen. Meskipun Kementerian Perdagangan mengklaim belum menerima pengaduan dari konsumen yang merasa dirugikan, namun persoalan ini tidak boleh dipandang sebelah mata. Pemerintah melalui Satgas Pangan harus bekerja maksimal menegakkan penindakan tegas terhadap temuan ketidaksesuaian kandungan zat gizi dan vitamin dari hasil uji laboratorium. Apalagi beras fortifikasi yang dijual rata-rata Rp22.000 per kilogram, bahkan ada yang Rp42.000 per kilogram, tapi tidak sesuai standar gizi dan vitamin yang dicantumkan pada kemasan, tentu sangat merugikan konsumen. Padahal, ekosistem perberasan nasional selama ini telah dibangun dari anggaran subsidi negara yang dimulai dari subsidi pupuk, irigasi, listrik, BBM, benih, traktor, dan irigasi. Dengan begitu, sebenarnya tidak boleh ada pelaku usaha yang memanfaatkan dan meraup keuntungan yang berlebihan. Karena itulah, pemerintah tidak boleh berhenti memerangi mafia atau produsen nakal yang terbukti melakukan kecurangan karena mereka membuat masyarakat terdampak dan merugikan yang perlu diganjar dengan hukuman yang lebih berat. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Beralih ke informasi mancanegara, Kolombia menetapkan 3 hari berkabung nasional untuk mengenang para korban gempa bumi dahsyat Kolombia sesuai dekrit yang ditandatangani Presiden Kolombia Abelardo de la Espriella. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, gempa bumi berkekuatan 7,4 magnitudo mengguncang Kolombia pada Senin lalu, mengakibatkan lebih dari 250 orang meninggal dunia, serta dilaporkan menyebabkan kerusakan di sejumlah infrastruktur. Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Pengurus Besar Persatuan Atletik Seluruh Indonesia atau PB PASI menargetkan minimal merebut 4 medali perunggu dalam Asian Games 2026 Aichi Nagoya di Jepang 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, target tersebut masih menjadi sasaran yang ditetapkan oleh federasi untuk menghadapi persaingan ketat dalam multi-event olahraga terbesar se-Asia tersebut. Pendengar Pro 3 dan juga pemirsa RRI Net, kini kami mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri. Silakan rekan Bribda Jessica untuk menyampaikan informasi lalu lintas pagi hari ini. Ya, halo. Ya,
2: halo.
1: Baik pendengar, kami masih mencoba kembali ya untuk mengetahui bagaimanakah suasana atau situasi lalu lintas di beberapa titik yang akan disampaikan langsung oleh rekan-rekan di NTMC Polri. Halo Bribda Jessica. Ya, silakan, silakan.
2: Tolong share soal itu sekatnya. Kami dapat menghubungi kontak kami.
3: Aduh, tak dulu dong.
1: Ya, nanti kami akan mendapatkan informasi bagaimana suasana lalu lintas di Jembatan Layang Mampang, kemudian di flyover Slipi Jaya, exit tol Bekasi Barat dan simpang Kentungan di Kaliurang. Dan tentu hal ini semoga dapat membantu Anda untuk dapat mengetahui kondisi terkini sebelum melintas di titik-titik jalan tertentu atau jalan-jalan tersebut. Dan nanti pun Anda juga dapat berbagi informasi mengenai suasana lalu lintas di ruas jalan yang Anda lalui. Bagaimana kondisi lalu lintasnya, seperti apakah volume kendaraan yang terjadi pada ruas jalan yang Anda lintasi, juga dapat Anda berikan melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Kami kembali bergabung bersama dengan rekan-rekan di NTMC Polri. Bribda Jessica, silakan.
2: Layang Mampang, Jakarta Selatan. Pemirsa, untuk kondisi arus lalu lintas dari jalur flyover, arah tandem yang akan menuju ke arah Pancoran, maupun jalur arteri arah Pancoran menuju ke arah Kuningan pagi ini sudah terlihat mulai terjadi peningkatan, terutama dari jalur arteri yang didominasi oleh kendaraan roda 4. Perlambatan percepatan juga terjadi pada kawasan ini akibat ada peningkatan volume arus lalu lintas bertepatan dengan jam berangkat perkantoran. Sedangkan untuk kondisi arus lalu lintas dari jalur tol, arah Pancoran menuju ke arah Kuningan dalam kondisi ramai mengalir lancar. Selalu waspada dan jaga jarak aman kendaraan Anda serta jaga kecepatan maksimal kendaraan Anda. Beralih ke kawasan selanjutnya, flyover Slipi Jaya, Jakarta Barat. Pemirsa, untuk kondisi arus lalu lintas pada kawasan ini dalam kondisi kondusif lancar. Pengendara dapat menempuh kecepatan berkisar 40 hingga 60 km per jam pada kawasan ini, baik dari arah Cawang menuju ke Grogol maupun arah sebaliknya. Pada para pengendara, selalu patuhi peraturan lalu lintas dengan berada di jalurnya masing-masing. Selanjutnya, exit tol Bekasi Barat. Kondisi arus lalu lintas ramai lancar pada kawasan ini. Peningkatan volume juga sudah terjadi, namun pengendara masih dapat menempuh kecepatan normal. Baik dari gerbang tol Bekasi Barat yang menuju ke Pakayon, Kalimalang, dan Jalan Ahmad Yani, juga dari arah Pakayon menuju Kalimalang atau yang akan memasuki gerbang tol Bekasi Barat. Dan tampak pada kawasan ini juga banyak didominasi kendaraan besar seperti truk pengangkut barang, juga bus dalam kota. Untuk itu kami himbau para pengendara agar menggunakan jalur yang benar untuk keamanan dan keselamatan diri Anda serta pengguna jalan lainnya. Selanjutnya, dari kawasan yang terakhir, simpang Kentungan Kaliurang, Yogyakarta. Pemirsa, dapat kita bersama untuk kondisi arus lalu lintas pada kawasan ini. Ramai lancar, perlambatan percepatan terjadi menjelang dan pada saat antrean traffic light, namun selepasnya dapat kembali dengan normal, yakni dari arah kota Jogja atau UGM menuju ke Kaliurang dan Pakem, juga dari arah Maguwarjo Solo menuju ke arah Jombor. Diimbau para pengendara agar selalu mematuhi marka jalan serta tetap pada jalur yang benar untuk keselamatan diri Anda pribadi dan pengendara lainnya. Dan perlu kami informasikan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas seluruh Indonesia dalam kurun waktu 1 kali 24 jam terjadi 225 kasus laka lantas dengan rincian 19 meninggal dunia, 16 luka berat dan 142 luka ringan. Dari 225 kasus laka lantas tersebut, 65% terjadi karena tidak menjaga jarak aman dan kecerobohan saat pengemudi. Untuk itu, mari tertib berlalu lintas untuk menciptakan keamanan, kelancaran, dan ketertiban arus lalu lintas. Untuk kondisi arus lalu lintas lengkapnya, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau bisa cek Instagram kami di @korlantaspolri.ntmc. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan milik kita bersama, salam presisi, dan kembali ke studio.
1: Ya, terima kasih Bribda Jessica untuk informasi lalu lintas di pagi hari ini. Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3. WhatsApp channel kami rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Dulu bilangnya pengen jadi dokter.
1: Enggak apa-apa kan.
0: Kalau Marco pengen jadi apa?
2: Apa ya? Astronot.
3: Apapun cita-citamu, yang penting sekolah dulu dengan sungguh-sungguh.
4: Berani mencoba kuliner ekstrim yang akan menguji keberanian dan indera penciuman Anda? Surströmming, ikan fermentasi dari Swedia, siap menantang batas selera Anda. Hidangan ikan yang dijuluki sebagai makanan terbau di dunia ini merupakan kuliner tradisional Swedia. Karena keunikannya, hidangan ini menjadi cukup populer, apalagi di kalangan pecinta makanan ekstrim. Surströmming terbuat dari ikan herring Baltik kecil. Ikan tersebut ditangkap pada musim semi, diasinkan, lalu difermentasi dalam waktu yang cukup lama. Uniknya, walaupun memiliki bau menyengat, ikan herring yang difermentasi dengan baik memiliki rasa khas pedas dan gurih. Cara tradisional memakan hidangan ini adalah dengan menjadikannya isian sandwich roti tipis atau klama. Dahulu hidangan ini merupakan makanan sehari-hari para petani serta bekal bagi para penggembala. Tetapi sekarang surströmming telah menjadi warisan kuliner dunia dan merupakan makanan khas dari Swedia yang terbilang unik.

0: 91,1 RRI Pro 1 Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi, apa kabarnya Anda hari ini? Sehat? Semangat? Atau mungkin hari ini agak-agak kurang enak badan begitu ya? Karena memang cuaca yang dingin, kesibukan akhir-akhir ini, jadi mungkin jam makannya agak-agak kurang teratur. Atau mungkin hari ini karena ada banyak pekerjaan yang membutuhkan konsentrasi, jadi pagi-pagi, duh santai aja dulu deh. Agak siangan dikit mulai fokus begitu ya, memulai pekerjaan. Baik, saya akan menemani Anda pendengar pagi hari ini sampai dengan jam 9 pagi, sambil saya juga akan berbincang, berdialog pagi hari ini tentang kebebasan pers pendengar. Anda juga silahkan bisa bergabung 580333 atau juga bisa lewat line WhatsApp 0811271119. Dan tema kita kali ini memang berkaitan dengan kebebasan pers, di mana hari ini adalah tepat 30 tahun lalu almarhum wartawan Udin begitu ya dianiaya sehingga menyebabkan dia meninggal dunia di tanggal 16 Agustus. Dan nanti kita berbincang dengan dua narasumber pendengar. Tema kita pagi ini adalah memperkuat kemerdekaan pers menuju Indonesia berdaulat. Ya, dan nanti narasumber saya adalah dengan Ketua PWI DIY dengan Pak Hudono dan juga dengan Mas Jun, dosen komunikasi UMY. Dan bagaimana Anda melihat kebebasan pers saat ini di tengah mungkin derasnya informasi, di tengah derasnya masyarakat mengakses media sosial, ada banyak hoax, ada banyak informasi yang benar tapi tidak sepenuhnya benar begitu ya. Istilahnya tepat tapi tidak selalu benar. Gimana ya? Bingung pokoknya ya. Saking banyaknya informasi yang beredar, kadang-kadang bisa mengaburkan fakta. Bagaimana tanggapan Anda pendengar? Silakan Anda bisa bergabung 580333 juga WhatsApp 0811271119. Baik, saya ke line telepon dulu. Selamat pagi.
1: Selamat pagi, Baulan Anita.
0: Selamat pagi, Pak Ahmad Fauzi di Garut.
1: Iya.
0: Iya.
1: Garut Bandung, berbatasan dengan Bandung Timur.
0: Berbatasan dengan Bandung Timur.
1: Nagreg, udah terkenal Nagreg gitu kan.
0: Mm-hmm.
1: Jalur mudik yang kalau musim lebaran suka macet.
0: Ya, oke. Pak,
1: kalau Pak Ulan berkunjung ke daerah sini menggunakan jalur selatan, pasti bakal lewat ke tempat saya, itu aja.
0: Oke.
1: Kalau menggunakan jalur selatan, kan jadi misalnya Majenang, terus Banjar, perbatasannya Jawa Tengah, Jawa Barat, Banjar, Tasik, Banjar, Ciamis, Tasik, nah baru itu kan.
0: Kalau stasiun keretanya ada juga Pak?
1: Di mana?
0: Di tempat Pak?
1: Oh ada, Cibatu.
0: Oh Cibatu, oke.
1: Okay. Cibatu sama Lebak Jero, itu kan Lebak Jero, kalau Lebak Jero masuk ke Kabupaten Bandung, kalau Cibatu masuk ke Kabupaten Garut.
0: Iya. Baik, Pak Ahmad Fauzi, pagi hari ini kita ngobrolin tentang memperkuat kemerdekaan pers menuju Indonesia berdaulat. Gimana nih melihat?
1: Ya beginilah masalah ya presnya kan, ada kewartawanan. Sekarang kan sejak kalau beda dengan dulu kan ketika zaman Orde Baru, jadi semua media itu adalah corongnya pemerintah dipakai alat kekuasaan kan, seperti RRI kan RRI dulu, RRI sekarang kan lain-lain dengan zaman itu kan, karena corong pemerintah. Kalau sekarang kan RRI berubah total menjadi lembaga penyiaran publik gitu kan. Jadi bebas untuk menyatakan pendapat dengan catatan, tapi dengan catatan menyatakan pendapat tapi tidak menuju ke hal yang provokasi umpamanya kan, seperti itu. Nah di sini kemudian media maaf ya, kalau media TV kayaknya kan yang kurang butuh seimbang gitu dalam menyampaikan informasi di sini. Contoh seperti begini. Kalau tahu misalkan ada kasus misalkan salah satu lembaga pesantren atau sebagainya, didramatisir sampai lembaga terus gitu. Tapi kan ketika keberhasilan seorang pesan atau semua tidak pernah dipublikasikan. Salah satu contoh begini kan, banyak kan kalangan-kalangan latar belakang dari yang sekarang terjun sebagai politisi kan. Contoh seperti Pak Muhammad Iskandar kan latar belakang kan dari sana. Pak Mahfud MD itu kan seorang tokoh kita juga kan. Itu kan beliau terbelakangnya berasal kan dari santri itu kan, kalau sejarah. Nah sekarang begini Mbak Ani, Mbak Wulannya. Jadi tolonglah memang terutama media TV itu kan. Tapi media RIMA saya kira udah cukup, mendapatlah udah cukup apa itu netralitasnya kalau kelihatan. Gitu kan. Walaupun media RI kan tidak sebebas apa yang di apa tidak sebebas lah seperti contoh seperti begini. Kalau ada masalah yang sekiranya menimbulkan kami, kan RIM kan tidak terlibat kan seperti maaf nih ya, seperti tidak pernah mengangkat masalah bagaimana masalah Timur Tengah, tidak pernah mengangkat percarutan perpolitikan. Nah itu salah satunya kan untuk meningkatkan suasana kan seperti itu. Saya paham lah bahwa RI sekarang media RI bukan RI zaman tadi juga zaman dulu kan dijadikan sebagai alat kekuasaan corongnya pemerintah, tapi kan sekarang menjadi lembaga penyiaran publik. Gitu. Jadi salah satunya media radionya ber-RI lah memang cukup independen. Kemudian mungkin para kru angkasa-angkasa juga adalah cukup santun, cukup enak kan. Itu memang seperti itu. Beda dengan radio swasta kadang-kadang, aduh kadang-kadang saya sering dengar siarannya seenaknya aja kan. Seperti orang begitu. Tapi tidak semua, itu kan maaf, tidak semua. Dia sering dengar kan, oh. Asal besar-besar bukan seperti itu, tapi kan menampil kesantunan, misal di dalam kesantun sopan dan bersiara, memang kalau memang RRI memang itu sudah kelihatan, memang ada latar pendidikan seperti itu. Jadi terus media ya, media koran dan media cetak. Memang saya dulu juga lama baulan 3 tahun sama sekolah SMA jualan koran, jadi tahu gitu kan, seperti itu. Jadi sampai saat ini juga saya senang masalah buka-buka berita informasi, sampai sekarang pun juga.
0: Yeah.
1: Jadi menguatkan RI itu bukan hanya kita hiburan, kita lagu, kiri-kiri salam, bukan, tapi tetap menguatkan setiap ada dialog-dialog, masalah apapun juga. Itulah saya selalu ikut bergabung dari acara Mutiara Pagi, acara dialog-dialog. Yang paling populer saya dialog masalah olahraga, dialog-dialog perpolitikan. Memang itu yang paling saya sukai. Kan? Kalau sudah masalah ekonomi, aduh, saya terus terang aja, aduh, karena tidak ketika sekolah pun juga bahwa ulang kalau saya paling tidak disukai pelajaran matematik, gitu kan, tidak diperdalam, sekadar aku aja lah tidak pedam, makanya tidak paham triliun dolar, saya mau benar tuh kan masalah ekonomi.
0: Okay.
1: Yang paling populer saya adalah tidak lepas olahraga dan bagaimana sekarang carut marutnya perpolitikan Indonesia. Saya selalu mengikuti kan itu baulan. Cuman kalau di RI tidak bisa bebas begitu saja kalau masalah perpolitikannya, mungkin itu baulan yang
0: baik.
1: Iya. Makasih, yuk.
0: Ya, baik. Terima kasih, Pak Ahmad Fauzi. Pagi hari ini sudah bergabung. Kita ke penelpon lainnya lagi. Selamat pagi. Oh, terputus. Baik, dicoba lagi. Pendengar 580333. Kita bisa berbincang pagi hari ini tentang memperkuat kemerdekaan pers menuju Indonesia berdaulat. Ini juga di momentum 17 Agustus atau momentum bulan Agustus Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Halo, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi.
0: Iya, dengan siapa nih?
2: Assalamualaikum, Mbak Ulan.
0: Waalaikumsalam. Dengan Pak?
2: Leman, Mbak Ulan.
0: Pak Leman, iya. Iya.
2: Cuacanya pagi ini panas, Mbak Ulan.
0: Oh, sudah panas?
2: Iya, tidak lama tidak hujan-hujan nih, Mbak.
0: Oh iya, betul. Jogja juga tidak hujan, cuman pagi-pagi dingin kalau di Jogja.
2: Ya, apa ini temanya Mbak Ulan pagi ini?
0: Tema kita pagi ini adalah memperkuat kemerdekaan pers menuju Indonesia yang berdaulat.
2: Iya, betul sekali Mbak Ulan, apa yang dikatakan Mbak Ulan. Kita memperkuat kedaulatan bangsa Indonesia dalam kemerdekaan Indonesia yang ke-81 ini, Mbak Ulan. Jadi kalau bukan kita yang untuk yang mengisi dalam kemerdekaan ini, siapa lagi Mbak Ulan?
0: Iya.
2: Jadi kita sebagai penerus bangsa hanya bisa melanjutkan pembangunan dan kedaulatan yang ada di Indonesia, kemudian khususnya di dalam kemerdekaan yang kita cinta ini sampai saat ini, Mbak Ulan.
0: Iya. Kalau Pak Leman seringnya mengakses informasi lewat media apa nih Pak? Radio, televisi, atau mungkin media online?
2: Semuanya Mbak Ulan, media digital, radio, TV, membaca dan segala itu semua saya apa namanya saya dalami saya apa na ya saya sebagai pengetahuan itu bukan gitu. Mm-hmm. Saya itu hobinya ingin tahu apa yang ada di Indonesia gitu Mbak Ulan. Jadi dalam apa namanya perkembangan bangsa Indonesia ini gitu, Mbak Ulan gitu. Mm-hmm. Jadi tidak tanpa kecuali Mbak Ulan. Kita mm-hmm. mesti tahu apa yang ada yang terjadi di Indonesia Mbak Ulan gitu.
0: Iya. Yeah.
2: Gitu Mbak Ulan. Jadi mm-hmm. sebagai pengetahuan, sebagai wawasan dan sebagainya Mbak Ulan. Ya termasuk Mbak Ulan lah gitu kan. Sebagai apa nama angkasawati di Jogja gitu.
0: Mm-hmm.
2: Gitu Mbak Ulan.
0: Iya. Yeah. Baik.
2: Itu saja Mbak Ulan.
0: Baik, terima kasih.
2: Oke.
0: Pak Leman.
2: Sama-sama Mbak Ulan, sama tugas. Salam sehat selalu Mbak Ulan.
0: Salam sehat selalu juga, terima kasih Pak Leman di Lampung memantau RRI Yogyakarta pagi hari ini. Dan pendengar, saya juga akan hadirkan sebuah informasi untuk Anda yang disampaikan oleh rekan saya, Rosian Anwar. Ini terkait dengan PWIDIY ini mengenang Udin atau wartawan Udin lewat pengusulan gelar pahlawan.
3: Usulan ini memenuhi ya nilai-nilai kepahlawanan karena perjuangan Mas Udin ini memang sangat luar biasa. Dia
4: Persatuan Wartawan Indonesia PWI Daerah Istimewa Yogyakarta menggelar berbagai rangkaian acara untuk memperingati 3 dekade meninggalnya almarhum Fuad Muhammad Safrudin alias Udin yang merupakan mantan wartawan surat kabar harian Bernas. Almarhum Udin dianiaya pada 13 Agustus 1996 dan meninggal 3 hari kemudian atau tepatnya pada 16 Agustus 30 tahun silam. Ketua PWI Daerah Istimewa Yogyakarta Hudono menyebutkan, salah satu program penting yang kini dilakukan oleh jajaran PWI adalah pengusulan gelar pahlawan nasional, khususnya pahlawan pers.
3: Dasar kami PWIDIY untuk mengajukan Udin sebagai pahlawan nasional tentu tidak asal-asalan ya, karena Udin itu dibunuh ya dalam kerangka tugasnya, dia sedang menjalankan tugas katakanlah begitu. Tulisan-tulisannya itu sangat kritis ya, mengkritik kebijakan pemerintah Bantul waktu itu, sehingga ada keterkaitan ya antara pembunuhan dengan tulisan yang ia bikin. Nah ini saya kira poin yang sangat penting. Karena apa? Karena sejauh ini dari aparat penegak hukum masih meragukan gitu ya. Tapi dari kita sudah jelas bahwa Udin itu dibunuh karena berita ya, bukan karena yang lain.
4: Hudono menuturkan alasan lain pengusulan gelar pahlawan untuk Udin adalah karena wartawan yang lahir pada 18 Februari 1964 di Bantul itu menjadi martir yang membuka jalan bagi kemerdekaan pers yang sempat terbelenggu selama Orde Baru.
3: Juga kita mendasarkan ya bahwa Udin ini menjadi simbol ya kebebasan pers. Udin ini adalah wartawan yang sangat berani mengkritik pemerintahan waktu itu kan masa Orde Baru tuh. Jadi dia berani bikin tulisan yang mengkritik kebijakan Bupati Bantul ya tentang banyak hal ya, mulai dari pemilu, kemudian dari aspek ekonomi, pendidikan, dan banyak sekali tulisan-tulisan yang sangat kritis ya terhadap kebijakan Bupati saat itu.
4: Sementara itu Hartanto Ardi Saputro selaku Ketua Aliansi Jurnalis Independen AJI Yogyakarta menegaskan kematian almarhum Udin ketika menyampaikan fakta dan kebenaran menjadi simbol pentingnya menjaga kebebasan pers sebagai salah satu pilar demokrasi.
5: Jadi dia menolak pembungkam ya, artinya dia kepengen menguak sebuah isu yang ditutupi oleh taruh kata oleh negara atau oknum tertentu ke publik gitu.
4: Selain pengusulan gelar pahlawan pers, PWI Daerah Istimewa Yogyakarta juga memberi nama

0: pula kantor PWI dengan nama Aula Fuad Muhammad Safrudin pada Jumat 14 Agustus 2026. Selain itu juga dibuatkan prasasti di Makam Udin yang menyatakan almarhum merupakan pahlawan pers nasional.
1: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
2: Itu tuh gara-gara charger HP nggak dicabut.
1: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar nggak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
3: Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

0: 91,1 RRI Pro 1 Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, di pukul 8 pagi nanti kita akan berbincang dengan dua narasumber. Tema kita pagi hari ini adalah memperkuat kemerdekaan pers menuju Indonesia berdaulat. Dan dua narasumber nanti bersama dengan Dr. Andes Haji Hudono SH, Ketua Persatuan Wartawan Indonesia atau PWIDIY, dan juga dengan Dr. Fajar Junaidi SOS MSI. Beliau adalah dosen ilmu komunikasi UMY. Anda juga bisa bergabung lewat telepon dan juga WhatsApp, dan juga bisa menyaksikan tayangan kita di YouTube di RRI Jogja Official. Baik, kita ke lain telepon dulu. Selamat pagi. Halo. Halo, selamat pagi. Halo. Selamat halo. Pagi. Halo, halo. Dengan iya, halo dengan iya, betul.
1: Pagi Mbak Wulan ya?
0: Betul, Pak Ramadan ya?
1: Iya, Wulan dari Pijar-pijar hatiku.
0: Waduh, ini lagu tahun berapa ini Pak Ramadan?
1: Sudah tahu tahun berapa, Pro 3 yang putar itu.
0: Baik, Pak Ramadan, mungkin ada tanggapan juga tentang tema kita pagi ini, memperkuat kemerdekaan pers menuju Indonesia yang berdaulat.
1: Ya, kalau saya melihat bahwa pers sekarang ini dia tuh berjuang menjaga apa tuh melawan hoax, seperti RRI kan selalu tiap waktu tertentu kan ada penegakan apa berita atau apa itu namanya, Mbak? Biasanya apa RRI punya itu apa namanya?
0: Warta pagi, warta siang?
1: Bukan, yang biasa untuk meluruskan.
0: Oh, cek fakta.
1: Cek fakta, fakta atau cek ombak gitu ya. Ini itulah sebabnya kayaknya pers sekarang ini dia berjuang melawan hoax. Karena di era digital ini kan siapa saja bisa bersuara kan, Mbak? Baik itu positif ataupun negatif, ya kan? Yeah. Jadi pers itu ya apa ya, ya sebagai penjaga gawang lah, penjaga standar kebenaran begitu. Nah, apalagi apa ya, jadi pers ini boleh dibilang relevan, masih relevan, cuma kemerdekaannya tidak 100% seperti ya tidak bebas kayak dulu ya. Artinya dia harus membedakan, dan meluruskan kalau ini berita gak betul ini, ataupun karena relevansi apa ya, apa ataupun karena apa itu kekuasaan bisa membuat seorang ya oknum lah, katakanlah oknum ya, oknum pers bisa dia berbelok arah misalnya mengikuti kemauan para yang punya kekuasaan misalnya ya. Jadi itulah misalnya dia mengawasi pemerintah dan lembaga negara secara kritis misalnya, itu kadang-kadang juga ada usaha untuk membuat dia tidak bisa berdaya gitu ya kan. Jadi ini yang disayangkan ya. Tidak di era demokrasi digital seperti itulah kayaknya, karena di apa ya, diawasi gitu, dan bahkan bisa di apa revisinya disebarkan atau di ini ya, dicari-cari lah gitu ya. Kesalahan pada dia bertugas secara murni, tapi ya itulah namanya keadaan sekarang ya. Jadi ya kita berharap semoga pers tetap independen, tetap dia teguh ya dalam pendiriannya. Yang apa ya, jadi memverifikasi fakta lah secara profesional gitu.
0: Okay.
1: Kira itu jadi intinya itu. Saya mau bicara terus tapi Mbak Ulam bilang ya, jam, jadi bukan jam berapa tapi pukul berapa kan opini ya. Jadi sudah menjelang pukul berapa nih opini pasti.
0: Ini pukul 8. Sudah mau mulai nih ya, Pak Ramadan.
1: Sudah ya. Terima kasih ya.
0: Betul. Terima kasih Pak Ramadan di Sorong. Baik. Papua, betul. Pukul 8 ya. Saya kadang-kadang kalau bahasa tutur pakai jam begitu ya, kadang-kadang ya. Kalau pukul nanti takut jadi saya pukul gitu Pak Ramadan. Baik, di pukul 8 pagi kita akan segera memulai dialog Jogja Menyapa. Pendengar, tema kita adalah memperkuat kemerdekaan pers menuju Indonesia yang berdaulat. Sesaat lagi.

0: 91,1 RRI Pro 1 Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pukul 8 pagi pendengar, saya Wulan Anita memulai dialog Jogja menyapa pagi hari ini dengan tema memperkuat kemerdekaan pers menuju Indonesia yang berdaulat. Ini momentum di bulan Agustus, juga ini hari kemerdekaan Republik Indonesia, dan tepatnya juga ini berkaitan dengan 3 dekade telah berlalu sejak wartawan Bernas Fuad Muhammad Safruddin atau Udin begitu ya, dianiaya karena aktivitas jurnalistiknya. Dan kini 13 Agustus 2026, tepat 30 tahun. Ini juga menjadi momentum mengenang 30 tahun peristiwa yang menjadi salah satu simbol perjuangan kebebasan pers di Indonesia. Dan sudah terhubung lewat Zoom meeting pagi hari ini dua narasumber saya pagi hari ini dengan Ketua PWIDIY dengan Dr. Andes Haji Hudono SH. Selamat pagi Pak Hudono.
1: Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak?
1: Alhamdulillah, sehat
0: alhamdulillah.
1: Juga ya Mbak
0: Lan. Sehat, alhamdulillah. Dan narasumber saya yang kedua, saya sapa juga dengan Dr. Mak Fajar Junaidi Esos MSI. Beliau adalah dosen ilmu komunikasi UMY, sekaligus juga wakil rektor bidang akademik Universitas Muhammadiyah Jawa Timur. Selamat pagi Mas Jun.
2: Selamat pagi Mbak Wulan, Mas Hudono, senior saya yang saya hormati. Kemudian segenap kru di studio RRI dan semua pendengar RRI Yogyakarta dari Sabang sampai Merauke.
0: Salam kebebasan pers. Salam kebebasan pers. Baik, dan pendengar pagi hari ini juga Anda bisa menyaksikan siaran kita di YouTube RRI Jogja Official. Jadi jangan lupa untuk meninggalkan komen juga yang ingin berpartisipasi dan juga ingin menanyakan langsung kepada dua narasumber atau berinteraksi. Dan bisa juga lewat telepon 580333, juga lewat WhatsApp 0811 2711 911. Baik, saya ke Pak Hudono dulu dari Ketua PWIDIY. Pak Hudono, hari ini 13 Agustus 2026, tepat 30 tahun lalu wartawan Udin begitu ya, wartawan Benas Udin ini mengalami penganiayaan yang kemudian menyebabkan beliau meninggal dunia di tanggal 16 Agustus, 3 hari kemudian. Dan apa mungkin makna 30 tahun kasus Udin ini bagi insan pers di Yogyakarta ini Pak Hudono?
1: Iya, yeah, matur nuwun Mbak Wulan. Salanja juga nih Mas Jun, ketemu lagi nih kita di RRI ya. Baik Mbak Wulan, jadi 30 tahun meninggalnya wartawan Fuad Muhammad Safruddin atau lebih dikenal dengan Udin ya, memang ini punya makna yang sangat mendalam ya, terutama terkait dengan kebebasan atau kemerdekaan pers. Jadi Udin itu sebenarnya simbol dari kemerdekaan pers. Mengapa demikian? Karena Udin ini meninggal ini terkait dengan aktivitas jurnalistik, terkait dengan berita-berita yang sangat kritis yang waktu itu menyoroti kondisi pemerintahan di Kabupaten Bantul. Nah, Udin ini juga tulisannya sangat tajam ya. Dia menyoroti berbagai hal ya, mulai dari pemilu, kemudian dari aspek ekonomi, ketidakadilan, rakyat miskin dan seterusnya, yang itu mungkin ya bikin pemerintah waktu itu Pak Bupati Bantul gitu ya, Pak Sri Roso Sudarmo itu mungkin menjadi sangat terganggu lah kira-kira begitu. Sehingga kami sebenarnya sudah membuat apa yang disebut TPF waktu itu ya, tim pencari fakta kasus kematian Udin. Dan beberapa fakta yang terungkap sebenarnya sudah mengarah pada kelompok tertentu gitu ya, dan sudah kita sampaikan waktu itu kepada Polda DI. Namun sejauh itu memang tidak pernah ada titik terang. Mengapa ada tidak pernah ada titik terang? Saat itu memang kita harus mengakui ya, dan kepolisian juga mengakui saat itu memang ada rekayasa pembunuhan terhadap Udin. Jadi mencari kambing hitam ya, mencari orang yang mau

0: dikorbankan dan mengaku sebagai pembunuh. Dan orangnya kita sudah tahu ya, Mas ini waktu itu yang dijadikan korban, ya kan dia nggak tahu apa-apa. Nah ini sangat penting betapa waktu itu zaman Orde Baru memang apa banyak hal yang ditutup-tutupi, termasuk kasus ini penyidikannya tidak profesional. Masa ada polisi kemudian melarung darah Udin ke Laut Selatan hanya untuk mengungkap. Nah, ini kan sangat tidak profesional. Dan waktu itu Kapolri Pak Sutarman itu sudah mengakui bahwa saat itu memang polisi tidak profesional, dan ini juga diakui. Kemudian Pengadilan Negeri Bantul saat itu juga membebaskan Iwi. Kenapa? Karena dia tidak terbukti melakukan pembunuhan dan nggak ada kaitannya sama sekali dengan kematian Udin. Nah, inilah kemudian makna yang paling dalam adalah betapa wartawan itu tugasnya sangat berat, dia menegakkan keadilan, kebenaran, dan Udin adalah simbol ya, dari kemerdekaan atau kebebasan pers. Saya kira itu poinnya, Mbak Ulan.
1: Dan terkait juga dengan peristiwa ini dari PWI sendiri, bagaimana juga tentang konteks perlindungan wartawan sendiri nih, Pak Hudono?
0: Nah, kita kalau dalam apa, dalam regulasi, dalam peraturan perundang-undangan kan sudah sangat jelas tuh dalam Undang-Undang 499 bahwa wartawan dalam menjalankan profesinya mendapat perlindungan ya. Nah, semuanya negara ya, dalam hal ini negara melindungi wartawan ini saya kira perlu diskusi panjang. Karena apa? Karena sejauh ini memang wartawan itu rentan ya, terhadap kekerasan, terhadap apa perilaku-perilaku yang menekan, intimidasi dan seterusnya, dan sampai detik ini masih berlangsung. Nah, itulah kemudian kita mendorong ya aparat penegak hukum untuk tolonglah ini wartawan dalam menjalankan profesinya mendapat perlindungan hukum ya, sehingga aparat negara dalam hal ini aparat penegak hukum punya komitmen mestinya untuk melindungi profesi wartawan. Wartawan itu bekerja bukan untuk kepentingan dirinya atau medianya, tapi dia bekerja untuk kepentingan publik, untuk masyarakat, untuk mewujudkan hak masyarakat ya, memperoleh informasi yang benar, yang akurat, dan tentu saja dapat dipertanggungjawabkan. Nah, PWI DIY tentu selalu ya, selalu mendorong. Jadi kita itu beberapa kali mendampingi teman-teman yang pemberitaannya bermasalah, artinya dipersoalkan oleh narasumber, dipersoalkan oleh masyarakat dan seterusnya. Nah, kemudian mereka melaporkan ke polisi. Ya, kami dampingi karena ini produk jurnalistik yang tidak bisa kemudian dibawa ke ranah pidana. Tidak bisa kemudian wartawan itu dihukum, dipenjara karena tulisannya. Nggak bisa seperti itu, karena dalam undang-undang sudah sangat jelas. Kalau memang itu ada persoalan yang terkait dengan produk jurnalistik, maka penyelesaiannya juga sudah jelas. Ada hak koreksi, ada hak jawab, ada mediasi dari Dewan Pers, dan seterusnya. Nah, kami punya concern begitu ya, untuk tetap bagaimana wartawan itu mendapat perlindungan. Dan kami mendorong siapa yang melindungi ya, selain masyarakat juga ya. Masyarakat itu sekarang kan sudah melek lah, katakanlah begitu, sangat paham bagaimana peran wartawan, sehingga insya Allah lah ini dengan apa sinergi wartawan, masyarakat, aparat penegak hukum, insya Allah kebebasan atau kemerdekaan pers ini betul-betul bisa terwujud, terutama di daerah istimewa Yogyakarta yang relatif bagus ya kemudian pas di Indonesia dibanding daerah lain. Saya kira itu, Mbak Ulan.
1: Baik, Pak Hudono. Tahun 96 gitu ya kasus Udin, kemudian saat ini 2026, 30 tahun kemudian, apakah pers Indonesia hari ini benar-benar merdeka ini, Pak Hudono?
0: Saya kira kalau soal merdeka ya, merdekanya sudah iya. Bahkan saya menilai merdekanya sudah sudah sangat terlalu merdeka, kira-kira begitu ya, terlalu merdeka. Jadi tidak ada kekangan, bahkan untuk membuat atau bikin pers begitu ya, media ya, itu sangat gampang ya. Kalau dulu waktu Orde Baru kan harus ada SIUP, harus ada macam-macam administratif yang itu sangat menghambat untuk bikin media ya, media mainstream terutama. Nah, yang sekarang ini sungguh luar biasa. Jadi keran informasi dibuka selebar-lebarnya, kemudian pers tumbuh berkembang begitu seperti apa jamur di musim hujan ya, di mana-mana. Nah, persoalan sekarang ini mana ini yang pers benar-benar pers dan pers jadi-jadian, kira-kira begitu ya. Karena pers itu kan harus independen, dia tidak partisan gitu ya. Tapi yang sekarang ini masyarakat juga agak sulit nih membedakan. ini pas beneran, pas abal-abal, atau pas apa ini? Kan begitu. Kalau yang pas beneran, yang dia harus tunduk pada undang-undang pers. Sementara yang sekarang terjadi ini jauh lebih banyak ya media-media online ya, media-media yang bukan pers gitu ya. Namun seolah-olah pers. Nah, ini sebenarnya problem bagaimana kita mengedukasi masyarakat bahwa ini loh pers yang benar seperti ini. Ini yang hanya mengatasnamakan pers sehingga mereka tahu bagaimana harus bersikap. Karena konsekuensinya juga berbeda ketika ada masalah terkait dengan pemberitaan. Kalau pers mainstream, pers yang memang benar-benar pers, itu mekanisme jelas seperti saya sebutkan tadi. Tapi kalau itu bukan media online, sekedar media online, dan itu tidak ada penanggung jawabnya, ya, seperti media sosial misalnya seperti itu, maka pertanggungjawabannya bukan mengacu pada undang-undang pers, tapi dia akan mengacu pada undang-undang ITE, KUHP dan seterusnya. Dan itu tidak diberlakukan untuk pers mainstream, ya. Saya kira itu, Mbak Bulan.
1: Ya, dan PW ini juga mengakomodir itu ya, Pak. Tadi yang harusnya independen, tidak peristiwa aja datang ada gitu ya, Pak ya.
0: Ya, jadi pers itu kan independen, dia memiliki kedaulatan, memiliki kemerdekaan untuk mencari, mendapatkan, ya mengolah dan menyampaikan informasi kepada publik. Dia tidak terbebas dari tekanannya, bahkan dari pemilik medianya sendiri gitu ya. Ini yang pers yang benar seperti itu. Jadi harus dibedakan. Ini ada memang ya, kalau kita mengacu pada undang-undang pers itu ada lima fungsi ya, ada informatif, ada edukatif gitu ya, ada hiburan, kemudian ada kontrol sosial. Ini yang paling penting nih, kontrol sosial. Tapi ada juga fungsi ekonomi atau bisnis. Terkadang pers itu tergelincir ke kepentingan ekonomi ini, sehingga apa? Sehingga dia tergerus kemerdekaannya. Ini bahaya. Makanya kita ingatkan pers yang benar-benar pers mengemban amanat rakyat, dia harus independen ya, tidak ditekan oleh siapapun ya, termasuk pemilik modal gitu, sehingga dia bisa menjalankan fungsinya untuk menyampaikan informasi dan untuk kepentingan publik. Saya kira itu.
1: Baik, saya beralih ke Mas Jun. Mas Jun, 30 tahun ya kasus Udin ini juga menjadi momentum untuk juga bertanya begitu, mengapa kasus kekerasan begitu ya terhadap wartawan seperti Udin itu begitu penting bagi demokrasi? Dan mungkin Mas Jun juga melihat perkembangan saat ini, kasus kekerasan terhadap mungkin wartawan atau pembungkaman atau mungkin ya praktik-praktik seperti ini, bagaimana melihatnya saat ini, Mas Jun?
2: Ya, terima kasih Mbak Wulan. Saya akan melanjutkan dari Mas Yudono tadi. Jadi gini, kalau kita mengutip dari Louis Althusser, negara itu melakukan represi kepada warganya melalui dua cara. Yang pertama adalah ideological state apparatus, yang kedua adalah melalui perangkat yang disebut sebagai repressive state apparatus. Dalam konteks ideological state apparatus, negara atau pemerintah itu melakukan tekanan dengan perangkat regulasi, institusi, dan sejenisnya. Dan itu berlaku by ideologi, melalui ideologi. Tadi yang Mas Udono sampaikan tentang adanya siup di masa Orde Baru. Nah, problemnya adalah generasi sekarang, Gen Z, bahkan mungkin milenial, itu sudah lupa apa itu kasus Udin, apa itu siup, dan bagaimana tekanan pers di masa Orde Baru. Bahkan itu terjadi di mahasiswa komunikasi yang notabene mereka belajar tentang hal ini. Kalau saya sebut gini, tidak harus menjadi sebuah mata kuliah namanya sejarah komunikasi, tidak. Tetapi konteks ini seharusnya masuk di mata kuliah. Misalnya, menyambung Mas Hudono tadi, cerita narasi tentang Udin itu kan bisa diintegrasikan di mata kuliah komunikasi massa atau mata kuliah teori komunikasi.
1: Yeah.
2: Yang Mas Hudono sampaikan tentang fungsi pers sebagai kontrol sosial. Kemudian dosen bisa mengaitkannya dengan kasus Udin. Gitu. Nah, yang kedua adalah negara itu melakukan tekanan dengan perangkat yang disebut sebagai repressive state apparatus. Repressive apparatus ini adalah tekanan yang dilakukan melalui kekerasan. Nah, dalam konteks pembunuhan terhadap almarhum Udin, itu sudah masuk dalam konteks repressive state apparatus. Di mana negara menormalisasi, dalam tanda kutip ya, menormalisasi pembunuhan terhadap Udin. Faktanya kemudian kasus ini tidak pernah terbongkar secara tuntas. Yang Mas Udono sampaikan, bagaimana ada aparat kepolisian itu melarung darah Udin. Ini kan sesuatu yang sudah tidak logis sama sekali, yang digunakan sebagai perangkat hukum. Jadi ada mixing, percampuran antara illegal state apparatus dan repressive state apparatus dalam kasus Udin ini. Nah, dalam konteks kekinian, kita bisa melihat misalnya berdasarkan indeks kebebasan pers yang disusun oleh Dewan Pers secara annual tahunan, tahun kemarin kalau tidak salah kan kita 69, berapa. Memang meningkat sedikit daripada tahun sebelumnya, 2024. Tetapi itu masih lebih rendah dibandingkan angka tertinggi kalau tidak salah 2019 atau 2020. Nah, tekanan terhadap pers ini sekarang kan terjadi sebagai sebuah rawatan ingatan terhadap kasus Udin. Contoh misalnya kasus pengiriman kepala babi ya kalau tidak salah ke kantor redaksi Tempo. Ini kan bagian dari tekanan terhadap kebebasan pers. Kemudian ketika ada statement Londo Ireng, ini kan sebenarnya juga sangat berbahaya karena wacana itu keluar dari perangkat negara tertinggi di negara kita, gitu. Nah, bahkan yang terjadi saat ini adalah, saya sepakat dengan Mas Sudono tadi, kebebasan pers itu terancam bukan hanya berasal dari negara, tetapi munculnya media-media yang itu tidak jelas keberadaannya, yang dia bisa berafiliasi satu kepada oligarki, dua berafiliasi kepada aktor politik, tiga sangat didorong oleh jurnalisme yang dikendalikan oleh pasar, market driven journalism. Contoh misalnya jurnalisme dikendalikan oleh pasar adalah mengejar clickbait. Kualitas pemberitaannya tidak bagus. Dan yang lebih buruk lagi itu sebenarnya tidak layak disebut sebagai berita. Karena apa? Ketika konten, saya menyambung Mas Sudono tadi, di media digital itu disebut sebagai berita, bagi saya itu harus dimunculkan dari institusi yang disebut sebagai pers. Kalau dia banyak muncul dari institusi media online yang tidak jelas penanggung jawabnya, maka cukup kita sebut sebagai kabar, bukan berita. Ya kan? Jadi kita harus membedakan itu gitu. Nah, ini yang sekarang terjadi di masyarakat kita, apalagi sekarang algoritma media sosial kan semakin kejam. Jurnalisme yang dikejar oleh waktu itu menggejala, dan kemudian institusi media itu harus bersaing dengan konten kreator, dengan influencer, dan yang lebih mengerikan lagi apa, saya yang buat Sudiono tadi, adalah buzzer. Yang buzzer ini mereproduksi kesimpang siuran, bahkan fake news, kemudian hoax, itu mereka reproduksi. Dan yang jadi korban apa? Demokrasi kita. Gitu. Jadi yang saya melihat demokrasi kita dalam konteks kebebasan pers itu sekarang terancam dari banyak sisi. Nah, kembali ke kasus Udin tadi. Saya sangat apresiasi dengan Mas Sudono dan teman-teman di PWI Jogja yang selalu merawat ingatan tentang kasus Udin ini. Kemudian sebentar lagi kan ada Festival Udin juga. Saya tuh berpikir sebaiknya, oh gini saya cerita misalnya, ketika saya ngajar mata kuliah pengantar jurnalistik gitu Mas Sudono, Mbak Ulan dan para pendengar semua, saya menugaskan mahasiswa saya untuk mengunjungi Monumen Pers di Solo, gitu. Dan kemudian saya minta mereka untuk membuat konten di IG story minimal 10 konten. Dan yang menarik apa? Kebanyakan konten dari teman-teman mahasiswa itu menampilkan artefak dari Udin. Jadi saya berusaha mengenalkan kasus Udin ini kepada teman-teman mahasiswa, bukan hanya saya bercerita di kelas, bukan saya menarasikan sebagai orang ketiga, tetapi saya mendorong teman-teman mahasiswa untuk datang ke Museum Pers di kota Solo. Jadi dari Jogja mereka naik KRL, kemudian naik Grab dan atau apa Solo Batik Trans, dan kemudian ke museum. Nah, ini kan bagian dari cara kita untuk merawat ingatan terhadap kasus Udin, terutama kepada teman-teman mahasiswa komunikasi, lebih spesifik lagi adalah teman-teman mahasiswa jurnalistik atau broadcasting, agar mereka selalu aware tentang Udin. Jangan sampai kemudian mahasiswa itu tidak tahu tentang Udin, gitu. Gitu Mbak Ulan.
1: Ya, merawat ingatan, karena ini sudah 30 tahun, artinya generasi sudah berubah begitu ya Mas ya. Dan juga dulu kekerasan fisik untuk membungkam. Nah, sekarang seperti yang disebutkan oleh Mas Jun tadi, ada buzzer, ada ini juga mengancam disinformasi begitu. Nah, mungkin Anda bisa melihat juga bagaimana nih pembungkaman pers melalui buzzer ini, Mas Jun.
2: Nah, ini yang mengerikan, Mbak. Yang terjadi kemudian konten-konten yang dihasilkan oleh produk jurnalistik Mas Sudono dan teman-teman wartawan jurnalis sudah dalam tanda kutip berdarah-darah melalui proses gatekeeping ketika jadi konten disikat habis oleh para buzzer dengan menciptakan disinformasi. Maka konteks ini yang penting adalah apa? Satu, secara struktural harus ada perlindungan terhadap teman-teman wartawan sesuai dengan Undang-Undang Pers nomor 40 tahun 99. Yang kedua adalah masyarakat kita harus semakin terliterasi mengenai persoalan yang terjadi saat ini, terutama pembungkaman terhadap teman-teman wartawan atau jurnalis yang sudah mulai bergejala. Yang berbahaya lagi apa? Doxing yang dilakukan terhadap buzzer dan sebagainya kepada teman-teman wartawan. Jadi tekanan, saya sepakat dengan Mas Sudono tadi, kemerdekaan pers kita itu sebenarnya sangat luar biasa pasca Orde Baru, pasca dicabutnya SIUM. Karena kalau kita ingat Undang-Undang Pers itu kan dibuat tahun 99 di era Pak Habibie, kalau nggak salah di masa Menteri Yunus Yusuf ya, ketika ada euforia reformasi. Beda misalnya kalau kita bandingkan dengan negara jiran ya, Singapura atau Malaysia. Di Malaysia kan mereka ada Internal Security Act, yang itu adalah bagian dari kalau di era Orde Baru ada namanya subversi. Nah, Gen Z mungkin sudah nggak tahu itu apa itu subversi gitu. Ya kan, kasus Udin aja nggak ngerti, kemudian SIUP juga nggak ngerti dan sebagainya. Kan hal ini perlu dirawat sebagai sebuah ingatan gitu. Nah, terus yang poin pentingnya adalah saya percaya lembaga penyiaran publik seperti RRI, TVRI ini adalah kehormatan yang harus kita jaga marwahnya, kita rawati bersama untuk menjaga salah satunya adalah kebebasan pers. Jadi saya sangat senang diundang untuk diskusi di sini dan saya sangat appreciate dengan Mbak Wulan dan teman-teman di RRI serta para pendengar yang selalu setia dengan program siaran RRI, terutama RRI Yogyakarta. Begitu Mbak Wulan.
1: Matur nuwun Mas Jun. Baik, baik pendengar, Anda yang ingin bergabung pagi hari ini, menanggapi obrolan kita pagi hari ini, silahkan Anda bisa bergabung 580333, line telepon kami dan line WhatsApp 0811-271-1911. Dan Pak Hudono dan juga Mas Jun, kita ke line telepon dulu pagi hari ini. Selamat pagi.
3: Halo, selamat pagi RRI.
1: Selamat pagi Bang Topik di Sleman. Apa kabar Bang Topik?
3: Sehat.
1: Sehat, alhamdulillah. Monggo tanggapannya.
3: Ya, kalau Bang Toib melihat bahwa apa yang dilakukan PWI di daerah istimewa Yogyakarta yang mengenang ya seorang pahlawan ya, pahlawan jurnalistik Mas Udin ya, almarhum Mas Udin ya. Ini Bang Toib hanya ingin memberikan satu apa yang dikatakan Pak narasumber tadi Pak Udono ya kalau nggak salah. Ya. Sebetulnya sekarang ini jurnalistik kita ya kebebasannya itu sudah boleh dikatakan sudah cukup baik. Cuman ada beberapa hal yang Bang Topik lihat justru pemberitaan-pemberitaan di digital ini ya online-online itu banyak sekali berseliweran itu ya berita-berita yang boleh dikatakan sulit untuk kita menerima begitu saja gitu ya tentang pemberitaannya. Nah, makanya Bang Topik ingin ya PWI ya dalam arti kata di DIY ini karena sekarang ini lebih banyak masyarakat. Saya jujur sampai sekarang saya lebih percaya ke media cetak. Karena pemberitaannya itu up to date ya. Jadi berita yang memang benar-benar diberitakan di media koran-koran ya. Dalam arti kata nah, sekarang ini bagaimana kita memberikan PWI ya, bagaimana memberikan masyarakat itu banyaklah membaca media cetak gitu loh. Jadi agar apa? Agar media-media cetak itu bisa bertumbuh kembali gitu loh. Kalau zaman-zaman tahun 90 ya, itu kan berita itu sangat di kalau masyarakat tuh pagi itu kalau nggak baca koran itu mereka belum puas
1: gitu.
3: Belum jadi mereka minum kopi, minum teh, baca koran. Tapi sekarang enggak, kembali kepada HP. Nah, HP ini sekarang beritanya di dalam itu banyak sekali berseliweran yang enggak benar-benar. Jadi apa yang dikatakan tadi buser-buser apa segala macam itu. Nah, ini berita-berita inilah bagaimana caranya PWI ya seluruh Indonesia harusnya. Jadi kembali ke koran cetak. Agar masyarakat belajar dia membaca. Jadi memori otaknya lansia-lansia itu seperti saya ini. Ini dengan adanya koran itu kan salah satu memutus mata rantai kepikunan.
1: Mm-hmm.
3: Nah, kalau di HP, ya kalau ada internet, kalau ada paketnya, kalau ada pulsanya, kalau enggak, berarti dia enggak bisa berpikir. Masyarakat tidak bisa menerimakan berita. Nah, bagaimana PWI sekarang ini dengan adanya keterbukaan informasi ini, itu lebih banyaklah didorong itu wartawan-wartawan tuh mereka memberitakan di koran gitu, di media cetak.
1: Yeah.
3: Agar masyarakat, ya ini semua ini kan boleh dikatakan dari dulu sampai sekarang ini kan berita-berita itu dulu orang taunya di koran. Nah, tak tahu lama-kelamaan hilang. Bahkan sekarang entah bagaimana tuh nggak keberlangsungannya media itu kan sekarang seperti di daerah Sono Yogyakarta.
1: Yeah,
3: ada koran KR, ada koran apa segala macam itu. Nah, ini sekarang bagaimana caranya memunculkan kembali hasrat masyarakat itu kembali membaca berita di koran-koran cetak. Itu saja
1: harapan
3: Bang Topik ke depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Topik. Baik, kita beralih ke satu penelpon lagi. Selamat pagi, selamat pagi. Oke, ini sepertinya terputus. Dicoba kembali pendengar 580333. Ini kita ke penelpon. Selamat pagi. Selamat pagi.
4: Pagi, Mbak Ulan.
1: Selamat pagi, Pak Ramadan lagi. Monggo, Pak.
4: Ya, pagi juga untuk Bapak narasumber. Salam sehat selalu ya. Salam pers ya. Nasional ya. Iya, ya. Ini dari para akademisi ada juga ya, Mbak Ulan.
1: Iya, betul, dengan Mas Jun.
4: Oh, baik, terima kasih. Jadi saya mau tanya kepada para akademisi ya, bahwa para akademisi ya, menurut pandangan para akademis, apakah fungsi kontrol sosial pemberitaan hari ini masih benar-benarkah independen ataukah ia telah bergeser menjadi apa ya, menjadi apa instrumen kooptasi atau oleh pemilik modal dan kepentingan politik. Nah, karena dasar pertanyaan saya, dari pertanyaan saya ini ada dasarnya. Karena yang saya lihat di tengah ekosistem media hybrid dewasa ini, itu batas antara jurnalisme profesional ya, jurnalisme profesional dan apa namanya itu komunikasi strategis kekuatan ini menjadi sangatlah tipis. Kemudian yang kedua mengenai algoritma yang tadi Bapak penasihat apa dari kampus ya singgung juga, dan jadi mengenai algoritma dan rekayasa realitas atau the illusion of public voice itu, media sosial seringkali itu apa ya menciptakan ruang yang apa namanya bisik atau gemah ataupun apa gemuruh itu atau realitas semula hyper reality, di mana secara yang suara yang paling dianggap gaduh atau apa ya nyaring itu dianggap atau terorganisir itu, misalnya seperti contoh para buzzer yang tadi disebutkan, para buzzer dia seringkali merepresentasikan sesuatu itu seolah-olah itu adalah kehendak publik, kemauan publik. Nah, gimana para akademis memandang hal ini secara konseptual yang kuat begitu? Itu saja pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Ramadan. Ya, Pak Hudono dulu menjawab Bang Topik tadi sebagai pengampu juga di kedaulatan rakyat yang menjadi koran masih eksis saat ini. Bagaimana masyarakat bisa kembali aktif membaca koran begitu di tengah saat ini digital dan lain sebagainya. Monggo Pak Dono, Pak Hudono.
0: Pak Tenun, ini terima kasih apresiasi yang tinggi ya kepada Bang Topik nih. Bang Topik ini saya kira jarang ini yang mengungkapkan hal seperti ini tadi. Jadi koran cetak itu memang selama ini terpinggirkan ya, karena memang tergerus dengan media digital. Namun harus diingat, di beberapa negara seperti Jepang misalnya, itu kan masih tingkat bacanya cetak masih tinggi ya. Asahi Shimbun misalnya, dia masih terbit sampai sekarang. Artinya bukan kemudian mati ya, meskipun di Indonesia beberapa sudah gulung tikar. Nah, di daerah istimewa Yogyakarta ya masih ada, masih eksis. KR masih ada, Koran Merapi cetak, Tribun ya, kemudian Harian Jogja, Radar Jogja, Jawa Pos ya. Ini masih eksis. Dan beberapa pengamat itu melihat memang ini akan terus eksis meski oplahnya tidak banyak, namun akan tetap ada. Dan saya terima kasih Bang Taufik bisa terus konsisten begitu membersamai koran cetak ya, tapi tetap semuanya koran-koran cetak itu akan dilengkapi dengan digital. Jadi mau cetak monggo, mau digital juga ada. Jadi semuanya sudah tersaji lah kira-kira begitu. Memang ini tuntutan dari zaman yang semuanya serba digital. Nah, teman-teman di PWI bahkan ada beberapa rekan yang malah menerbitkan koran cetak. Padahal kita tahu ya untuk menerbitkan koran itu sangat mahal gitu ya, cukup mahal. Inilah pentingnya kemudian bagaimana pemerintah juga punya kepedulian, terutama terkait dengan biaya operasional, bahan-bahan baku untuk bikin koran itu kan nggak murah sekarang ini. Kertas mahal gitu ya, kemudian BBM juga mahal, kira-kira begitu. Kemudian banyak lagi yang kemudian biaya operasional kalau dikalkulasikan memang agak sulit juga ini untuk BEP ya. Namun dengan dorongan beberapa mitra begitu, sponsor, sehingga koran cetak masih bisa eksis sampai sekarang ya, termasuk Kedaulatan Rakyat ya, sampai sekarang masih eksis dan tetap digemari ya, tetap dibaca, bahkan di ruangan presiden itu selalu ada Kedaulatan Rakyat ya, sampai sekarang ya. Dari dulu sampai sekarang selalu ada Kedaulatan Rakyat, meskipun itu orang nyebut itu koran daerah, namun di istana itu koran Kedaulatan Rakyat ada. Nah, ke depan saya kira memang jangan dimatikan lah koran cetak ya, apalagi tadi Bang Taufik juga mendorong sangat kuat ini supaya tetap bisa eksis. Dan saya kira dari aspek konten atau isian itu ya bisa dipertanggungjawabkan. Mengapa? Karena kalau cetak itu sangat hati-hati, jadi akurasinya betul-betul terjaga. Mengapa demikian? Karena kalau sudah cetak ya, sudah terlanjur dicetak itu kan nggak bisa kemudian diedit lagi ya, baru pembetulan esok harinya. Nah, itulah yang kemudian kehati-hatian sungguh sangat kami perhatikan, kami sangat junjung, jangan sampai keliru bahasanya, kata-katanya, jangan sampai kemudian malah tipu-tipu juga, jangan sampai seperti itu ya, karena itu akan mengganggu pembaca. Terima kasih nih Bang Taufik yang sudah mendorong ya, mengapresiasi koran cetak ya yang ada di daerah istimewa Yogyakarta maupun di nasional. Jadi di Mbak Ulan, saya coba kontak dengan teman-teman yang berada di luar Jawa begitu, di Sumatera, di Kalimantan begitu, di Sulawesi, cetaknya memang sedikit ya. Mereka punya media online sendiri-sendiri, bahkan wartawannya juga punya media online. Wah, ini gimana nih, cetaknya? Tetap ada, tapi jumlahnya sedikit. Nah, saya kira yang sedikit itu tetap harus dirawat, yang kemudian nanti tetap dia mengemban amanah rakyat atau amanah publik. Saya kira itu, Mbak Ulan.
1: Iya, dulu tuh bangga sekali juga kita membaca media cetak itu di mading-mading di desa-desa itu selalu ada ya, Pak ya.
0: Betul.
1: Ini sekali kalau misalnya ada tulisan kita yang dimuat di media cetak itu suatu kebanggaan sekali.
0: Betul, luar biasa itu. Iya.
1: Baik, Mas Jun, tadi pertanyaan juga dari Pak Ramadan, fungsi kontrol sosial ini apakah masih independen, ini masih bergeser dengan kepentingan politik gitu, media disetir oleh kepentingan politik begitu, dan juga tadi algoritma atau rekayasa realita begitu ya dengan buzzer, dan media sosial itu menjadi ruang yang bising sekali begitu ya, ruang yang gaduh, dan siapa yang paling gaduh itu dianggap yang mungkin benar dan dianggap itu mewakili sebagian besar masyarakat. Nah, ini bagaimana tanggapan Anda nih, Mas Jun?
2: Ya, terima kasih Mas Taufik untuk pertanyaannya. Saya menyambung Mas Yudhoyono tadi sebentar dulu tentang media cetak ya. Saya termasuk yang sampai sekarang tuh masih suka membaca media cetak. Misalnya bisa baca versi cetaknya, saya berusaha untuk berlangganan versi PDF-nya. Karena saya sepakat dengan Mas Yudhoyono tadi, proses gatekeeping di media cetak itu jauh lebih teliti dibandingkan dengan media digital. Karena di media digital ketika salah dengan mudah cepat untuk direvisi, beda dengan media cetak gitu. Nah, saya sepakat juga dengan Pak Udono, di luar negeri misalnya bahkan di Malaysia pun penerbitan-penerbitan media cetak itu kan masih cukup banyak ya dibandingkan dengan di Indonesia. Tapi mungkin ya, saya percaya suatu hari media cetak kita akan bangkit. Saya ambil contoh misalnya radio. Ketika televisi musik MTV itu mengudara pertama kali tahun 79, ada sebuah video klip yang menjadi pembuka MTV. Namanya dari kelompok band namanya The Bugis. Judul video klipnya Video Kill the Radio Star. Tapi faktanya justru MTV lebih mati duluan dibandingkan dengan RRI. Jadi faktanya RRI masih eksis loh. Iya kan? Dan coba kita lihat sekarang, Gen Z itu sekarang suka dengan analog. Mereka suka koleksi kaset, ya kan? Kalau misalnya ada acara musik di Jogja kan Record Store Day dan sebagainya.
1: Betul.
2: Gitu. Nah, sebenarnya suatu yang menarik. Kebetulan penelitian saya kan kebanyakan tentang supporter bola, Mas Udono dan Mbak Ulan. Jadi teman-teman supporter bola mereka menerbitkan zin, majalah kecil-kecil,
1: yeah,
2: atau match program. Yang itu aja klub belum tentu menerbitkan. Jadi ada kesadaran di era generasi muda kekinian ini. Nah, kembali ke pertanyaan tadi tentang demokrasi kita. Saya ingin merujuk misalnya data yang disampaikan oleh Reporters Without Borders atau Reporters Sans Frontier. Di indeks kebebasan kita tahun 2026 ini, dari 180 negara, kita mengalami penurunan 2 tingkat. Tahun kemarin kita di 127, sekarang di 129. Ini menunjukkan bahwasanya saya sepakat tadi, apakah kebebasan pers kita terancam? Iya, jelas. Karena indeks kebebasan menunjukkan angka seperti itu. Dan sekali lagi, tekanan ini selain muncul dari institusi negara, juga muncul dari oligarki. Oligarki itu termasuk pemilik perusahaan. Bayangkan kemudian perusahaan yang Mas Udol sampaikan, pers lokal seperti KR harus bersaing dengan media-media yang dia punya relasi dengan arus besar politik di Indonesia. Kan sangat berat itu. Kemudian tekanan itu muncul juga melalui buzzer, yang itu mereka di-hire oleh para pemain aktor-aktor politik yang bermain untuk membungkam kebebasan bermedia atau kebebasan pers ini. Gitu. Nah, problem yang lain saya sepakat tadi yaitu garis api. Garis api antara jurnalisme dan marketing. Dulu wartawan itu yang meliputan aja, tapi sekarang kemudian ketika wartawan itu ditugaskan untuk mencari konten yang kontennya kemudian ada muatan iklan, maka garis apinya kan menjadi hilang. Tugas account eksekutif kemudian dipegang juga oleh teman-teman wartawan. Yang jadi korban siapa? Perusahaan-perusahaan media yang idealis pasti akan menjadi korban. Karena apa? Akan kalah bersaing dengan perusahaan-perusahaan seperti ini untuk mendapatkan iklan. Tapi kondisi ini akan kembali ke hitohnya ketika masyarakat kita secara tingkat kesadaran demokrasi levelingnya sudah tinggi lagi seperti di negara-negara barat misalnya. Begitu Mbak Wulan.
1: Iya, baik. Baik, kita ke YouTube juga ada yang bertanya ini. Buzzer sangat mendominasi saat ini, tentu menjadi kekhawatiran yang luar biasa bagi pers. Pesanan dari pihak keberkepentingan terutama untuk keuntungan pribadi, bagaimana memberantas buzzer ini? Dari Ed Randy Herlambang ini. Wah, Pak Udana juga bagaimana ini Pak, buzzer-buzzer ini untuk apa ya, pesanan-pesanan ini Pak? Monggo Pak Udono.
0: Iya, ya, itu kan realitas ya, realitas yang harus kita hadapi ya, buzzer-buzzer itu kan pesanan juga ya, siapa orang di balik itu. Namun kita tentu tidak langsung menuduh lah, karena itu sangat-sangat sensitif ya. Namun paling tidak kita harus punya komitmen kuat bahwa informasi yang bertebaran di dunia maya itu betul-betul harus selektif kita ya, kita harus selektif menyaring itu. Mereka kemudian apa mengkanter mungkin media mainstream dan seterusnya. Saya kira ini kembali kepada masyarakat, seberapa cerdas masyarakat bisa mencerna informasi-informasi yang bertebaran di dunia maya. Nah, kita ya di media mainstream tentu punya kewajiban, punya tugas mulia untuk melakukan verifikasi. Ya. Karena inti dari jurnalisme adalah disiplin melakukan verifikasi. Ya, ketika buzzer-buzzer itu menebar informasi yang itu kebenarannya diragukan, ya, kemudian itu ada nuansa disinformasi, hoax dan seterusnya, hanya untuk kepentingan tertentu, tentu tugas media mainstream untuk kemudian meluruskan ya, hal yang salah. Nah, acap kita itu sangat prihatin lah, kira-kira sangat prihatin dengan apa yang kita kenal dengan era post-truth itu ya. Jadi informasi yang disebarkan secara terus-menerus dan bersifat masif itu dianggap sebagai kebenaran. Ini bahaya banget nih, ya, era post-truth ini. Media mainstream ini memang harus terus berperang melawan itu sampai sekarang, ya, sampai sekarang. Nah, saya mengajak teman-teman, terutama yang media profesional, wartawan profesional, ayo kita bareng-bareng ya memberi pencerahan kepada masyarakat dan kita menebarkan kebenaran, menebarkan informasi yang akurat dan mengcounter informasi-informasi yang bersifat hoax, ya, disinformasi, ya, menebar kebencian dan seterusnya. Dan itu memang kita akui itu ada buzzer-buzzer yang sengaja untuk bikin kegaduhan, bikin kegaduhan. Bukan hanya bising ya, tapi gaduh, ada konflik dan seterusnya. Yes. Mudah-mudahan kita, terutama yang ada di media mainstream, bisa kuat lah, bisa kuat, tidak putus asa, meskipun mereka melakukan serangan secara masif terkait dengan informasi-informasi yang isinya belum bisa dipertanggungjawabkan, yang belum terverifikasi, dan itu akhirnya kita kembalikan kepada masyarakat untuk lebih cerdas dan memilih dan akhirnya juga mengonsumsi informasi yang benar dan akurat serta bisa dipertanggungjawabkan melalui media mainstream. Begitu Mbak Bulan.
1: Baik, Pak Hudono dan juga Mas Jun, kita akan jeda sejenak. Pendengar tetap bersama kami dalam Dialog Jogja Menyapa.
5: Akhirnya kita nyobain KRL juga ya. Seru banget deh. Sini, Li, duduk nih di sini, Li.
6: Aku duduk dekat jendela aja ya, Rai. Setelah sekian lama pengen nyoba naik KRL, akhirnya naik juga nih. Naik kereta api, tut-tut-tut.
5: Li, itu lihat deh. Ada ibu hamil yang lagi berdiri di situ. Dia kayaknya gak kebagian tempat duduk ya. Ada nenek-nenek juga.
6: Rai, ternyata ini kursi prioritas KRL. Kita berdiri yuk, biar ibu hamil sama nenek itu aja yang duduk.
5: Kenapa emang, Li?
6: Ih, Rai, kursi prioritas KRL itu diperuntukkan buat ibu hamil, lansia, dan penyandang disabilitas. Tuh, kamu lihat deh di situ, ada stikernya loh, Rai. Siapa aja yang diperbolehkan buat bisa duduk di kursi prioritas KRL.
5: Ibu, nenek, silakan duduk aja di sini, biar kita aja yang berdiri.
7: Makasih ya, Teh.
8: Terima kasih ya, Nak.
9: Doken yang awalnya merupakan sebuah tas tradisional masyarakat Papua dan menjadi warisan budaya UNESCO sejak 2012, kini ikut meramaikan dunia fashion di tanah Papua, tepatnya di Provinsi Papua Pegunungan. Doken Street Fashion merupakan ajang kreativitas para desainer mode lokal dalam menampilkan hasil karyanya berupa baju, tas, aksesoris wanita seperti jepit rambut, topi, anting, gelang dengan menonjolkan bahan dasar lokal khas Papua. Noken Street Fashion atau NSF sebelumnya pernah dilaksanakan dalam rangkaian Festival Budaya Lembah Balim tahun 2023. Namun, di tahun 2024, NSF menjadi event tersendiri yang akan dilaksanakan perdana pada bulan Mei 2024 bersamaan dengan fenomena alam rumput Mei Wamena dengan mengambil tema besar The Beauty of Owasika.

0: 91,1 RRI Pro 1 Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama saya Wulan Anita, pendengar dalam Dialog Jogja Menyapa. Tema kita pagi hari ini adalah memperkuat kemerdekaan pers menuju Indonesia berdaulat. Dan siaran kita juga bisa Anda saksikan di YouTube RRI Jogja Official. Masih bersama dengan Pak Hudono, Ketua PWI DIY, dan juga Mas Fajar Junaidi, dosen ilmu komunikasi UMY, juga Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Muhammadiyah Jawa Timur. Ya, baik. Ini kita ke WhatsApp yang masuk. Ini dari Bu Wati di Sleman. Apakah pers yang terlalu dekat dengan kekuasaan bisa kehilangan fungsi kontrol sosialnya? Sebaliknya, apakah pers yang terlalu berseberangan dengan pemerintah juga berisiko kehilangan objektivitasnya? Wah, ini kayaknya ke Pak Hudono dulu deh, monggo Pak.
1: Matenuwun. Jadi ya kalau soal bisa atau enggaknya bisa. Jadi kalau pers itu terlalu dekat, sangat dekat begitu ya dengan kekuasaan, ya ada rasa pekewo begitu, maka dia lama kelamaan gitu ya, mungkin berproses ya, lama kelamaan dia akan tergerus independensinya. Ya, makanya tetap sedekat apapun harus ada jarak, harus ada jarak. Bahwa pers itu mengemban amanah rakyat, amanah kepentingan publik, yang itu tidak boleh kemudian tergerus, saya kira itu. Kemudian kalau berseberangan bagaimana itu dengan pemerintah? Saya kira itu acap ya pers memang harus berseberangan dengan pemerintah pada apa saatnya akan terjadi seperti itu. Ya. Ketika kebijakan pemerintah itu misalnya tidak berpihak kepada rakyat, ya, maka pers harus menyuarakan kepentingan rakyat, kepentingan publik. Nah ini kan berseberangan. Nah berseberangan ini belum tentu kemudian akan terjadi chaos, enggak. Ya, tapi ada komunikasi, ya, ada dialog begitu bahwa pers memberikan kritik, memberikan masukan, memberikan saran agar pemerintah memperbaiki kebijakannya. Saya kira itu inti dari fungsi pers yang melakukan kontrol, ya, kontrol sosial, kontrol terhadap jalannya pemerintahan. Dan itu sah-sah saja. Apakah kemudian nanti akan pers menjadi apa? Kalau dibedakan sudah enggak bisa kan sekarang karena eranya sudah berbeda, bukan zaman Orde Baru. Jadi tetap saja pers menjalankan fungsi sebagai media kontrol sosial, ya, selain juga bersifat informatif untuk memberikan informasi kepada masyarakat secara akurat. Jadi tidak masalah saya kira, tinggal bagaimana kita wartawan, terutama karena wartawan yang berada di lapangan nih, kalau dekat dengan narasumber terlalu dekat, ya ini harus hati-hati, ya, harus ada jarak-jarak, ya. Jadi dulu itu kalau saya itu awal-awal ya jadi wartawan itu, kalau Anda mau wawancari jenderal begitu, bintang 4 begitu, Anda jangan kemudian seperti kopral, jangan, ya, nanti jaraknya terlalu jauh. Tapi Anda pangannya ya bintang 3 lah kira-kira begitu, ya. Jadi komunikasi itu bisa terbangun dan kita menghormati narasumber, ya, bukan meremehkan. Tapi kalau kita menganggap dia mungkin kopral lah, kita nanti khawatirnya kita jenderal begitu akan meremehkan. Sehingga ini hanya sekedar perumpamaan untuk menyederhanakan lah kira-kira wartawan yang ada di lapangan, sehingga komunikasi itu bisa terbangun. Kita ketika memberikan kritik juga enggak pakai wong gitu, dan fungsi kontrol itu bisa terwujud. Saya kira itu, Mbak Wulan.
0: Baik, karena waktu juga terbatas begitu ya. Ke Mas Jun dulu, Mas Jun, bagaimana juga dari dunia pendidikan begitu ya, kampus ini mempersiapkan generasi selanjutnya wartawan muda, terutama juga Mas Jun ini karena mengampu ilmu komunikasi begitu ya. Bagaimana nih mengasah anak-anak muda, calon wartawan muda ini agar juga melek teknologi tapi juga mampu kritis, mampu memiliki keberanian juga, dan juga memiliki integritas, kesadaran untuk kemerdekaan pers ini, Mas Jun?
2: Yeah, terima kasih Mbak Wulan. Satu, agar mahasiswa itu menjadi jurnalis yang kritis, kampus itu bukan pabrik yang menghasilkan lulusan. Kampus itu adalah laboratorium di mana mahasiswa berproses. Maka pendekatan yang diberikan kepada mahasiswa itu bukan hanya pendekatan yang positivistik secara paradigmatik, tapi juga pendekatan konstruktivistik dan juga pendekatan kritis. Maka teori-teori kritis itu penting untuk diajarkan kepada teman-teman mahasiswa sebagai sebuah alat dan sebagai sebuah perspektif dan sebagai sebuah kemampuan berpikir dalam proses penulisan berita, agar beritanya itu tidak hanya 5W1H, tetapi beritanya memiliki muatan yang berkualitas. Yang kedua adalah, kampus harus mengajarkan pada mahasiswa bahwa Historia Magistra Vitae, sejarah adalah guru terbaik. Kasus Udin yang sudah banyak diceritakan oleh Mas Hudono tadi, itu harus selalu disampaikan kepada teman-teman mahasiswa, termasuk yang saya lakukan, dengan mengajak mahasiswa datang langsung ke Museum Pers yang ada di Kota Solo atau Monumen Pers. Agar apa? Teman-teman mahasiswa bisa injits, mereka melihat langsung bagaimana sejarah pers di Indonesia. Meskipun anak-anak sekarang itu mungkin, mohon maaf, kata pers sudah tidak lagi familiar, karena mereka lebih familiar kata media dan sebagainya. Tetapi penting untuk mengintroduksi hal ini kepada teman-teman mahasiswa, apalagi yang generasinya sudah berbeda. Sudah generasi anak kalau dari saya, Mas Yudono, bahkan mungkin sebentar lagi sudah generasi cucu dan sebagainya. Ini kan penting untuk kita introduksi kepada teman-teman mahasiswa. Gitu. Bahkan saya berpikir seharusnya kampus itu dalam konteks Udin ya, ini yang memberikan sebuah rekognisi pengakuan, ya kan? Minimal dari konten-konten media sosial di hari-hari ini itu banyak menceritakan tentang Udin kepada mahasiswa atau menggerakkan mahasiswanya ke Festival Udin. Atau saya membayangkan ada kampus yang itu ruang kelasnya dikasih nama atau labnya ruang kelas Udin agar sejarah ini akan terus terawat kepada teman-teman mahasiswa sebagai calon jurnalis di masa depan. Begitu Mbak Wulan, Mas Udodo, dan Bapak Ibu pendengar, Mas Mbak semua, terima kasih sekali.
0: Ya, sejarah itu dirawat begitu. Dan dari PBI sendiri sepertinya memang mau mengusulkan Udin ini sebagai pahlawan nasional. Begitu ya, Pak Udodo. Nah, ini bagaimana nih prosesnya juga nih, Pak?
1: Iya, betul. Terima kasih nih Mbak Wulan. Dan juga terima kasih nih Mas Jun nih. Dukungannya luar biasa nih kepada PBI. Jadi kita mengenang atau memperingati 30 tahun wafatnya Udin. Besok ya, besok pagi kita akan meresmikan prasasti ya. Ruang PBI di Aula PBI DIY itu kita beri nama Ruang Fuad Muhammad Sapurdin. Ya, ini nyambung nih dengan Mas Jun tadi nih ya. Jadi nanti ruang kuliah juga akan ada yang seperti itu ya. Ini yang pertama yang kita mengundang juga mitra-mitra semuanya lah, monggo kita bisa bertemu di situ menyaksikan ini ada prasasti ruangan begitu yang kita beri nama Fuad Muhammad Syahrudin. Kemudian kita akan ke Bantul, habis Jumatan kita mau ke Bantul ke makam Mas Udin ya. Di situ kita juga bikin tetenger, kita sudah jadi, kita ada tetenger ya bahwa Udin itu pahlawan pers nasional ya. Pahlawan pers nasional. Kita mempahlawan dari kita sendiri dulu gitu ya untuk menyemangati teman-teman dan juga stakeholder lah kira-kira. Dan secara formal ya kita juga akan mengusulkan ya secara resmi bahwa Udin ini sebagai pahlawan nasional. Mengapa itu kita lakukan? Kita berkaca pada kasusnya Marsinah ya. Marsinah itu dia simbol perlawanan dari kalangan buruh, dari buruh. Itu aja bisa jadi pahlawan. Nah, ini Udin, wartawan, anggota PWI ya, yang dia berjuang melihat tulisannya, mengkritik, mengontrol pemerintahan begitu, kemudian meregang nyawa. Nah, ini sangat layak untuk mendapat gelar pahlawan. Dan ini prosesnya kita sudah menghubungi dinas sosial setempat gitu di Bantul dan memang sarannya banyak nih Mbak Wulan ya yang akan berproses lah kira-kira begitu dan kita optimis kita ada tim ad hoc Udin ya nanti yang akan kemudian menseriusi itu semuanya, memproses itu semuanya, mudah-mudahan dalam waktu tidak terlalu lama mudah-mudahan lah kita juga akan lobby-lobby di pemerintahan pusat begitu dalam hal ini Kementerian Sosial kemudian juga teman-teman PBI di seluruh Indonesia karena hari ini juga ini banyak tulisan muncul ya terkait dengan 30 tahun Udin dari kita dari PBI DIY semuanya support ya semua support hasil konferensi kerja nasional PBI pusat itu juga menyetujui Udin sebagai pahlawan. Saya kira itu, Mbak. Monggo nanti kita bareng-bareng dukung. Dan saya senang sekali nih, Mas Jun nih. Tadi ada hal yang bikin saya kaget juga. Gen Z nggak ngerti Udin, nggak ngerti SIUP dan seterusnya. Ayo, Mas Jun, kita kapan gitu ya ngobrol-ngobrol dengan mahasiswa. Kita berdiskusi seputar itulah kira-kira begitu. Jadi nanti akan ada dinamika yang mudah-mudahan manfaatnya kembali kepada masyarakat. Saya kira itu, Mbak. Bulan,
0: baik, merawat ingatan agar generasi selanjutnya tahu sejarah begitu ya. Baik, matur nuwun Pak Hudono, matur nuwun juga Mas Jun pagi ini berdialog panjang sekali. Semoga juga bisa memberikan manfaat yang baik dan juga memberikan pengetahuan baru atau informasi baru untuk pendengar. Matur nuwun.
1: Sami-sami.
2: Sami-sami Mbak Ijin. Terima kasih.
1: Selamat Mas Jun. Siap Mas Jun.
0: Baik, dan pendengar, terima kasih untuk Anda yang sudah berpartisipasi telepon, WhatsApp, komen juga di media sosial di YouTube tadi. Dan saya Wulan Anita dan kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitas Anda.

0: Beli produk lokal berarti mendukung karya anak bangsa dan memperkuat ekonomi Indonesia.
1: Kopi, kopi panas, kopi susu.
0: Setiap produk yang kita beli menjadi harapan bagi pelaku usaha untuk terus berkembang. Dengan ekonomi yang kuat, Indonesia semakin berdaulat, adil dan makmur. Bangga menggunakan produk Indonesia. Bangga menjadi bagian dari kemajuan bangsa.
2: Kemerdekaan bukanlah hal yang mudah untuk diraih, melainkan diraih dari perjuangan para pahlawan nasional dalam melawan penjajah. Saat itu, 17 Agustus 1945, teks proklamasi dibacakan oleh Bung Karno. Tandanya kemerdekaan bagi negara tercinta, Indonesia. Di tangan kitalah tugas meneruskan jasa para pahlawan. Kita wujudkan dalam setiap perjalanan, setiap karya dalam mengisi pembangunan. Menjadi saksi perjuangan yang tak pernah padam, selalu ada di dada anak bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Rote, kita merawat keberagaman, membangun masa depan, bersama dalam harmoni kebinekaan. Kemerdekaan bukanlah hanya sekedar tanggal, namun semangat untuk maju, semangat untuk bersatu, harus terus menyala dari dalam sanubari. Dirgahayu Republik Indonesia.

0: pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Anda masih bersama kami di Jogja Pagi ini, Pro 1 RRI Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, beredar sebuah unggahan video di media sosial yang menampilkan Menteri Keuangan Menkeu Purbaya Yudi Sadewa membagikan dana bantuan kepada masyarakat. Dalam video tersebut, Purbaya menyampaikan kepada wartawan bahwa ia siap memberikan bantuan kepada warga yang menghubunginya. Unggahan ini beredar pada tanggal 31 Juli 2026. Faktanya, unggahan video tersebut adalah tidak benar. Penelusuran menemukan bahwa video tersebut identik dengan foto Purbaya dalam artikel yang berjudul Menkeu, Ekonomi Indonesia Tetap Tangguh di Tengah Gejolak Global pada 9 Januari 2026. Dalam artikel itu, Purbaya memaparkan soal kondisi perekonomian Indonesia pada akhir kuartal 4 tahun 2025 yang menunjukkan kinerja positif. Jadi video yang beredar merupakan hasil manipulasi dan terindikasi penipuan atau phishing. Video tersebut dibuat dengan artificial intelligence atau AI dengan probabilitas mencapai 99%. Dan informasi ini pendengar kami kutip dari laman komdigi.go.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Yeah, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Yeah, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Seperti apa lagu tahun 90-an dibawakan dan rilis ulang di era tahun 2000? Salah satunya coba diwujudkan Rini Wulandari dan Jevin Julian. Rini dan Jevin yang tergabung dalam grup Soundwave membawakan single Inikah Cinta dengan cita rasa berbeda. Konsep dance elektrik mewarnai single Soundwave yang dirilis tahun 2019 ini.

Lagu Inikah Cinta pertama kali dirilis grup ME tahun 1998. Single ini terdapat dalam album terbuka selain single terbuka.

kerjasama antara pencipta lagu, penyanyi, produser, bahkan jejaring musisi rupanya menjadi awal mula lahirnya single ini. Lewat single Inikah Cinta, Didan, Irfan, Ferry Martawijaya, Denny Sabah, serta Widi yang tergabung dalam MA berhasil mendapat penghargaan dari AMI Awards tahun 1998.

Lebih indah berpisah dari Bella Astila dan Ade Govinda sudah di ruang dengar Anda. Tapi kita jangan berpisah dulu ya pendengar. Ria Agustin masih bersama Anda hingga nanti jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, di bulan Agustus ini menjadi periode yang paling krusial dalam musim kemarau Indonesia tahun ini. Nah, dari data yang dihimpun BMKG ini menunjukkan puncak musim kemarau mencakup sekitar 61,4% zona musim Indonesia. Dan ini membuat sejumlah wilayah berpotensi mengalami cuaca lebih panas dan kering, pendengar. Wilayah yang memasuki puncak kemarau tersebar di Sumatera, maksud kami dari Sumatera hingga Papua, Jawa bagian tengah dan timur, Bali, serta Nusa Tenggara termasuk kawasan yang terdampak. Jadi memang sebagian besar di Indonesia gitu ya mengalami puncak musim kemarau di bulan Agustus ini. Untuk informasi selengkapnya pendengar, Anda bisa membaca di laman rri.co.id.

0: Kenapa sih aku gagal-gagal terus? Selalu saja gagal. Padahal aku yakin jawabanku itu semuanya benar. Aku sudah belajar setiap hari. Nanti kalau ayah ibu tanya, aku harus jawab apa ke mereka? Aku juga ingin bikin ayah ibu bahagia.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Anak ibu sudah pulang?
3: Yeay, kakak pulang, kakak.
0: Ibu, maafkan. Aku gak...
2: Udah, gak apa-apa.
0: Tapi bu, aku...
2: Udah. Kita makan dulu yuk. Itu ada makanan kesukaan kamu. Ibu masakin. Hari ini kamu luar biasa. Terima kasih ya nak, sudah mau berjuang.
3: Iya, kakak hebat.
4: Keluarga adalah versi terbaik dari semua cinta dan support system yang pernah ada. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
5: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika di hari-hari yang lampau kita prihatin akibat praktek korupsi yang dilakukan dengan masif oleh para pejabat, bahkan oleh oknum aparatur hukum, kini kita juga prihatin ternyata perilaku tidak Pancasilais dilakukan oleh kalangan rakyat biasa. Kasus maling ayam di Bali yang berujung pada pengeroyokan sang maling itu hingga meninggal dunia. Bukanlah berita yang menggembirakan, itu berita yang memprihatinkan, menyedihkan. Pengeroyokan Sapan di Purwakarta juga menjadi berita yang layak membuat kita bersedih. Bersedih sekaligus prihatin. Demikian juga bentrokan antar warga di Jakarta Pusat di mana ada satu orang meninggal dunia. Itu bukan hal yang bisa dibangga. Kita memang kemudian patut bertanya, mengapa banyak di antara rakyat yang kehilangan rasa kemanusiaannya? Mengapa banyak di antara rakyat tidak lagi memegang teguh prinsip kemanusiaan yang adil dan benar? Mengapa banyak orang menjadi tidak beradab, malah menjadi biadab? Saudara dan saudari semua, inilah memang tugas dan tanggung jawab kita semua. Untuk tidak lagi hanya menempatkan Pancasila sebagai hiasan di bibir, sebagai ornamen di dalam dokumen-dokumen kenegaraan. Pancasila sudah saatnya betul-betul hidup di dalam pikiran setiap warga Indonesia. Hidup di dalam sanubari setiap warga Indonesia. Dijalankan menjadi landasan dari segenap pikiran, kata-kata dan tindakan warga Indonesia. Maka memang kita harus terus mengingatkan pada semua warga bangsa bahwa kita punya nilai-nilai luhur itu. Kita punya way of life yang bernama Pancasila. Dan siapapun kita kemudian harus mulai dengan diri kita sendiri. Kita harus mulai, kitalah yang menjadi teladan dari penghayatan akan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Saudara dan saudari semua, memang kita ini sedang ada di dalam krisis keteladanan. Dan ini yang perlu kita temukan solusinya secara fundamental. Saya mengajak Anda semua, mari mulai dengan hidup berketuhanan, supaya kita punya rasa kemanusiaan yang sungguh, supaya kita bisa bersikap yang tepat sebagai warga bangsa, mengayomi, mengasihi sama warga bangsa. Pasti bisa jika kita mau.
4: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Anda masih menyatu bersama kami di 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, ajang tahunan Jogja Fashion Week kembali hadir ya di tahun ini. Dan saat ini memasuki gelaran ke-21, pendengar, acara ini mengusung tema Roots to Resonance dan diselenggarakan pada hari Kamis 13 Agustus 2026 hingga hari Minggu 16 Agustus 2026 di Jogja Expo Center. Kepala Dinas Perdagangan DIY Anton Raharja berharap ajang berskala internasional ini mampu mendorong pertumbuhan industri busana lokal. Dan juga pendengar, kegiatan ini menjadi wadah bagi para pelaku industri fashion di Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, tak hanya fashion nih pendengar, 40 stand diantaranya ini diisi oleh pelaku usaha kecil menengah atau UKM asal DIY. Nah, untuk pendengar yang penasaran gitu ya, atau mungkin mau borong baju-baju yang unik dan karya desainer Yogyakarta gitu ya, bisa banget datang ke sini di Jogja Fashion Week yang digelar dari tanggal 13 Agustus hingga 16 Agustus 2026 nanti di Jogja Expo Center. Selengkapnya pendengar, Anda bisa membaca di laman rri.co.id.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Di setiap perjalanan bangsa ini, ada perempuan yang berdiri tegak, melawan batas, menembus keraguan, dan membuktikan kekuatan tidak selalu bersuara keras. Kadang justru lahir dari keteguhan hati. Di level nasional, perempuan melangkah maju, memimpin ruang rapat, mengajar di pelosok negeri, merawat kehidupan, serta menggerakkan perubahan dengan tangan-tangan yang penuh keberanian. Di panggung internasional, perempuan Indonesia hadir membawa nama bangsa, berdiri di forum dunia, menorehkan prestasi, menunjukkan Indonesia punya suara yang kuat. Perempuan bukan hanya berprestasi, namun juga menginspirasi. Dari ilmuwan, diplomat, atlet, hingga kreator global, setiap langkah adalah cahaya yang menerangi jalan generasi berikutnya. Ketika perempuan diberi ruang, mereka tidak hanya tumbuh, mereka terbang. Membawa nilai empati, ketegasan, keberanian, dan visi yang mampu mengubah arah dunia. Teruslah maju dan melangkah untuk perempuan-perempuan Indonesia.

0: Mau nyebrang, Pak?
1: Iya, tapi kok ramai sekali ya? Takut saya.
0: Mari, saya seberangkan, Pak.
2: Yo, ayo, Bu.
3: Langsung ya, Pak?
2: Yo, langsung, ayo.
0: Silakan duduk, Bu.
3: Lah, masnya? Ayo,
0: berdiri, nggak apa-apa, Bu.
3: Oh, terima kasih, Nak.
4: Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, sangat berarti bagi yang kita tolong. Kebaikan apa yang sudah kita perbuat di hari ini,

Anda masih menyatu bersama kami di Jogja Pagi ini, Pro 1 RRI Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, tak terasa ya, usai sudah Ria Agustin temani kebersamaan kita di edisi hari ini, Kamis 13 Agustus 2026. Tapi jangan khawatir ya pendengar, sesaat lagi akan ada Panji Wojo yang temani pendengar semuanya hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan juga sesaat lagi akan hadir Jaksa Menyapa pendengar. Nantinya kita akan berbincang mengenai kemudahan teknologi informasi dan ancaman privasi di era digital dengan narasumber dari Kejaksaan Negeri Yogyakarta. Dan pendengar, untuk meningkatkan rasa nasionalisme terhadap bangsa dan negara, mari kita hentikan sejenak aktivitas kita, bangkit berdiri dan menyanyikan lagu Indonesia Raya.

0: Sini dulu. Kenapa? Apa tuh? Ini dulu, rapat dulu. Gosip.
1: Ini, aku dapat broadcast katanya ada artis cantik yang diculik. Siapa ya?
0: Masa sih?
1: Iya, tapi kok aku nengok di TV-TV itu gak ada ya?
0: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu tahu.
2: Makanya, jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, weh. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
1: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoax kayak gitu. Ternyata bohong total.
0: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak tahu. Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.
3: Halo, Dok. Kapan le mulai?
4: Wonten apa to, Pak? Kula niku wangsul tadi sewulan male, Pak.
3: Iya, to. Radio niki rusak iki. Aku kurang hiburan iki. Dok, kanggo ngrungokke RRI. Mosok ngrungokke RRI dadak nunggu sewulan. Iya, to.
4: Pak, nangge HP niku saged mirengke RRI. Niku ben diwuru isi lastri. Mirengke RRI saged mari HP, Pak.
5: Nah, ngeten niki, Mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune Simbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mirengke acara ugi, Mbah. Lho, niki saged mirengke RRI sa Indonesia lho.
3: Wah, jen gapa.

0: Sesaat lagi Anda mendengarkan Dialog Jaksa Menyapa kerjasama LPP RRI dengan Kejaksaan Republik Indonesia.
1: Jaksa Menyapa, sahabat kita semua.
2: 91,1 FM RRI Pro 1 Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kembali lagi di Jogja siang hari ini, dan tentunya di pukul 10 menjelang pukul 11 kita akan masuk ke segmen Jaksa Menyapa. Dan tentunya saya tidak sendirian, ada rekan-rekan kami dari Kejaksaan, ada Mbak Rila Utri Feftini SH. Beliau adalah Kepala Subseksi 2 Intelijen Kejaksaan Negeri Yogyakarta. Dan juga ada Mas Aristia Bintang Asmara SH. Beliau adalah Kepala Subseksi Intelijen Kejaksaan Negeri Yogyakarta, yang tentunya akan mengisi Jaksa Menyapa di siang hari ini hingga nanti jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya kita nanti juga akan membuka line telepon di 580333 dan juga di 0811 2711911. Dan tentunya kita langsung sapa saja ini. Yang pertama ada Mas Bintang ya?
3: Mas,
2: kabar sehat Mas Bintang?
3: Alhamdulillah sehat Mas Panji.
2: Beliau adalah Kepala Subseksi Intelijen Kejaksaan Negeri Yogyakarta. Luar biasa sekali tadi perjalanan ke sini. Macet nggak ini, Mas?
3: Alhamdulillah lancar, tidak macet.
2: Karena udah menuju akhir pekan ya, biasanya kan kayak gitu.
3: Agak sepi lah.
2: Baik, ada juga Mbak Rila nih yang sudah biasa ini siaran di RRI Pro 1 ini. Kabar sehat Mbak Rila? Kabar sehat?
4: Oh, sehat Mas Fanny.
2: Semangat untuk di Jogja siang hari ini ya. Kita akan mengisi Jaksa Menyapa, dan tentunya kita akan menunggu interaksi juga dari pendengar. Dan tema kita hari ini adalah kemudahan teknologi informasi dan ancaman privasi di era digital. Mengingat perkembangan digital memang sangat pesat nih, apalagi peralihan kemarin kita sudah merasakan yang namanya pandemi ya Mas, Mbak ya. Itu peralihannya juga cukup signifikan, yang kita tidak sama sekali tidak mengenal yang namanya rapat bertemu dengan teman-teman via Zoom. Sekarang kita bekerja bisa lewat Zoom segala macam. Itu kan perkenalannya, peralihannya dari pandemi ini. Dan ini menggantikan semua kegiatan kita nih. Dari kita mau shopping aja kita sudah
3: Dari HP
2: ini. Kita kelaparan aja udah gak perlu keluar lagi. Kita tinggal cukup-cukup klik-klik juga ini ya. Biasanya si ibu-ibu atau kakak-kakak kita nih ya, tinggal keranjang-keranjang aja nih. Nah ini kan mengingat hal ini kan berarti luasnya digital atau era digital ini tidak terbatas nih. Dari kemudahan segala macam yang kita lakukan ini kan, kita butuh suatu aplikasi ini memverifikasi bahwa itu adalah benar diri kita sendiri. Dan kita sudah sadar bahwa privasi kita akan diberikan ke sebuah aplikasi, karena kita memang membutuhkan sebuah aplikasi tersebut. Dari shopping segala macam, terus kita butuh online, ojek online segala macam gitu kan, kita memang sudah butuh. Apalagi sosial media sekarang ini tidak ada yang tidak bisa kita tinggalkan di era digital kayak gitu ya. Karena sudah menjadi bahasanya new normal sendiri ini di era sekarang ini. Dan kita sudah secara sadar nih menyerahkan kepercayaan identitas kita sebuah aplikasi. Nah ini menurut kita beralih ke Mas Bintang ya. Kita Mas Bintang sendiri nih, dari Kejaksaan sendiri, bagaimana sih Kejaksaan ini memandang fenomena era digital ini, di mana kemudahan teknologi informasi di satu sisi ini sangat membantu aktivitas ya, tapi di sisi lain ini menjadi membuka sebuah celah ancaman privasi ini, menurut Kejaksaan sendiri seperti apa?
3: Terima kasih ya Mas Panji ya. Membicarakan mengenai teknologi informasi ini, ibaratnya kita punya pedang bermata dua. Di satu sisi ada suatu kemudahan yang kita dapatkan dari sini. Di satu sisi, ada oknum-oknum yang menyalahgunakan perkembangan teknologi informasi. Nah, kembali lagi ke diri kita sendiri. Mau kita gunakan pedang ini untuk apa? Untuk hal-hal yang memudahkan kita, atau menyalahgunakan teknologi informasi ini? Nah, perkembangan teknologi informasi ini kan sebenarnya sangat membantu ya. Membantu perkembangan dari kita mulai bekerja, berinteraksi, sangat dimudahkan sekali dengan perkembangan teknologi informasi. Nah, Kenapa kita ambil judul kemudahan teknologi informasi dan ancaman privasi di era digital? Di satu sisi teknologi ini memudahkan kita, tapi di sisi lain ada ancaman privasi yang tadi Mas Panji sampaikan juga. Kadang kita pesan ojek online, kadang kita belanja di suatu marketplace yang data kita masukkan. Ancaman privasinya kan di situ, kadang kita merasa was-was, data kita dimasukkan ke marketplace ini aman enggak ya, kira-kira disalahgunakan enggak ya. Nah, dari kejaksaan sendiri tentunya kita ada program yang namanya ya seperti ini, jaksa menyapa, terus kemudian jaksa masuk sekolah, penerangan hukum. Kita memberikan, kita sharing edukasi-edukasi mengenai teknologi informasi ini. Di sini pesannya yang ingin kami sampaikan, kami menghimbau kepada masyarakat khususnya Kota Yogyakarta untuk lebih berhati-hati lagi dalam memberikan suatu identitas diri kita ke seseorang maupun di menggunakan era digital itu. Kalau kayak kita misalnya daftar marketplace, otomatis kan kita daftar, kita masukkan KTP kita, data pribadi, nomor telepon. Di situ kan ada syarat-syarat ya. Syarat-syarat yang tulisannya kecil-kecil sekali. Yang kadang kita tidak baca, scroll langsung aja, kita scroll aja, kita
2: paling
3: setuju.
2: Bawah setuju,
3: Padahal di situ ada aturan-aturan yang mengikat ketika kita mengeklik setuju dan melanjutkan ke platform marketplace tadi. Dari kalau dari kejaksaan sendiri ya, tentunya kita kolaborasi dengan instansi-instansi terkait dengan penanganan perkara yang mengenai ancaman privasi di era digital, begitu Mas Panji.
2: Baik, luar biasa sekali. Jadi sudah harus paham nih yang namanya kan itu, kalau nggak salah kan kayak kita ber MOU begitu ya, dengan sebuah platform begitu ya, setuju apa enggak ini. Banyak sekali angkanya, apalagi kalau dengan bahasa Inggris gitu, sudahlah ini, agree aja begitu ya. Nah, ini kita beralih ke Mbak Rila nih, terkait dengan subsesi intelligence nih, terkait dengan perkembangan di era digital sendiri ini, akhir-akhir ini, apa seberapa signifikannya nih, seberapa signifikannya peningkatan sebuah mungkin kasus atau mungkin apa ya, aduan masyarakat mungkin ya, aduan masyarakat, lebih mudahnya aduan masyarakat terkait dengan penyalahgunaan data pribadi dan pelanggaran privasi dalam beberapa tahun terakhir ini. Karena melihat nih dari era sebelum pandemi itu mungkin kita tidak terlalu ya, kita cuman ada pilihannya kita, tapi setelah pandemi ini kita benar-benar new normal dengan era digital ini. Ini seberapa signifikannya sih ini kasus-kasus terkait dengan mungkin pelanggaran privasi atau mungkin aduan masyarakat ini, Mbak Rila?
4: Terima kasih Mas Panji. Mungkin untuk seberapa signifikannya laporan atau pengaduan terkait dengan adanya seperti pembocoran atau pembobolan data pribadi, itu kan mungkin hingga saat ini mungkin banyak ya Mas Panji ya, karena untuk saat ini kita apapun segala hal menggunakan aplikasi atau mungkin kita menggunakan marketplace, bahkan hal tersebut memang mempermudah kehidupan kita. Tujuan dari untuk penggunaan digital ataupun dalam bentuk aplikasi tersebut memang bertujuan memudahkan segala aspek kehidupan kita. Kalau untuk ditanya berapa signifikannya, mungkin banyak ya Mas, kecuali misalnya pada saat penggunaannya itu kita tidak hati-hati, karena kan kita harus meng-cross-check dulu misalnya dalam penggunaan marketplace, aplikasi atau platform yang menyangkut dengan data pribadi kita, itu kan kita harus waspadai, kita harus sangat hati-hati. Apalagi sekarang tidak hanya mengisi formulir data pribadi sesuai KTP, bahkan kita juga harus menyesuaikan, dimintai KTP di foto, padahal juga pakai verifikasi wajah. Bahkan kita disuruh untuk selfie dengan KTP kita sendiri. Itu kan sebenarnya kita menyetujui untuk memberikan data kita, tidak hanya data pribadi seperti tapi ada data biometrik dan juga seperti sidik jari atau segala hal tersebut. Itu kan kita sendiri sadar untuk hal tersebut. Kemudian kalaupun memang seharusnya kita apa memang harus menggunakan marketplace tersebut, yeah, aplikasi tersebut, ya kita harus hati-hati, yeah, karena memang banyak sekali kasus yang terjadi untuk data pribadi ini, misalnya terkait ada misal scam.
2: Yeah.
4: Nah, kita kan sebenarnya sudah hati-hati, Mas, yeah, untuk penggunaan marketplace atau aplikasi tersebut. Tapi kan kita tidak tahu juga bagaimana mereka bisa membobol data pribadi kita sehingga bisa masuk ke marketplace atau aplikasi milik kita itu.
2: Yeah.
4: Nah, itu hal sebenarnya yang harus kita lakukan. Mungkin kita tidak boleh panik terlebih dahulu. Kita tidak perlu panik karena takutnya nanti ketika kita panik mungkin kita akan salah
2: tidak
4: dalam
2: sadar begitu ya.
4: Kita tidak sadar dan cara berpikir kita tidak
2: iya, tidak jernih begitu ya.
4: Tidak jernih.
2: Bahasanya kalau Albiaman tuh kayak digendam gitu ya.
4: Iya. Kemudian kita kan harus mengidentifikasi dulu ini, Mas. Kalau misalnya kita terkena dampak itu, yeah, kita identifikasi ini data pribadi kita ini dalam bentuk apa ini yang terbobol,
2: yeah, yeah,
4: yang bocor. Apakah dalam bentuk data pribadi seperti KTP itu kan ada nama, tempat tanggal lahir, yeah, agama, alamat pun bahkan sampai ke RT RW kecamatan kelurahan itu kan jelas. Kemudian status perkawinan ataupun sampai ke data kesehatan seperti golongan darah kan ada di KTP ya, Mas, yeah, ya. Nah, atau misalnya data pribadi seperti email yang terbocorkan atau yang terbobolkan. Yeah. Nah, itu kan kita harus identifikasi dulu. Kemudian ini di marketplace yang mana? Aplikasi yang mana? Yeah, yeah, yeah. Itu kan harus kita cross check, Mas. Yeah. Apakah cuma satu atau lebih?
2: Yeah.
4: Itu kita harus identifikasi dulu. Kalau misalnya kita terkena
2: phishing atau segala macam, gitu
4: kemudian
2: ya,
4: dari hal tersebut kan nanti kita kalau sudah mengetahuinya kita bisa melakukan upaya nanti
2: pencarian ini ya, apa namanya, sebabnya seperti apa, begitu baru ditindaklanjuti begitu ya. Tapi sebenarnya misal nih Mbak Rila, data kita diberikan secara langsung kan kita sadar ya, memang kita membutuhkan sebuah aplikasi tersebut begitu ya, terus kita memberikan sebuah data dari KTP, terus selfie segala macam, mungkin mungkin ini lebih ke orang tua yang mungkin dia tidak sangat mengetahui ini, menganggap bahwa ini cuma data KTP segala macam, ini RT RW juga udah tahu begitu. Tapi sebenarnya sih di dalam dunia digital nih, data tersebut ini seberapa penting ini, apa ya istilahnya, bisa digunakan ini kalau dalam kejahatan nih, data-data seperti KTP terus biometrik ini tuh biasanya dalam kejahatan digunakan sebagai apa sih, Mbak Rila?
4: Kejahatan seperti penipuan?
2: Iya, begitu ya.
4: Penipuan itu kan bisa terjadi kepada siapapun ya, Mas.
2: Ya.
4: Walaupun kita beranggapan bahwa kita sudah sangat hati-hati
2: gitu ya.
4: Tapi kan kita tidak tahu ya kapan sebenarnya kita bisa terjadi
2: gitu ya. Tapi kan merasa bahwa ini cuman data biasa begitu ya, yang sebenarnya ini kita dilihat di kantor segala macam ini bisa dilihat, tapi kita tidak tahu ya ketika itu diambil oleh seorang ahli. Itu kan jadi sebuah ketakutan tersendiri. Nah, ini kita akan bahas nih sebenarnya landasan hukumnya sendiri nih. Kita beralih ke Mas Bintang sendiri nih. Apa saja sih payung hukumnya nih di Indonesia yang memagari privasi masyarakat saat ini, khususnya mungkin tadi sudah off air ya, disebutkan disahkan lagi ini pasal 27 tahun 2022 ini tentang data pribadi. Monggo silakan.
3: Sebenarnya kita sebagai manusia kan sudah diatur di dalam UUD 1945 ya, Mas ya, menyangkut hak-hak yang kita dapatkan di dalam kita hidup. Hak untuk hidup, hak untuk memilih agama, hak untuk mendapatkan keturunan, hak untuk mendapatkan pendidikan. Nah, salah satunya ada di pasal 28 huruf G ayat 1 yang sudah diamandemen kedua Undang-Undang 1945 di mana setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, harta benda yang dibawa kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman kekuatan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Dari dasar UUD 1945 pasal 28 G ayat 1, makanya di tanggal 17 Oktober 2022 disahkanlah Undang-Undang nomor 27 tahun 2022 mengenai perlindungan data pribadi. Di situ mengatur siapa subjek pribadi, pelindung diri pribadi siapa, pengendali data pribadi siapa. Kemudian ada juga penyelesaian sengketanya seperti apa nanti kalau kita ada sengketa. Kemudian ada juga ancamannya, Mas. Ancaman pidana, larangannya seperti apa. Di situ sudah diatur lengkap semua di dalam Undang-Undang 27 tahun 2022. Dari dasar pasal 28G ayat 1 tadi, makanya di tanggal 17 Oktober tadi tahun 2022 DPR membuat dan mengesahkan undang-undang tentang perlindungan data pribadi.
2: Berarti sudah sebelumnya juga sudah ada landasannya seperti ini,
3: sudah
2: ya.
3: Sudah ada.
2: Tapi kadang nih Mas Bintang nih, ketika kita sudah menjadi target nih ya. Berarti kan targetnya kan udah jelas nih, kita nih ditelepon segala macam, terus kita diancam, terus mungkin ada kerugian segala macam. Nah, nih terkait dengan landasan hukum tadi sih, batasan ini yang membedakan antara pelanggaran privasi yang bersifat perdata yang masuk ke kerugian finansial atau dengan yang masuk ke ranah pidana sendiri, ini batasannya seperti apa nih bedanya?
3: Oke. Sebenarnya batasannya sebenarnya tipis sekali, Mas ya. Untuk kita mengetahui bahwa tindak pidana ini masuk ke ranah pidana atau ranah perdata. Kita kalau kita baca atau kita cermati Undang-Undang 27 tahun 2022 tadi, di pasal 67 dan pasal 68 di situ sudah jelas memuat unsur-unsur tindak pidana. Misalnya pasal 67 ada 3 ayat. Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum memperoleh dan mengumpulkan data pribadi yang bukan miliknya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri. Atau yang di ayat 2-nya, setiap orang yang dengan sengaja melawan suatu link yang kita merasa ragu ini benar atau tidak, hiraukan saja. Yang pertama, jika sudah terlanjur, itu biasanya kalau misalnya kita klik kemudian proses langsung kita mode pesawat, Mas. Caranya gitu,
2: dimatiin aja semuanya. Ini ya, sinyal dimatikan. Gitu ya,
3: mode pesawat, kalau bisa HP-nya kita matikan. Untuk apa? Untuk data kita tidak transfer ke
2: sampai sempurna begitu.
3: Iya, sampai sempurna. Kalau ketika kita diam kan, kita merasa acuh tak acuh atau cuek,
2: pasrah aja,
3: pasrah gitu. Otomatis dengan kita

0: HP kita kan pasti terlink dengan internet,
1: ada
0: datanya. Nah, otomatis kita akan data kita akan diambil dengan oleh mereka.
1: Okay.
0: Salah satu antisipasinya jika kita sudah terlanjur, caranya mode pesawat. Setelah mode pesawat, diamkan dulu. Baru nanti aktifkan lagi kalau bisa satu hari atau
1: karena itu udah sekarang HP sekarang udah nggak bisa cabut baterai ya sekarang udah tertanam paten begitu ya
0: gitu, Mas.
1: Nah ini kita terakhir nih sudah menjelang pukul 11 nih Mbak Lala sendiri nih untuk mengedukasi masyarakat sendiri nih langkah hukum pertama yang harus dilakukan masyarakat jika menyadari data pribadinya telah bocor atau mungkin disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Ini langkah hukum pertamanya menurut dari kejaksaan sendiri apa?
2: Langkah hukum yang pertama ketika kebobolan untuk data pribadi, yang pertama harus dicek dulu ya Mas. Untuk kebobolan atau kebocorannya itu dalam hal apa dulu. Kemudian kita harus lihat juga apakah dari aplikasi atau platform yang mana dulu, apakah hanya satu atau banyak, dan kita lihat juga bentuk dari kerugian material atau imaterial yang kita dapatkan selaku korban gitu. Semisalnya kita merasa bahwa ini sangat merugikan kita, ya kita bisa melaporkan kepada pihak kepolisian.
1: Oke, tapi saya penasaran nih, sangat penasaran secara pribadi ya ini ketika dalam suatu persidangan mungkin apa ya istilahnya yang tersangka ini sudah benar-benar sudah dihukum begitu ya. Memang prosesnya seperti itu, memang hukumannya seperti itu dan terjadi begitu ya. Misalnya saya mendapatkan kerugian misalnya dari data dan mungkin keuangan kayak gitu. Nah, masyarakat kebanyakan adalah tidak peduli dia mau dihukum berapa tahun. Yang dia pedulikan adalah uangnya ini balik. Ini sebenarnya bisa balik.
0: Untuk menarik sebenarnya penanganan perkara ini, kembali lagi ke pasal ke Undang-Undang 27 tahun 2022 tadi. Ada pasal 69. Selain dijatuhi pidana sebagaimana dimaksud pasal 67 sama 68 tadi, dapat juga dijatuhi pidana tambahan berupa perampasan keuntungan dan atau harta kekayaan yang diperoleh dari hasil tindak pidana untuk pembayaran ganti kerugian. Jadi kita selaku penuntut umum, ketika kita sudah melakukan pembuktian selesai, kita mengajukan tuntutan. Nah, tuntutan ini ada banyak. Tuntutan pidana penjara, tuntutan pidana denda, termasuk dengan tuntutan tambahan ganti kerugian, dengan dasar pasal 69 Undang-Undang 27 tahun 2022. Akan tetapi kerugian ini juga harus dihitung secara jelas dan matang, Mas. Jangan sampai misalnya kita rugi 20 juta misalnya, tapi kita mintanya 50 juta kan enggak logis juga gitu.
1: Nyari untung dong.
0: Nyari untung,
1: jadi kerjaan nanti.
0: Jadi ada namanya nanti lembaga yang berhak untuk menghitung berapa sih kerugian real yang diderita. Entah itu kerugian material maupun kerugian immaterialnya.
1: Oke, deh. Jadi agak lega ini ya berarti ya.
0: Bisa digabungkan.
1: Bisa digabungkan berarti
0: perkaranya.
1: Memang ada sudah dilindungi begitu ya ganti kerugian segala macam ini ya. Tapi hitung-hitungannya ya.
0: Kita udah ini.
1: Baik, ini sudah tidak terasa nih 5 menit lagi menjelang pukul 11 ini. Pesan utamalah dari kejaksaan ini bagi masyarakat agar bijak memanfaatkan teknologi tanpa mengorbankan keamanan data pribadi serta bagi pelaku usaha yang mungkin mengelola data publik nih. Moga silakan dari Mbak Lala atau Mas Bintang.
0: Oke. Pesan kami ya dari Kejaksaan Negeri Yogyakarta untuk masyarakat Kota Yogyakarta, manfaatkan perkembangan teknologi informasi untuk kita hidup, bekerja, dan berinteraksi lebih baik lagi.
1: Luar biasa. Dari Mbak Lala.
2: Boleh pantun gak, Mas?
1: Silahkan. Okay. Nah, ini.
2: Pergi ke pasar beli pita.
1: Cakep.
2: Pulang lewat jalan nan rata.
1: Cakep.
2: Hati-hati klik tautan berita.
1: Cakep.
2: Bisa bahaya bobolnya data.
1: Wah, tolong itu diingat ya. Ahmad Fauzi ini kalah nih. Baik, terima kasih atas kehadirannya dan informasi untuk di siang hari ini. Semoga kita dipertemukan kembali di kesempatan yang lebih baik lagi. Amin. Mas Bintang dan Mbak Lala ini, terima kasih atas kehadirannya.
0: Terima kasih.
1: Baik, pendengar, demikian tadi Jaksa Menyapa untuk hari ini, edisi hari Kamis 13 Agustus 2026. Dan tentu saja saat lagi, tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat, kita akan bergabung ke RRI Pro 3 Jakarta untuk menyimak dinamika olahraga. Jadi tetap bersama kami di 91,1 FM RRI Pro 1 Yogyakarta. Yeah.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.

Paris Saint-Germain juara UEFA Super Cup usai taklukan Aston Villa. Brandon Nakashima amankan tiket final Canadian Open 2026. Timnas Voli Putra Indonesia matangkan persiapan jelang Asian Games 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Kamis 13 Agustus 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari sepak bola internasional. Paris Saint-Germain menjadi tim pertama yang berhasil mempertahankan gelar juara Piala Super UEFA sejak Real Madrid di tahun 2017 usai menaklukkan Aston Villa 2-1 dini hari tadi. Selengkapnya Nurdiansyah Krisna melaporkan.

0: coming again though. Doué, Kamara, Skelia! It's a cracker!
1: Paris Saint-Germain atau PSG menjadi tim pertama yang berhasil mempertahankan gelar Piala Super UEFA sejak Real Madrid di tahun 2017 lalu berkat gol Desire Doué di babak kedua yang memastikan kemenangan 2-1 atas Aston Villa di Salzburg dini hari tadi. 9 dari 11 pemain inti PSG turut tampil dalam final Liga Champions menghadapi Arsenal pada bulan Mei lalu. Namun, karena banyak bintang mereka yang berlaga di Piala Dunia baru kembali berlatih pekan lalu, klub raksasa Prancis ini membutuhkan waktu untuk menemukan ritme permainan mereka. Akan tetapi, Kvicha Kvaratskhelia mampu tampil apik sejak peluit dibunyikan. Ia mencetak gol pada menit ke-20 dengan menusuk ke dalam dan mengalahkan kiper Marco Bizot dengan tendangan kerasnya. Aston Villa berhasil menyamakan kedudukan lewat tendangan voli dari pemain muda berusia 17 tahun mereka, Brian Mitchell. Ia menyambut umpan silang McGinn dengan tendangan voli satu sentuhan yang menggetarkan jaring atas gawang sehingga menjadi pencetak gol termuda dalam sejarah Piala Super UEFA. Kendati begitu, tim asuhan Enrique kembali memimpin tepat setelah 1 jam pertandingan ketika Doué lolos dari jebakan offside dan mencetak gol ke gawang Bizot. Gol tersebut awalnya dianulir karena offside, namun kemudian disahkan setelah pemeriksaan VAR. Kedudukan 2-1 bertahan hingga akhir untuk kemenangan PSG. Selesai pertandingan, manajer klub PSG, Luis Enrique, mengatakan bahwa meski sulit mengingat timnya yang masih kelelahan, namun ikatan bersama para fans memberi mereka kekuatan untuk menang. Memang benar, rasanya berbeda. Ini sulit karena semuanya harus dipersiapkan, karena hal itu mustahil. Para pemain butuh istirahat, butuh waktu bersama keluarga mereka. Namun, setiap kali mereka mengenakan seragam Paris Saint-Germain, itu adalah ikatan dengan para penggemar, ikatan dengan sesama pemain. Saya rasa hari ini kami telah menunjukkan bahwa meski banyak kesalahan dan banyak hal yang masih kurang, kami tetaplah tim yang sama seperti biasanya. Sementara itu, manajer klub Aston Villa, Unai Emery, menyampaikan bahwa kekalahan tetaplah kekalahan. Akan tetapi, proses dalam membentuk tim menurutnya telah berjalan dengan baik.
2: It's not a win.
1: Ini memang sebuah kekalahan, namun kami bermain demi trofi, demi meraih kemenangan, dan juga membangun tim. Dan menurut saya, cara kami membangun tim ini adalah proses yang bisa kami jalani seperti hari ini. Bagaimana kami bisa bersaing dan merasa percaya diri, karena tahun depan kami akan bermain di Liga Primer menghadapi tim-tim sekelas PSG. Kami juga akan berlaga di Liga Champions tahun depan, mungkin dalam pertandingan seperti hari ini menghadapi PSG. Unai Emery, yang merupakan mantan manajer PSG, masih harus menunggu untuk mengangkat trofi Super Cup setelah 4 kali percobaan. Sementara rekan sejawatnya Enrique kini telah memenangkan kompetisi tersebut 3 kali. 2 kemenangan terakhirnya diraih atas tim-tim Inggris setelah mengalahkan Tottenham Hotspur tahun lalu dengan Les Parisiens

0: Sikapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Laga pramusim Arsenal berakhir dengan drama adu penalti. Bertanding di Stadion Emirates dini hari tadi, The Gunners berhasil mengalahkan Como dengan skor 4-3 setelah bermain imbang satu sama sepanjang waktu normal. Arsenal membuka keunggulan di menit ke-33 melalui Miles Lewis-Skelly yang memanfaatkan blunder kiper Como. Namun menjelang turun minum, Como membalas melalui aksi individu. Martin Berutina cetak gol di menit ke-43. Skor 1-1 bertahan hingga jeda. Mikel Arteta memasukkan banyak pemain bintang di babak kedua, termasuk memberi debut bagi gelandang anyar Bruno Guimaraes. Meski saling menekan, tak ada gol tambahan hingga waktu normal usai. Kiper Arsenal David Raya tampil apik dengan menepis dua terangan penalti Como. Salah satunya dari Alvaro Morata. Pemain baru Arsenal, Christos Solis, menjadi penendang terakhir dan mengunci kemenangan 4-3. Usai laga, Mikel Arteta pelatih Arsenal menilai laga ini merupakan tes yang sangat bagus bagi timnya.
2: Itu adalah tes yang sangat bagus. Hari ini agak sulit, karena jelas kami bermain di final pada minggu nanti. Jadi kami mengatur menit bermain para pemain, dan jangan terlalu membebani mereka setelah bermain 3 hari yang lalu. Itu tidak mudah, tetapi kami berhasil melakukan banyak perubahan, memainkan beberapa permainan, kami tampil di level yang sangat tinggi.
1: Sementara itu pelatih Como, Cesc Fabregas, menilai ada banyak talenta di kubu Arsenal.
3: Amazing job. There is a lot of talents, but
2: ada banyak talenta. Tetapi jika Anda tidak memainkan talenta-talenta ini, jika Anda tidak memberi kepercayaan kepada talenta-talenta ini, mereka akan hilang dalam prosesnya. Dan itu sangat disayangkan. Jadi saya memiliki kesempatan untuk mengatakan selamat kepada mereka. Tetapi teruslah maju, berjuang, dan mendorong diri Anda sendiri. Karena ini adalah karir yang panjang dan penuh dengan naik turun. Karena mereka perlu menerima bahwa tidak semuanya akan mudah. Mereka perlu bersaing.
1: Hasil ini menjadi modal penutup pramusim Arsenal sebelum menghadapi Manchester City di ajang Community Shield akhir pekan nanti. Hasil laga pramusim lainnya, Manchester United menang adu penalti 5-4 atas Leeds, Nottingham Forest menang 2-1 atas Bayer Leverkusen. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu, Xavi Hernandez resmi ditunjuk sebagai pelatih baru timnas Belanda menggantikan Ronald Koeman. Legenda Barcelona menandatangani kontrak bersama KNVB hingga Piala Dunia 2030. Pertunjukan Xavi menjadi langkah Belanda membangun tim dengan permainan menyerang dan mengutamakan penguasaan bola. Xavi mengaku memiliki hubungan khusus dengan sepak bola Belanda karena pengaruh Johan Cruyff dan Rinus Michels dalam karirnya. Sebagai pemain, Xavi meraih 8 gelar Liga Spanyol dan 4 trofi Liga Champions bersama Barcelona. Bersama Spanyol, ia turut menjuarai Piala Dunia 2010 serta Piala Eropa 2008 dan 2012.

0: ke lapangan tenis. Brandon Nakashima melaju ke final Canadian Open 2026 setelah mengalahkan Rafael Jodar di IG Stadium dini hari tadi. Petenis Amerika Serikat itu menang 2 set langsung, 7-6 dan 6-4 dalam waktu 2 jam 4 menit. Nakashima tampil agresif dari baseline dan mencatat 28 winner sepanjang pertandingan. Usai laga, petenis berusia 25 tahun itu menilai servis dan pukulan forehandnya menjadi kunci kemenangan pada pertandingan kali ini.
1: Yeah, I think my serve and forehand were definitely.
2: Saya rasa servis dan pukulan forehand saya benar-benar menjadi kunci hari ini. Saya tahu saya harus mengandalkan forehand dengan pukulan yang keras dan cepat, serta membuat dia terus bergerak. Karena jika dia yang melakukan itu kepada saya, posisi saya akan sulit. Saya akan terus berlari jauh di belakang garis baseline dan itu akan menyulitkan. Saya tahu harus bermain agresif dan berusaha maju ke depan sesering mungkin. Beruntung, saya mampu mengandalkan servis saya ketika benar-benar dibutuhkan.
1: Hit my service when I needed to.
0: Kemenangan ini mengantarkan Brandon Nakashima ke final Master 1000 perdana sepanjang karirnya. Pada partai puncak, ia akan menantang sesama wakil Amerika Serikat Ben Shelton. Shelton melaju usai menyingkirkan Lerner Tin 6-2, 6-3 di IG Stadium pagi tadi.

0: Sementara itu dari arena basket, Los Angeles Lakers dijual kepada pengusaha Amerika Serikat Josh Kushner dan Bob Iger dengan nilai 12,5 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 200 triliun rupiah. Nilai menjadi rekor tertinggi dalam sejarah penjualan waralaba klub olahraga. Kesepakatan terbilang cukup mengejutkan, mengingat Kushner dan Iger sebelumnya mengembangkan klub ekspansi di Las Vegas. Belakangan diketahui keduanya beralih mengajukan tawaran untuk membeli Lakers. Josh Kushner merupakan pendiri Thrive Capital dan Oscar Health. Sedangkan Bob Iger adalah mantan CEO The Walt Disney Company. Penjualan Lakers sendiri dikabarkan belum final karena masih membutuhkan persetujuan Dewan Gubernur NBA yang dijadwalkan melakukan sidang di New York pada September mendatang.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar dalam negeri. Timnas Voli Putra Indonesia melakukan pemusatan latihan di Sentul, Jawa Barat sebagai persiapan jelang Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang pada 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Berikut wawancara eksklusif reporter RRI Liliana Dea bersama pelatih Timnas Voli Putra, Reidel Toiran.
1: Sejumlah persiapan terus dilakukan Timnas Voli Putra Indonesia jelang Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Apa saja persiapan yang telah dilakukan? Berikut wawancara eksklusif RRI bersama pelatih Timnas Voli Putra Indonesia, Reidel Toiran, di Padepokan Voli Jenderal Polisi Kunarto, Sentul, Jawa Barat kemarin.
2: Ya, selamat siang Coach. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk wawancara bersama RRI. Ini kami mau tanya-tanya Coach, ini kan pemain timnas ini baru saja kembali dari beberapa turnamen ya. Bagaimana kondisi fisik mereka sebelum mengikuti TC ini?
3: Ya, kondisi fisik sudah kita jalan ini 10 hari. Dan maksimalkan waktu dulu untuk pertama fisika, baru kita bisa teknik. Emang kemarin habis kompetisi kita kasih libur agak panjang biar bisa grafik itu, nanti bisa mulai dari awal.
2: Berapa lama sih waktu yang dibutuhkan untuk pemulihan itu, biasanya dari satu kompetisi untuk persiapan ke kompetisi lain?
3: Ya, biasa kalau kompetisi besar itu minimal 10 hari entah 2 minggu untuk tubuh grafik baru kita bisa mulai lagi.
2: Oke. Untuk fokus latihan sendiri saat ini di TC ini apa, Coach?
3: Ini sekarang masih fokus 80% fisik dan 20% teknik. Karena masih butuh waktu antisipasi ada jedra, itu harus dipengkuatan dulu.
2: Bisa dijelaskan nggak untuk yang fisiknya ini apa saja biasanya?
3: Ya, fisik kita biasa ada setiap hari ada fisik pagi satu kali ada gym, seperti sirkuit biar cepat dijaga kondisi untuk aerobik dan anaerobik. Satu hari kita ada latihan di pasir untuk biar cepat penguatan tendon sama artikulasi. Nanti sore agak teknik dikit, cuma tambah sedikit untuk stabilisir core.
2: Biasanya untuk jadwal latihannya setiap hari itu jamnya berapa?
3: Jam berapa? Ya, 8 pagi sama yang 4 sore.
2: Jam 8 pagi dan 4 sore.
3: Ya.
2: Itu yang tadi ya, gym itu pagi, nanti ada...
3: Ya, pagi gym, nanti sore ada taktik, ya, teknik.
2: Tekniknya, ya. Kalau dari turnamen-turnamen kemarin, dari yang AVC, kemudian CV Cup, itu ada evaluasi nggak sih, Coach? Dari Coach?
3: Ya, kita semua game pasti ada evaluasi, semua kompetisi lah saya juga evaluasi juga, nanti tinggal report sama kumpul pelatih untuk kita bisa perbaiki atau kita kelemahan di mana. Untuk kalau masih waktu panjang kita masih bisa fokus untuk perbaiki, kalau waktu masih pendek kita harus fokus untuk yang lebih baik.
2: Kan waktu AFC kemarin kan bisa menang ya Indonesia ya, lalu di CV Cup mungkin ada penurunan kondisi fisik, lalu juara 3. Nah itu dari coach sendiri melihat bagaimana mungkin evaluasi dari setiap turnamennya itu?
3: Ya itu yang waktu kita di India itu sudah peak perform sampai 80% karena masih belum fisikal. Baru kita selesai dari India itu sudah turun grafik, karena gak ada waktu kita langsung ke Filipina, itu kondisi fisik sudah menurun turun. Ya kita dicoba tahan-tahan minimal biar gak dapat cedera. Ya itu kita usi coba semua biar di mana lebih chemistry untuk Asian Games.
2: Oke, nah untuk persiapan Asian Games ini apa saja yang nantinya akan dilakukan?
3: Ya untuk persiapan Asian Games ya kita ada evaluasi kemarin dari semua turnamen kita ikut. Yang kelemahan dari posisi kita tambahan permain untuk coba. Kita masih seleksi, sampai ini masih ada 18 permain untuk seleksi dan cari yang terbaik buat tim kita.
2: Nah, ada kriterianya nggak sih dari 18 pemain ini, nanti mungkin berapa banyak yang akan dibawa ke Jepang, dan kriterianya seperti apa mungkin yang akan dipilih nanti?
3: Ya, nanti di dalam latihan kita dilihat evaluasi semua, dari teknik, dari fisik, dari komposisi tim, sama chemistry itu, karena termasuk semua, psikologi sampai olahraga semua termasuk, nanti kita dicari yang lebih baik sama lebih bisa bantu untuk tim.
2: Berapa orang yang nanti akan dibawa ke...
3: Kita akan bawa ke Jepang 12 orang.
2: 12.
3: Okay. Cuman tetap latihan nanti kalau kita dipotong tetap 14 antisipasi nanti di dalam waktu latihan ada jeda atau nggak bisa ganti.
2: Oke. Nanti kan di Asian Games ini Indonesia berada satu grup dengan Iran, Thailand, dan Kyrgyzstan ya. Bagaimana Coach memetakan kekuatan dari tiga calon lawan itu?
3: Ya, dari grup kita paling berat itu Iran. Karena sudah tim top di dunia, tim termasuk BNL. Cuma anak-anak semangat, kita maksimalkan latihan untuk antisipasi semua situasi, tambah strategi-strategi, ada plan A, plan B, plan C, dan diantisipasi nanti situasi game.
2: Oke, sebelum berangkat ke Jepang ini ada, rencananya ada laga uji coba dulu atau nanti langsung berangkat ke Jepang atau bagaimana?
3: Ya, rencana kita tanggal 17 agak ke Kamboja, ada mini turnamen.
2: Mini turnamen.
3: Cuma ya, ini buat kita ke sana, itu uji coba tim. Bukan kita ke sana buat maksimal enggak, karena kita sekarang masih fokus ke fisik. Ya ini bagus buat kita karena bisa dicoba semua, nanti bisa lihat siapa kita lebih baik untuk bawa ke Asian Games.
2: Berarti 18 orang yang ada di sini ikut semua ke Kamboja. Ikut, itu ya. Cuma di Kamboja aja atau ada pertandingan lain?
3: Kamboja. Cuma di Kamboja ada Kamboja, Vietnam sama Malaysia.
2: Oh, di sana ada Kamboja, Vietnam dan Malaysia ya. Mungkin untuk targetnya sih coach nanti di Asian Games itu seperti apa?
3: Ya, target kita kalau kita latihan pasti target paling top. Kita cari yang target yang terbaik. Ya di dalam kita latihan sama hati anak-anak. Ya kita harus juga di paham untuk level kita di Asia masih belum maksimal, belum top. Cuma kita berani untuk semua.
2: Kalau dari mungkin dari pengurus PBVSI atau dari Kemenpora gitu, ada nggak sih target yang disampaikan?
3: Ada. Kalau dari PBVSI sama kemarin ada kita masuk semifinal ya, target juara 3.
2: Semifinal atau juara 3 ya.
1: Demikian wawancara eksklusif RRI bersama pelatih Timnas Voli Putra Indonesia Reidel Toiran. Dari kawasan Sentul, Jawa Barat, Liliana Dea, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar terakhir datang dari arena bulu tangkis. Federasi Bulu Tangkis Dunia atau BWF kembali mengingatkan atlet Indonesia mengenai aturan integritas di tengah dugaan pengaturan pertandingan atau match fixing. BWF mengirimkan dokumen berisi aturan tersebut agar para pemain memahami kembali kewajiban menjaga integritas olahraga. Pebulu tangkis ganda campuran Indonesia Amri Syahnawi saat ditemui di Pelatnas PBSI kemarin mengatakan, materi tersebut diterima para atlet dalam beberapa pekan terakhir. Menurut Amri, pengurus dan pelatih selalu mengingatkan akan aturan tersebut agar para pemain dapat lebih berhati-hati dalam pertandingan.
1: Selalu di reminder ya, terus juga terakhir beberapa minggu lalu gitu dikirim aturan baru ya, maksudnya dari BWF ke kita untuk dipelajari lagi karena banyak banget dan memang harus kita teliti lah, hati-hati. Ya itu dijelasin terus juga selalu di reminder dari pelatih hari-hari gitu, terus dikasih PDF gitu kan, kita disuruh pelajarin, nanti ada arahan lagi dari pelatih, di reminder terus setiap hari yang pertama.
2: Jadi mungkin kita remindernya dari pelatih, mungkin pengurus lewat pelatih, jadi pelatih ke atletnya.
0: Sebelumnya, BWF dikabarkan tengah menginvestigasi dugaan pelanggaran integritas yang mencakup kemungkinan pengaturan pertandingan. Namun, hingga kini belum ada nama atlet yang diumumkan resmi sebagai pihak yang terbukti terlibat dalam dugaan match fixing. Pengiriman kembali aturan integritas tersebut menjadi upaya memperkuat pemahaman atlet, sekaligus mencegah terjadinya pelanggaran.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Kembali lagi dari Jalan Ahmad Jazuli nomor 4 Kota Baru 91,1 FM RRI Pro 1 Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Dan masih ditemani saya Panji Wojo hingga nanti jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan masih menemani santap siang Anda ya tentunya. Kita akan memberikan informasi terkait dengan harga-harga komoditas pokok untuk hari ini dan juga informasi dari Palang Merah Indonesia. Jadi tetap bersama kami di 91,1 FM RRI Pro 1 Yogyakarta.

91,1 FM RRI Pro 1 Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, Panji ingin menginformasikan bahwa untuk hari ini ya, Kamis 13 Agustus 2026, azan zuhur akan berkumandang tepat pukul 11.47 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya untuk menunggu kumandang azan, kami akan temani ruang dengar Anda dengan lagu-lagu Islami.

0: Abidillah ibn Busrin Al-Aslami radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairun nas man tala umuruhu wa hasuna amaluh. Rawahu Tirmizi wa qala hadithi hasan.
1: Dari Abu Sofwan Abdullah bin Busr Al-Aslami radhiyallahu an. Ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik manusia adalah yang panjang umurnya dan baik amal perbuatannya. Hadis riwayat Tirmizi.
2: Matahari tepat berada di puncaknya, menandakan kita telah melewati separuh hari dengan berbagai kesibukan. Mari sejenak hentikan rutinitas dan kita dengarkan azan zuhur untuk Daerah Istimewa Yogyakarta dan sekitarnya.
3: Allahu Akbar, Allah.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Sujud di waktu zuhur adalah sarana terbaik untuk mengimbangi lelahnya perjuangan sejak pagi. Kembalikan energi jiwa sebelum kita melanjutkan paruh kedua hari ini. Selamat menjalankan ibadah sholat zuhur. Semoga amal ibadah kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, amin. Ya Rabbal Alamin.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Wa qad ruwiya 'an an-nabiy sallallahu alaihi wasallam annahu qala bi kulli syai'in fatarah faman kanat fataratuhu lil 'ilmi faqad naja. Artinya, sesungguhnya diriwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, setiap sesuatu memiliki masa jeda atau waktu istirahat. Barang siapa mengisi waktu jeda atau istirahatnya untuk ilmu, maka sungguh ia orang yang beruntung. Mengapa istirahat sangat penting? Imam Ghazali menjelaskan, fa innan nafsa mululun wa hiya 'anil haqqi nufurun li'annahu 'ala khilafi tab'iha. Falau kulifat al-mudawamata bil ikrah 'ala ma yukhalifuha jamahat wa sabat wa idza ruihat bil ladzat fi ba'd al-awqat uyat wa nashabat. Artinya, sesungguhnya nafsu itu memiliki karakter mudah bosan. Keinginannya menjauhi perkara yang hak. Seandainya nafsu terus dipaksa, dituntut atas segala sesuatu yang membedai karakternya, maka ia akan keras dan sulit dikendalikan. Akan tetapi, jika nafsu diberikan waktu istirahat, menikmati sesaat segala sesuatu yang tidak bertentangan dengan syariat, maka ia akan kuat dan semangat kembali diajak untuk beribadah. Selain itu, Imam Ali karamallahu wajhah juga menjelaskan, rawahul qulub sa'ah fainaha idza ukrihat amiyat. Artinya, berilah waktu istirahat kepada hatimu sesaat, karena ketika hati terus dipaksa, maka hati akan menjadi buta. Dalam redaksi lain, beliau juga menjelaskan, alal aqil ayyakuna lahu salasu sa'at, sa'atu yunaji fiha rabbah, wa sa'atu yuhasibu fiha nafsah, wa sa'atu yakhlu fiha mad'amahu wa mashrubah, fa inna fi hadhi sa'ah aunan ala tilka sa'at. Artinya, bagi orang yang berakal, sebaiknya ia membagi waktunya dalam tiga bagian, yaitu pertama, waktu untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, waktu untuk mengintrospeksi diri. Ketiga, waktu khusus untuk makan dan minum atau waktu istirahat. Karena waktu yang ketiga ini adalah penolong untuk dua waktu yang lainnya. Selain itu juga Imam Sya'roni menjelaskan kejelasan dari gurunya. Wa qala Sayyidi Ali Al-Khawas rahimahullahu ta'ala, ma ja'alallahu ta'ala al-mubaha illa tanfisan li bani Sayyidi Adam alaihi salatu wassalam mimma syaqatit taklif hina raqiballahu ta'ala fi dawatihim al-milal nat taklif. Artinya, Sayyidi Ali Al-Khawas rahimahullahu berkata, Allah subhanahu wa ta'ala tidak menjadikan perkara yang mubah terkecuali untuk melapangkan hati manusia atas beratnya taklif atau perintah Allah

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1 yang berbahagia, banyak anak muda menunda melangkah bukan karena tidak mampu, tapi karena takut gagal. Takut ditolak, takut salah, takut usahanya tidak berhasil. Akhirnya lebih memilih diam, meski dalam hati penuh keinginan. Padahal, kegagalan bukan akhir. Ia seringkali hanya jalan lain menuju sesuatu yang lebih baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 216 yang artinya, boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal itu baik bagimu. Bisa jadi, pekerjaan yang tidak diterima justru menyelamatkanmu dari tempat yang salah. Bisa jadi, hubungan yang gagal justru melindungimu dari luka yang lebih besar. Bisa jadi, rencana yang hancur justru membuka jalan yang lebih indah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan untuk berusaha, lalu bertawakal. Artinya, tugas kita adalah melangkah, bukan memastikan hasil, karena hasil selalu milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendengar Pro 1, jangan takut mencoba hanya karena takut gagal. Karena kadang yang paling kita sesali bukan kegagalan, tetapi kesempatan yang tidak pernah kita ambil. Melangkahlah, kalau jatuh bangkit, kalau gagal belajar. Karena hidup bukan tentang tidak pernah salah, tapi tentang terus berani mencoba sambil percaya Allah sedang menuntun langkah kita. Semoga kita senantiasa menjadi pribadi-pribadi yang kuat, yang selalu melangkah menuju hal-hal yang positif yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

91,1 FM RRI Pro 1 Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi masih menemani santap siang Anda ya, tentunya di segmen Maxi di siang hari ini. Dan saatnya Panji memberikan informasi terkait dengan harga-harga komoditas pokok untuk hari ini 13 Agustus 2026.

0: Baik pendengar, kita sudah tersambung dengan Ibu Sudariah, salah satu pedagang di Pasar Imogiri, Bantul. Selamat siang Bu Sudariah, bersama saya Panji ini.
1: Oh iya, selamat siang Mas Panji, halo halo.
0: Kabar sehat Bu Sudariah?
1: Alhamdulillah Mas Panji, pengasuhnya sehat-sehat, tetap bersemangat.
0: Tetap bersemangat, ini gimana nih kondisi cuacanya nih di Pasar Imogiri, Bantul sejak tadi pagi ini Bu Sudariah?
1: Ya, ini lumayan cerah, cerah. Tapi juga di sudut-sudut itu ada mendung-mendung putih, nggak ngaruh.
0: Tidak ya. Hujan panas. Ya? Belum hujan ya, Bu Sudariah?
1: Belum ada kiriman ya.
0: Baik, Bu Sudariah, monggo sudah ditunggu-tunggu ini terkait dengan informasi harga-harga komoditas pokok untuk hari ini. Silakan Bu Sudariah.
1: Iya, makasih Mas Panji. Siap. Harga-harga ada yang naik, ada yang turun, banyak yang tetap. Harga beras misalnya masih 14.000. Itu yang cukup bagus. Lebih bagus lagi ada harga beras per kilo 16.000. Harga beras ketan 23.500 yang enggak begitu putih. Yang lebih putih, lebih bagus.

0: bagus itu harganya per kilo 26.000. Ada harga beras merah itu 17.000, beras hitam 20.000, kacang hijau 26.000. Ini agak naik kacang hijau dan pastinya besok naik. Dan kacang brol yang untuk benih 48.000, kacang brol yang untuk konsumsi itu yang lokal 43.000, tapi sama dengan yang harga kacang brol merah dari luar yang agak gede juga 43.000, yang cukupan 42.000. Terus kita lanjutkan dengan harga kacang brol plecetan juga sama harganya. Yang gede 43.000, yang kecil per kilo kacang brol plecetan 42.000. Lantas ada kedelai hitam per kilo yang untuk konsumsi 19.000, yang untuk benih 22.000. Ada kedelai putih yang untuk buat tempe 12.000, yang untuk buat tempe, terus untuk buat susu bisa untuk buat benih bisa 16.000 per kilo. Ada jagung merah, jagung putih yang per kilo masih tetap 7.000. Beberapa minyak, ada minyak yang sawit yang curah per liter 18.500, naik dikit. Dan ada minyak botol refill yang dari pabrik per liter, ada yang 20.000 itu paling murah, 21.000 ada, 24.000 paling mahal per liter genep. Yang kurang 1 liter rata-rata 18.000. Ada telur masih, telur mah turun lagi alhamdulillah. Semoga pembelinya banyak. Sekarang 23.000 harga jual. Dan harga daging ayam boiler yang terus melambung tinggi di luar pasar 27.000, di dalam pasar 40.000. Itu ikan, itu daging ayam boiler. Daging ayam kampung 80.000, daging sapi nomor 1 145.000, nomor 2 145.000. Beberapa gula, ada gula pasir yang per kilo 17.000, gula Jawa bermacam-macam. Ada yang 20.000 paling murah, ada yang gula Jawa yang 29.000 dan 30.000 bermacam-macam. Lantas gula batu paling murah 22.000, yang herbal ada yang 23.000 dan 24.000 lain merek. Kita lanjut dengan harga bawang yang bulat-bulat, bawang cinco masih murah 32.000 per kilo, bawang kating 37.000 per kilo, dan ada bawang merah atau brambang yang gede-gede 40.000, yang nomor 2 35.000, yang terakhir enggak kecil banget tapi masih bisa di pegang-pegang agak lumayan lah, itu 26.000, enggak kecil banget. Dan yang tepung terigu dulu per kilo 9.000, yang kemasan 10.000 ada, 11.000 ada, dan 13.000. Tepung padi kanji per kilo 14.000, yang curah yang kemasan 16.000. Teri 57.000, teri yang kecil kering dan yang gede-gede 52.000 per kilo. Ada ikan asin 10.000 per kilo, 25.000 dan ikan asin yang gede-gede hitam 30.000 dan 46.000 per kilo. Ya, halo.
1: Iya.
0: Lantas kita lanjutkan dengan harga lele. Lele masih 30.000 kutuk. Kutuk itu 75.000, grameh 50.000, nila 38.000, gembung 50.000, tuna. Tuna itu 45.000, patin 30.000, cakalan 28.000, udang jumbo 110, udang gede 95.000, udang kecil 85.000. Itu ikan laut. Lantas cabai, beberapa cabai banyak yang berubah. Misalnya cabai rawit yang kecil itu agak turun malah. 40.000 itu cabai galak. Lantas cabai gede juga 30.000 itu turun juga. Cabai lalap 35.000, cabai putih rawit 30.000, cabai gede hijau 25.000. Ada kobis 8.000 per kilo, wortel masih mahal 17.000 per kilo. Lantas timun dulu, timun 14.000 per kilo, brokoli per kilo 22.000, tapi yang agak naik bangkol 20.000. Lantas kentang turun 1.000, 17.000. Kentang, lantas ada wedang uwuh 16.000 per paksi 10. Kentang wedang uwuh, dan ada garam krokos 5.000 per kilo, garam botol gede yang 14.000, garam botol kecil 8.000, jahe 28.000, yang gede yang kecil 25.000, kencur 35.000, kunir 10.000. Lantas kelapa masih murah, kelapa gede-gede cuma 8.000 per butir, yang cukupan 6.000, yang lebih kecil dikit itu 4.000. Gitu Mas Panji, halo.
2: Ya Bu Sudaria, terima kasih atas informasinya untuk hari ini. Sehat-sehat selalu Bu Sudaria. Selamat melanjutkan aktivitas Bu Sudaria.
1: Ya Mas Panji, selamat siang.
2: Baik pendengar, demikian tadi informasi harga-harga komoditas pokok untuk hari ini dari Pasar Imogiri Bantul bersama dengan Ibu Sudaria, salah satu pedagang di Pasar Imogiri Bantul. Dan sesaat lagi, setelah lagu yang satu ini, kita akan berikan informasi dari Palang Merah Indonesia.

0: 91,1 FM RRI Pro 1 Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi masih menemani santap siang Anda ya di segmen Maxi, dan saatnya Panji memberikan informasi dari Palang Merah Indonesia terkait dengan agenda donor darah dan stok darah di Daerah Istimewa Yogyakarta dan sekitarnya, tentunya bersama Mbak Yani ya, dan tentunya sudah terhubung bersama kami Mbak Yani, Kepala Divisi Humas Palang Merah Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta. Selamat siang Mbak Yani, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, semangat pagi. Luar biasa loh ya, tadi itu saya sudah senyum-senyum pagi. Karena di WA sama Mas Hani, Mbak Yani dengan saya, wah langsung, oh iya ya, itu udah berapa lama kita
0: gak
1: ketemu.
0: Aduh, udah berapa. Iya ya, udah pokoknya sudah sampai lupa rasanya makan nasi Padang kalau sama Mbak Yani tuh.
1: Padahal tadi makan nasi Padang ya.
0: Kabar sehat ya Mas Mbak Yani ya?
1: Ya. Alhamdulillah kabarnya sehat. Dingin-dingin begini. Kalau pagi-pagi gitu, mager enggak sih kalau mau mandi?
0: Benar sekali, setuju sekali, apalagi kalau buka siaran itu pagi-pagi ya, jam 4:30 gitu. Aduh. Iya. Harus pakai persiapan, ada rutinitas, ada sebuah ini dulu ini. Persiapan sendiri ya, ketika menyentuh persiapan air gitu.
1: Nah itu dia. Ya ini kan sebenarnya satu dingin, yang kedua adalah kita ini musim kemarau. Ada beberapa tempat di kita, bahkan di daerah Sebaju Jakarta, dia sudah distribusi air bersih gitu ya Mas Panji ya. Nah kalau ini kita mau ngomongin tentang ini kan benar-benar kebutuhan kita sehari-hari.
0: Betul.
1: Tapi kadang kita itu abai, boros menggunakan air. Kalau tadi benar-benar mau siaran nggak mandi berarti hemat air gitu ya.
0: Iya. Aduh, saya agak boros sih kalau mandi ya.
1: Nah itu. Ini nih Mas Panji nih boleh tanyakan. Begitu mandi, di kamar mandi, itu jadi konser nggak?
0: Nah ya itu tuh jadi ajang untuk saya sebenarnya itu pengen masuk ini bintang radio tapi lewat kamar mandi tapi nggak ada jalurnya gitu ya.
1: Betul kan, udah ngaku ini Gayu yang jadi saksinya lo ya. Saking asiknya bersenandung gitu
0: sekali
1: kan, Mas Panji, yang nggak kerasa gitu ya kalau kita mandi 15 menit misalnya, padahal kalau kita konser gitu ya 15 menit itu, tapi ternyata bisa juga menghabiskan 15 liter air loh. Lah, gimana dong?
0: Berarti saya harus memilih lagu yang agak pendek berarti.
1: Nah itu aja belum konsernya loh, konsernya iya. Belum. Nah, sebelum itu kan sikat gigi. Nah, pas sikat gigi lupa gitu kan, sikat gigi. Sambil sembari sikat gigi, rannya dinyalain. Lupa kan?
0: Bener, iya sih. Iya. Puterannya soalnya panjang banget. Punya saya tuh panjang sekali itu. Ini puteran atau volume ini? Kayak gitu.
1: Nah volume itu ya. Nah itu, padahal kalau kita mandi gitu ya, sikat gigi gitu ya, hitungannya itu Mas Panji, sama aja kita tuh 9 liter air per menitnya kita buang. Banyak banget loh. Nah itu. Udah belum lagi itu udah cuci, udah sikat gigi. Belum lagi kalau kita mau cuci baju. Cuci bajunya mau setiap hari apa ditumpuk sebulan sekali loh, seminggu sekali.
0: Aduh. Belum cuci motor. Kalau saya cuci motor tuh harus nyari kembang ya. Tak mandiin pakai kembang 7 rupa dari 7 sumber air mata air gitu kalau saya ini.
1: Nah itu tuh. Yang kadang-kadang kita tuh kalau mencuci, kalau sekarang udah deh ini aja ya, cucinya langsung aja ke laundry gitu ya.
0: Benar sih. Iya.
1: Padahal kita pakai setiap hari ya, cucinya itu ya Mas Panji ya, membutuhkan air lebih banyak loh sebenarnya.
0: Kalau dihitung-hitung ya, kalau dihitung-hitung, belum buat kita minum ya, kalau buat mau minum nggak usah ya, itu penting ya kalau buat minum.
1: Iya itu penting kalau itu, tapi kalau misalnya mencucinya itu kan terus-menerus tuh Mas Panji, airnya kan ngalir terus itu, nanti biarkan ngalir terus, nggak kerasa lo ya. Ya, sampai berapa itu hematnya kalau misalnya kita cuci itu. Belum lagi kalau misalnya sebenarnya kalau tadi minum itu kan kebutuhan kita. Hmm. Kalau mencuci buah dan sayur misalnya gitu ya, yeah. itu juga kan pasti harus bersih gitu, harus bersih tuh kalau kayak gitu ya. Itu juga memang harus dicuci, jangan kemudian mengirit air, kemudian tidak cuci nah, buah dan sayurnya.
0: Jadi artinya irit air tuh maksudnya efisien, bukan terus kita irit air terus kita jadi jarang mandi gitu ya.
1: Iya. Okay ya itulah
0: deh. Aduh, bisa jadi alasan ini untuk para pemalas ini Mbak Yani ya. Aduh, baik Mbak Yani. Kayaknya sudah ditunggu-tunggu nih informasi terkait dengan agenda donor darah dan juga stok darah di seputaran kota Yogyakarta. Moga silahkan diinfokan Mbak Yani.
1: Ya, Mas Panji dan juga pendengar, untuk informasi stok darah di siang hari ini, kita awali dengan informasi kegiatan donor darah yang diselenggarakan di luar Palmerah Indonesia. Pendengar, di hari ini ada banyak kegiatan, namun sudah diakhiri di pukul 12 waktu Indonesia bagian barat, dan tentu saja tidak mengurangi semangat gitu ya. Kita informasikan kepada Anda untuk kegiatan donor darah di besok hari Jumat, hari ke-14 bulan Agustus 2026. Ada beberapa kegiatan, ada 5 kegiatan yang sudah tercatat di kita nih pendengar. Bersama di donor darah PMI Kabupaten Gunung Kidul, tempatnya ada di Bawaslu Kabupaten Gunung Kidul. Ini di Kepek Monosari Gunung Kidul dimulai pukul 8 waktu Indonesia bagian barat. Sementara Anda yang berada di seputaran Bantul, Anda juga bisa bergabung di Al-Azhar Jogja World School, ini di Ring Road Utara, Sidoarjo Melati Sleman, dimulai pukul 8. Kemudian bersama di donor darah PMI Kota Yogyakarta, ada di Mindo Small Business, ini di Wirogunan, dimulai pukul 8. Ada juga di PT Anindya Mitra Internasional, ini dimulai pukul 7.30 di Gedung Kuning. Ada juga di Abadi Hotel Malioboro, 7.30 waktu Indonesia bagian barat. Dan tentu saja Anda juga bisa langsung ke unit donor darah PMI yang biasa Anda kunjungi, meski di siang hari ini mayoritas stok darah sudah mencukupi pendengar. Namun ada beberapa yang masih perlu mendapatkan perhatian dari Anda. Kita informasikan selengkapnya kepada Anda di siang hari ini. Ada WB, PRC, dan juga TC. WB Hulbat berisi seluruh komponen darah. PRC, Pekresel berisi sel darah merah, dan TC, trombosit konsentrat. Kita ke Sleman terlebih dahulu nih, pendengar. Golongan A-nya WP3, PRC 95, TC 13. Kemudian di golongan B, WP3, PRC 97, TC 8. Golongan O, WP3, PRC 111, TC 6. Golongan AB-nya WP2, PRC 18, TC-nya ada 7. Mencukupi untuk hari ini di seputaran Sleman, ada donor darah atau membutuhkan selain darah di seputaran Sleman, langsung saja di Jalan Raji Mensi Jantri Haji Sleman, lain telepon 869-909. Kemudian untuk kelompok rokok di siang hari ini, golongan A, PRC 1, TC 2, golongan B, PRC 24, TC 2. Golongan O-nya WP2, PRC 8, TC 6. Di golongan AB, di Kulon Progo, pendengar, PRC 1, TC-nya ada 1. Nah, kalau kita lihat stok darah di Kulon Progo, tentu saja semua golongan darah, kecuali di golongan B, di siang hari ini masih perlu mendapatkan perhatian dari kita semua. Jadi Anda masih ditunggu untuk bisa menambah stok darah. Sebari makan siang, setelah selesai gitu ya di siang hari ini, Anda bisa berdonor darah di Jalan Bayangkara Serot Pengasih Kulon Progo, line telepon 773244. Selanjutnya kita bergeser ke Gunung Kidul. Untuk golongan AWB 49, PRC 48, golongan BWB 28, PRC 58. Golongan OWB 55, PRC 29, sementara untuk golongan AB di siang hari ini, BB 10, PRC-nya ada 21. Tentu mencukupi itu hari ini di seputaran Gunung Kidul, Anda mau donor darah boleh banget gitu ya. Ada di Jalan Nusa Indah nomor 3, Wonosari Gunung Kidul, line teleponnya di 394500. Selanjutnya kita bergeser ke unit donor darah PMI Kabupaten Bantul. Golongan AWB 10, PRC 79, TC 3. Golongan B-nya WB 10, PRC 131, TC 2. Golongan O-nya WB 10, PRC 94, TC 7. Golongan AB WB 3, PRC-nya ada 14. Untuk Bantul pun di siang hari ini mencukupi pendengar. Anda mau donor darah atau membutuhkan pelayanan darah di seputaran Bantul, ada di Jalan Citra Sudirman nomor 1 Bantul. Line teleponnya di 281-0022. Dari Bantul, kita ke unit donor darah PMI Kota Yogyakarta. Pendengar, golongan A PRC 96, TC-nya ada 5. Golongan B PRC 155, TC 18. Golongan O PRC 182, TC 24. Golongan AB-nya PRC 30, TC-nya ada 14. Siang hari ini sudah makan siap? Kalau belum makan siang dulu. Nah, setelah makan siang boleh loh donor darah gitu ya. Ada di seputaran kota Yogyakarta, ada di Jalan Tegal Kedu 25 Kota Gede. Line teleponnya di 372-176. Mas Panji.
0: Ya Mbak Yani, terima kasih atas informasinya dari Palang Merah Indonesia. Dan selamat melanjutkan aktivitas. Sehat selalu, semangat selalu, selalu pagi selalu, ini Mbak Yani.
1: Iya, semangat pagi terus. Saya ada di Uni Donor Darah PMI di PMI Kabupaten Sleman bersama teman-teman Uni Donor Darah sedaerah sebaju Jakarta. Waduh, di siang hari ini nih Mas Panji.
0: Baik, salam untuk semuanya Mbak Yani. Semoga kita bisa ketemu bareng ini Mbak Yani ya. Sehat selalu dan selamat beraktivitas.
1: Amin, matur nuwun. Selamat siang, semangat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar, demikian tadi informasi dari Palang Merah Indonesia bersama dengan Mbak Yani selaku Kepala Divisi Humas Daerah Istimewa Yogyakarta. Saatnya, sesaat lagi kami akan menginformasikan terkait dengan keadaan kebencanaan untuk wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta dan sekitarnya bersama dengan BPBD DIY.

Selamat siang para pendengar dimanapun Anda berada. Kami informasikan pada hari ini, Kamis 13 Agustus 2026, bahwa secara umum hasil pantauan situasi dan kondisi dari 4 kabupaten dan 1 kota di DIY, cuaca hari ini rata-rata cerah berawan. Kejadian kebencanaan pada hari Rabu 12 Agustus 2026, yang pertama kejadian kebakaran lahan di Gading 1, Gading Pelayan Gunung Kidul pada pukul 13.30 waktu Indonesia Barat, dampaknya lahan kurang lebih 1,5 hektar terbakar. Kemudian yang kedua kebakaran gudang di Padukuhan Munggur, Ngipak, Karangmojo, Gunung Kidul, sekitar pukul 1.30 waktu Indonesia Barat. Yang ketiga kebakaran lahan di kawasan Gunung Bagus, Palian, Gunung Kidul. Yang keempat kebakaran tempat usaha di Jalan Imogiri Timur, Bantul. Beralih ke laporan aktivitas Gunung Merapi pada periode pengamatan hari Rabu, secara visual teramati guguran lava sebanyak 19 kali ke arah barat daya dengan jarak luncur maksimum 2.000 meter. Teramati satu kali awan panas guguran ke arah Kaliboyong dengan jarak luncur maksimum 1.800 meter. Pada periode pengamatan hari ini hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat, teramati 10 kali guguran lava ke arah barat daya dengan jarak luncur maksimum 1.800 meter. Tingkat aktivitas Gunung Merapi level 3 atau siaga. Kemudian tips kali ini, musim kemarau bukan waktunya lengah. Satu sumber api kecil dapat dengan cepat merambat melalui lahan kering dan mengancam gudang, tempat usaha hingga permukiman. Jika terjadi kebakaran, segera menjauh dari sumber api dan utamakan keselamatan diri serta keluarga. Jangan panik dan jangan mencoba memadamkan api sendirian. Jika api sudah besar, cepat merambat atau menghasilkan asap tebal. Segera hubungi petugas pemadam kebakaran atau BBBD dan sampaikan lokasi kejadian dengan jelas. Jangan menerobos asap tebal. Asap kebakaran dapat membahayakan pernafasan dan mengurangi jarak pandang. Setelah api dipadamkan, jangan mendekati atau masuk kembali ke lokasi sebelum dinyatakan aman oleh petugas, karena masih dapat terdapat bara atau struktur yang berbahaya. Jika terjadi bencana atau kejadian, bisa menghubungi hal yang berkaitan dengan darurat medis di call center 119, hal yang berkaitan dengan kebakaran dan penyelamatan di call center 113, hal yang berkaitan dengan darurat bencana di call center 02745485, di WA 02745484, pantau Twitter kami di @bbbddiy, Facebook Pusdalu BBBDDIY, Instagram BBBD_DIY, frekuensi radio VHF 170,300 MHz dengan duplex main 5 MHz. Demikian, saya Sita dari Media Center BBBDDIY melaporkan update informasi kejadian maupun kebencanaan di wilayah DIY. Salam tangguh, salam siaga, siap untuk selamat. Kami kembali ke studio.

0: Kayak ngerti dorong beritane. Lah ya kuwi sing tak omongke wingi pelakune. Lah terus si Dani, wong iki arep nyalon bareng, Ji.
1: Kok cepet banget kowe entuk beritane? Sekondi e.
0: Aku kuwi bab info, mesti cek entuk nomor 1. Lah wong aku kok arep berita politik, hukum, pendidikan sosial. Apa wae aku mesti langsung update.
1: Walah iki to, berita online iki to. Hati-hati lho menawa golek berita online. Kudu ngerti sumbere bener apa ora, terpercaya apa ora. Hoax, kabar apus-apus ki bahaya lho. Buka lan waca wae portal rri.co.id. Ning kene kuwi ana berita sak indenging Nuswantara ana. Kejaba kuwi ana berita terkini, termopuler, berita foto video yo ana, terus infografis lan liyane.
0: Ya wis, kene. Tak bukae portal rri.co.id.
2: rri.co.id, media radio berita online terpercaya.
3: Mengikhlaskan masa lalu berarti mensyukuri hari ini dan membangun harapan di masa datang.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI. Mengenal peribahasa daerah di Indonesia, peribahasa Malin.
2: Madin isida nama isikae anim meda boleh makan mbak neolem.
0: Artinya zaman sudah berubah, sekarang manusia juga sudah berubah termasuk alam semesta.

0: manusia itu tidak dipandang sebagai orang yang perlu dikasihani sehingga sifatnya karitatif gitu, diberi bantuan tapi justru kemudian digerakkan.
1: Ini kita wujud karya dari Sembung Batik ini, pengen Indonesia itu bersatu, pengen Indonesia itu makmur, pengen Indonesia itu maju.
2: Radio Republik Indonesia Yogyakarta menyampaikan Warta Siang. Pendengar, banyaknya lansia di Indonesia belum diiringi dengan pemenuhan hak yang semestinya mereka peroleh. Warga Kulon Progo bergotong royong membuat kain batik sepanjang 8,1 meter untuk perayaan ulang tahun kemerdekaan Indonesia. Bersama saya Panji Wojo, inilah Warta Siang selengkapnya.

0: Banyaknya lansia di Indonesia belum diiringi dengan pemenuhan hak yang semestinya mereka peroleh. Wahyu Suryo melaporkan berikut ini.
1: Penduduk lanjut usia atau lansia di Indonesia belum mendapat hak yang semestinya mereka peroleh. Salah satunya, hak mendapat perawatan jangka panjang dari negara. Sebab kini penduduk lansia di Indonesia mencapai 32 juta jiwa dari total populasi penduduk. Jumlah lansia sebanyak ini memicu berbagai persoalan, diantaranya terjebak dalam kemiskinan hingga penelantaran oleh keluarga. Kepala Sekolah Lansia Kalimasada, Yogyakarta, Wasingatu Zakiah mendesak pemerintah agar merubah cara pandang mereka terhadap penduduk lansia.
2: Maka penting ke depan lansia itu tidak dipandang sebagai orang yang perlu dikasihani sehingga sifatnya karitatif gitu, diberi bantuan, tapi justru kemudian digerakkan. Upaya keberdayaan membuat lansia jadi tangguh ini yang penting.
1: Saat ini Sekolah Lansia Kalimasada berkolaborasi dengan Koalisi Masyarakat Sipil membentuk Pokja Rancangan Undang-Undang Lansia. Langkah ini untuk mendorong pemerintah dan DPR agar menjamin perlindungan sosial bagi lansia rentan dalam revisi Undang-Undang tentang Lansia.
2: Kalau kita baca di Undang-Undang 13 tahun 98 tentang lanjut usiaan, pengelolaan lansia itu masih karitatif. Nggak ada pengelolaan spesifik yang berupaya untuk pemenuhan hak lansia. Maka ini yang sebenarnya kita dorong juga untuk RUU Lansia yang baru.
1: Di Daerah Istimewa Yogyakarta, sekitar 17% dari total populasi penduduk merupakan kelompok lansia. Jumlah ini lebih tinggi dari 11% populasi lansia secara nasional.
0: Pemkab Sleman bersama Forum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan menggelar penyaluran bantuan bertajuk Gebyar TJSP. Informasi selengkapnya disampaikan Vika Azalea.
3: Untuk tahun 2026 ini kita menggandeng atau ada 49 perusahaan yang tergabung dalam Forum TJSP yang programnya tadi kita berikan sekitar 250.
4: Pemerintah Kabupaten Sleman bersama Forum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau TJSP menyalurkan bantuan senilai 6,7 miliar kepada berbagai unsur kemasyarakatan di Gebyar TJSP Merdeka dalam rangka memperingati HUT ke-81 Republik Indonesia. Bantuan tersebut meliputi beasiswa untuk siswa jenjang SD hingga perguruan tinggi, paket sembako, paket modal dan peralatan usaha, serta dua paket peralatan bagi difabel. Selain itu, bantuan juga berupa layanan internet gratis, bibit pohon, serta paket buku dan peralatan sekolah. Ketua Forum TJSP Kabupaten Sleman, Edi Nugroho, menjelaskan kegiatan tersebut menggandeng 49 perusahaan yang tergabung dalam Forum TJSP Kabupaten Sleman. Ia berharap perusahaan yang belum tergabung dalam forum tersebut dapat segera bergabung untuk memperkuat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sleman.
5: Jadi kami berharap untuk perusahaan yang belum terlibat, mari kita gabung ke Forum TJSP ini untuk dapat memperkuat membangun Sleman, kesejahteraan masyarakat Sleman, yang kita perlu dukungan untuk perusahaan-perusahaan yang belum bergabung ke Forum TJSP ini. Karena ini hal mulia untuk pembangunan. Kalau semua diserahkan kepada pemerintah kan juga berat. Saat ini memang kita butuh perusahaan-perusahaan yang belum bergabung untuk segera bergabung.
4: Sementara itu, Wakil Bupati Sleman, Danang Maharsa, menekankan pemberian bantuan berbasis data dan diawasi secara kontinu agar berkesinambungan, tepat sasaran, serta memberikan dampak nyata bagi peningkatan ekonomi masyarakat.
3: Tolong penerima ini benar-benar bantuannya ini dimanfaatkan, tidak hanya setelah menerima ini hilang. Artinya secara konsisten kita mungkin setiap bulan juga akan mengawasi terkait bantuan ini agar memang ini tepat sasaran dan digunakan oleh masyarakat untuk kegiatan sebagai peningkatan ekonomi benar-benar seperti itu.
4: Danang juga menegaskan pentingnya kerjasama dan gotong royong seluruh pemangku kepentingan, baik perusahaan, akademisi maupun masyarakat, untuk bersama-sama mewujudkan Forum TJSP yang memberikan manfaat bagi masyarakat.
0: Guna mempermudah masyarakat dalam pembayaran tagihan kesehatan, RSUD Panembahan Senopati meluncurkan aplikasi Si Banter. Berita selengkapnya bersama Aji Permono Nanda.
6: Karena ini bisa open selama 24 jam. Kami berharap ketika kita bicara masalah digitalisasi.
7: RSUD Panembahan Senopati Bantul terus menegaskan komitmennya dalam meningkatkan pelayanan kepada publik. Salah satunya dengan menghadirkan layanan sistem pembayaran tagihan sendiri atau Si Banter. Si Banter sendiri merupakan layanan digital untuk pembayaran biaya rumah sakit secara mandiri dan real-time. Bekerja sama dengan Bank BPD DIY, Inovasi ini mempermudah masyarakat melakukan pembayaran tanpa perlu lagi mengantre di loket. Direktur RSUD Panembahan Senopati atau Bari mengungkapkan, dengan inovasi ini pelayanan akan menjadi semakin cepat dan sesuai dengan kebutuhan publik. Selain digitalisasi pembayaran tagihan, RSUD Panembahan Senopati juga menerapkan rekam medis elektronik atau RME. Meski begitu, Ato Bari menekankan bahwa digitalisasi tidak boleh mengurangi kualitas pelayanan maupun nilai-nilai kemanusiaan.

0: Kesadaran menjadi hal yang patut diutamakan.
1: Keluarganya yang sakit, orang tuanya yang sakit, anaknya yang sakit, atau mungkin dirinya sendiri yang sakit. Kemudian bagaimana ketika dia sudah melakukan itu semua, mau arep bayar we, kok tidak mau misalnya ngenteni, kasirnya bukanya esok, kira-kira begitu. Atau kemudian menunggu juga, kemudian ada kasir yang mungkin melayani orang lain. Padahal ini penuh dengan kekalutan. Nah, untuk itulah si bandar ini hadir menjadi sebuah solusi. Karena ini bisa open selama 24 jam.
0: Lebih lanjut, digitalisasi layanan ini mendapat dukungan penuh dari pemerintah Kabupaten Bantul. Harapannya, akses layanan kesehatan bagi masyarakat akan semakin berkembang dan menjangkau semua kalangan.

0: Beragam lomba khas kemerdekaan digelar untuk mengasah ketangkasan sekaligus memberikan hiburan bagi para siswa SLB Bakti Wiyata Giri Peni. Harun Susanto melaporkan berikut ini.
1: Kita melaksanakan lomba untuk memperingati hari kemerdekaan RI yang 81. Ini lomba aktiviti hari kemarin sudah kita mulai di hari Selasa, Rabu, dan nanti akan diakhiri di hari Kamis.
2: Dalam rangka memperingati Dirgahayu Republik Indonesia, SLB Bakti Wiyata di Kulonprogo menggelar serangkaian perlombaan penuh keceriaan. Kegiatan ini berlangsung selama 3 hari, mulai hari Selasa hingga Kamis hari ini. Seluruh siswa dari berbagai jenjang pendidikan luar biasa di sana turut serta dalam kegiatan lomba tersebut. Perlombaan dirancang inklusif untuk melayani seluruh ragam ketunaan siswa, meliputi tunanetra, tunarungu, tunagraita, tunadaksa, hingga autisme. Beragam lomba khas kemerdekaan ini untuk mengasah ketangkasan sekaligus memberikan hiburan bagi para siswa. Lomba yang diadakan meliputi lomba estafet karet, memasukkan pulpen ke botol, makan kerupuk, hingga lomba cukur rukuk. Kepala SLB Bakti Wiyata Tresnaning Putri mengungkapkan tantangan utama dalam penyelenggaraan kegiatan ini terletak pada keberagaman kondisi dan kebutuhan setiap peserta didik. Meski menghadapi tantangan, semangat kebersamaan dan antusiasme tinggi dari para siswa, orang tua dan juga guru menjadikan suasana lomba berlangsung dengan hangat dan penuh kegembiraan.
1: Kesulitan tentu karena anak-anak kita beragam ya, dari jenis ketunaannya, kemudian kebutuhannya, jadi kita harus memfasilitasi semuanya untuk anak-anak bisa ikut semua, tapi tentu dengan memperhatikan keberagamannya tersebut.
2: Salah seorang siswa, Nasifa, mengaku senang bisa ikut lomba. Selain bisa berkumpul dengan teman, lomba yang diadakan juga menyenangkan.
3: Senang banget sih, karena bisa kumpul sama teman. Yang makan kerupuk enggak, tapi yang masukin pensil dalam botol dapat.
2: Ia berharap lomba serupa bisa terus diadakan setiap tahunnya.
0: Warga Kulon Progo bergotong royong membuat kain batik sepanjang 8,1 meter untuk perayaan ulang tahun kemerdekaan Indonesia. Harun Susanto kembali melaporkan.
4: Membangun kebinekaan dan juga kebersatuan.
2: Menyambut HUT ke-81 Republik Indonesia, Sembung Batik di Kulon Progo membuat karya khusus sebagai kado spesial untuk bangsa. Sentra batik di Kulon Progo ini membuat kain batik raksasa sepanjang 8,1 meter yang syarat akan makna persatuan. Pemilik batik Sembung, Bayu Permadi, mengungkapkan batik yang dibuat tersebut mengusung tema Kita Merajut Membangun Kebinekaan dan Kebersamaan. Karya ini dibuat sebagai pesan moral bagi seluruh masyarakat agar senantiasa menjaga perdamaian. Proses pembuatan batik ini jelas Bayu sekitar 1 bulan penuh secara gotong royong oleh tim Sembung Batik dan juga masyarakat. Dari sisi visual, karya ini didominasi oleh warna merah dan putih serta lambang Garuda Pancasila berwarna emas.
4: Masyarakat Indonesia, jangan saling menyalahkan, jangan saling tuduh, jalan saling sikat, saling cokot. Nah, ini kita wujud karya dari Sembung Batik ini pengen Indonesia itu bersatu, pengen Indonesia itu makmur, pengen Indonesia itu maju. Nah, dari itu kita setiap tahun pasti akan ada kado yang spesial.
2: Wakil Bupati Kulon Progo Ambar Puroko mengaku bangga dengan karya tersebut. Batik tersebut melambangkan nilai kebangsaan dalam upaya menjaga persatuan.
5: Kami dari pemerintah mengapresiasi apa yang sudah dilakukan oleh pengrajin batik yang punya. Pada hari ini mereka dengan semangatnya menyongsong Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81.
2: Ambar menambahkan,

0: batik tersebut juga menjadi bentuk harapan agar Indonesia menjadi negara yang hebat, berdaulat, adil, dan makmur.
1: Baik pendengar, sebelum kami akhiri warta siang kali ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Banyaknya lansia di Indonesia belum diiringi dengan pemenuhan hak yang semestinya mereka peroleh. Warga Kulon Progo bergotong royong membuat kain batik sepanjang 8,1 meter untuk perayaan ulang tahun kemerdekaan Indonesia. Demikian warta siang kali ini. Saya Panji Wojo mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Selamat siang.

0: Fenomena sampah kiriman yang terjadi hampir setiap tahun ini mencapai 25 ton per hari.
1: Setelah pantai kita diserbu sampah kiriman, kini giliran pantai Sanur dan pantai lain yang dipenuhi sampah.
2: Kurang dari 5 menit, saya sudah menemukan sedotan plastik sebagai negara kedua terbesar dunia yang menyumbang sampah plastik ke lautan. Di Indonesia, beredar lebih dari 93 juta sedotan plastik setiap harinya.
3: Mengurangi sampah plastik bukanlah tugas pemerintah saja, tetapi merupakan tugas kita bersama. Yuk, kurangi sampah plastik mulai dengan cara yang paling sederhana, dengan membawa botol minuman dan kantong belanjaan kita sendiri.
4: Bangsa Indonesia memiliki bendera berwarna merah putih yang merupakan simbol negara. Tahukah Anda, bendera dengan warna merah putih sebenarnya sudah digunakan sejak zaman kerajaan. Merah putih terus tanam berkibar. Kerajaan Majapahit menjadikan bendera merah putih sebagai lambang kebesaran. Kerajaan Kediri menggunakan warna merah putih sebagai panji kerajaan. Bahkan bendera perang Sisingamangaraja ke-9 dari Tanah Batak juga memakai warna merah putih. Pada beberapa perang di Aceh, para pejuang juga menggunakan bendera berwarna merah putih. Kemudian di awal abad ke-20, di bawah kekuasaan Belanda, para pelajar dan kaum nasionalis menggunakan bendera yang dinamakan

0: 91,1 FM RRI Pro 1 Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kembali di Indonesia Banget, edisi hari Kamis 13 Agustus 2026 bersama saya Panji Wojo hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Tentunya sudah kami persiapkan ya lagu-lagu untuk siang hari ini. Nanti boleh di request di 5803333 dan juga di 0811271111. Ngobrolin apa nih? Aduh, Agustus. Bentar lagi upacara ya. Biasanya kalau menjelang Agustus ini biasanya kesibukan di kampung-kampung ya, di perumahan gitu ya. Udah siap-siap nih mempercantik wilayahnya. Ada yang udah pasang umbul-umbul dari bendera. Tentunya pasti bendera ya, wajib ya itu ya. Jangan sampai lupa ya bendera. Terus ada yang ngecat pagar rumah masing-masing nih. Kesempatan bagus biasanya ya, yang kabarnya udah lupuk gitu, pagernya udah lupuk, udah berjamur gitu ya. Nah ini kesempatan nih, mumpung bisa bareng-bareng gitu ya. Nah dicat bareng-bareng, gotong royong. Karena arti gotong royong itu adalah bekerja bersama-sama. Iya betul. Tentunya kita akan membuka line telepon di 5803333 dan juga di 0811271111. Kita akan tanya-tanya nih. Ah, udah siapin lomba belum? Biasanya sih kalau 17-an ngapain di deket rumah? Udah ada yang bergabung. Ya. Sabar. Indonesia Banget. Selamat siang. Dengan siapa di mana?
1: Selamat siang Mas Pandi.
0: Wedi.
1: Mengudara di Indonesia Banget.
0: Lebih jelas lagi ini, Pak. Ya. Siapa?
1: Ayo, mesti lupa. Oh, sekian lama nggak pernah on air. Pundong.
0: Oh Pak Hadi Pundong. Pak Hadi Pundong.
1: Betul.
0: Wedi.
1: Siarannya pagi sama sore ya.
0: Iya, sekarang siang.
1: Indonesia Banget nggak siaran nih.
0: Ah, sekarang siaran ini.
1: Baru sekarang ini.
0: Oh ya, terus seterusnya ya.
1: Mudah-mudahan seterusnya.
0: Amin. Pak Adi. Wis. Alhamdulillah kabar sehat, semangat.
1: Suaranya tetap biasa, masih keras.
0: Nah iya. Pak Adi Pundung sehat.
1: Panas berarti nggak keras, melempem.
0: Masih tanggal 13, jadi masih ada sisaan, jadi masih semangat ini.
1: Betul. Yang siaran juga tetap semangat ya.
0: Siap. Banyak teman di sini soalnya. Ini di sekitaran rumah udah pada ngapain ini? Udah mempercantik wilayah belum ini, Pak Adi?
1: Ya sudah, tembok-temboknya dicat yang baru.
0: Terus?
1: Pagernya sekarang itu sudah nggak ada pagar tanaman atau pagar bambu, sudah nggak ada sekarang.
0: Nggak ada. Udah.
1: Pagernya itu ya.
0: Udah ini ya, tembok ya.
1: Oh. Bata merah itu loh.
0: Wih.
1: Jadi nggak ada pohonan sekarang. Kalau kecil saya itu pagar itu penuh dengan tanaman.
0: Ah iya.
1: Kanan kiri rumah itu dulu banyak tanaman. Sekarang tanaman wis ora usum.
0: Waduh. Udah.
1: Di tembok.
0: Ah, panas bener. Iya, oh ya.
1: Tapi kalau panas pada ngelo, pada lu salah manusianya sendiri.
0: Salah saya sendiri.
1: Iya, mestinya manusia itu mencintai pohon.
0: Betul, minimal inilah pohon mangga gitu, kan berbuah.
1: Iya, pohon kan banyak manfaat.
0: Yes.
1: Apalagi pohon mangga, pohon pisang, pohon ada gunanya, daunnya berguna, buahnya
0: betul.
1: Berguna.
0: Setuju. Kalau lomba nih yang dipersiapkan apa ini biasanya di Pak Adi Pundong
1: kalau
0: nih?
1: Kalau di sini yang paling sering itu ya pelorotan.
0: Ya, panjat pinang udah jarang ya? Panjat pinang udah jarang ya?
1: Udah jarang, nggak ada pohon pinang.
0: Oh ya.
1: Pohon pinang ada di Jakarta Selatan sono.
0: Nyarinya susah.
1: Nah iya, pelorotan, lari tambang, lari tarung itu yang masih sering diadakan.
0: Nah, ikut nggak kalau Pak Adi?
1: Tergantung suasananya. Kalau masih menerima anggota ya ikut.
0: Waduh, tergantung suasana hati ini.
1: Nah, iya. Kalau enggak ya ikut piratatannya aja yang tinggal makan sama duduk.
0: Aduh, iya enggak apa-apa sekaligus buat ini ya, buat nongkrong sampai tengah malam oke.
1: Nah, sambil berdoa mohon.
0: Betul.
1: Kita tetap dikasih sehat, masih bisa menikmati kemerdekaan yang ke-81.
0: Luar biasa.
1: Umur 81.
0: Iya, sebentar lagi nih RRI iya, juga ulang tahun ini.
1: 2 bulan beruntun nih.
0: Yes.
1: Karena punya gawe.
0: Heeh.
1: Iya.
0: Nanti datanglah ke acaranya RRI.
1: Insyaallah.
0: Luar biasa ditunggu Pak Adi Punung.
1: Itu makan tumpengnya RRI itu kayak apa?
0: Rasanya kayak agak pemancar gitu. Iya. Betul. Tapi kalau Pak Adi dulu waktu kecil favoritnya apa? Lomba yang wis mesti menang gini.
1: Dulu.
0: Heeh. Karena ada toh apa lomba andalane gitu.
1: Andalannya ya dulu itu makan kerupuk yang dikantong-kantong itu sama tarik tambang.
0: Oh, tarik tambang. Nah, net tarik tambang itu ada tipsnya nggak ini, Pak Adi? Main menang gitu?
1: Ada. Hah? Cuman kita sering kalah ya kalau tarik tambang.
0: Ya nggak jadi tips, no?
1: Lah iya, namanya kalah, itu ngapain.
0: Aduh, Nek, makan kerupuk kan jelas ya, nggak usah makan gitu sebelum lomba ya.
1: Iya, kalau yang dikantong-kantong itu kan lomba.
0: Iya, oke. Okay.
1: Apa namanya meripatnya ditutup.
0: Iya.
1: Padahal nggak ditutup juga nggak dipatok ayam.
0: Ya kan nanti kan yang satunya kan namanya antara sama. Antara ada kerupuk yang satunya kan ada ini drei gitu kawat gitu kan.
1: Yang itu apa gong yang digantung di pohon terus dipukul sambil lari itu juga ada.
0: Oh iya iya iya.
1: Mengalami kayak gitu.
0: Waduh, ini udah ditunggu nih.
1: Lomba nih Mas Panji.
0: Luar biasa ini gayang ini berarti.
1: Lomba ngitung duit ya.
0: Nah, itu.
1: Nois. Nanti aku minta tolong Mas Panji tuh.
0: Rasa dihitung sing penting kandel nek kahayane.
1: Rasa dihitung langsung kantong itu mulai.
0: Oke, Pak Hadi Pundung ini mau request lagu apa?
1: Ada penawaran apa request?
0: Di sini yang sudah disiapkan, kalau yang ditawarkan di sini ada Padi, ada Sleng, ada Keris Patih, ada Ben, Dedi Dores, Yofi, sama terakhir Krisye.
1: Banyak banget.
0: Mana?
1: Sampai jam 5, po. Paling-paling juga sampai jam 3.
0: Iya, betul.
1: Kalau request boleh?
0: Apa?
1: Anu itu aja Mas Panji, karton bekas sekarang boleh gak?
0: Kartonnya bentar, karton sudah disiapin belum ya? Kartonnya yang apa dulu nih?
1: Cinta Putih.
0: Karton yang Cinta Putihnya, oh ada.
1: Oh siap.
0: Siap, oh, monggo. Monggo silakan salam-salamnya.
1: Salamnya buat Bu Lilis Kemendaman, mm-hmm. Ada Bu Alifah Mekasar.
0: Iya. Yeah.
1: Ada Mas Budi Santoso Wonogiri, mm-hmm. Ada Mbak Christine Trogene.
0: Iya. Yeah.
1: Ada Mbak Mawar Kuning dan Mbak Novinya mudah-mudahan sudah sembuh, mm-hmm. Sempurna. Ada lagi, ngiris-ngiris, ngebleng. Mas Ardi, Klaten Timur, udah lama banget nggak ada
0: suara. Oh iya, ini dan, Mas Ardi, nge?
1: Mungkin Bu Rahayu kalau monitor selamat siang yang jalan Paris.
0: Nge.
1: Sekarang gue semua saja lah, Mas
0: Panji. Terima kasih, Pak Adi Bundung.
1: Buat Mas Panji, sehat selalu.
0: Amin, sama-sama.
1: Dan tetap semangat.
0: Tetap semangat. Merdeka. Sekali di udara, tetap di udara. Boleh dicoba yang ingin bergabung ya di 580333 ataupun di 0811271111.

0: Indonesia banget, selamat siang. Dengan siapa di mana?
1: Dengan aku.
0: Bu Tuti. Kabar sehat, Bu Tuti?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, pengistuni pun.
1: Sehat.
0: Alhamdulillah, luar biasa. Sudah bisa main voli?
1: Nek mungsuhi Mas Pang,
0: ya bisa. Kan ini tahun 17-an kalau terkenal gitu loh. Bu Tuti ini adalah salah satu semester terbaik di Nogotirto katanya gitu.
1: Singkondo
0: ki sopo? Singkondo kulo.
1: Ya pantes wong singkondo anak.
0: Ade, sampun dar Bu Tuti?
1: Sampun, Mas.
0: Alhamdulillah. Dar nopo?
1: Dar nasi to.
0: Nasi kalian nopo?
1: Lodeh.
0: Wah, enak banget nih. Ya. Tempe garut nggih?
1: Tempe ini tak sambil bawang.
0: Waduh.
1: Pengen pedes-pedes, Mas.
0: Nggih, enak ini. Maplong ya, biasanya ini pilek ya. Nih kok.
1: Kayak ini tanggal 6 ya maplong lah.
0: Sudah mengibarkan bendera belum ini, Bu Tuti?
1: Saya kan warga negara yang baik.
0: Weh.
1: Ya sudah kok.
0: Sudah ya, waduh. Biasanya kalau Bu Tuti ikut lomba apa?
1: Saya itu di komplek, Mas. Nggak pernah aktif apa-apa. Tapi ya kalau ada apa-apa umpama nih harus ini saya ikut.
0: Oh iya, wah nek kelasnya Bu Cari Camat itu tinggal dimintai sumbangan aja. Udah nggak usah ikut apa-apa, yang penting sumbangannya gitu.
1: Kalau bisa ya ikut. Bacaan tidak mengizinkan ya.
0: Baik, waduh. Tapi kalau nonton masih?
1: Nonton apa, Mas?
0: Nonton lomba.
1: Nah, udah gak melaku waduh ya, Mas. Dari rumah ke lapangan itu jauh, aku yang melaku rindik banget. Orang minggu kayak tekan.
0: Tapi paling favorit dulu waktu mungkin masih kecil gitu, lombanya apa?
1: Lomba apa ya?
0: Apa? Ini, makan nasi padang apa?
1: Dia nurung no padang.
0: Iya peteng ya. Nggak makan kerupuk?
1: Ikut lo, yo enggak Mas, ikut itu lo sok. Dulu kan putra putri itu lomba kelereng itu lo.
0: Iya.
1: Yeah. Jadi bawa sendok itu lo.
0: Ya, oh, ketelan itu pasti nggih.
1: Rumah saya ini juga opo ketelan buat dia sok.
0: Saya kan menceritakan diri saya sendiri. Saya pernah ketelen kalau kelereng gitu.
1: SD itu.
0: Iya.
1: SMP itu ya ikutnya ya lomba yang enak-enak aja, bikin apa, gambar atau nyanyi.
0: Oh, iya.
1: Wah. Sesudah jadi.
0: Pernah menang.
1: Ya pernah toh.
0: Nopo?
1: Nyanyi? Iya.
0: Lagunya apa?
1: Ayo, itu zaman saya SMP itu lagunya masih Seriusa itu loh, Mas.
0: Oh, ini katanya ini Mas Andi sama Mas Ipul pengen dengar suaranya Bu Tuti ini katanya, coba.
1: Iya, toh. Nah, ini kan sudah
0: enggak, waktu nyanyi gitu loh.
1: Enggak ada pianonya.
0: Tak ting-tong-ting-tong, Mas. Mau lagu apa?
1: Malah, yang blasur ting-tong itu. Suaraku Mas Hadi.
0: Oke, baik. Bu Tuti mau request lagu apa?
1: Anu apa? Nanti dulu, Mas.
0: Anje.
1: Terus waktu.
0: Oh iya.
1: Udah itu lomba Mas Panji ini belum pernah.
0: Apa?
1: Kita berpasangan dengan pasangan kita masing-masing. Terus balon.
0: Balon?
1: Itu ditaruh di.
0: Oh, didudukin ya?
1: Di batok wong loro to, Mas.
0: Oh iya.
1: Yeah. Terus diiringi musik suruh joget.
0: Belum
1: pernah
0: kok. Itu dipecahin enggak?
1: Ya, kalau enggak jatuh yang juara.
0: Oh, iya.
1: Kena
0: ya.
1: Keringnya terus licin.
0: Oh, iya.
1: Jatuh, ada yang jatuh juga. Iya, alhamdulillah.
0: Menang.
1: Kalah.
0: Menangis ya.
1: Apa-apa kok arti menang.
0: Iya dong. Kutu menang nih Bu Tuti.
1: Menang. Mancing yang menang.
0: Mancing nopo?
1: Mancing
0: iwak. Bener po?
1: Ya bener.
0: Mancing, kalau mancing umpannya apa?
1: Ya kadang-kadang saya bawa jadah.
0: Hah?
1: Jadah itu loh, Mas.
0: Jatah. Oh, bisa toh jatah.
1: Bisa lah. Kan dengan kantor loh yuk. Kantor mengadakan ibu-ibu rumah tangting. Saya mbak sudah ada pengumuman aku bawa jatah. Untuk itulah kan anak-anak lihat lagunya kan. Bu pakai ini loh. Talok ngerti toh mas?
0: Talok tahu. Yang bulat-bulat itu kecil-kecil ya?
1: Pakai ini loh bu. Iwa opo dian kong ini yang.
0: Ah iya makanya.
1: Mau. Ya mancing adewi kok aku orang anggur. Wih kok juga doyan loh. Iwa bahan ini talok.
0: Pakai sekarang umpanya pakai duit satu sana ibu tuh nih bu.
1: Mana emang? Bisa.
0: Dia pengen menang loh.
1: Nah, nanti di RRI kan sebentar lagi, orang sebentar lagi.
0: Iya.
1: AUT-nya ada lomba apa?
0: Nah, itu ditunggu saja. Nanti kayaknya ada lomba voli, ada badminton, kayaknya ada lomba baca berita nanti.
1: Oh.
0: Nah, ini siapa tahu?
1: Padahal bisanya membocorkan berita.
0: Aduh. Aduh.
1: Enggak ada toh?
0: Enggak ada ya itu.
1: Membocorkan berita.
0: Aduh, janganlah itu.
1: Kan zamannya saiki.
0: Ah iya, OS. Banyak yang kayak gitu ya?
1: Iya.
0: Wis gitu ya.
1: Kadang-kadang karena saking banyaknya itu kadang-kadang juga malah sanksi, mas ini bener apa enggak gitu.
0: Sing bener sing ditahun iki gitu.
1: Sing bener ya sing ra salah.
0: Jadi mau request atau enggak mau ikut aja lagunya.
1: Ikut apa? Nek request Dedi Dores apa Mas?
0: Dedi Doresnya di sini yang sudah siap ada seberkas sinar.
1: Kalau yang duet sama Dedi Dores sama siapa?
0: Oh, ini ya. Dedi Dores Dedi yang duet sama Dores.
1: Ah. Sama Panji.
0: Sama Mayang Sari ada.
1: Iya itu.
0: Oke, jangan pisahkan.
1: Iya itu.
0: Oke, baik. Sudah disimpan. Monggo silakan salam-salamnya, Bu Tuti.
1: Tadi ada Pak Haji Pundong ya. Lupa Pak Haji Pundong sama Bu Tuti.
0: Enggak ikut-ikut.
1: Jauh.
0: Iya, kan di NTT toh.
1: Iya.
0: Nyebrang.
1: Rumahku tadi gue banget deh. Dengan Tete yang Kebumen. Terus Mas Andi dan Mas Ipul. Yang ini loh mas, suaraku sudah terdengar.
0: Luar biasa, alhamdulillah.
1: Nyanyinya besok.
0: Ya, ditunggu aja rekamannya gitu.
1: Iya. Ada Pemawar Kuning. Ulilis yang di Kemendaman. Uyayu. Bu Umi yang di Serandaan. Lalu Pak Adi Santoso. Mas Widodo. Pak Wiono, Pak Beni, juga Bu Sakdilah, Bu siapa yang di Pamekasan, Bu Ali, dan Bu Wigati. Dan sepertinya, oh semua aja ya mas ya.
0: Baik, terima kasih.
1: Yang murir aku panang.
0: Terima kasih Bu Titi.
1: Terus sama Mas Rianto.
0: Ya. Sehat selalu. Sami-sami. Luar biasa ya. Bentar dulu ya. Yang nelpon kita beralih dulu di WhatsApp nih udah banyak. Dari siapa nih? Selamat siang. Ini Bunda Heru Ngino. Saya Gan ya. Derek gabung. Salam buat semua pendengar RRI Radio ya. Kayak radio loh. RRI nih, Pro 1. Salam buat yang bertugas, sehat selalu, Tuhan berkati. Lagunya ikut saja. Terima kasih Bunda Heru ya. Dan mungkin sudah dapat nih ya. Tiga. Oh iya, satu lagi nih Bu Lilisnya belum. Selamat siang Mas Panji, Indonesia banget, bangga musik Indonesia. Salamnya untuk Bu Kus, Bu Mawar Kuning, Bu Tuti, Bu Ali, Bu Satila, Mbak Christine, Pak Hadi, Mas Ipul, Pak Budi Santoso, dan untuk semuanya saja. Untuk Mas Panji selamat bertugas dan sehat selalu, amin, amin, amin. Terima kasih Bu Lilis ya. Mas Panji tolong diputarkan lagunya Ada Band Kawauraku. Oke deh, nanti ditunggu saja. Dan akhirnya udah dapat 3 lagu nih ya. Tapi Panji ingin memberikan sedikit informasi nih ya sebelum ke lagu ini dari Kejaksaan Negeri Sleman. Terkait dengan Jaksa Pengacara Negara atau JPN ya, pada Kantor Pengacara Negara Kejaksaan Negeri Sleman siap memberikan pelayanan secara profesional. Bagi lembaga negara, instansi pemerintah, BUMN dan BUMD, Jaksa Pengacara Negara memberikan bantuan dan pertimbangan hukum dalam perkara perdata maupun tata usaha negara, baik melalui proses litigasi maupun non-litigasi. Mulai dari penyelamatan dan pemulihan aset, negosiasi hingga pendampingan, audit dan pendapat hukum untuk mencegah persoalan hukum di kemudian hari. Dan bagi masyarakat Sleman, konsultasi hukum keperdataan dan tata usaha negara diberikan secara gratis. Datang langsung ke Kantor Pengacara Negara Kejaksaan Negeri Sleman di Jalan Parasam ya, nomor 6, Beran Tridadi Sleman, atau akses layanan Halo JPN di halojpn.id. Karena memahami hukum adalah langkah awal menemukan solusi. Jaksa Pengacara Negara Kejaksaan Negeri Sleman, kami siap memberikan solusi terbaik bagi permasalahan hukum Anda.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Lagu Kala Cinta Menggoda, pertama kali dinyanyikan Chrisya, terdapat di album dengan judul yang sama, tahun 1997.

lagu ciptaan Guru Soekarno Putra itu dalam proses penggarapan albumnya merupakan kerjasama Krisya bersama Erwin Gutawa. Di dalam album ini terdapat hits yang lain seperti lagu bernuansa religi, Ketika Tangan dan Kaki Berkata, ciptaan Taufik Ismail, serta lagu berjudul Untukku, ciptaan Yofi Widianto.

tahun 2020, grup Noah menyanyikan kembali lagu Kala Cinta Menggoda. Awalnya Noah sempat menolak permintaan produser untuk menyanyikan lagu Kala Cinta Menggoda dengan alasan Noah tidak yakin bisa mengerjakannya karena bersamaan dengan penggarapan album mereka. Akhirnya dengan tenggat waktu yang panjang, Noah berhasil mendaur ulang lagu Kala Cinta Menggoda dengan aransemen lebih slow dari versi aslinya. Lagu Kala Cinta Menggoda yang dinyanyikan band Noah terdapat di dalam album Puspa Ragam Karya Guru Soekarno Putra tahun 2020.

0: Halo, Dok. Kapan le mulai?
1: Wonten apa to, Pak? Kula niku wangsul tase sewulan malih, Pak.
0: Piye to? Radio niki rusak iki. Aku kurang hiburan iki. Dok, kanggo ngrungokke RRI. Mosok ngrungokke RRI dadak nunggu sewulan. Piye to?
1: Pak, nang HP niku saged mirengke RRI. Niku ben diwuru isi lastri. Mirengke RRI saged mari HP, Pak.
2: Nah, ngenten niki, Mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune si Mbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mirengke acara ugi, Mbah. Lho, niki saged mirengke RRI sa Indonesia lho.
0: Wah, jan gampang tenan. RRI Digital jebul gampang.
3: Bisa sedih juga ya, kayak manusia. Fenomena sapi yang terlihat menangis saat disembelih seringkali menimbulkan kesan emosional bagi banyak orang. Padahal, sains menjelaskan air mata sapi bukan tanda emosi menangis. Sapi memang bisa mengeluarkan air mata, tetapi itu bukan indikator emosi sedih seperti manusia. Air mata pada sapi lebih merupakan respon fisiologis terhadap iritasi, stres, atau rangsangan eksternal, seperti debu atau kotoran di mata, tekanan udara, atau

angin, dan kondisi stres atau kelelahan. Selain itu, sapi memiliki sistem saraf pusat yang bisa memproses rasa takut dan stres. Ketika sapi melihat lingkungan yang tidak biasa, banyak orang, suara keras, bau darah, atau melihat sapi lain disembelih, mereka bisa menunjukkan tanda-tanda stres seperti mengeluarkan suara dengan melengguh keras, menggigil atau gelisah, mata membesar.

0: Masih di kawasan Jalan Ahmad Jazuli nomor 4 Kota Baru 91,1 FM RRI Pro 1 Yogyakarta. Kanal informasi dan inspirasi tentunya masih di Indonesia banget bersama saya Panji Woco hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan masih dibuka ya di 580333 dan juga di 0811271111. Boleh request lagu yang kami persiapkan atau mungkin yang ingin kirim-kirim salam, monggo silahkan. Dan langsung sudah yang bergabung, langsung kita sapa Indonesia banget. Selamat siang.
1: Selamat siang Indonesia banget, Mus Bangga Musik Indonesia.
0: Luar biasa.
1: Mas Panji.
0: Dengan siapa di mana?
1: Dengan Ibu Satila.
0: Oh, Bu Satila.
1: Oh iya. Yang di Kokap Kulon Progo Waduk Sremo.
0: Waduh. Kalau yang Bu Satila, kalau sama yang Little Tokyo itu jauh gak sih?
1: Little Tokyo
0: jauh ya?
1: Mana?
0: Kalau desa wisatanya apa sih Bu Satila itu?
1: Wisatanya di situ ya, ya Waduk Sremo.
0: Waduk Sremo ya, Waduk Sremo ya. Itu ya
1: Pulau Payung itu sebelah Hatta. Itu yang berbatasan dengan Argoteto. Itu yang bawah Pulau Payung ada Kali Biru.
0: Kali Biru, iya. Kali...
1: Nah, betul.
0: Waduh. Nek, mau Agustusan di tempatnya Bu Satila sudah dipersiapkan seperti apa ini?
1: Kemarin tanggal 9 itu sudah ada lomba-lomba.
0: Oh, udah ada lomba?
1: Udah, lari kelereng anak-anak. Terus dorong air. Yang itu, yang itu air di depan, di belakangin. Terus ada yang corong air itu yang mengambil air, dipindah
0: ke belakang
1: tempat, orangnya ditutup pakai corong yang gede.
0: Lucu nih niku.
1: Yuk ada lomba mancing ikan di apa ya, di ember. Wah, seru banget.
0: Gak ada yang megang belut, gak ada?
1: Enggak
0: ya, gila nggih.
1: Terus cuman itu ada apa ya, yang anak-anak. Ada lomba bikin ketupat. Karo anak-anak TPA ya lomba baca Al-Qur'an. Terus persiapan lainnya ada itu, ada yang mengambili blarak, tahu Mas?
0: Heeh, nggih.
1: Kumpulin. Dikumpulin terus di apa itu, dicencang sampai yang setinggi mungkin. Ntar pas malam 17-an dinyalakan.
0: Sambil
1: menyalakan mercon.
0: Iya.
1: Ya, terus ntar tanggal 17-an pagi upacara, terus ada jalan sehat, terus bis jalan sehat itu. Nah, door prize-nya baru di
0: wedih. Ini wah gemerlap loh itu.
1: Iya. Sangat... door prize-nya gede-gede, Mas.
0: Novo. Waduh, kalah ini RR ini. Apa ini?
1: Ada kambing, ada cuci, ada kulkas, ada apa ya, Pak? Banyak banget kayak yang hadiah kecil-kecil ya banyak.
0: Waduh, duh. Kambing?
1: Iya.
0: Wah, mesin cuci.
1: Iya.
0: Luar biasa. Bu, ada tanah kosong enggak di situ? Saya tak mau pindah di situ.
1: Iya, carilah.
0: Duh, tertarik ini.
1: Tanggal 17-an. Apa, luangin waktu datang ke Waduk Sremo, lihat itu lapangannya dekat waduk.
0: Oh iya.
1: Kalau pas iku nyalain api blara itu malam 17-an itu di puncak Mengger.
0: Nggih.
1: Pokoknya seru.
0: Ada enggak rumah yang dijual sekitar situ? Cuman mau ngincer mesin cuci kalian kambing mawon kula.
1: Iya.
0: Waduh. Tapi Bu Satila ikut upacara?
1: Enggak tahu lah besok.
0: Tapi ada ya di kampung upacara gitu ada ya?
1: I- ya di itu di Sidowaya, di lapangan dekat waduk, pinggir waduk.
0: Luar biasa, luar
1: pinggir
0: biasa.
1: Pinggir waduk, ntar acara terus jalan sehat.
0: Waduh, luar biasa nih. Tak titeni ya pokoknya rumahnya Bu Satila ini.
1: Iya, boleh lah. Gak jauh dari Waduk Seremo, Mas.
0: Oke. Waduh. Bu Satila mau request lagu?
1: Request lagunya apa?
0: Ada Padi, terus ada Krispati, ada Yofi, ada Club Project, Dewi Lestari, sama Glenn Fredly.
1: Glenn Fredly lagunya apa, Mas?
0: Glenn Fredly yang spesial di sini, Jejak Langkah.
1: Yang...
0: Oke, baik. Moga salam-salamnya Bu Satila.
1: Nyarakem Bu Tuti, Bu Jati, Bu Ali, Pak Mawar Kuning, Pak Rimbang, Pak Besi Kreto, Mbah Jati, Bang Iful, Mas Rianto, terus Bu Kos, Bu Lilis, Mbak Yeni, Mbak Andin, Mbak Kristin. Buat semuanya aja, semoga tetap sehat, semangat.
0: Terima
1: kasih.
0: Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sami-sami Bu Satila. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Bu Satila. Kambing sama mesin cuci lo ya. Itu sudah menarik, bukan menarik wisatawan lagi itu ya. Menarik masyarakat untuk tinggal di situ juga itu ya. Dan sudah berbunyi lagi nih, langsung kita angkat. Indonesia banget, selamat siang dengan siapa di mana?
2: Indonesia siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Pan.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ali, kabar sehat, Bu Ali?
2: Alhamdulillah, di sana juga sehat.
0: Alhamdulillah. Bagaimana kesibukan di bulan Agustus ini, Bu Ali, di tempat sana?
2: Tanya loh.
0: Ha-ha.
2: Berarti saya sepi-sepi.
0: Sepi?
2: Sepi.
0: Waduh.
2: Makanya dengar Bu Satila cerita.
0: Oh, kambing.
2: Ada
0: mesin cuci.
2: Cuci katanya.
0: Nah, tuh, makanya ayo.
2: Jadi ingat mesin cuci saya ini, tapi dua tabung dapat hadiah dulu.
0: Oh iya tuh.
2: Balikpapan saya bawa waktu pindahan.
0: Oh.
2: Naik truk.
0: Walah.
2: Untuk kenangan.
0: Saya kok nggak pernah ya seumur-umur gitu dapat mentok saya tuh kalau dapat itu ini. Dulu tuh setrika. Udah di situ mentok keberuntungan saya di situ. Mungkin saya ini ya kurang ngaji.
2: Enggak juga sih. Saya dulu benar di sana itu, Bang. Di perumahan saya yang sana dulu. Besar-besar, Bang. Tapi sekarang gantian anak saya gitu, yang ini. Anak saya juga pasti dapat semua orang, tapi yang khusus besar-besar itu nanti di anu sendiri.
0: Diundi gitu ya. Tapi ya, ini kambing loh ini, Bu Ali ya. Kambing tolong dicatat ini.
2: Kambing, ya itu saya, ini kambing. Bang Haji bilang ada lahan kosong enggak? Oh, saya juga mau.
0: Cuman buat ngincer kambing sama mesin cuci kan lumayan ya. Tapi kalau Bu Ali sendiri nih, kalau persiapan di sana pasti ada lomba-lomba ya?
2: Ya, tapi saya yang ini enggak ada di sini.
0: Enggak ada?
2: Benar. Sudah 3 Agustus baru ini, Bang, dari bulan Juni. Berarti kan 3 Agustus ini.
0: Enggak
2: ada, sepi aja di
0: benar. Udah, kita bareng-bareng aja nanti nyari ini ya, nyari rumah yang sudah dijual atau tanah kosong di seputaran rumahnya Bu Satila aja.
2: Tapi nunggu rumah saya laku dulu ya.
0: Bu Satila itu tolong ya. Jadi ngantri ini kayaknya ini ya. Kayaknya kok rame banget, seru banget ya ketika kita gitu ya.
2: Jalan ini dulu, jalan ada. Nanti yang lomba-lomba khusus anak kecil itu ya ada gitu.
0: Iya.
2: Yang bapak-bapaknya kadang lomba nasi goreng.
0: Ya itu loh.
2: Iya, di sana tuh.
0: Bu Satila ini loh bikin ngiri aja ini.
2: Makanya Bu Satila itu benar. Promosikan dulu rumah saya biar ada yang beli.
0: Wali mau request lagu apa?
2: Apa ya?
0: Apa?
2: Tadi ada...
0: Ada Krispati, ada Yofi and the Nuno, ada Krisya.
2: Hah? Sebelum Yofi tadi.
0: Dewi Lestari. Club Project.
2: Club Project apa, Bang?
0: Club Project di sini kalau Yogyakarta udah bosen ya.
2: Bosen. Bikin saya nanti kesana.
0: Club Projectnya di sini ada Anak Dara, Bahagia Tanpamu, terus Terkenang, Rentang Asmara, sama Romansa. Yang apa?
2: Rentang asmara.
0: Iya, sudah dipersiapkan ini. Mau salam-salam?
2: Barusan ada Bu Satila yang daftar banyak, Bu Satila ini. Terus Ibu Tuti, Ibu siapa? Ibu Mawar Kuning, yeah. Ibu Lilis, Ibu Wigati, Pak Beni, Pak Widodo, Pak siapa lagi ya?
0: Tadi Pak Hadi, Pak Hadi.
2: Pak Puji, Pak Budi, Pak Hadi, Pak Hasan, semuanya deh dulu.
0: Baik, terima kasih.
2: Sehat dan bahagia selalu pastinya.
0: Sama-sama, sehat selalu Bu Ali.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, ini emang bikin ngiri nih kalau cerita. Aduh, di luar apa ya? Tempat tinggalnya Bu Satilah yang salah satu desa wisata ternyata juga menyimpan apa ya istilahnya itu ya, kebersamaan gitu ya, luar biasa loh, sampai kambing mesin cuci gitu loh. Aduh, bisa lah itu ya, dicatat lah saya nih. Oke, kita beralih ya. Nah, yang mau nelpon nih, bentar dulu, sabar dulu ya. Yang masuk di WA juga banyak, ini belum terbaca ini dari siapa nih. Oh, selamat sore Mas Panji, dari Mbak Christine nih di Sorogenen ya, tolong diputarkan Kehilangan dari Firman Syah. Selamnya buat Bu Umi, Bu Kus, Bu Sri Rahayu, terus Bu Satila, Bu Ali, Bu Maria, terus Pak Sukandri, Bu Tuti, Bu Wigati, Bu Murdiati, terus Pak Hadi, Pak John, Pak Beni, Pak Yuliarta, Pak Ramadan, Pak Julai, Mbah Mus, terus Mbak Lisanti, Mbak Andin, Mas Yadi, Mas Ardi, Mas Rianto, dan semuanya saja. Buat Mas Panji selalu diberi kesehatan, amin. Sama-sama ya. Terus Mbak, apa nih, request lagunya tadi dari Firman Syah. Oke, nanti dicarikan. Ada lagi nih dari Pak Budi Santoso. Assalamualaikum dari Pak Budi Santoso di Wonogiri. Salam untuk Bu Lilis, Bu Ama, Bu Tuti, Bu Aldi, Bu Kus, Pak Ipol, Pak Iskandar, Pak Maman, Pak Hadi, Mas Rianto, dan semuanya saja. Request lagunya Kau Masih Kekasihku untuk Mas Panji. Terima kasih, sama-sama. Dan ternyata kita sudah dapat 3-4 ini. Tapi udah di request tadi ya, dari Glenn Fredly tadi ya, Jejak Langkah Yang Kau Tinggal, langsung diputarkan.

0: Badai adalah suatu fenomena alam di mana angin bertiup sangat kencang. Badai biasanya datang ketika cuaca ekstrim atau cuaca buruk. Tergantung di mana wilayah terjadinya, badai bisa saja datang bersama hujan, debu, es, guntur, dan salju. Ketika sedang terjadi badai, terdapat angin yang berhembus dengan kencang. Kecepatan angin ketika badai bisa berkisar antara 64 hingga 72 knot. Kecepatan angin seperti itu dapat mengakibatkan kerusakan yang parah. Selain itu, badai biasanya dapat mendatangkan hal lain yang juga sangat berbahaya, seperti sambaran petir, banjir bandang, serta kehadiran angin yang sangat kencang. Oleh karena itu, kita harus terus waspada, terutama ketika sedang terjadi cuaca ekstrim.
1: Pisangnya bawa dari kebun sendiri nih, Pak Budi.
2: Iya, Bu. Baru aja panen.
1: Satu sisir berapa harganya, Pak?
2: 20.000 aja sesisir. Dijamin manis ini.
1: Oh, masa 20.000? 10.000 aja ya, Pak? Kan sama tetangga sendiri.
2: Waduh, jangan 10.000 toh, Bu. Belum nutup modal pupuk sama capeknya nanti.
1: Bercanda, Pak. Ini saya bayar 25.000 sekalian. Biar adil, keringat Pak Budi kebayar, saya juga dapat pisang enak.
2: Alhamdulillah, terima kasih banyak Bu Tiwi. Kalau pembeli adil begini, petani kecil kayak saya bisa cepat makmur.
3: Mewujudkan bangsa yang berdaulat, adil dan makmur adalah tugas kita bersama. Hargai setetes keringat petani dan dukung usaha kecil di sekitar kita. Dengan transaksi yang adil, rakyat sejahtera, Indonesia jaya.

91,1 FM RRI Pro 1 Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Tentunya kita buka dulu. Ternyata masih banyak nih yang belum terbaca di WhatsApp nih ya, yang kayaknya yang telepon kayaknya udah ditutup deh. Kita baca dulu nih yang tadi belum terbaca. Tadi Pak Budi Santoso ya, yang minta lagunya, request lagunya dari Pak Budi Santoso di Wonogiri, Kau Masih Kekasihku. Kayaknya belum ada ya lagunya, kayaknya belum siap nih. Nanti ngikut aja. Terus dari Mbak Ernest nih, Indonesia banget, bangga musik Indonesia. Selamat siang Mas Panji, apa kabar? Sehat? Sama-sama Bu. Semoga sehat selalu, amin. Dan bahagia dari lereng gunung Sumbing, Mbak Ernest Rahayu di Temanggung hadir, kirim salam buat Pak Hadi, Pak Puji, Pak Budi Santoso, Pak John, Pak Rimbang, Ayah Ahmad Fauzi, Pak Yono, Pak Ramadan, Mbak Kristin, Mbak Andin, Mbak Yeni, Mbak Nunung, Bu Kus, Bu Nani, Bu Ali, Bu Sri Rahayu, Mbak Mary Beraniwati, waduh, Bu Endra, dan semuanya saja terima kasih. Persiapan lomba Agustus di tempat saya ya, di tempatnya Mbak Ernest ya. Ini ada lomba tarik tambang, balap karung, makan kerupuk. Masih ada yang lainnya. Waduh, seru. Lagunya Tak Ingin Sendiri, Nela Karisma. Nela Karisma dangdut nih. Tapi coba kita cari yang judulnya sama nanti kalau ketemu ya. Kayaknya masuk kalau Nela Karisma. Saya juga mau bergoyang sebenarnya. Terus ada lagi dari Mas Rianto. Selamat siang Mas Panji, gabung Indonesia banget. Mas Rianto, Jalan Wates, KM 12, KM 5 ya. Request lagunya Angsa Putih dari Arwana. Salamnya buat Mbah Kakung Utitri, Mbak Kristin, Mbak Ernest, Bu Sri Rahayu, Bu Satila, Bu Maria, terus Pak Sukandri, Pak Kelik, Pak Bambang, Pak Beni, Mas Ardi, Mas Ipul, Mas Budi Santoso, Mas Marta, Mbak Aprilia, Mbak Rahma, Mbak Lisanti, Mbak Andin, dan semuanya saja buat Mas Panji. Selamat bertugas, sehat selalu, sukses selalu, amin. Sama-sama Mas Rianto, terima kasih, luar biasa. Oke, ganti. Pak Budi minta lagunya diganti Ku Menemukanmu. Oke, nanti dicarikan ya. Dan sudah dapat 3 lagu nih ya. Mungkin ini sudah akhir segmen kita. Nanti dilihat lagunya nyampe apa enggak ya. Jadi kayaknya enggak semuanya keputar karena sudah siap di belakang saya. Ada Mbak Dina Febrina yang pastinya akan menemani ruang dengar Anda hingga nanti jelang pukul 19. Dan akhirnya Indonesia banget edisi hari Kamis bersama saya Panji Wojo harus berakhir. Tapi tetap bersama kami di 91,1 FM RRI Pro 1 Yogyakarta. Angsa Putih dari Arwana di request ya tadi ya, langsung diputarkan.

Baik pendengar, menemani kebersamaan Anda dalam Jogja sore ini, Pro 1 RRI Yogyakarta. Dan pendengar, nanti Anda bisa mengikuti untuk Beranda Asta Cita Nasional yang untuk kesempatan di sore hari ini nanti akan diantarkan oleh rekan Binda Umar.

0: Asta Cita, Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
1: Selamat sore pendengar beranda Asta Cita Nasional. Kami awali dari RRI Yogyakarta dengan tema Sekolah Sanggar Anak Alam Belajar Merdeka Bertumbuh Bersama berikut ini.

Pendengar, berjumpa kembali dalam Mosaik Indonesia Berjaringan Nasional. Dan edisi kali ini dari RRI Yogyakarta menghadirkan Sekolah Sanggar Anak Alam, Belajar Merdeka, Bertumbuh Bersama. Manusia menyusuri cakrawala tidak untuk menguasainya, melainkan untuk menguji dirinya, apakah ia bertahan menjadi manusia. Mural dengan tulisan tersebut tampak menghiasi dinding sekolah nonformal yang berada di tengah sawah dengan kesederhanaannya. Ya, sekolah tersebut bernama Sekolah Sanggar Anak Alam atau Salam Jogja. Lebih dikenal dengan slogan sekolah biasa saja atau sekolah kehidupan. Namun kurikulum yang diterapkan tidak biasa saja. Jadi anak-anak yang belajar di Sekolah Sanggar Anak Alam ini lebih ditujukan untuk mengenal potensi dirinya sendiri. Anak mengetahui apa yang dia mau hingga berproses untuk bertahan hidup.

0: Jadi bisa diceritakan ini bagaimana awal mulanya memiliki ide untuk membuat sekolah alam ini?
1: Ya, sebetulnya awalnya itu tidak di Jogja gitu ya. Dulu saya mengawali di Lawen, di Banjarnegara. Itu karena di sana banyak anak putus sekolah dan pernikahan dini. Jadi pada waktu itu tahun 1988. Kemudian saya berinteraksi dengan mereka kurang lebih 8 tahun. Nah, baru kemudian pindah ke Jogja.
0: Kemudian ini sebenarnya ide konsep awalnya sekolah alam ini yang seperti apa sih yang Ibu Sri tawarkan begitu ya?
1: Ya sebetulnya sih bukan sekolah alam ya. Jadi tapi banyak orang yang karena kami ini ada di tengah sawah, namanya Salam Sanggaran Alam gitu, jadi lebih dikenalnya sekolah alam. Tapi sebetulnya ide kami itu adalah sekolah yang alamiah gitu ya. Jadi sekolah yang kita lebih menitikberatkan kepada anak gitu, bagaimana memerdekakan anak, menghargai anak sebagai individu yang spesifik, individu yang unik sehingga memang tidak bisa disamakan. Oleh karena itu kami menawarkan sekolah di sini itu tidak seperti sekolah pada umumnya yang kurikulumnya seragam, tetapi kami di sini kurikulumnya sangat custom gitu ya. Jadi sesuai dengan minat anak masing-masing. Karena kami menyadari bahwa sekolah yang menyeragamkan itu akhirnya membuat potensi anak itu tidak bisa keluar gitu ya. Nah, sehingga kami menawarkan ide yang berbeda gitu ya. Kalau sama aja untuk apa kami mendirikan Salam gitu ya. Karena terus terang ini sebetulnya kritik kami terhadap sekolah formal gitu. Nah, sekolah yang berbasis hafalan, kemudian yang menyeragamkan. Nah, sehingga kami membuat sekolah ini yang lebih spesifik sesuai dengan minat anak. Dan kami belajar secara kontekstual. Anak-anak tidak belajarnya tidak disekat-sekat dalam mata pelajaran, tetapi melalui riset.
0: Berarti ini konsep pendidikannya yang seperti apa nih misalnya, karena di sini juga disebutkan menawarkan untuk sekolah alam yang berbeda dari sekolah formal begitu ya. Nah, ini apakah inklusi juga atau bagaimana ini?
1: Ya, jadi sekolahnya inklusi ya. Jadi menurut saya tuh semua orang itu berkebutuhan khusus gitu ya. Jadi tidak hanya dalam pengertian kalau sekarang kan berkebutuhan khusus itu anak-anak yang difabel, anak-anak yang, menurut saya inklusi itu harus menerima kita terbuka gitu ya, menerima apapun itu mungkin berbeda latar belakang secara ekonomi ataupun budaya dan juga berbeda kemampuan ya, karena memang semua anak itu spesifik gitu ya. Nah, jadi cara belajarnya mereka mulai menentukan apa yang menjadi minat mereka gitu ya. Nah, untuk yang anak kelas 1 sampai kelas 3 SD, nah itu jadi kami dari SD itu sudah mulai dengan risetnya masing-masing. Tetapi dari kelas 1 sampai kelas 3 itu masih kita dedikasikan untuk kemampuan mereka membaca, menulis, berhitung. Nah, jadi kami tidak mengajari anak-anak membaca itu dari A, I, U, E, O, tapi mereka membaca dari peristiwa atau dari hal-hal yang mereka tekuni gitu ya. Misalnya mereka risetnya tentang memelihara ikan. Ya, dia mulai belajar membaca dari memelihara ikan itu gitu ya. Kalau mereka risetnya tentang tanaman, ya berarti dia memulai belajar membaca, menulis dari tanaman itu gitu ya. Nah, kemudian kelas 4, 5, 6 itu sudah pengembangan pengetahuan. Nah, sehingga mereka sudah lebih dalam gitu ya. Misalnya nanti tugasnya fasilitator mengelaborasikan ke dalam mata pelajaran-mata pelajaran. Jadi seandainya mereka tuh risetnya tentang masak, misalnya membuat soto gitu ya. Nah, itu mana yang masuk ke matematika, mana yang masuk bahasa Indonesia, mana yang masuk IPS, sejarah, itu ya dari itu, dari dia belajar membuat soto kayak gitu. Nah, ini riset itu untuk jalan masuk aja gitu ya. Jadi bagaimana orang tua dan fasilitator mempunyai orientasi kira

0: kira-kira anak yang usia sekian ini apa sih yang mereka perlukan seperti itu ya? Dan kita melihat kurikulum yang dibuat pemerintah ya, kita mengintip aja sebetulnya capaian belajarnya seperti apa. Nah, dengan proses yang kami lakukan di sini, itu capaian belajar itu biasanya udah terlampaui gitu ya. Jadi mereka bonusnya lebih banyak gitu ya, karena belajarnya tidak parsial tadi, jadi mereka belajar holistik. Nah, jadi kami lebih membekali anak-anak bagaimana bisa belajar hidup gitu ya, dan belajar secara kontekstual, jadi belajar dari lingkungan di sekitarnya. Kenapa? Karena dengan belajar di lingkungan sekitarnya, mereka jadi paham sebetulnya apa sih kekayaan alam yang ada di kami, kekayaan budaya yang ada di sekitar ini gitu ya, sehingga dia bisa mengembangkan, bisa memelihara, dan bisa juga mempengaruhi pola hidup mereka gitu. Memang cita-cita kami bagaimana sih anak-anak ini hidup itu punya manfaat bagi sesama. Nah, jadi ya seperti kata Ki Hajar gitu ya, jadi kepandaian, kecerdasan itu hanyalah alat gitu ya. Tapi tujuan pendidikan itu sendiri sejauh mana anak itu punya peranan, punya manfaat minimal bagi dirinya sendiri. Nah, syukur-syukur bisa jadi di komunitasnya. Dan saya bersyukur jadi alumni-alumni Salam itu yang di awal-awal dulu itu semua sebagian besar itu kembali ke kampung dan mereka membangun kampungnya gitu ya. Ada yang jadi guru, ada yang di sana jadi pengusaha, ada yang jadi petani, tetapi mereka sangat peduli kepada komunitas, kepada masyarakat di sana gitu ya. Jadi mereka benar-benar kembali dan membangun desanya. Mereka bisa menciptakan lapangan kerja sendiri. Nah, itu yang sekarang ini kami merasakan ya. Jadi bagaimana anak-anak itu menemukan potensinya dan menemukan kebahagiaan. Itu sebenarnya penting ya, karena juga banyak orang sukses tapi hidupnya kering gitu ya. Karena itu yang kesuksesannya itu banyak ditentukan oleh mungkin obsesi dari orang tuanya atau bukan dari dirinya sendiri. Bahkan ada orang yang sudah lulus sekolah, pekerjaan bagus, tapi dia merasa tidak menemukan dirinya karena tidak pernah paham sebetulnya potensiku apa. Nah, itu banyak kami temui gitu ya. Dan kemudian anaknya yang sekarang pada disekolahkan di sini, itu ada beberapa ketika wawancara dengan kami itu merasa okay lah, dia sukses dalam artian dalam tanda petik ya, dia punya pekerjaan bagus, punya penghasilan bagus, hidup mapan, tetapi dia punya kekeringan jiwa gitu. Nah, kami tidak ingin gitu ya hal itu terjadi juga pada anak-anak di sini. Nah, sehingga ya bagaimana hidup ini ya memang harus bahagia gitu ya. Nah, dan mereka menjalani pendidikan yang sesuai dengan minatnya. Dan kami terus terang sebagai fasilitator, dan ya anak-anak inilah sebetulnya maha guru bagi dirinya gitu ya. Kata Romo Mangun itu, anak adalah maha guru bagi dirinya dan sumber belajar bagi teman-temannya.
1: Pesannya Bu untuk kependidikan dan juga untuk anak-anak?
0: Ya sebetulnya itu tadi ya, pendidikan yang memerdekakan itu sejauh mana sekolah itu memberi ruang kepada anak untuk mereka tumbuh sesuai dengan potensinya masing-masing gitu ya. Dan sekarang ini kalau guru itu hanya transfer pengetahuan, sebetulnya kita sudah kalah dengan teknologi gitu ya. Sudah ada AI gitu ya, internet sudah sangat terbuka, pengetahuan itu sangat terbuka. Nah, tugas pendidik itu adalah bagaimana menanamkan karakter, menanamkan nilai-nilai baik. Nah, itu yang lebih utama menurut saya. Kita membukakan jalan, silahkan kamu bisa kalau untuk pengetahuan itu mereka bisa ngunduh dari internet, bisa baca buku gitu ya. Sekarang dunia sudah sangat terbuka gitu, sehingga peran guru tidak hanya transfer pengetahuan gitu ya, tapi bagaimana bersama-sama itu menanamkan nilai-nilai baik, menanamkan karakter itu. Dan itu tidak hafalan, itu memang harus diaplikasikan, harus dilakukan, harus ada pembiasaan, harus ada latihan di situ gitu ya, tidak hanya hafalan.

Demikian pendengar Mosaik Berjaringan Nasional bersama RRI Yogyakarta untuk edisi hari ini. Dan saya Lulur Hadi pamit, sampai jumpa.

0: Beranda Asta Cita.
1: Beranda Asta Cita Nasional dari RRI Yogyakarta. Kita beralih ke RRI Sumenep dengan tema antara biaya dan cita-cita berikut ini.
2: Pagi itu kembali dimulai. Seragam dikenakan, sepatu dipakai, buku dimasukkan ke dalam tas. Seorang anak bersiap berangkat ke sekolah. Bagi anak, sekolah adalah tempat belajar, tempat bertemu teman, tempat mengejar cita-cita. Tetapi bagi sebagian orang tua, sekolah juga berarti satu hal lain. Biaya, uang sekolah, buku dan perlengkapan belajar, seragam, transportasi, kegiatan sekolah, hingga kebutuhan pendidikan lainnya. Satu persatu pengeluaran itu harus dipenuhi. Dan ketika biaya hidup terus meningkat, pendidikan pun bisa terasa semakin berat. Bagi orang tua, memberikan pendidikan terbaik untuk anak tentu menjadi harapan. Namun, harapan itu terkadang harus berhadapan dengan kemampuan ekonomi keluarga.
3: Kalau untuk biaya pendidikan memang sekarang terasa cukup berat ya. Kan bukan hanya uang sekolah, tapi kebutuhan lainnya juga banyak. Ya ada seragam, buku, transportasi, belum lagi juga kalau ada kegiatan atau kebutuhan tambahan dari sekolah. Sebagai orang tua, tentu kami ingin memberikan yang terbaik untuk anak kita. Tapi kemampuan setiap keluarga kan berbeda.

0: pertanyaannya, apakah pendidikan yang berkualitas hanya bisa didapat oleh mereka yang mampu membayar lebih? Tentu tidak. Pendidikan adalah hak, dan negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan masyarakat mendapat akses pendidikan. Semangat inilah yang sejalan dengan Astacita, membangun sumber daya manusia yang berkualitas melalui pendidikan yang merata dan berkeadilan. Namun, di tengah kebutuhan pendidikan yang semakin beragam, peran pemerintah menjadi semakin penting. Bukan sekedar membangun sekolah, tetapi memastikan anak-anak tetap dapat bersekolah tanpa orang tua harus memilih antara memenuhi kebutuhan pendidikan atau kebutuhan hidup lainnya. Lalu, bagaimana pemerintah melihat persoalan biaya pendidikan yang dirasakan oleh masyarakat?
1: Kami memahami bahwa biaya pendidikan bukan hanya persoalan uang sekolah. Ada banyak kebutuhan lain yang harus dipenuhi oleh keluarga. Karena itu, pemerintah berupaya hadir melalui berbagai program, baik dalam bentuk bantuan pendidikan, dukungan operasional, maupun program untuk memastikan anak-anak tetap mendapatkan layanan pendidikan.
0: Berbagai program pemerintah diarahkan untuk meringankan beban masyarakat. Bantuan pendidikan, dukungan operasional sekolah, beasiswa bagi peserta didik yang membutuhkan, peningkatan sarana dan prasarana, hingga berbagai program afirmasi untuk kelompok masyarakat tertentu. Tujuannya, satu, agar kondisi ekonomi tidak menjadi alasan seorang anak berhenti sekolah.
1: Prinsipnya, jangan sampai ada anak yang putus sekolah karena persoalan ekonomi. Pemerintah berusaha memberikan dukungan sesuai kewenangan dan kemampuan anggaran. Tentunya kita juga membutuhkan peran sekolah, orang tua, dan masyarakat agar bantuan tersebut tepat sasaran.
0: Bagi keluarga penerima manfaat, bantuan pendidikan bukan sekedar angka dalam laporan, tetapi bisa berarti sangat besar. Bisa berarti seorang anak tetap memakai seragam dan masuk sekolah. Bisa berarti orang tua tidak lagi terlalu khawatir membeli perlengkapan belajar. Dan bisa berarti sebuah cita-cita tetap hidup.
2: Kalau ada bantuan seperti itu ya tentu sangat membantu. Uangnya mungkin tidak langsung menyelesaikan semua kebutuhan, tetapi setidaknya beban kami menjadi lebih ringan. Yang penting kan anak-anak tetap bisa sekolah dan mereka tidak merasa berbeda dengan teman-temannya.
0: Guru menjadi salah satu pihak yang paling dekat dengan persoalan tersebut. Mereka melihat langsung bagaimana kondisi ekonomi keluarga bisa mempengaruhi proses belajar anak.
3: Memang kondisi ekonomi keluarga sangat berpengaruh terhadap pendidikan anak. Ada anak yang sebenarnya memiliki kemampuan akademik bagus, tapi terkadang terkendala kebutuhan sekolah. Karena itu dukungan pemerintah sangat penting supaya anak tetap bisa belajar dengan nyaman dan tidak merasa terbebani dengan kondisi keluarga.
0: Namun, bantuan saja tidak cukup. Yang tak kalah penting adalah memastikan bantuan tersebut benar-benar sampai kepada mereka yang membutuhkan.
3: Yang penting menurut kami adalah ketetapan sasaran. Data penerima harus terus diperbarui, karena kondisi ekonomi keluarga bisa berubah. Jangan sampai ada yang sebenarnya membutuhkan tetapi tidak mendapatkan bantuan, sementara yang sudah tidak membutuhkan masih menerima.
0: Ketika biaya pendidikan meningkat, orang tua seringkali harus membuat pilihan. Memilih sekolah berdasarkan kemampuan, mengurangi kebutuhan lainnya, bahkan menunda rencana keluarga demi memastikan anak tetap mendapat pendidikan.
2: Tentu sebagai orang tua pasti ingin anaknya sekolah di tempat yang bagus ya. Tapi kan kita juga harus realistis dengan kemampuannya. Jadi yang paling penting bagi kami itu sebenarnya bukan sekolah yang mahal, tetapi sekolah yang memberikan pendidikan berkualitas dan anak bisa belajar dengan baik.
0: Kalimat sederhana itu menyimpan pesan penting. Pendidikan berkualitas seharusnya tidak identik dengan pendidikan mahal. Disinilah tantangan pemerintah. Bagaimana menghadirkan pendidikan yang berkualitas tanpa menjadikannya sebagai beban berat bagi keluarga?
4: Ya, sekolah tentu berusaha memberikan layanan pendidikan yang terbaik. Tapi kami juga memahami kondisi orang tua. Jadi kami berusaha agar kebutuhan sekolah disesuaikan dengan ketentuan dan kemampuan masyarakat. Tentunya juga memanfaatkan dukungan pemerintah sebaik mungkin untuk meningkatkan kualitas layanan.
0: Astacita berbicara tentang masa depan Indonesia, dan masa depan itu tidak mungkin dibangun tanpa pendidikan. Namun, membangun pendidikan bukan hanya tentang membangun gedung sekolah, bukan hanya tentang menyediakan perangkat digital, bukan hanya tentang mencetak angka partisipasi sekolah. Lebih jauh dari itu adalah memastikan seorang anak dari keluarga sederhana memiliki kesempatan yang sama untuk meraih masa depan. Anak-anak mungkin tidak memahami rumitnya kebijakan anggaran. Mereka tidak tahu bagaimana program pemerintah disusun. Mereka hanya tahu mereka ingin sekolah, mereka ingin belajar, dan mereka ingin punya masa depan.
5: Saya ingin terus sekolah sampai cita-cita saya tercapai. Saya juga ingin orang tua tidak terlalu khawatir soal biaya sekolah. Saya ingin belajar yang rajin supaya nanti bisa sukses.
0: Kalimat sederhana namun menjadi pengingat bahwa di balik setiap angka anggaran pendidikan ada wajah anak-anak Indonesia, ada mimpi, ada harapan, dan ada masa depan bangsa. Pendidikan memang membutuhkan biaya, tetapi jangan sampai biaya menjadi tembok yang menghalangi seorang anak mengejar cita-cita. Karena ketika pendidikan semakin mahal, peran negara justru semakin penting. Pemerintah harus hadir bukan untuk menggantikan peran orang tua, tetapi memastikan setiap keluarga memiliki kesempatan, setiap anak memiliki akses, dan setiap mimpi memiliki jalan. Astacita pendidikan pada akhirnya bukan hanya tentang betapa banyak sekolah yang dibangun, tetapi tentang berapa banyak anak yang berhasil dipertahankan untuk tetap belajar, berapa banyak keluarga yang bebannya bisa diringankan, dan berapa banyak generasi muda yang akhirnya mampu berdiri dengan kemampuan mereka sendiri. Sebab pendidikan adalah investasi, bukan hanya bagi satu keluarga, tetapi bagi seluruh bangsa. Dan mungkin seorang anak yang hari ini sedang duduk di bangku sekolah adalah orang yang suatu hari nanti akan menentukan masa depan Indonesia. Ketika pendidikan menjadi jalan menuju masa depan, pastikan tidak ada anak yang terhenti hanya karena biaya. Karena mimpi tidak boleh ditentukan oleh isi dompet orang tua.
6: Beranda Astacita.
7: Beranda Astacita Nasional dari RRI Yogyakarta, kita beralih ke RRI Sumenep, kita beralih ke RRI Fak-Fak dengan tema Pendidikan untuk Semua, menghadirkan harapan melalui SLP terpadu. Fak-Fak berikut ini.
8: Saudara pendengar, pendidikan merupakan hak dasar setiap warga negara, termasuk bagi anak-anak penyandang disabilitas. Melalui pendidikan yang inklusif dan berkeadilan, negara terus berupaya memastikan tidak ada satupun anak yang tertinggal dalam memperoleh layanan pendidikan yang layak, berkualitas, dan bermartabat. Nah, di Fakfak telah hadir Sekolah Luar Biasa SLB Terpadu, sebuah lembaga pendidikan yang hadir memberikan ruang belajar, pembinaan karakter, sekaligus harapan baru bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Nah, untuk lebih jelasnya dalam acara Beranda Asta Cita, siaran berjaringan nasional produksi LPPRRI Fakfak, kami ajak Anda ikuti perbincangan rekan kami Apriantini bersama Bapak Samsul Husein Karanggusi, SAG, MPD, selaku Koordinator Sekolah Luar Biasa SLB Terpadu, Fakfak dan Kaimana berikut ini.
9: Jumpa lagi bersama dengan saya, April. Nah, saat ini saya bersama dengan Bapak Samsul Husein Karanggusi, SAG, MPD. Tentunya beliau selaku Koordinator SLB Terpadu, Fakfak dan juga Kaimana. Dan kali ini kita langsung menyapa beliau. Bagaimana kabar hari ini, Bapak?
10: Alhamdulillah, sehat selalu.
9: Alhamdulillah, ya betul ya. Saya lihat cerah sekali nih ya, kali ini ya, Bapak ya. Ya, mungkin pengaruh dengan guru-guru yang luar biasa, anak-anak murid juga yang luar biasa ya, Bapak ya.
10: Alhamdulillah, ya.
9: Iya. Oke, Bapak, ini kalau kita bicara soal SLB Terpadu ini ya, awalnya dapat dijelaskan sedikit secara umum Sekolah Luar Biasa Terpadu ini di Kabupaten Fakfak dan latar belakang pendiriannya ini seperti apa, Bapak?
10: Iya, baik. Terima kasih atas waktu dan kesempatan kepada RRI Fakfak yang mana sudah ada keinginan untuk mendatangi kami di SLB sini. Jadi untuk supaya bisa melakukan dialog atau wawancara. Jadi terkait dengan pendiri SLB ini, ya ini kan perintah undang-undang 45 ini. Nah, jadi anak-anak disabilitas ini kan juga punya hak yang sama seperti anak-anak sekolah lain yang ada di sekolah reguler atau sekolah umum, sehingga pemerintah daerah Provinsi Papua Barat dan juga Kabupaten Fakfak bekerja sama karena mendirikan ini sekolah, mengelola sekolah ini itu Dinas Pendidikan Provinsi, bukan Bapaknya. Jadi Dinas Pendidikan Provinsi menunjuk saya sebagai koordinator untuk mengurusi mendirikan SLB di Kabupaten Fakfak dan juga Kaimana. Jadi ini atas dasar perintah Undang-Undang 45, maka kita sebagai pemerintah berkewajiban untuk harus menyiapkan fasilitas untuk anak disabilitas punya hak yang sama juga mendapatkan pendidikan yang layak.
9: Oke, Bapak. Nah, kalau bicara soal SLB tempat ini kan menaungi jenjang SD, SMP, SMA, seperti itu ya, Bapak ya. Apa tujuan utama menggabungkan seluruh jenjang dalam satu sistem terpadu ini, Bapak?
10: Jadi SLB Terpadu ini dia terdiri dari mulai tingkatan TK, kemudian SD, SMP, SMA, dan SMK. Jadi ini perintah undang-undang itu, SLB Terpadu ini dia beda dengan sekolah reguler atau sekolah umum. Jadi kalau sekolah reguler itu atau sekolah umum, itu TK-nya gedung sendiri, SD sendiri, SMP sendiri, SMA, SMK beda gedung. Nah ini jadi SLB ini dia kan sekolah khusus. Jadi anak yang berkebutuhan khusus, maka dia di itu disatukan semua di satu ini. Di Indonesia Timur ini, kita di Papua ini, itu Jayapura sama Sorong dengan Manokwari saja yang sudah berjalan sekitar 35 tahun. Nah, sementara kabupaten lain yang ada di tanah Papua ini, khusus kita di Papua Barat ini baru mulai berjalan, Papua Barat ini baru 2025. Ya alhamdulillah, kita setelah melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah, terus lalu kemudian kita lakukan wawancara, dialog dengan pihak sekolah dan orang tua di sekolah. Dan itu memang anak-anak ini orang tua sangat merespon karena di rumah tidak bisa lakukan apa-apa. Atau di sekolah reguler pun tidak bisa melakukan apa-apa. Nah, jadi begitu berdirinya SLB ini, dan orang tua bersemangat sekali untuk mendatangkan anaknya sekolah di SLB.
9: Oke, Bapak, kalau boleh tahu nih ya, Bapak ya, adik-adik ini udah ada berapa orang nih di sini di sekolah?
10: Iya, jadi kita di SMP ini memang awal sosialisasi pendataan itu ke sekolah-sekolah itu kita mulai dari SMP Pasir Putih, terus lalu kemudian Kampung Baru SD, terus seberangnya TKA, SD, segala macam semua, sampai di SMA Sungka, sampai di Sekuru, itu kita dapat data itu 40 siswa. Nah, tapi ternyata yang mendaftarkan diri untuk sekolah di sini itu 24. Nah, jadi yang sekarang yang sekolah ini itu ada 24 siswa di sekolah.
9: Jadi aktifnya 24 ya?
10: Aktifnya 24. Jadi 24 itu ada TK-nya, terus kemudian ada SD-nya, terus ada SMP, SMA Sungkanya yang belum ada.
9: Nah, Bapak ini kalau tadi kan Bapak sampaikan SD, SMP, TK dan lain sebagainya. Nah, apakah sistem belajarnya ini apa ya, sendiri-sendiri atau memang digabungkan seperti itu, Bapak?
10: Kayak sistem belajarnya itu sendiri-sendiri. Ya, jadi dia per kelas. Jadi TK kelasnya sendiri, terus kemudian SD kelasnya sendiri, SMP kelasnya sendiri-sendiri. Ya. Jadi tidak digabung.
9: Oke. Okay. Nah, kalau bicara soal kondisi sarana dan prasarana sendiri, saat ini kan kegiatan belajar mengajar kan masih menggunakan gedung sewa ya, berupa rumah warga yang saat ini tempat seperti itu. Nah, bagaimana kondisi sarana dan prasarana yang tersedia ini?
10: Iya. Jadi kalau kita pemerintah dalam hal ini Dinas Pendidikan dengan saya sebagai koordinator, kita pada prinsipnya terkait sarana prasarana terutama gedung. Nah, gedung ini kalau sampai kita menunggu gedung dan fasilitasnya ada, ini saya juga tidak habis berpikir sampai kapan sekolah itu ada di Papua Barat ini. Nah, maka Dinas Pendidikan Provinsi punya inisiatif untuk menyampaikan ke saya selaku koordinator, tolong cari rumah warga sementara. Di situ kami cari rumah warga dan alhamdulillah ketemunya di sini. Maka kita lihat ruangannya semua layak dan semua bisa menempatkan siswa-siswa yang ada itu. Nah, jadi yang jelasnya kalau mau idealnya sebuah sekolah atau satuan pendidikan itu kan seharusnya dia ini kan punya gedung sendiri, dia punya fasilitas di dalamnya kan ini. Nah, tapi daripada kita menunggu itu nanti sampai kapan, ya pasti tidak akan mungkin jalan. Tapi dengan adanya langkah awal ini, insya Allah mudah-mudahan ke depan itu dia bisa berjalan di 2027 sudah punya, bisa punya gedung sendiri. Nah, dan lokasi tanahnya itu sudah ada di jalan Nambruk situ.
9: Gitu. Ya. Nah, ini kan bicara soal lokasi pembangunan, sudah ada di sebelah mana ini, Bapak?
10: Lokasi SMB itu sudah ada di Jalan Mambruk di Wagong sini, Jalan Mambruk Dalam. Itu pemerintah daerah Kabupaten Fakfak sudah membayar 2 kali, tinggal sisa 2 kali. Tapi yang jelasnya di 2027 ini pemerintah provinsi sudah menganggarkan, dan 2027 ini sudah akan bangun gedungnya sendiri.
9: Oke, okay. Nah ini kalau bicara soal bagaimana karakteristik atau jenis kebutuhan khusus dari para siswa yang dilayani di sini?
10: Jadi terkait dengan karakteristik siswa ini, itu yang jelasnya kan pasti kita semua orang kan pasti tahu. Nah, yang jelasnya itu kan anak-anak yang punya apa kemampuan fisiknya atau selalu kemudian itu macam-macam. Jadi kemampuan fisik itu macam-macam, mulai dari pendengarannya, terus pengucapannya, terus lalu kemudian ada yang matanya memang itu ada yang buta, terus lalu kemudian pendengaran juga tidak bisa, terus komunikasi juga tidak bisa, ada yang bisu, ada yang tuli, ada yang buta, dan itu bahkan ada yang cuma duduk di kursi roda saja. Nah, itu semua sudah ada sekolah di sini, dan itu adalah tugas sekolah dan guru dan pemerintah untuk bagaimana harus anak-anak ini minimal dia sendiri harus bisa mengurusi dirinya sendiri. Itu tujuan negara.
9: Nah, berapa jumlah dewan guru dan tenaga pendidikan yang saat ini aktif mengajar di sini?
10: Iya, jadi untuk dewan guru ini yang ada itu 9, itu yang honorer, terus kemudian 3-nya itu PNS.
9: Nah, kalau bicara soal guru-guru ini kan, apakah guru-guru tersebut merupakan guru-guru khusus SLB atau masih guru-guru umum yang mendapatkan pelatihan tambahan?
10: Iya, jadi memang jujur saja, saya sendiri dan Dinas Pendidikan Provinsi, itu kami sering koordinasi. Jadi memang untuk Papua Barat dan Papua secara keseluruhan, itu guru-guru yang lulusan SLB itu tidak ada sama sekali. Jadi pengalaman Jayapura, SLB Jayapura sama Manokwari dengan Sorong, itu mereka ambil itu guru-guru SMA. Karena memang lulusan SMA tidak ada. Diberdayakan, digunakan untuk bagaimana sekolah itu bisa dijalankan untuk memajukan pendidikan SMA itu di tanah Papua ini. Jadi kita di Fak-Fak ini, di Papua Barat ini, alhamdulillah, kita bukan guru yang berijazah SMA yang ngajarin. Tapi yang ngajarin semua sarjana pendidikannya satu semua. Nah, cuma memang dia bukan lulusan SLB dan memang tidak ada SLB di tanah Papua ini lulusan sarjana SLB. Jadi kami alhamdulillah di sini itu guru-gurunya guru-guru umum yang sarjana pendidikan. Dan notabene-nya itu mereka ini sudah guru-guru yang honor di sekolah-sekolah yang ada ini. Nah, jadi mereka sudah punya pengalaman. Nah, dan juga di sekolah-sekolah itu ada anak-anak ABK ini. Jadi guru-guru ini sudah sering menghadapi walaupun 1-2, tapi dia sudah sering menghadapi. Nah, terus lalu kemudian Dinas Pendidikan Provinsi dia melakukan program, membuat program untuk mendeklarasikan guru-guru yang ada di SLB Setanah Papua Barat ini. Nah, jadi di bulan Juli kemarin 2025, saya kebetulan diminta untuk ikut mendampingi guru-guru yang diklat ini di Jogja. Nah, jadi kita di Fak-Fak ini yang terbanyak itu gurunya 5 orang, itu yang terbanyak.
11: Apa harapan Bapak terhadap perhatian dan dukungan pemerintah daerah terhadap berkelanjutan SLB terpadu ini yang ada di Kabupaten Fak-Fak?
10: Harapan saya, ya saya sangat berharap sekolah ini dia harus jalan. Nah, karena Ibu Bupati pernah kesini kunjungi dengan tim, anggota DPR pernah datang kesini kunjungi dengan tim, terus dari kantor apa perlindungan anak pernah datang. Mereka datang itu semua lihat siswa di luar, itu semua pada air mata keluar. Jadi ini negeri saya, maka sekolah ini berkewajiban bagi saya untuk harus dia berjalan.
8: Pendengar, pendidikan inklusif bukan sekedar menyediakan ruang belajar, tetapi juga menghadirkan kesempatan yang setara bagi setiap anak untuk tumbuh, berkembang, dan meraih masa depan yang lebih baik. Kehadiran sekolah luar biasa terpadu di Kabupaten Fak-Fak menjadi bukti nyata komitmen pemerintah dalam mewujudkan pemerataan layanan pendidikan bagi anak-anak berkebutuhan khusus, sejalan dengan semangat Astacita untuk membangun sumber daya manusia Indonesia yang unggul, berkeadilan, dan tidak meninggalkan siapapun. Hingga di sini jumpa kita dalam Beranda Astacita, produksi LPP RRI Fak-Fak. Sampai jumpa.
6: Beranda Astacita.
7: Beranda Astacita Nasional dari RRI Fakfak, kita beralih ke RRI Denpasar. Dengan tema pendidikan seni di Bali, perkuat pelestarian budaya dan daya saing generasi muda berikut ini.
12: Pendengar di seluruh penjuru Nusantara, selamat berjumpa dalam acara Beranda Astacita Berjaringan Nasional Produksi RRI Denpasar. Kali ini kita akan membahas tentang pendidikan seni di Bali, perkuat pelestarian budaya dan daya saing generasi muda. Di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan arus globalisasi, pendidikan seni di Bali memiliki peran yang semakin strategis dalam menjaga keberlanjutan warisan budaya, sekaligus membentuk sumber daya manusia yang kreatif dan berdaya saing. Seni tidak lagi dipandang hanya sebagai media ekspresi, tetapi juga menjadi instrumen pendidikan yang mampu menanamkan nilai-nilai budaya, karakter, serta inovasi kepada generasi muda. Pendengar, bagaimana peran seni dapat menjadi salah satu sektor yang memiliki potensi besar dalam meningkatkan daya saing generasi muda di era ekonomi digital? Kita simak perbincangan Larasati bersama Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Sukawati, Dr. Iputu Puspayana, SPD, MPD.
13: terkait dengan pendidikan khususnya kesenian seperti itu di Bali sebagai sekolah kejuruan yang memiliki kekuatan di bidang seni dan industri kreatif. Seperti apa sejauh ini SMK 1 mengembangkan kurikulum agar mampu menjaga keseimbangan antara pelestarian seni budaya dan juga kebutuhan dunia kerja?
14: Baik, terima kasih sudah bersedia hadir di SMK Negeri 1 Sukawati. Saya Ibu Puspayana selaku kepala sekolah SMK Negeri 1 Sukawati. SMK Negeri 1 Sukawati ini masih saat ini konsisten dengan dunia seninya, di mana kalau kita melihat kemajuan pariwisata di Bali itu tidak terlepas dari keberadaan seni yang menjadi tulang punggung atau jantung dari pariwisata. Maka dari itu di tengah gempuran para peminat siswa untuk bekerja di sektor pariwisata, justru kami di sini lebih menguatkan nuansa seni. Saat ini kami sudah bekerja sama dengan beberapa pemilik-pemilik studio terkenal. Salah satunya adalah Museum Rodana, kemudian Antara Studio, nah itu kemudian Gurat Institute. Itu yang kami ajak kerjasama saat ini, sehingga beliau kami hadirkan ke sekolah kemarin bulan Juli itu dalam rangka untuk mereview kurikulum, bahwa kurikulum kita itu tidak hanya kita buat dari sekolah saja, namun perlu sentuhan-sentuhan dari para praktisi di bidang seni. Dengan adanya review kurikulum itu, kami bersinergi bahwa apa yang kami lakukan di sekolah itu link and match dengan kebutuhan industri saat ini, khususnya di bidang seni. Sehingga nanti kurikulum industri itu akan dijadikan acuan oleh sekolah ketika melaksanakan pembelajaran di SMK 1 Sukawati saat ini.
13: Beradaptasi dengan perkembangan industri kreatif berbasis teknologi digital, nah, SMK 1 seperti apa saat ini untuk pendidikan seninya?
14: Ya, kami sudah menguatkan dari kurikulum tersebut, pola pembelajarannya itu tidak hanya dari unsur guru internal, tapi kita memberdayakan orang-orang industri, praktisi-praktisi seni itu ikut mengambil bagian dari kegiatan praktisi mengajar. Nah, sehingga harapan kami, apa yang dibutuhkan industri saat ini itu kita harus adaptif. Salah satunya kita kerjasama dengan HNS Studio. HNS Studio adalah salah satu studio kreatif digital yang berada di Tampak Siring saat ini, yang dimiliki oleh Rakajana Studio. Jadi anak-anak kami training di sana itu agar jurusan-jurusan seni lukis itu tidak hanya berbasis di lukis yang berbasis tradisional, berbasis manual, namun kami berikan anak-anak itu kesempatan untuk training di digital kreatif atau yang disebut dengan ilustrasi saat ini, sehingga anak-anak bisa adaptif dengan perkembangan teknologi saat ini yang berbasis nuansa seni.
13: Baik, kalau untuk program unggulan yang dimiliki saat ini Pak, khususnya di pendidikan seni dari SMK 1 Sukawati untuk memperkuat kecintaan peserta didik seperti itu terhadap seni seperti apa?
14: Ya, kalau program unggulan kami membuka sebuah ekstrakurikuler khususnya di bidang seni lukis, namanya ekstrakurikuler mural. Saat ini banyak sekali di kalangan-kalangan perusahaan itu ingin membuat tampilan seni di sebuah usahanya, entahkah itu restoran, entahkah itu kantor, yang tidak hanya berfokus pada nuansa satu warna, namun dengan adanya mural tersebut yang rutin dilaksanakan setiap hari Jumat, para siswa-siswa yang tertarik di ekstra mural itu, harapannya itu nanti dia memiliki skill lebih. Jadi anak-anak tersebut di samping dapat belajar, bisa berwirausaha nanti. Terbukti saat ini banyak anak-anak kami yang masih bersekolah di SMK 1 Sukawati ini diminta untuk mengambil job-job mural di salah satu perusahaan, itu sekolah, TK, di apa itu saat ini sedang dibutuhkan, sehingga mural ini menjadi primadona atau ekstra penting yang dikuatkan anak-anak yang menekuni dunia seni saat ini.
13: Baik, luar biasa sekali. Kalau prestasi siswa Pak sejauh ini dari SMK 1 Sukawati lebih dominan di bidang seninya atau secara umum Pak?
14: Ada 38 juara yang didapatkan anak-anak, dan itu sebagian besar dari seni patung.
13: Seni patung?
14: Iya, justru seni patung di sini itu anak-anak sangat berprestasi. Lomba tapel mini ogoh-ogoh, lomba sketsa gitu kan. Kalau sketsa judul seni lukis yang pemenang kemarin namanya Jaya Suyase. Nah, itu nama siswanya. Kalau Wira Manuaba spesialis patung. Jadi dia hampir setiap minggu itu pulang ke sekolah itu membawa piala. Dan itu dilaksanakan di jenjang provinsi melawan umum, bukan tingkat SMK. Tapi yang dilawan lomba itu adalah lomba tingkat umum sebali dan dapat juara.
13: Baik, luar biasa. Jadi seninya tidak hanya dilukis yang diunggulkan ya,
14: betul.
13: Pak. Seni patung pula ya. Dalam beberapa kurun waktu dikit.
14: Ya, karena kita di sini kan SMSR, Sekolah Menengah Seni Rupa. Jadi yang diunggulkan seni rupa. Seni rupa itu kan ada dua, seni lukis dan seni patung. Jadi sampai saat ini juara yang mendominasi sekolah SMK 1 Sukawati adalah seni rupa. Baik. Paling banyak itu pada sektor seni patung.
13: Terakhir Pak, terkait dengan visi atau harapan Bapak selaku kepala sekolah ke depannya untuk pengembangan pendidikan khususnya seni dari SMK 1 Sukawati ke Bali maupun ke nasional maupun internasional nantinya seperti apa?
14: Ya, kami sangat berharap di tengah gempuran teknologi AI saat ini ya, bagaimana kita sebagai pelaku seni di Bali khususnya saat ini itu jangan kita tergoyah dengan itu, bahwa hasil karya anak-anak yang merupakan langsung dari goresan tangan itu adalah sesuatu yang metaksu, yang tidak tergantikan oleh teknologi apapun. Karena goresan tangan itu kan mencerminkan apa isi hati, pikiran dari sang pelukis, sang maestro, dicurahkan ke dalam sebuah karya. Kalau AI itu kan bukan manusia. Nah, sehingga kemarin tahun 2025 anak-anak kami di SMK 1 Sukawati itu mendapatkan juara satu di provinsi dan juara di tingkat nasional pada lomba mural yang dilaksanakan oleh Bank Indonesia di Jakarta kemarin.
13: Ya baik, jadi

0: Pada akhirnya, kolaborasi antara pemerintah, institusi pendidikan, komunitas seni, dan masyarakat menjadi faktor ekosistem pendidikan seni yang berkelanjutan. Dukungan berupa penguatan kurikulum, penyediaan ruang berkarya, pemanfaatan teknologi digital, hingga promosi karya seni di tingkat nasional maupun internasional akan semakin memperluas ruang pengembangan talenta muda Bali. Pendidikan seni pada akhirnya menjadi investasi jangka panjang dalam menjaga identitas budaya sekaligus memperkuat pembangunan sumber daya manusia yang unggul. Demikian Beranda Astacita terkait pendidikan seni di Bali, perkuat pelestarian budaya dan daya saing generasi muda. Saya Lili Lintang, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
1: Anda telah mendengarkan Beranda Astacita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.
2: Partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Baik, pendengar, menemani kebersamaan Anda bersama Pro 1. Sesaat lagi Anda bisa mengikuti untuk Lintas DIY Jateng. Hari ini produksi dari RRI Surakarta.
1: Selamat sore pendengar, kami bersama Anda dalam Lintas DIY Jateng edisi hari ini Kamis 13 Agustus 2026 yang menghadirkan beragam info aktual dari berbagai daerah yang disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Surakarta dan dirilai oleh RRI Pro 1 Purwokerto, Yogyakarta, dan Semarang. Berita utama dalam Lintas DIY Jateng edisi hari ini 13 Agustus 2026, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan Sumar Rosul mengapresiasi bantuan pompa air tenaga surya dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagai dukungan terhadap petani. Ratusan peternak ayam di kota dan Kabupaten Magelang yang tergabung dalam paguyuban peternak petelur Magelang P3M menyampaikan aspirasi terkait harga jual ayam dan telur menurun sedangkan harga pakan terus melonjak. Lintas DIY Jateng selengkapnya bersama saya Rianani Surya. Informasi pertama pendengar, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan Sumar Rosul mengapresiasi bantuan pompa air tenaga surya dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagai dukungan terhadap petani. Selengkapnya disampaikan Miftahuddin Teddy.
2: Langkah yang kita lakukan pertama adalah revitalisasi lahan.
3: Bantuan teknologi harus diikuti dengan pembenahan infrastruktur, terutama jaringan irigasi yang menjadi kebutuhan utama petani. Sumar menilai penggunaan tenaga surya menjadi solusi alternatif untuk mendukung kebutuhan pengairan lahan pertanian. Selain memanfaatkan energi terbarukan, teknologi ini dinilai lebih hemat sehingga dapat membantu menekan biaya operasional petani. Menurutnya dukungan pemerintah Provinsi Jawa Tengah perlu menjadi pemicu bagi pemerintah daerah untuk semakin serius memperkuat sektor pertanian.
4: Pompa air yang menggunakan tenaga surya
3: dia juga menekankan pentingnya perlindungan terhadap lahan pertanian. Pemerintah Kabupaten Pekalongan telah melakukan pemetaan lahan yang masuk kawasan lahan sawah dilindungi atau LSD sebagai upaya pemberian proteksi agar lahan pertanian tidak mudah dialihfungsikan. Sumar berharap keberadaan LSD dapat menjadi benteng utama menjaga lahan hijau, khususnya pertanian produktif. Menurutnya, menjaga lahan pertanian sama pentingnya dengan meningkatkan teknologi pertanian karena berkaitan dengan keberlangsungan petani dan ketahanan pangan. Sementara itu, Kepala Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan DKPP Kabupaten Pekalongan, Sutanto menjelaskan. Mesin irigasi tenaga surya memiliki keunggulan karena menggunakan energi matahari sebagai sumber tenaga. Menurutnya mesin tersebut tetap dapat berfungsi meski kondisi cuaca mendung.
5: Dibandingkan dengan solar, jelas beda. Kalau ini kan tanpa biaya, hanya dirawat saja. Sedangkan solar itu ada biaya.
3: Dia mengatakan pemanfaatan pompa tenaga surya menjadi salah satu upaya membantu petani mengatasi persoalan pengairan. Namun persoalan jaringan irigasi yang rusak tetap membutuhkan penanganan secara menyeluruh. Dari Kabupaten Pekalongan Jawa Tengah, Miftahuddin Teddy melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, ratusan peternak ayam di kota dan Kabupaten Magelang yang tergabung dalam paguyuban peternak petelur Magelang P3M menyampaikan aspirasi terkait harga jual ayam dan telur menurun sedangkan harga pakan terus melonjak. Berikut laporan Widias Cahyono.
6: Dari peternak saat ini adalah melakukan afkir massal.
7: Ratusan peternak ayam di Kota dan Kabupaten Magelang yang tergabung dalam paguyuban peternak petelur Magelang membagi-bagikan sebanyak 2.000 ekor ayam bagi masyarakat Magelang secara gratis. Aksi yang dilakukan di alun-alun Kota Magelang tersebut untuk menyampaikan aspirasi para peternak terkait harga jual ayam dan telur yang menurun, sedangkan harga pakan terus melonjak. Sekretaris paguyuban peternak petelur Magelang, Ari Susiawan, kemarin mengatakan, si bagi-bagi ayam kepada masyarakat tersebut sebagai simbol penyampaian aspirasi peternak ayam terkait tingginya harga pakan ayam. Sedangkan harga ayam dan telur di tingkat peternak sangat rendah dan kebingkna ayam di Magelang berharap pemerintah menurunkan harga pakan ayam dan menaikkan harga telur. Selain itu, pemerintah juga diminta menghapus monopoli bahan baku pakan ayam, mencukupi kebutuhan jagung bagi peternak, serta membentuk kementerian peternakan. Saat ini, harga pakan ayam masih terlalu tinggi, sekitar Rp8.000 per kilogramnya, juga jagung sebagai bahan baku stok utama pakan ternak masih berkisar di angka Rp7.000 per kilogram, serta bungkil kacang kedelai impor dengan harga Rp8.600 per kilogram. Sementara harga telur di tingkat peternak tergolong sangat murah di angka Rp22.000 per kilogramnya.
6: Penurunan harga ayam dan telur itu jujur saja, itu kan karena overpopulasi dan overproduksi. Jadi kalau overpopulasi kan otomatis kan overproduksi, Bu.
7: Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Kota Magelang, Yunas Nusantrawan pula mengatakan, Pemkot Magelang sebagai representasi masyarakat di daerah siap menampung aspirasi para peternak. Dan itu Pemkot Magelang akan menyampaikan ke pemerintah pusat agar bisa menindaklanjuti keprihatinan para peternak ayam tersebut.
8: Kita dengar suara mereka, kita lanjutkan suara mereka ke provinsi maupun ke pusat. Dari Bulog untuk SPHP jagung itu stok masih aman.
7: Ia menambahkan sebenarnya pemerintah telah memberikan subsidi untuk pakan ternak. Selain itu, Bulog juga telah menjual jagung dengan harga Rp5.000 per kilogramnya sejak Februari lalu. Widya Sayono melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, pedet yang lahir di Kabupaten Wonogiri dari Januari hingga Juni tahun ini mencapai 18.281 ekor, lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Untuk memastikan kualitas ternak tetap baik, Dinas Pertanian Wonogiri terus memberikan vaksinasi terhadap penyakit PMK, melakukan pengobatan, memberikan edukasi kepada para peternak, serta menyediakan program inseminasi buatan secara gratis dengan menggunakan bibit berkualitas. Berikut selengkapnya dilaporkan ASEGAF.
9: Kurang lebih hampir 18.000, Mas.
10: Populasi ternak sapi di Kabupaten Wonogiri menunjukkan perkembangan positif. Sepanjang periode Januari hingga Juni, jumlah kelahiran pedet di daerah tersebut tercatat hampir mencapai 18.000 ekor, meningkat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Wonogiri, Baroto Eko Pujanto, mengatakan peningkatan kelahiran pedet menjadi indikator membaiknya produktivitas peternakan rakyat di Wonogiri. Baroto menjelaskan hingga akhir semester pertama tahun ini, jumlah pedet yang lahir mencapai sekitar 18.000 ekor. Rinciannya, sebanyak 10.294 ekor berjenis kelamin jantan dan 7.987 ekor betina. Menurutnya, seluruh pedet tersebut lahir di kandang-kandang milik masyarakat yang tersebar di 25 kecamatan di Kabupaten Wonogiri.
9: Ada peningkatan, Mas, dibandingkan yang lalu, jumlah pedet lahir di Wonogiri tercatat kurang lebih hampir 18.000, Mas. Jantan 10.294 ekor, dara sing betina 7.987 ekor.
10: Untuk menjaga kualitas dan kesehatan ternak, Dinas Pertanian Kabupaten Wonogiri terus menjalankan berbagai program pendampingan. Salah satu upaya utama adalah pelaksanaan vaksinasi penyakit mulut dan kuku atau PMK secara berkelanjutan. Baroto menuturkan langkah tersebut penting karena mobilitas lalu lintas ternak antar wilayah masih berlangsung setiap hari. Vaksinasi diharapkan mampu menjaga ternak yang sehat tetap terlindungi, sementara ternak yang sakit segera mendapatkan penanganan.
9: Terkait dengan pelindungan ternak itu, kita ada vaksinasi terutama PMK, ternak masyarakat yang ada di kandang itu yang sehat tetap sehat, yang sakit diobati. Pertama, vaksin terus dilakukan, yang kedua pengobatan dilakukan, yang ketiga komunikasi, informasi dan edukasi kepada peternak.
10: Pemerintah daerah juga menjalankan program inseminasi buatan atau IB gratis menggunakan bibit sapi berkualitas. Program tersebut ditujukan untuk memperbaiki mutu genetik ternak, meningkatkan produktivitas, sekaligus menjaga kesehatan sapi milik peternak. RRI Surakarta, Sofia Segaf melaporkan.
1: BBBD Kabupaten Banyumas terus memperkuat penanganan dampak kekeringan, salah satunya melalui distribusi atau dropping air bersih ke wilayah terdampak. Hingga saat ini, distribusi air telah menjangkau puluhan desa dan kelurahan dengan dukungan sejumlah pihak untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat. Selengkapnya dilaporkan Fahriansyah.
11: BPBD Kabupaten Banyumas terus melakukan dropping air bersih ke wilayah yang terdampak kekeringan. Upaya ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan air masyarakat seiring semakin terbatasnya ketersediaan air selama musim kemarau. Hingga saat ini, BPBD Banyumas mencatat sebanyak 37 desa dan kelurahan di 14 kecamatan terdampak kekeringan. Distribusi air bersih telah dilakukan sebanyak 254 kali pengiriman.

0: PMI, dari Balai Besar Pelaksanaan Sarayu Opak dan Sitandui, kemudian dari MDMC, dari BPJS, dan dari Alirsa sudah membantu kami, tapi tetap kami masih memberikan kesempatan atau momen bantuan pada teman-teman CSR atau komunitas untuk membantu, karena perkembangannya akan semakin panjang. Untuk itu dengan adanya kontribusi, atensi tentu sangat membantu, utama bagi masyarakat yang membutuhkan air bersih.
1: BPBD Banyumas menyebut dukungan dari berbagai pihak menjadi bagian penting dalam penanganan kekeringan, terutama untuk menjaga kelancaran suplai air bersih kepada masyarakat terdampak. Kolaborasi dilakukan melalui dukungan sumber air maupun armada untuk distribusi. BPBD juga masih membuka kesempatan bagi CSR dan komunitas untuk ikut membantu penanganan kekeringan. Dukungan tersebut diharapkan dapat memperkuat pelayanan kepada masyarakat karena kebutuhan air bersih diperkirakan masih akan berlangsung seiring panjangnya musim kemarau tahun ini. Fahriansyah melaporkan.
2: Persatuan Wartawan Indonesia PWIDI serius mengusulkan gelar pahlawan pers untuk sosok almarhum Fuad Muhammad Syafruddin alias Udin. PWIDI menilai mendiang Udin sebagai martir untuk lahirnya kemerdekaan pers di tanah air. Berita selengkapnya bersama Rosian Anwar.
3: Usulan ini memenuhi ya nilai-nilai kepahlawanan, karena perjuangan Mas Udin ini memang sangat luar biasa. Dia
4: Persatuan Wartawan Indonesia PWI Daerah Istimewa Yogyakarta menggelar berbagai rangkaian acara untuk memperingati 3 dekade meninggalnya almarhum Fuad Muhammad Syafruddin alias Udin yang merupakan mantan wartawan surat kabar harian Bernas. Almarhum Udin dianiaya pada 13 Agustus 1996 dan meninggal 3 hari kemudian atau tepatnya pada 16 Agustus 30 tahun silam. Ketua PWI Daerah Istimewa Yogyakarta Hudono menyebutkan, salah satu program penting yang kini dilakukan oleh jajaran PWI adalah pengusulan gelar pahlawan nasional, khususnya pahlawan pers.
3: Dasar kami PWIDI untuk mengajukan Udin sebagai pahlawan nasional tentu tidak asal-asalan ya, karena Udin itu dibunuh ya dalam kerangka tugasnya, dia sedang menjalankan tugas, katakanlah begitu. Tulisan-tulisannya itu sangat kritis ya, mengkritik kebijakan pemerintah Bandung waktu itu, sehingga ada keterkaitan ya antara pembunuhan dengan tulisan yang ia bikin. Nah ini saya kira poin yang sangat penting. Karena apa? Karena sejauh ini dari aparat penegak hukum masih meragukan gitu ya. Tapi dari kita sudah jelas bahwa Udin itu dibunuh karena berita ya, bukan karena yang lain.
4: Hudono menuturkan alasan lain pengusulan gelar pahlawan untuk Udin adalah karena wartawan yang lahir pada 18 Februari 1964 di Bantul itu menjadi martir yang membuka jalan bagi kemerdekaan pers yang sempat terbelenggu selama Orde Baru.
3: Juga kita mendasarkan ya bahwa Udin ini menjadi simbol ya kebebasan pers. Udin ini adalah wartawan yang sangat berani mengkritik pemerintahan waktu itu, kan masa Orde Baru tuh. Jadi dia berani bikin tulisan yang mengkritik kebijakan Bupati Bantul ya tentang banyak hal ya, mulai dari pemilu, kemudian dari aspek ekonomi, pendidikan, dan banyak sekali tulisan-tulisan yang sangat kritis ya terhadap kebijakan Bupati saat itu.
4: Sementara itu Hartanto Ardi Saputro selaku Ketua Aliansi Jurnalis Independen AJI Yogyakarta menegaskan, kematian almarhum Udin ketika menyampaikan fakta dan kebenaran menjadi simbol pentingnya menjaga kebebasan pers sebagai salah satu pilar demokrasi.
5: Jadi dia menolak bungkam ya, artinya dia kepingin menguak sebuah isu yang ditutupi oleh taruh kata oleh negara atau oknum tertentu ke publik gitu.
4: Selain pengusulan gelar pahlawan pers, PWI Daerah Istimewa Yogyakarta juga memberi nama aula kantor PWI dengan nama Aula Fuad Muhammad Syafruddin pada Jumat 14 Agustus 2026. Selain itu juga dibuatkan prasasti di makam Udin yang menyatakan almarhum merupakan pahlawan pers nasional.
2: Untuk mencegah pengibaran bendera non-bendera merah putih pada momen hari kemerdekaan, Kasbangpol Bantul memperkuat peran tim kewaspadaan dini. Berita selengkapnya bersama reporter Aji Permono.
6: Bahwa yang sah untuk dikibarkan itu adalah bendera merah putih, dan dalam ketentuan pengibaran bendera itu pun juga
7: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kasbangpol Kabupaten Bantul memperkuat peran tim kewaspadaan dini menjelang peringatan hari ulang tahun atau HUT ke-81 Republik Indonesia. Langkah tersebut demi mengantisipasi berbagai potensi konflik termasuk fenomena

0: Pengibaran bendera selain bendera merah putih. PLT Kesbangpol Bantul Julius Suarta menyatakan, tim tersebut terdiri dari berbagai unsur antara lain Badan Intelijen Negara Daerah atau BINDA, Kejaksaan, Kepolisian, serta TNI. Hingga kini, pihaknya belum menerima adanya laporan terkait pemasangan bendera non-negara seperti Jolly Roger Anime One Piece yang terjadi pada Agustus tahun lalu. Meski begitu, Kesbangpol tetap mengimbau masyarakat untuk memahami ketentuan terkait pengibaran bendera dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan. Ketentuan mengenai penggunaan bendera merah putih telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009.
1: Dan dalam ketentuan pengibaran bendera itu pun juga harus dilandasi rasa hormat terhadap bendera Sang Saka Merah Putih sebagai sebuah lambang negara, di mana di dalam pemasangannya juga harus ada tiang, kemudian antara tiang dengan bendera harus ada sebuah keseimbangan dalam ukurannya, kemudian ditalikan pada sisi tiang yang secara benar.
0: Selain itu, pihaknya juga mengingatkan agar bendera merah putih tidak ditempatkan sejajar dengan bendera lain apabila tidak berada dalam konteks kegiatan tertentu. Hal ini bertujuan untuk menjaga kehormatan bendera merah putih sebagai identitas negara.
1: Tapi bagaimana yang menjadi ketentuan untuk penghormatan sebagai lambang negara itu juga harus perlu dijaga bersama-sama. Jangan sampai dijejerkan dengan bendera negara yang lain kalau bukan pada satu event-event tertentu. Tapi kalau ada event-event tertentu yang bersifat kenegaraan, kan memang ada pendampingan antara negara yang satu dengan negara yang lain, yang mana itu juga harus menghargai kesetaraan daripada masing-masing negara terhadap bendera tersebut.
0: Dalam rangka memeriahkan HUT ke-81 Republik Indonesia, seluruh elemen masyarakat diimbau untuk mengibarkan Sang Saka Merah Putih beserta atribut kemerdekaan lainnya dari mulai tanggal 1 hingga 31 Agustus 2026.
2: Pendengar, Dinas Kesehatan Dinkes Kota Surakarta mencatat capaian pelaksanaan cek kesehatan gratis CKG di wilayahnya telah melampaui angka 50% secara umum, bahkan menembus angka di atas 70% untuk kelompok anak sekolah. Hal itu dikatakan langsung Kepala Dinas Kesehatan Kota Surakarta Retno Erawati Wulandari saat ditemui di kantornya. Berikut laporan Joko Putro.
3: Anemia pada anak sekolah itu masih ada.
4: Dinas Kesehatan Kota Surakarta mencatat capaian pelaksanaan cek kesehatan gratis CKG di wilayahnya telah melampaui angka 50% secara umum, bahkan menembus angka di atas 70% untuk kelompok anak sekolah. Program yang menjadi indikator data besar kesehatan warga Surakarta ini turut memetakan berbagai temuan penyakit dari usia anak hingga dewasa dan lansia. Kepala Dinas Kesehatan Kota Surakarta, Retno Erawati Wulandari, menyampaikan bahwa pada kelompok usia sekolah, temuan penyakit yang paling dominan adalah kasus anemia, khususnya pada remaja putri. Sementara itu, penyakit berat seperti talasemia belum ditemukan. Untuk menekan angka anemia sendiri, Dinkes gencar menggelar program aksi bergizi serentak yang mencakup pembagian tablet tambah darah.
3: Kalau temuan penyakitnya sendiri seperti mungkin talasemia itu enggak ada, belum ada ya, belum ada. Hanya mungkin anemia pada anak sekolah itu masih ada. Makanya ini kan program aksi bergizi serentak ini senantiasa kita selenggarakan untuk memotivasi anak-anak sekolah ini supaya mau menerapkan hidup sehat. Di antaranya salah satunya adalah pola gizi seimbang supaya anak-anak remaja putri ini tidak anemia sehingga nanti mereka bisa menjadi ibu yang sehat.
4: Ditambahkan Retno Erawati Wulandari, untuk kelompok usia dewasa hingga lansia, hasil pelaksanaan CKG menunjukkan bahwa hipertensi atau tekanan darah tinggi menduduki posisi puncak sebagai penyakit yang paling banyak ditemukan di masyarakat Surakarta. Selain hipertensi, faktor risiko penyakit jantung seperti kadar kolesterol dan gula darah tinggi juga tercatat masih signifikan. Retno juga menyoroti tren peningkatan kasus obesitas pada kelompok usia dewasa yang kini mulai mengalami lonjakan dan berpotensi menjadi faktor risiko tambahan bagi penyakit jantung.
3: Kalau yang untuk usia dewasa sampai dengan lansia itu yang paling banyak adalah masih hipertensi. Hipertensi itu menduduki tempat tertinggi untuk hasil CKG. Kemudian juga faktor risiko terhadap penyakit jantung ini juga masih tinggi. Yang dikatakan faktor risiko terhadap penyakit jantung itu ada seperti mungkin kolesterol tinggi, gulanya tinggi merupakan faktor risiko terhadap penyakit jantung ini masih tinggi. Tapi yang paling tinggi adalah hipertensi. Dan sekarang sudah mulai muncul lumayan banyak yang mungkin sebelumnya belum jadi perhatian, itu adalah obesitas. Obesitas di masyarakat ini juga sudah mulai terlihat angkanya agak naik ini isinya. Ini tentunya harus kita kendalikan bersama-sama karena obesitas ini menjadi salah satu faktor risiko juga untuk penyakit jantung.
4: Menanggapi temuan tersebut, Dinas Kesehatan Kota Surakarta menghimbau seluruh lapisan masyarakat untuk terus konsisten menerapkan pola hidup bersih dan sehat, menjaga asupan gizi seimbang, serta rutin melakukan aktivitas fisik demi mengendalikan berbagai risiko penyakit tidak menular. RRI Surakarta, Joko Putra melaporkan.
2: Pendengar, NPCI Banyumas akan mengirimkan 16 atlet pelajar difabel ke ajang Pekan Paralimpik Pelajar Daerah atau Paperda Jawa Tengah 2026. Para atlet siap turun di 4 cabang olahraga. Berikut laporan Faisal Raihan.
5: Sebanyak 16 atlet pelajar difabel dari Banyumas akan berjuang pada Pekan Paralimpik Pelajar Daerah Paperda Jawa Tengah tahun 2026. Mereka akan turun di 4 cabang olahraga, yaitu para atletik, para bulu tangkis, para renang, dan para tenis meja. Ketua Nasional Paralimpik Komite Indonesia NPCI Banyumas Suwondo Geni mengatakan, keikutsertaan Banyumas dalam Paperda menjadi bagian dari upaya pembinaan atlet pelajar disabilitas secara berkelanjutan. Karena itu pihaknya tidak menetapkan target peringkat maupun jumlah medali pada kejuaraan tahun ini. Meski demikian, Suwondo tetap berharap prestasi atlet dapat meningkat dibandingkan tahun lalu. Pada Paperda 2025, Banyumas mengirimkan 9 atlet dan berhasil membawa pulang 7 medali, terdiri atas 3 emas, 1 perak, dan 3 perunggu. Capaian tersebut menempatkan Banyumas di peringkat ke-9 klasmen akhir.
6: NPC Banyumas setidak-tidaknya nanti ada perbaikan peringkat. Kedepan yang segera akan kita laksanakan adalah Pekan Pelajar Daerah, Paperda, Insyaallah besok Agustus. Jadi NPC Banyumas akan mengirimkan pelajar-pelajar difabel yang benar sudah kita latih, harapan juga nanti ada perbaikan.
5: Paperda Jawa Tengah 2026 akan berlangsung pada 21 hingga 23 Agustus mendatang. Saat ini NPCI Banyumas terus mematangkan persiapan atlet menjelang kejuaraannya akan digelar di Kompleks Olahraga Indonesia Paralympic Training Center atau IPTC Kabupaten Karanganyar tersebut. Faisal Raihan melaporkan.
2: Pendengar, demikian info lintas DIY Jateng hari ini, Kamis 13 Agustus 2026. Atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih dan selamat.

0: kemerdekaan bangsa Indonesia adalah buah kegigihan dan semangat para pejuang yang terus berjuang merebut hak kedaulatannya dari para penjajah. Adalah Yusuf Ronodipuro, seorang pemuda yang gagah berani membawa naskah proklamasi ke dalam studio siaran Radio Hosokyoku yang merupakan cikal bakal Radio Republik Indonesia. Buah dari keberanian Yusuf Ronodipuro ini menyebarkan berita kemerdekaan Republik Indonesia ke seluruh penjuru dunia. Peran Radio Republik Indonesia pada masa kemerdekaan sangat diperhitungkan oleh pihak sekutu yang kembali ke Indonesia setelah merebut RRI dan memenjarakan Yusuf Ronodipuro pada 21 April 1947. Akhirnya Belanda mengakui kedaulatan Indonesia pada tahun 1949 dan Yusuf Ronodipuro kembali menjabat sebagai kepala RRI.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: Museum Sono Budoyo, dulu, kini, dan esok. Alunan gamelan indah menyambut kedatangan orang-orang yang berkunjung di tempat ini. Sisi kanan dan kiri dipenuhi dengan koleksi yang indah, bersejarah dan penuh makna. Sejuknya ruangan membuat suasana nyaman dan menyenangkan. Museum Sono Budoyo, museum bersejarah dengan kebudayaan Jawa. Bangunan museum ini memiliki ciri khas arsitektur klasik Jawa, menyimpan banyak koleksi yang berkait dengan budaya dan sejarah Jawa. Sono Budoyo memiliki koleksi paling lengkap setelah Museum Nasional Republik Indonesia di Jakarta. Koleksi tersebut berupa berbagai benda artefak, mulai dari batik, keris, arca zaman klasik, gerabah, senjata tradisional, dan masih banyak lagi. Kepala Museum Sono Budoyo Setiawan mengungkapkan, museum ini berdiri berdasarkan hasil dari keputusan Kongres Java Institute. Diresmikan 6 November 1935 oleh Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8.
1: Semacam kongres gitu ya, kongres kebudayaan lah istilahnya zaman sekarang. Ada kongres kebudayaan, kongres kebudayaan, kongres-kongres. Ya isinya di Solo dan Jogja gitu. Nah kemudian diputuskan, yuk bikin museum gitu. Salah satu hasil keputusan kongresnya itu bikin museum. Museum di mana gitu, terus Sultan Hamengkubuwono itu si tanah di sini yang di lokasi yang sekarang itu. Nah kemudian dibangunlah itu Museum Sono Budoyo.
0: Dengan harga tiket masuk hanya Rp2.500 sampai Rp5.000, pengunjung sudah bisa menikmati keindahan beragam koleksi yang ada. Setelah memasuki pintu utama museum, pengunjung disuguhkan 11 ruangan yang masing-masing menyimpan koleksi yang berbeda. Antara lain, ruang prasejarah, klasik dan peninggalan Islam, batik, wayang, emas, dan senjata. Selain itu, juga terdapat ruangan bertuliskan ruang bentar yang terlihat menarik sebagai spot foto. Selama ini, menurut Setiawan, Museum Sono Budoyo tergolong sepi pengunjung.
1: Tahun 2018 itu 40 ribu setahun. Wah kecil sekali. Terus saya ingin target kira-kira kalau dinaikkan dulu sebisa mungkin gitu. Nah terus tercapai 60 ribu. Satu tahun itu 60 ribu. Nah terus saya, wah berarti besok kita 80 ribu. Terus ternyata ada pandemi. Pandemi habis. Nah, tinggal 39.000 sekian jatuh. Tapi ya tetap masih tinggi. Nah, kenapa kok masih kayak belum jatuh banget dibanding 2018? Karena ada upaya-upaya yang kami lakukan bisa tetap naik gitu. Nah, itu kita ngitung dari misalnya jumlah kunjungan virtualnya. Kami ngitung jumlah. Misalnya kita ada webinar, pesertanya berapa, sing tuntas satu, sing terus petang puluh, itu yang di masa pandemi itu.
0: Dari jumlah pengunjung, mayoritas pelajar, mahasiswa, dan wisatawan asing. Artinya, masyarakat umum masih kurang berminat mengunjungi Sono Budoyo. Sebenarnya, pihak museum sudah melakukan berbagai upaya untuk menarik minat pengunjung. Antara lain dengan pagelaran wayang kulit, webinar, pameran, dan memanfaatkan media sosial. Kondisi museum yang sepi membuat Setiawan selaku kepala museum membuat rencana terobosan menarik dengan melengkapi museum berbagai fasilitas seperti mall.
1: Kalau saya perhatikan gitu ya, kenapa sih orang kok nggak suka ke museum? Karena muda adanya ya dipaksa-paksa, kayak wajib kunjung museum itu kan ada wajib gitu ya. Itu kan kayak dipaksa gitu. Nah, saya kemudian bikin satu konsep, apalah namanya, mungkin reinventing museum atau refocusing atau apa istilahnya, saya nggak ngerti. Tapi intinya itu, saya kepingin museum itu seperti mall. Nah, mall itu orang kan ramai itu, anak-anak muda pada datang ke sana, adean. Terus orang ke mall itu ngapain? Karena dia ingin nonton bioskop. Dia ke mall karena dia ingin main game, pengen jajan kuliner, atau mungkin pengen nonton pameran. Nah, saya juga kepengen orang ke museum itu tidak hanya untuk lihat koleksi. Enggak, jadi harus dikembangkan.
0: Keinginan lain Setiawan adalah mengembangkan co-working space atau area untuk berkumpul bagi komunitas maupun kelompok. Dengan fasilitas cukup lengkap, diharapkan dapat menjadi magnet masyarakat untuk mengunjungi Museum Sonobudoyo. Setiawan prihatin bahwa selama ini masyarakat lokal dan anak muda enggan berkunjung ke museum. Padahal, mengunjungi museum tidak hanya sekedar melihat koleksi, tetapi juga belajar sejarah yang ada di dalamnya. Setiawan menyadari bahwa masyarakat menganggap museum itu kuno, kotor, dan gelap.
1: Saya ingin mematahkan itu, mematahkan anggapan bahwa museum itu kuno, museum itu peteng, museum itu singgup, marahin merinding atau apa gitu kalau malam gitu. Nah, saya ingin mematahkan itu. Jadi kayak malah pengen gawe museum di malam hari, night at museum.
0: Museum bukan sekedar bangunan, bukan pula sekedar tentang barang-barang kuno yang statis. Lebih dari itu, koleksi di museum memberikan cerita panjang tentang sejarah dan kekayaan negeri yang elok. Dari museum, kita mengetahui jati diri bangsa Indonesia. Dengan begitu, ada rasa cinta mendalam dan kebanggaan akan tanah air.

Pernahkah Anda berpikir betapa kaya sebenarnya negeri kita? Dari Sabang sampai Merauke, Indonesia menyimpan kekayaan alam yang luar biasa. Mulai dari minyak bumi, gas, batu bara, hingga hasil laut dan hutan yang melimpah. Namun, kekayaan alam itu bukan untuk dieksploitasi. Sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 33 Ayat 3, bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Artinya, pengelolaan sumber daya alam harus memberi manfaat nyata, bukan hanya bagi segelintir orang, tapi untuk seluruh masyarakat. Saat ini banyak upaya yang telah dilakukan, mulai dari pengembangan energi terbarukan, seperti panas bumi dan tenaga surya, sampai dengan pengelolaan hasil tambang yang berkeadilan. Ketika alam dijaga, rakyat pun sejahtera, karena kesejahteraan sejati bukan hanya tentang hasil yang kita ambil, tetapi juga tentang bagaimana kita merawat sumbernya. Manfaatkan sumber daya alam secara bijak mulai hari ini, demi masa depan Indonesia yang berkelanjutan.

0: Masa aku kalau kayak gini, makan hati aku jadinya.
1: Makan hati merupakan peribahasa yang menggambarkan mengenai adanya penderitaan yang dialami seseorang karena menghadapi sikap maupun perbuatan orang lain. Penderitaan tersebut bisa berasal dari teman, keluarga, maupun kekasih. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, makan hati mempunyai dua makna. Pertama, menderita sedih akibat perbuatan orang lain. Kedua, menyebabkan susah hati atau mendongkol.

0: Eits. Ini bukan soal lagu naik kereta api, tapi di mana sih sebenarnya stasiun kereta api tertua di Indonesia? Stasiun kereta api pertama yang dibangun di Indonesia dan berlokasi di Semarang, Jawa Tengah, Tambak Sari, dibangun pada 16 Juni 1864 dan mulai beroperasi pada 1867. Peresmian stasiun dilakukan oleh Gubernur Jenderal Hindia Barat, Barons Lutva de Bailey. Stasiun ini dibangun oleh perusahaan kereta api swasta Belanda, Netherlands Indische Spoorwegs Maatschappij. Stasiun ini beroperasi pada jalur kereta api pertama di Indonesia yang terhubung dengan stasiun Tanggung.
1: Mama Ike, sudah dengar belum? Adi, anaknya Pak Johan, ditangkap polisi loh.
2: Oh ya? Kenapa emang?
1: Menganiaya orang sampai meninggal.
2: Hah? Yang benar? Masih SMP, masa sudah jadi pembunuh?
1: Itulah. Kata orang sih, ini sudah yang kedua kalinya. Cuma yang dulu diselesaikan secara damai. Maklum, kan masih anak-anak.
2: Jangan salah. Tindak kejahatan, meski dilakukan oleh anak-anak, tetap bisa dipidana loh.
3: Jangan anggap sepele kejahatan yang dilakukan anak. Jerat pidana menanti.

Okay, bersama Pro 1 RRI Yogyakarta, suasana sore. Ya, masih cerah ya saat sekarang. Yang temani kebersamaan Anda bersama Pro 1 RRI Yogyakarta. Nah, pendengar, mungkin juga yang sedang mobile dalam perjalanan dan cukup padat untuk kondisi arus lalu lintasnya karena besok ya mungkin sebagian work from home begitu ya. Dan saat ini juga

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional.

0: sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video, ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu, bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan, sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: bangsa Indonesia. Dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
1: Pembacaan naskah teks proklamasi adalah peristiwa bersejarah yang sangat penting karena menandakan kemerdekaan bangsa Indonesia. Tahukah Anda, suara pembacaan teks proklamasi yang sering kita dengar itu bukanlah suara yang direkam langsung saat pembacaan proklamasi 17 Agustus 1945, melainkan suara Soekarno yang direkam ulang tahun 1950 atau 5 tahun setelah merdeka. Adalah pendiri RRI Yusuf Ronodipuro yang meminta Presiden Soekarno untuk merekam pembacaan teks proklamasi kemerdekaan. Awalnya, Presiden Soekarno menolak, namun Yusuf Ronodipuro berhasil membujuknya. Bila bukan karena usaha Yusuf Ronodipuro, niscaya kita tidak dapat mendengar suara Soekarno membacakan naskah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia.

yang hadir menemani kebersamaan Anda, itu dia tak mungkin. Ya baik pendengar, semoga juga menjadi satu hal yang mungkin ketika kita berupaya untuk bisa berhasil berupaya untuk hal tersebut bisa terwujud. Dan salah satunya menjadi ajang Jogja Fashion Week 2026 yang bertajuk Rose to Resonance, yang resmi dibuka oleh Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo KGPAA Paku Alam ke-10 di Gedung Jogja Expo Center pada hari Kamis 13 Agustus 2026. Rangkaian acara diawali dengan fashion show yang dilanjutkan dengan peninjauan pameran oleh KGPAA Paku Alam ke-10 bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Forkopimda Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan dalam sambutannya, KGPAA Paku Alam ke-10 juga menyampaikan bahwa Jogja Fashion Week merupakan perhelatan tahunan yang merekam perkembangan kreativitas dan industri fashion di Yogyakarta. Dan menurutnya, tema Jogja Fashion Week 2026, Rose to Resonance, mengandung pesan yang relevan. Kekuatan Yogyakarta terletak pada kemampuan mengolah akar budaya menjadi karya yang otentik dan berkualitas, sekaligus adaptif terhadap teknologi serta mampu mengikuti perubahan selera masyarakat. Beliau berharap gelaran tersebut menjadi ruang perjumpaan antara tradisi dan masa depan, kreativitas dan profesionalisme, serta identitas lokal dan jejaring global.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Nah, pendengar, mungkin Anda pernah lewat di Jembatan Kewek, atau barangkali menjadi akses yang sering Anda lewati. Ya, memang sempat terdengar kabar viral di media sosial bahwa Jembatan Kewek di Kota Yogyakarta bakal dihilangkan. Menanggapi hal tersebut, Komisi 5 DPR RI menegaskan jembatan ikonik penopang kawasan Malioboro itu tidak dihilangkan, melainkan diperbarui total dengan tetap mempertahankan karakter sejarah dan tradisionalnya. Pernyataan ini disampaikan anggota Komisi 5 DPR RI, Danang Wicaksono Sulistyo, saat meninjau langsung lokasi pembangunan penggantian Jembatan Kewek bersama Ketua Komisi C DPRD DIY Nur Subiantoro pada hari Selasa 11 Agustus 2026. Dan menurutnya pembangunan kembali jembatan ikonik Kota Yogyakarta ini juga telah mendapatkan restu dari Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10. Jembatan Kewek perlu diperbarui, bukan dihilangkan seperti yang sempat viral. Desainnya akan mengikuti desain lama dan sudah mendapat persetujuan dari Ngarso Dalem. Artinya, sisi tradisional dan historis tetap dipertahankan. Danang juga berharap seluruh pekerjaan dilakukan sesuai dengan kondisi lapangan dan spesifikasi teknis yang telah ditetapkan. Dengan demikian, pembangunan Jembatan Kewek yang baru dapat merepresentasikan karakter Jembatan Kewek yang memiliki nilai historis tinggi bagi Kota Yogyakarta.

Oke, bersama Pro 1 RRI Yogyakarta, pendengar, untuk Anda kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, informasi untuk azan maghrib. Hari ini pada pukul 17.42 waktu Indonesia Barat. Pendengar akan diawali untuk lagu rohani, kali ini hadir doa dan harapanku.

0: Pendengaran bersama Pro 1 RRI Yogyakarta, untuk Anda kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, ada baiknya sejenak Anda hentikan aktivitas di kesempatan sore kali ini dan menyegerakan melakukan sholat maghrib. Segera Pro 1 RRI Yogyakarta akan kumandangkan azan maghrib untuk daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikisahkan ada seorang pengusaha kaya yang tampak bahagia. Uang bukan masalah baginya. Usahanya maju. Dia jarang rugi. Hampir semua bisnisnya mendatangkan keuntungan berlipat. Seakan-akan uang itu mengejar-ngejar dirinya. Dia pun memiliki istri yang cantik, anak-anak yang sehat dan lucu. Akan tetapi, di balik kesuksesannya itu ada banyak perilaku buruk yang dia lakukan. Pengusaha ini gemar melakukan maksiat. Karena berkantong tebal, dia dengan mudah bisa bergonta-ganti pasangan, melakukan kecurangan dalam bisnis, mengkonsumsi makanan dan minuman yang haram, dan beragam kemaksiatan lainnya. Sampai suatu ketika ia mengalami sebuah peristiwa yang mengubah hidupnya. Anaknya yang berusia 3 tahun meninggal dunia karena kecelakaan yang disebabkan keteledoran dirinya. Peristiwa itu membawa perubahan dalam dirinya. Dia bertobat dan bertekad untuk meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk yang biasa dia lakukan. Dia pun mulai belajar melakukan sholat, pergi ke masjid, melaksanakan puasa Ramadan dan sebagainya. Di tengah upaya perbaikan diri itulah, krisis moneter yang menghantam pada tahun 1998 telah membawa perubahan drastis dalam bisnisnya. Perlahan tapi pasti dia mengalami kebangkrutan. Satu persatu perusahaan miliknya gulung tikar dan berpindah tangan. Utangnya membengkak sehingga tabungan dan depositonya di bank serta properti dan kendaraannya habis untuk menutupi hutang-hutangnya itu. Jika sebelumnya kata gagal dan rugi seakan menjauh darinya, sekarang kedua kata itu seakan lekat dengannya. Jika sebelumnya gelimang rupiah demikian mudah dia dapatkan, sekarang uang receh pun seakan enggan mendekat kepadanya. Telah berkali-kali dia mencoba bangkit, merintis kembali bisnisnya, tetapi berkali-kali pula dia gagal. Tumpukan emosi negatif seakan tumpah ruah di otaknya. Dalam kesulitan hidup yang menghimpit itu, dia mempertanyakan keadilan Tuhan. Saat tenggelam dalam kemaksiatan, begitu mudahnya rezeki didapat. Tetapi setelah meninggalkan kemaksiatan, rezeki pun ikut meninggalkannya. Apakah ada yang salah? Kemana doa-doa yang selama ini dia panjatkan? Apakah Tuhan tidak mendengar atau tidak sudi mengabulkan doaku? Bukankah Tuhan itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang serta akan mengabulkan doa-doa dari setiap hambanya? Begitu yang berkecamuk dalam otaknya. Memang, di tengah kesulitan itu, kualitas ibadah semakin berlipat-lipat. Namun, itu semua seakan belum cukup untuk mengembalikannya pada kehidupan normal. Berkali-kali dia mendatangi ustaz dan kiai untuk meminta doa dan nasihat. Saat diberi doa ataupun amalan tertentu, dia akan melaksanakannya dengan sungguh-sungguh. Namun, lagi-lagi semuanya berakhir dengan kekecewaan. Dia pun mulai meragukan para kiai dan ustaz tersebut yang katanya hanya pandai berteori. Mana buktinya? Di ambang keputusasaan, pertolongan Allah pun datang melalui salah seorang kenalannya. Dia adalah seorang dosen agama di sebuah perguruan tinggi ternama. Dosen itu tidak membawakannya uang, menawarkan kerja sama bisnis atau hal lain yang bersifat materi. Namun, dia membawakan nasihat yang mampu mengubah paradigma berpikir mantan pengusaha kaya ini. Tidak banyak dalil yang dia ungkapkan. Dia hanya memberikan analogi dan perlambang saja. Katanya, seseorang tidak bisa mengisi botol penuh kecap dengan air putih.
sebelum kecapnya dibuang terlebih dahulu. Baru setelah itu, kita bisa memasukkan air putih. Itu pun masih ada sisa-sisa kecap yang belum terbuang, sehingga air yang kita masukkan masih akan bercampur dan berwarna hitam. Air itu harus dibuang lagi, sehingga botol benar-benar bersih dari kecap. Baru setelah itu, air yang kita masukkan benar-benar bening karena tidak tercampur lagi dengan kecap. Analoginya, kecap itu adalah harta yang kita miliki, dan air putih itu adalah doa dan amal ibadah yang kita lakukan. Antara maksiat dan kebaikan tidak akan mungkin bisa bersatu. Karena itu, ketika seseorang ingin mensucikan dirinya, semua kotoran yang ada dalam diri dan harta harus dibuang dan dibersihkan. Ada banyak skenario Tuhan untuk membersihkan harta seseorang, sehingga harta kotor yang dimilikinya benar-benar terkuras. Mungkin dibangkrutkan usahanya, kena tipu, dan sebagainya. Adapun semuanya sudah terkuras. Boleh jadi masih ada kotoran yang masih tersisa dalam diri dan harta. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membersihkannya dengan penyakit, musibah, atau lainnya. Sembari menahan rizki dari orang itu. Nah, ketika dia sudah benar-benar bersih, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membukakan jalan rizki yang halal kepadanya. Yang jadi masalah, apakah kita sabar atau tidak dalam proses pembersihan itu? Nasihat ini mampu menjawab pertanyaannya selama ini tentang keadilan Tuhan, tentang ijabah doa, tentang makna pertobatannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengambil sebagian besar kekayaannya bukan karena Allah benci, melainkan amat sayang dan cinta kepada hamba-hambanya yang bertobat. Sebabnya, bagaimana mungkin mengisikan nasi dan sup yang lezat ke dalam mangkuk yang berlepotan dengan kotoran? Tentu sangat bijak jika mangkuk itu dibersihkan terlebih dahulu. Begitu pula qada Allah, sebelum menuangkan limpahan rahmat dan ampunannya, Allah akan membersihkan orang tersebut dari jelaga kemaksiatan yang masih hinggap dalam diri dan hartanya. Singkat cerita, beberapa tahun berlalu, mantan pengusaha kaya ini sudah berada kembali di jalur kesuksesan bisnisnya. Walau belum sesukses dahulu, tanda-tanda ke arah itu sudah mulai terlihat di hadapannya. Ibaratnya dia tengah mengisi botol nasibnya dengan air putih keberhasilan setelah dia menumpahkan hitamnya air kemaksiatan. Rentetan kegagalan dalam bisnis telah membawa perubahan positif dalam diri pengusaha ini, walau sebelumnya dia nyaris jatuh pada keputusasaan. Filosofi botol kecap yang disampaikan temannya telah membuka sudut pandang baru terhadap makna ujian dan makna hidup yang sebenarnya. Saya, Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Berbahagialah dengan yang kita miliki, dan jangan bersedih dengan yang tidak kita miliki, sebab setiap orang memiliki rezekinya masing-masing.

0: macem-macem. Contohnya,
1: Nora ngechat nih,
2: nanyain udah di mana.
1: OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
3: Oh iya deh.
1: Padahal 5.
4: Oh no.
0: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
2: Maaf Bu, saya gak masuk hari ini karena sakit perut.
1: Tapi bohong. Kok malah mulus beneran sih? Aduh.
0: Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.
5: Suamiku, kamu adalah teladan bagi anak-anak. Teladan tak cukup hanya memberi contoh kesuksesan, tetapi juga contoh kejujuran. Jangan sampai kamu tergoda untuk korupsi. Sekali kamu korupsi, yang hancur tidak saja hidupmu, tetapi juga aku dan anak-anakmu. Jadi berjanjilah, jangan korupsi.

Jaksa Pengacara Negara atau JPN pada Kantor Pengacara Negara Kejaksaan Negeri Sleman siap memberikan pelayanan secara profesional. Bagi lembaga negara, instansi pemerintah, BUMN, dan BUMD, Jaksa Pengacara Negara memberikan bantuan dan pertimbangan hukum dalam perkara perdata maupun tata usaha negara, baik melalui proses litigasi maupun non-litigasi. Mulai dari penyelamatan dan pemulihan aset, negosiasi hingga pendampingan, audit dan pendapat hukum untuk mencegah persoalan hukum di kemudian hari. Dan bagi masyarakat Sleman, konsultasi hukum keperdataan dan tata usaha negara diberikan secara gratis. Datang langsung ke Kantor Pengacara Negara Kejaksaan Negeri Sleman di Jalan Parasamya nomor 6 Beran Tridadi Sleman atau akses layanan Halo JPN di halojpn.id. Karena memahami hukum adalah langkah awal menemukan solusi. Jaksa Pengacara Negara Kejaksaan Negeri Sleman. Kami siap memberikan solusi terbaik bagi permasalahan hukum Anda.

yang menemani kebersamaan Anda untuk suasana di sore hari ini. Yang mungkin juga sudah pulang dari beraktivitas dan sedang menikmati suasana sore di Kota Yogyakarta. Nah, pendengar yang saya sarikan dari rri.co.id di mana kantor wilayah Kementerian Hukum Kanwil Kemenkum DI secara resmi menerima 11 orang peserta program pemagangan nasional angkatan 2 tahun 2026. Seluruh peserta magang mulai menjalankan program per hari ini hingga 6 bulan ke depan. Penerimaan para peserta magang dilaksanakan di ruang rapat Kanwil Kemenkum DI pada Senin 10 Agustus awal pekan. Kepala Kanwil Kemenkum DI Agung Rektono Seto yang menekankan seluruh peserta yang terpilih merupakan hasil penyaringan ketat berdasarkan prestasi akademik dan rekam jejak pribadi. Agung berpesan agar para peserta memanfaatkan kesempatan ini untuk belajar serta menyesuaikan diri dengan lingkungan kerja yang fokus pada pelayanan publik. Seluruh peserta diimbau aktif bertanya serta menjaga nama baik pribadi ataupun instansi. Sementara itu, Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum Yudi Arto yang menegaskan proses seleksi dilakukan secara objektif melalui sistem aplikasi dengan mempertimbangkan tingkat keseriusan para pendaftar.

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.
2: Tato kerap mendapat stigma negatif dari masyarakat. Namun bagaimana jika membuat tato karena sebuah tradisi? Mengutip laman getlost.id, suku Mentawai di Sumatera Barat memiliki budaya tato tertua di dunia. Ada sejak tahun 1500 sebelum Masehi. Mereka menyebutnya dengan istilah titi. Bahkan mereka percaya tato sebagai pakaian abadi yang akan dibawa sampai mati. Tak heran, tato memenuhi sekujur tubuh dari kepala hingga kaki. Suku Mentawai yakin, kelak setelah meninggal, tato bisa mempermudah dalam mengenali leluhurnya. Setiap motif tato berfungsi untuk menunjukkan jati diri, perbedaan status sosial, dan profesi. Tato juga berfungsi sebagai simbol keseimbangan alam. Benda dan makhluk seperti batu, tumbuhan, hewan harus diabadikan di tubuh karena mereka percaya bahwa semuanya memiliki jiwa.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika di hari-hari yang lampau kita prihatin akibat praktek korupsi yang dilakukan dengan masif oleh para pejabat, bahkan oleh oknum aparatur hukum, kini kita juga prihatin ternyata perilaku tidak pancasilais dilakukan oleh kalangan rakyat biasa. Kasus maling ayam di Bali yang berujung pada pengeroyokan sang maling itu hingga meninggal dunia, bukanlah berita yang menggembirakan, itu berita yang memprihatinkan, menyedihkan. Pengeroyokan Sapan di Purwakarta juga menjadi berita yang layak membuat kita bersedih. Bersedih sekaligus prihatin. Demikian juga bentrokan antar warga di Jakarta Pusat di mana ada satu orang meninggal. Itu bukan hal yang bisa dibangga. Kita memang kemudian patut bertanya, mengapa banyak di antara rakyat yang kehilangan rasa kemanusiaannya? Mengapa banyak di antara rakyat tidak lagi memegang teguh prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab? Mengapa banyak orang menjadi tidak beradab, malah menjadi biadab? Saudara dan saudari semua, inilah memang tugas dan tanggung jawab kita semua, untuk tidak lagi hanya menempatkan Pancasila sebagai hiasan di bibir, sebagai ornamen di dalam dokumen-dokumen kenegaraan. Pancasila sudah saatnya betul-betul hidup di dalam pikiran setiap warga Indonesia, hidup di dalam sanubari setiap warga Indonesia, dijalankan menjadi landasan dari segenap pikiran, kata-kata dan tindakan warga Indonesia. Maka memang kita harus terus mengingatkan pada semua warga bangsa bahwa kita punya nilai-nilai luhur itu. Kita punya way of life yang bernama Pancasila. Dan siapapun kita kemudian harus mulai dengan diri kita sendiri. Kita harus mulai, kitalah yang menjadi teladan dari penghayatan akan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Saudara dan saudari semua, memang kita ini sedang ada di dalam krisis keteladanan. Dan ini yang perlu kita temukan solusinya secara fundamental. Saya mengajak Anda semua, mari mulai dengan hidup berketuhan, supaya kita punya rasa kemanusiaan yang sungguh, supaya kita bisa bersikap yang tepat sebagai warga bangsa, mengayomi, mengasihi sama warga bangsa. Pasti bisa jika kita mau.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Tahukah Anda, otak manusia menyimpan segudang misteri. Otak manusia adalah organ yang sangat kompleks dan misterius, mempunyai volume 1350 cc dan mempunyai 100 juta sel saraf. Salah satu fungsi otak yang paling menakjubkan adalah kemampuannya untuk menyimpan dan mengingat informasi. Namun ada beberapa orang yang memiliki kemampuan ingatan yang luar biasa yang dikenal sebagai Highly Superior Autobiographical Memory atau HSAM. HSAM sendiri adalah kondisi di mana seseorang dapat mengingat detail dari pengalaman masa lalu mereka dengan sangat jelas dan rinci. Misalnya, Rebecca Sherrock, seorang perempuan berusia 27 tahun, mengingat segala hal dengan sangat detail, mulai dari hadiah yang dia terima, pakaian yang dia kenakan, makanan yang ia makan, hingga obrolan yang ia dengar. Bahkan, ingatan pertamanya datang ketika ia masih berusia 12 hari dan dia mengingatnya dengan sangat detail.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

lagi kebersamaan kita menunggumu bersama Pro 1 RRI Yogyakarta. Nah, pendengar, sementara Ketua Komisi 4 DPR RI Siti Hedianti Soehartoto Titi Prabowo yang menyampaikan pesan pribadi sebagai seorang ibu dalam sambutannya dalam acara Suara Inklusi untuk Semua tahun 2026. Acara yang digelar Diwa Foundation di Istana Gedung Agung Yogyakarta pada Rabu 12 Agustus sore itu turut mencatatkan rekor muri pembacaan teks proklamasi berbahasa isyarat oleh 1.000 penyandang disabilitas. Dan dalam sambutannya, Siti Hedianti Soeharto juga mengajak masyarakat memandang penyandang disabilitas dari semangat dan kemampuan berkaryanya. Beliau menyampaikan pesan ini di hadapan tamu undangan, termasuk Wakil Gubernur DIY Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Pakualam ke-10 dan Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo. Beliau menekankan pentingnya dukungan keluarga bagi anak berkebutuhan khusus. Menurutnya, setiap anak memiliki hak yang sama untuk tumbuh dengan penuh kasih sayang dan kesempatan yang setara. Beliau menambahkan bahwa kasih sayang orang tua, kesabaran guru, dan kepedulian masyarakat menjadi kekuatan penting yang membantu anak-anak tumbuh percaya diri dan mandiri. Baik, bersama Pro 1 RRI Yogyakarta yang temani untuk kebersamaan Anda pendengar yang kali ini hadir, Niji Kotakkan Pisah.

Kau selalu di hatiku menemani untuk kebersamaan Anda. Dan tinggal sedikit waktu saya temani Anda di kesempatan malam hari ini. Nanti pukul 19 kita akan update informasi terkini yang terangkum dalam Warta Berita. Terima kasih untuk kebersamaan Anda pendengar. Nantinya rekan saya Rifa Hanafi akan temani Anda. Selamat jalan malam dan sampai jumpa.

0: kepada rakyat.
1: Jadi biarkan aja di situ, kita nggak perlu itu dibawa pulang ke Aceh, itu nggak apa-apa. Yang penting ada peninggalannya, jadi ada artefaknya bahwa itu benar.

0: Peresmian ribuan jembatan dan penyediaan ribuan titik sumber air bersih yang dibangun TNI Polri menjadi bentuk nyata peran dan fungsi TNI Polri. Kementerian Luar Negeri akan menjajaki jalur diplomatik dengan pemerintah India untuk mencari rekaman siaran radio Rimba Raya yang menjadi bukti penting perjuangan Indonesia. Tiongkok menyerukan masyarakat internasional agar bertindak guna mengakhiri konflik Israel dan Palestina. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Kamis 13 Agustus 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto menegaskan peresmian ribuan jembatan dan penyediaan ribuan titik sumber air bersih yang dibangun TNI Polri menjadi bentuk nyata peran dan fungsi TNI Polri dalam memperhatikan kondisi masyarakat Indonesia. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Joshua Sihombing.
1: Yang saya banggakan, seluruh prajurit TNI dan anggota Polri dimanapun engkau bertugas.
2: Presiden Prabowo Subianto hari ini telah meresmikan 3.395 jembatan dan 3.000 titik sumber air bersih untuk masyarakat yang mengalami kendala akses jalur mobilitas dan kebutuhan air bersih di sejumlah daerah. Pembangunan dan penyediaan infrastruktur tersebut, diungkapkan Kepala Negara, merupakan bentuk kepedulian pemerintah terhadap kendala-kendala yang dialami masyarakat di wilayah terpencil. Pembangunan infrastruktur jembatan dan akses air bersih ini dikatakan Presiden Prabowo melibatkan unsur TNI dan Polri. Dalam hal ini, Kepala Negara sebagai Panglima Tertinggi TNI Polri menegaskan bahwa peranan aparat TNI Polri dalam pembangunan dan penyediaan jembatan dan air bersih ini merupakan bukti akan kehadiran TNI Polri yang menjadi bagian di tengah-tengah masyarakat.
1: Hari ini kita resmikan 3.395 jembatan yang telah dibangun oleh TNI dan Polri, dan 3.000 sumber air bersih yang telah dibangun oleh TNI Angkatan Darat. Saya bangga dengan saudara-saudara sekalian. Saudara-saudara telah menjalankan suatu misi pengabdian, misi bakti kepada rakyat.
2: Bahkan lebih lanjut, Kepala Negara menuturkan kehadiran TNI Polri dalam membangun jembatan dan menyediakan akses air bersih tersebut merupakan bentuk tanggung jawab atas berbagai persoalan yang dialami masyarakat Indonesia. Sebab Presiden Prabowo dalam kesempatan itu juga kembali menegaskan bahwa TNI Polri merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rakyat Indonesia.
1: Saudara-saudara, ini bukti bahwa sungguh-sungguh TNI adalah tentara rakyat, dan Polri sungguh-sungguh adalah polisi rakyat. Ini yang harus kita ingat selalu. Saudara bukan tentara biasa, saudara bukan polisi biasa, saudara-saudara adalah tentaranya rakyat, polisinya rakyat, lahir dari rakyat, berjuang bersama rakyat, memberi yang terbaik untuk rakyat. Dan pada akhirnya, saudara juga akan kembali kepada rakyat.
2: Dengan tercapainya pembangunan 3.395 jembatan dan 3.000 titik sumber air bersih ini, Presiden Prabowo Subianto optimis Indonesia dapat menjadi negara yang makmur. Hal ini pula dijelaskan Presiden Prabowo dengan ditambahnya catatan keberhasilan sejumlah proyek-proyek pembangunan strategis yang dijalankan secara gotong royong. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Bekerja sebesar-besarnya untuk kemakmuran dan kebaikan rakyat.
0: Kementerian Luar Negeri akan menjajaki jalur diplomatik dengan pemerintah India untuk mencari rekaman siaran radio Rimba Raya yang menjadi bukti penting perjuangan Indonesia mempertahankan kemerdekaan di tengah agresi militer Belanda kedua. Hana Syarif melaporkan selengkapnya.
3: Kita akan melakukan upaya diplomatik dengan pemerintah India melalui kedutaan besar kita di New Delhi.
4: Kementerian Luar Negeri menyatakan menyatakan akan menjajaki upaya diplomatik untuk mendapatkan kembali rekaman siaran Radio Rimba Raya yang disebut menjadi salah satu bukti penting perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia di saat agresi militer Belanda kedua. Direktur Jenderal Media dan Komunikasi Publik Kementerian Luar Negeri Heru Subolo mengatakan rekaman tersebut memuat siaran yang menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia masih ada dan terus mempertahankan kemerdekaannya. Ia menyebut pihaknya baru memperoleh informasi bahwa rekaman tersebut disinyalir tersimpan di salah satu lembaga penyiaran di India, yakni All India Radio. Karena itu, Kemlu akan melakukan penjajakan untuk memastikan keberadaan rekaman tersebut sekaligus mengupayakan agar arsip bersejarah tersebut dapat diperoleh kembali.
5: Dalam

0: Sementara itu, Ketua KPI Aceh, Reza Pahlavi mengatakan, upaya mencari rekaman tersebut merupakan bagian dari rangkaian inisiatif menjadikan Radio Rimba Raya sebagai cagar budaya nasional dan memori kolektif bangsa. Berdasarkan penelusuran bersama sejarawan, pemerintah, dan pengelola arsip daerah, Radio Rimba Raya merupakan radio perjuangan yang menyiarkan informasi untuk menangkal propaganda Belanda saat agresi militer Belanda kedua pada tahun 1948 yang menyebut Indonesia sudah tidak ada.
1: Ya, mungkin dokumen itu kan hanya sebagai pembuktian. Jadi apakah itu duplikatnya, jadi bukan gasnya, dan saya kira itu nggak ada masalah. Yang penting bahwa itu ada. Ya, walaupun itu masih disimpan di India, di sana, saya belajar itu nggak ada masalah. Sama halnya kayak transmisi yang kami lihat di Museum TNI AD di Jogja. Jadi biarkan aja di situ. Kita nggak perlu itu dibawa pulang ke Aceh, itu nggak apa-apa. Yang penting ada peninggalannya. Jadi ada artefaknya bahwa itu benar.
0: Atas saran Menteri Kebudayaan, KPI Aceh kemudian membayar upaya tersebut ke Kementerian Luar Negeri agar pencarian dapat dilakukan melalui misi diplomatik atau kerjasama antar pemerintah. Ia berharap proses pencarian dapat lebih mudah dan rekaman tersebut segera ditemukan. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Komisi 7 DPR RI mendorong adanya pembentukan ekosistem yang aman untuk para kreator konten di tanah air. Menurutnya, keberadaan dan keberpihakan ekosistem tersebut untuk memastikan para konten kreator dapat mengakses pendaftaran hak cipta. Informasi selengkapnya disampaikan Pradipta Rahadi.
3: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia bersama dengan HIP meluncurkan transformasi Indonesia pada hari ini Kamis 13 Agustus 2026. Dalam kesempatan itu, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Rahayu Saraswati Joyo Hadikusumo mengatakan, kunci daripada keberlangsungan kreator konten di tanah air yaitu adanya keberpihakan dari semua pihak dan juga konektivitas yang diiringi oleh kemajuan teknologi. Politisi yang akrab disapa Sara itu mendorong adanya pembentukan ekosistem yang aman untuk para kreator konten di tanah air. Karena menurutnya keberadaan dan keberpihakan ekosistem tersebut untuk memastikan para konten kreator dapat mengakses pendaftaran copyright hingga pendaftaran hak cipta.
4: Keberpihakan yang tadi saya maksud juga artinya apa? Harus ada dorongan untuk pembentukan ekosistem yang bisa menopang kebutuhan dari para kreator, para budayawan, termasuk mereka-mereka ya yang kreatif zaman now. Itu saya anggap sebenarnya budayawan karena mereka membangun satu budaya yang mungkin baru, yang bisa dikatakan kekinian.
3: Deputi Bidang Kreativitas Digital dan Teknologi Kementerian Ekonomi Kreatif Muhammad Neil El Himam mengatakan dampak positif dari industri kreatif khususnya di subsektor konten digital yaitu menyerap banyak tenaga kerja. Neil pun memastikan pemerintah mendukung penuh industri kreatif nasional yang membesarkan kelokalan untuk menjadi bagian dari pertumbuhan ekonomi nasional.
5: Nah, di situ tentunya ya karena tadi punya luar, ya kita mungkin harus ikut luar gitu ya peraturannya. Jadi saat ini Indonesia ini revenue per miliarnya per seribu views misalnya itu sangat kecil dibanding negara lain. Nah, dengan adanya yang lokal nanti tentunya kita berharap ini bisa meningkatkan penghasilan revenue dari para konten kreator kita dan kita tadi bisa memonetasi, mendapatkan dampaknya dari kreator lokal dan juga aplikasi lokal dalam ini HIPE.
3: Melalui program kolaborasi transformasi kreator Indonesia, RRI dan juga HIPE diharapkan dapat membuka ruang yang lebih luas bagi talenta kreator.

0: produksi LPP RRI, Nistam, mengatakan RRI mendorong konten kreator Indonesia menghasilkan karya positif yang mengangkat nilai keindonesiaan di tengah perkembangan teknologi digital. Laporan selengkapnya disampaikan Eliana Zahra.
1: Nah, kita akan rubah, konten positif akan memakan konten-konten yang negatif, sehingga nggak ada lagi.
2: LPP RRI mendorong konten kreator Indonesia menghasilkan karya positif yang mengangkat nilai keindonesiaan di tengah perkembangan teknologi digital. Upaya tersebut dilakukan RRI dengan membangun komunitas konten kreator Indonesia agar menjadi komunitas besar yang memberikan kontribusi konten tentang keindonesiaan. Hal tersebut disampaikan Direktur Program dan Produksi LPP RRI Mistam hari ini. Ia mengatakan perkembangan konten di media sosial perlu diimbangi dengan verifikasi dan klarifikasi informasi. Menurutnya, konten kreator perlu diarahkan untuk menghasilkan karya yang membawa nilai keindonesiaan dan memberikan kontribusi positif bagi masyarakat.
1: Nah, kita akan rubah, konten positif akan memakan konten-konten yang negatif, sehingga nggak ada lagi konten-konten yang negatif, sehingga saling menjustifikasi, bullying dan sebagainya itu nggak ada di negeri ini. Karena negeri ini kan kaya akan value tentang keindonesiaan. Kan dasar negara kita kan Pancasila. Itu yang harus kita gaungkan.
2: Dorongan tersebut sejalan dengan perkembangan teknologi informasi dan kecerdasan buatan yang mendorong kreativitas konten kreator Indonesia. Ketua Komite Tetap Keamanan Siber dan Perlindungan Infrastruktur Kritis Kadin Indonesia, Desi Albert Mamahit, menilai perkembangan tersebut menunjukkan masyarakat Indonesia semakin adaptif terhadap perubahan zaman.
3: Nah, ini sebetulnya sesuatu yang sangat bagus dan positif. Hanya memang ke depan ya, konten-konten yang mereka ciptakan ini harapan saya gitu, agar benar-benar bisa memupuk dan memberikan inspirasi kepada bangsa Indonesia untuk bisa lebih kreatif, lebih maju, dan konten-kontennya harus yang positif.
2: Adapun LPP RRI bersama HYPE juga menghadirkan program transformasi kreator Indonesia yang membuka kesempatan bagi kreator di seluruh Indonesia. Program tersebut menyediakan total hadiah 2 miliar rupiah, kesempatan tampil di platform nasional, mentoring, serta jejaring dengan kreator dan komunitas nasional. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia atau LPP RRI meluncurkan program transformasi kreator Indonesia untuk memperkuat talenta dan konten kreatif di era digital sekaligus memperkuat peran RRI menjangkau generasi muda. Laporannya disampaikan Zahrotin Alzana.
4: Jadi RRI ingin mengambil peran di sini. RRI punya hub, RRI menjadi hub di masyarakat.
5: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia terus beradaptasi dengan perubahan pola konsumsi informasi masyarakat yang semakin bergeser ke platform digital. Melalui peluncuran program Transformasi Kreator Indonesia di Jakarta hari ini, RRI menyiapkan ruang bagi talenta kreatif untuk mengembangkan kemampuan sekaligus menghasilkan konten yang relevan dengan kebutuhan audiens. Program ini merupakan kolaborasi RRI dengan PT HYPE Teknologi Indonesia. Direktur Utama LPP RRI Ihan Rasmo mengatakan, transformasi kreator menjadi bagian penting dari upaya memperkuat RRI sebagai lembaga penyiaran publik di tengah perkembangan teknologi. Menurutnya, kreativitas dan kemampuan memanfaatkan platform digital perlu terus dikembangkan agar konten RRI semakin dekat dengan masyarakat.
4: Jadi, RRI ingin mengambil peran di sini. RRI punya hub, RRI menjadi hub di masyarakat.
6: Ya.
4: Kita akan stasiun radio terbesar di tanah air. Dan kita punya jaringan dengan kaum muda, apalagi kalau secara internal, kita juga punya produk-produk karya-karya kita. Podcast yang baru saja kita gerakkan lagi, dan berbagai arsip-arsip yang lain, tentu saja ini adalah momentum yang sangat bagus untuk memajukan ini.
5: Sementara itu, Ketua Dewan Pengawas LPP RRI, Adi Trisnanto, menilai pengembangan kreator perlu ditempatkan sebagai bagian dari strategi jangka panjang lembaga. Menurutnya, keberhasilan program tidak hanya diukur dari jumlah kreator yang terlibat, tetapi juga dari kualitas karya dan dampaknya terhadap masyarakat.
7: Mudah-mudahan RRI bisa mengambil peran sebagai rumah bagi kreator Indonesia. Alangkah indahnya seandainya semua stasiun RRI yang ada di seluruh Indonesia ini dari Sabang sampai Merauke

0: sebagainya, itu akan hasilnya akan sangat luar biasa.
1: Program transformasi kreator Indonesia diharapkan menjadi wadah pengembangan kompetensi, sekaligus memperluas ruang kolaborasi bagi talenta kreatif. Penguatan ekosistem tersebut juga dinilai penting agar RRI mampu mempertahankan relevansinya di tengah persaingan industri media dan perubahan perilaku audiens. Melalui program ini, RRI diharapkan dapat melahirkan lebih banyak kreator yang mampu mengemas informasi publik secara kreatif, inovatif, dan sesuai karakter berbagai platform digital. Dari Jakarta, Zahrudin Al-Jannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Zainal, sopir mantan Ketua Ombudsman RI, Heri Susanto, mengaku dua kali melihat Lukman Palaluninang selaku konsultan PT Toshiba Indonesia dan Agung Winarno, orang yang diduga sebagai salah satu perantara suap dari PT Toshiba Indonesia. Zainal dan Agung, Zainal mengatakan meski dirinya melihat kedatangan Lukman dan Agung, namun dia tidak melihat kedua orang tersebut memberikan sesuatu barang atau uang kepada terdakwa Heri Susanto. Hal tersebut disampaikan dalam keterangan di persidangan dugaan tindak pidana korupsi dan suap laporan PT Toshiba di Ombudsman. Berikut Muhammad Isnin Suanda melaporkan.
3: Ada saksi Edi Sugandi itu sering ke kantor terdakwa?
4: Setahu saya tidak pernah.
3: Kalau saudara mengenal Agung Winarno itu sebagai apa? Apa dia anggota dewan atau anggota aparat pemerintah dari luar ombudsman atau siapa? Setahu saudara.
5: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap pengurusan laporan PT Toshiba Indonesia ke Ombudsman RI dengan terdakwa mantan Ketua Ombudsman Heri Susanto. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Dwi Elia Rahma menghadirkan Zainal yang merupakan sopir mantan Ketua Ombudsman Heri Susanto sebagai saksi yang meringankan. Dalam kesaksiannya, Zainal mengaku pernah melihat Lukman Palaluniang dan Agung Winarno menemui terdakwa, namun dirinya tidak pernah melihat kedua orang tersebut menyerahkan sesuatu pada terdakwa.
4: Tidak tahu itu seterusnya, saya tidak tahu, Pak.
6: Tadi saudara saksi menyampaikan bahwa kenal sama Lukman, kenal sama Agung, ya,
4: iya gitu ya.
6: Iya. Pernahkah saudara saksi melihat bahwa Lukman atau Agung datang ke ruangan terdakwa?
4: Kalau untuk ruangannya saya nggak tahu, yang jelas mau ketemu dengan Pak Heri Susanto.
6: Siapa itu, Lukman atau si Agung?
4: Agung atau Lukman sama.
6: Sering nggak mereka datang ke Heri, ke Ombudsman?
4: Dua kali, Pak.
6: Siapa dua kali ini, Lukman atau
4: Lukman dan Agung sama?
6: Dua kali?
4: Iya, setahu saya.
6: Itu tahun berapa?
4: Antara 2025-2026.
6: Jadi masing-masing itu dua kali ya?
4: Iya.
6: Saudara saksi, kalau memang nempel terus di terdakwa, apakah di mobil itu terdakwa sering video call nggak?
4: Tidak.
6: Tidak?
4: Tidak.
6: Jadi tidak pernah video call?
4: Tidak.
5: Sementara itu, terdakwa Heri Susanto meminta keterangan saksi terkait dakwaan jaksa yang mengatakan Edi Sugandi pernah melakukan pertemuan dengan dirinya di Pasar Festival Kuningan, Jakarta Selatan untuk memberi sejumlah uang atau barang.
6: Semua saksi kenal dengan Edi Sugandi, ya?
4: Kenal.
6: Apa saudara saksi pernah melihat saudara Edi Sugandi membawa sesuatu?
4: Tidak, Pak.
6: Termasuk saya, apakah pernah saya membuat sesuatu ke mobil?
4: Tidak pernah, Pak.
6: Terus selama tahun 2025, berapa kali saya ke Pasar Festival?
4: Satu kali, Pak.
6: Apakah saudara saksi pernah melihat saya di Fastpass bersama saudara Edi Sugandi?
4: Tidak, Pak.
5: Sebelumnya jaksa mendakwa mantan Ketua Ombudsman Heri Susanto menerima suap dengan total mencapai 4,8 miliar rupiah. Uang tersebut diduga diterima secara bertahap melalui beberapa perantara, diantaranya Lukman Palaluniang, Agung Winarno, dan Edi Sugandi. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suanda, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: PT Pelabuhan Indonesia Persero atau Pelindo menggandeng perusahaan angkutan dan pelaku usaha logistik untuk menekan emisi kendaraan yang beraktivitas di kawasan pelabuhan. Laporannya disampaikan Rian Suryadi.
7: PT Pelabuhan Indonesia atau Pelindo menggandeng perusahaan angkutan dan pelaku usaha logistik untuk menekan emisi kendaraan yang beraktivitas di kawasan pelabuhan. Kolaborasi tersebut dilakukan melalui program Merdeka Emisi dengan menggelar uji emisi terhadap sekitar 500 kendaraan di 4 kota. uji emisi dilaksanakan serentak di Jakarta, Medan, Surabaya, dan Makassar. Di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, sebanyak 200 kendaraan mengikuti pemeriksaan yang mayoritas merupakan truk trailer. Wakil Direktur Utama Pelindo, Raja Sulistyo, mengatakan pengendalian emisi tidak hanya dapat mengandalkan operator pelabuhan, namun seluruh pelaku yang terlibat dalam rantai logistik perlu mengambil bagian dalam menjaga kualitas lingkungan di kawasan pelabuhan. Sementara Wakil Menteri Perhubungan Suntana menilai keterlibatan seluruh pihak menjadi kunci dalam menjaga kualitas udara di kawasan pelabuhan. Menurutnya pelabuhan merupakan simpul transportasi dengan tingkat pergerakan kendaraan yang tinggi. Dalam pelaksanaannya, kendaraan diperiksa untuk mengetahui tingkat emisi gas buang.
8: Itu memang beberapa kendaraan yang terlibat itu memang tidak lulus pencet. Atau pada saat hariannya itu, dia remnya belum dan lain-lain. Kami ini punya data itu dan terus diupdate dinamikasi setiap tahun dengan program yang kita lakukan.
7: Program Merdeka Emisi menjadi salah satu cara Pelindo mendorong perusahaan, angkutan, pengemudi, dan pelaku usaha logistik untuk lebih memperhatikan kondisi kendaraan serta memenuhi standar emisi yang berlaku. Program ini sekaligus menjadi bagian dari langkah Pelindo memperluas penerapan konsep Greenport dengan melibatkan seluruh ekosistem logistik. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Tiongkok menyerukan masyarakat internasional agar bertindak guna mengakhiri konflik Israel dan Palestina. Demikian disampaikan utusan negara tersebut pada pertemuan Dewan Keamanan PBB pada Selasa 11 Agustus 2026. Perwakilan tetap Tiongkok untuk PBB, Fu Chong, mengatakan Beijing sangat prihatin terhadap eskalasi terbaru di wilayah Palestina yang diduduki. Seperti dilansir dari Xinhua, Tiongkok juga menyoroti meningkatnya jumlah korban sipil akibat kekerasan yang terus berlangsung. Menurut Fu, persoalan Palestina tidak boleh diabaikan di tengah meningkatnya ketegangan regional. Ia meminta masyarakat internasional segera bertindak untuk mengakhiri konflik, menyelamatkan warga sipil, serta menegakkan keadilan dan hukum internasional. Kita beralih ke informasi olahraga. Sejumlah atlet Timnas Voli Putra Indonesia tengah mengikuti TC di Sentul Bogor, Jawa Barat sebagai persiapan mengikuti Asian Games 2026. Laporannya disampaikan Liliana Dea.
1: Para pemain Timnas Voli Putra Indonesia terus mematangkan persiapan jelang Asian Games 2026 dengan melakukan pemusatan latihan di Padepokan Voli Jenderal Polisi Kunarto, Sentul, Jawa Barat. Latihan difokuskan untuk meningkatkan kondisi fisik sekaligus menjaga kebugaran selama menjalani pemusatan latihan atau TC. Pemain Timnas Voli Indonesia, Farhan Halim, dalam wawancaranya bersama RRI kemarin, menyebut TC kali ini cukup berat karena pelatih Reidel Toiran lebih menekankan pada latihan fisik.
2: TC sekarang sih lumayan berat. Kita lebih pelatih juga lebih banyak ke latihan fisik strength, tail to max segala macam, lebih ke sana dulu untuk beberapa hari ke depan juga masih sama kayak sebelumnya. Mungkin ke depannya bakal ada perubahan-perubahan lagi sih.
1: Selain latihan, Farhan juga menegaskan pentingnya memperhatikan pola makan dan waktu tidur untuk membantu pemulihan kondisi tubuh. Terlebih, Timnas Voli Putra baru saja kembali dari serangkaian turnamen seperti AFC Men's Volleyball Cup dan City Cup 2026. Sementara itu, Raihan Rizky Atorif menjadi salah satu pemain yang mendapat kesempatan untuk mengikuti TC Timnas untuk pertama kalinya. Raihan mengaku sempat gugup, tetapi sangat terbantu oleh dukungan para pemain senior di dalam tim.
3: Sebenarnya dukungan senior udah paling penting ya. Saya bersyukur banget bergabung di Timnas ini karena seniornya benar-benar ngerangkul banget. Dan ada beberapa juga yang senior ini kan udah pernah bareng sama Toiran kan. Jadi sering sharing materi-materi apa yang bakal dikasih dan juga cara bergerak badannya karena itu penting banget kan. Karena Toiran ini benar-benar dibilang kalau tesnya mungkin lama itu keras banget. Jadi senior-senior ini yang paling pengaruh sih. Dan Rehan juga ngikutinnya benar-benar kayak oh ya gini mungkin gitu sih.
1: Dari sebanyak 18 pemain yang mengikuti TC Timnas Voli Putra di Sentul, hanya 12 yang akan dipilih untuk mewakili Indonesia di Asian Games 2026. Kompetisi olahraga terbesar kawasan Asia tersebut akan diselenggarakan di Aichi, Nagoya, Jepang pada 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Jelang turnamen tersebut, sejumlah laga uji coba juga akan dilakukan untuk mengukur kesiapan para pemain, termasuk laga melawan Kamboja, Vietnam, dan Malaysia. Para pemain dipastikan akan memberikan kemampuan terbaik mereka untuk membawa pulang hasil terbaik bagi Indonesia. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Jangan pernah menilai orang lain, sebab kita tak akan pernah tahu isi hati seseorang. Kita hanya bisa menebaknya, dan tebakan kita bisa saja salah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pendengar setia RRI Yogyakarta yang mendapatkan rahmat dan kemuliaan dari Allah, malam hari ini kembali berjumpa di program Tahsin Tilawal Quran bersama Ustazah Subhani Khalifah SPD dari Yayasan Sahabat Al-Quran Nusantara Bedingin Sumber Radio Melati Sleman. Anda bisa bergabung bersama kami di 580-333-0811-27-11-911 juga kami persilakan. Malam hari ini melalui sambungan telepon kita sudah terhubung bersama Ustazah Ani. Assalamualaikum Ustazah. Kabarnya sehat Ustazah?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Ustazah, malam hari ini kita berada di Al-Quran Surah As-Saffat ayat 173 ya Ustazah. Baik. Kami persilakan untuk menyapa kepada para pendengar Pro Satu RRI Yogyakarta. Monggo Ustazah.
1: Baik, Mas Nafi. Sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wassallallahu 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi washabbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin, pada kesempatan yang berbahagia ini Allah telah memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat berupa kesempatan untuk belajar yaitu belajar membaca Al-Qur'an, belajar kalamnya. Dan semoga Allah berikan kemudahan kepada kita semua untuk belajar dan serta mengajarkan Al-Quran, mengamalkan, memahami semua isinya juga. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Uswatul Hasanah kita, junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman modern, menuju zaman yang terang benderang seperti sekarang ini, yang penuh cahaya Islami. Dan semoga kita semua mendapatkan syafaat kelak beliau di yaumil qiyamah nanti. Syafaatnya semoga kita juga diakui sebagai umatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk malam hari ini kita masuk ke surat As-Saffat yang akan kita mulai dari ayat 173 ya Mas Nafin ya.
0: Berarti sekarang 174 Ustazah.
1: Ya, 174. Nggih. Langsung ke pendengar saja ya Mas Nafi ya.
0: Baik, pendengar Pro Satu RRI Yogyakarta, kami persilakan untuk bergabung malam hari ini, akan disimak oleh Ustazah Ani di kesempatan malam hari ini. Assalamualaikum, selamat malam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nak Hanafi, penyiarku yang soleh ini, Simbah Uti Siti dari Bangun Tapan. Belajar Al-Quran itu mudah dan menyenangkan.
0: Sehat yang kabarnya?
2: Alhamdulillah, minaringan sehat. Mugi panjenengan sekeluarga kru RRI ugi na Ustazah Ani serta pendengar sianipun minaringan sehat selalu. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nak Ustazah Ani yang solihah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

وأبصرهم فسوف يبصرون أفبعذابنا يستعجلون فإذا

0: Allahu'l-Azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung malam hari ini di program Tahsin Tilawah Al-Quran. Akan disimak langsung oleh Ustazah Subhanya Khalifah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Baik, tidak ada suara. Bisa dicoba kembali. Malam hari ini berada di Al-Quran, berarti kita di surah baru, surah Shad. Baik, kita sapa di kesempatan malam hari ini 580333. Akan disimak langsung oleh Ustazah Subhani Khalifah SPD dari Yayasan Sahabat Al-Quran Nusantara Bedingin Sumberadi Melati Sleman. Ada siapa di belakang telepon malam hari ini di program Tahsin Tilawah Al-Quran? Assalamualaikum, selamat malam. Halo.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Di Bunda Sri. Sehat Bunda kabarnya?
2: Alhamdulillah, syukurillah. Semoga semuanya sehat.
1: Amin.
2: Ayat baru ya.
1: Ayat baru Bunda.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah yang solehah dan masalafi yang soleh. Belajar Al-Quran itu mudah dan menyenangkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fana jau wala tahina mana wajibu amja ahum umzirum binu waqala al-kafiruna haza sahirun kazzab. Wajibu Ajalal alihata ilahan wahidah. Inna hadza la syai'un ujab. Inna hadza la syai'un ujab. Wa walaqal mala'u minhum an imsu wa fakfiru ala a'alikum. Kembali. Wantalaqal mala'u minhum animsu wasbiru ala alihatikum. Inna hadza la syai'un yurad. Ma sami'na bihadza fil millatil akhirah. In hadza illa khatilah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Siti, Bunda Sri sudah bergabung di kesempatan malam hari ini. Nampaknya ada yang bergabung kembali, coba kita sapa. Apakah Bunda Yayu malam hari ini? Coba kita sapa di kesempatan malam hari ini di program Tahsin Tilawah Al-Quran. Assalamualaikum, selamat malam.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belajar Al-Quran itu mudah dan menyenangkan, Mas Hanafi.
1: Ye, Bunda Yayu, kabarnya sehat.
3: Alhamdulillah sehat. Semoga Mas Hanafi, Ustazah Ani juga pendengar Pro 1 semua sehat.
1: Amin ya rabbal alamin. Libur ini, Bunda.
3: Apa?
1: Tahlilannya libur.
3: Oh, iya, kemarin kan 100 hari orang meninggal.
1: Oh.
3: Ya, ini ayat sudah ganti surat ya?
1: Ganti surat Sot.
3: Oh, surat Sot. Ayat sudah sampai ayat berapa?
1: Ayat 8, Bunda.
3: Sekarang saya ayat 8.
1: Nggih. Yeah.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah Ani.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: الوهاب أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب. Sadaqallahul azim. Mohon koleksinya saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Ustazah untuk mengkoreksinya malam hari ini.
2: Tadi yang terakhir tadi Bu Rahayu ya.
1: Nggih, Bu Rahayu.
2: Untuk Ibu Rahayu, langsung ke Ibu Rahayu dulu aja. Di dengungnya gitu ya. Tadi dengung Eva sama dengung yang lain itu ada yang sedikit kurang dengungkan lagi ya. Contohnya di juldum, nah itu juga kurang ya. Tadi di atasnya amainda, itu juga kurang. Di ayat 9, ya. Itu ada beberapa dengungnya, sudah dengung tapi masih kurang sedikit gitu ya. Kemudian di mim, di itu komimim pun juga ada yang kurang sedikit dengungan lagi. Ahummulkus samawati wal arbi wa ma bainahuma. Di ayat 10 itu kan ada mim ketemu mim ya, Bu ya, itu komimim. Sudah dengung sih, cuman kadarnya masih kurang aja, ya. Itu yang pertama. Kemudian dengungnya diperhatikan. Yang kedua, di ayat 8, itu ada fi syakkim min zikri. Tadi min zikri, seharusnya kan min zikri. Itu panjang, ya. Jangan dipendekkan. Tapi harus dibaca panjang. Gitu. Kemudian, saya itu aja, ya. Nah, selebihnya alhamdulillah sudah bagus untuk Ibu Ibu Rahayu, ya. Kemudian tadi Ibu Sri, ya. Yang kedua itu Ibu Sri. Ibu Sri tadi bacanya sudah bagus, ya. Hanya tadi ada dengung. Dengung itu yang di agak dipanjangkan sedikit gitu, tampitnya mana, ya. Contohnya di kata materi ya, di ayat 4 contohnya munzirum minhum tadi kayak gitu loh. Jadi contohnya seperti itu. Jadi sedikit di tidak langsung ke dengungnya tapi dipanjangkan sedikit dulu. Itu kalau Ibu Sri tadi seharusnya kan munzirum minhum gitu. Kalau Ibu jadi sedikit di kayak dimolorkan gitu ya. Contohnya ada beberapa tempat tadi yang ini ya agak di sedikit dipanjangkan dulu sebelum dengung gitu. Kemudian tadi agak terjeda-jeda juga bacanya ya. Jadi kayak ada diputus-putusnya gitu ya. Kalau kemarin-kemarin sudah lumayan bagus gitu, sudah lumayan tersambung-sambungkan, tapi ini agak ini lagi, kembali ke semula lagi, jadi agak sedikit keterjeda-jeda gitu bacaannya. Kemudian tadi ada yang seharusnya panjang dibaca pendek, tapi ketika diulang lagi, alhamdulillah sudah dipanjangkan. Itu yang disini ya. Selanjutnya itu Ibu Siti tadi ya. Untuk Ibu Siti, alhamdulillah bacaannya sudah bagus ya. Tadi 174 sampai 182 ya, sampai 182. Alhamdulillah tidak ada catatan ya di Ibu Sri ya. Sedikit aja huruf-huruf tebal itu nanti bisa dilatih lagi aja. Itu aja, seharusnya sudah bagus untuk Ibu Siti, alhamdulillah. Sampai Mas Hanafi.
1: Baik Ustazah, kita terima telepon kembali Ustazah, satu penelpon.
2: Iya, monggo.
1: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nak Hanafi, penyiar yang soleh ini, Simbah Uti Siti Tanduk, iya.
1: Monggo.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nak Ustazah Ani yang soleha.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu,
3: mulai Ibu, mau mana lagi?

0: mahzubun minal jundum mahunalika mahzubun minal ahzab kazzabat qablahum qawm nuhin wa'adu wa fir'aunu dhul autad wa samudu wa qawmu lulim wa ashabul aika ulaikal ahzab in kullun illa kazzabal rusula fahaqqa miqab sadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung malam hari ini di program Tahsin Tilawah Al-Quran. Monggo Ustazah.
2: Baik. Dok Ibu Siti, tadi di ayat 12 pada kata wa fir'aunul dzul autad. Nah, tadi huruf dalnya itu belum kedengaran pantulannya gitu ya. Jadi huruf dal itu ada sifat qalqalah, dipantulkan sedikit ya, dari dipantulkan ke hurufnya gitu ya. Contohnya di autad bukan autad gitu ya. Kalau yang huruf ba-nya alhamdulillah sudah diqalqalahkan ya, sudah dipantulkan. Kemudian yang kedua, catatannya tadi berapa kali tadi agak tersendat gitu bacaannya, kemudian diulang lagi. Terus kemudian tadi juga ada apa itu mau ke huruf apa gitu bacanya. Jadi kalau ketekar huruf gitu tapi baru mau baca gitu tapi belum sempat keluarkan gitu, dikeluarkan hurufnya tapi mau ke huruf yang lain gitu, tapi alhamdulillah diulangi lagi sudah bagus bacaannya. Itu saja masukannya untuk Ibu Siti ya.
1: Baik Ustazah, terima kasih sudah memberikan koreksinya malam hari ini. Dan Ustazah, semoga menjadikan salah satu ilmu yang bermanfaat untuk para pendengar Pro 1 RRI Yogyakarta. Matur nuwun sangat Ustazah, selamat beraktivitas kembali.
2: Jadi masalah si izin keluar ya.
1: Jih, Ustazah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Nafi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, demikian program Tahsin Tilawah Al-Quran malam hari ini bersama Ustazah Subania Khalifah SPD dari Yayasan Sahabat Al-Quran Nusantara, Bendingin Sumberdi, Melati, Sleman. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Setelah panen, ada satu tahapan sebelum padi menjadi beras. Padi harus dijemur di terik matahari agar berasnya bermutu bagus. Demikian juga kita.

Pendengar Persatuan RRI Yogyakarta dimanapun Anda berada malam hari ini masih kami temani dan juga kami akan hadirkan untuk Anda drama radio edisi 13 Agustus 2026 dengan judul Sepeda Tua Ayah dari RRI Ranai. Selamat mendengarkan.

0: matahari yang mulai meninggi, sebuah sepeda tua mengayuh. Di atasnya, Pak Asman, seorang guru honorer SD, tersenyum menyapa angin. Gaji yang tak seberapa tak pernah menyurutkan langkahnya. Namun hidup seringkali memberi ujian lewat lisan manusia.
1: Waduh, Pak Asman, baru sampai ya? Macet sepedanya tadi.
2: Bu Endang, ya nih rantainya agak longgar tadi di jalan. Tapi alhamdulillah pas bel masuk langsung sampai.
1: Alah, Pak Asman, zaman sekarang kok masih bertahan pakai sepeda ontel begitu? Tengok tuh guru-guru lain. Di sini mana ada, Pak, pakai sepeda ontel. Minimal sudah pakai motor metik. Kredit sekarang gampang, Pak. Biar gak capek, gak keringat, Bapak masuk kelas. Apa Bapak gak malu dibilang guru jadul?
2: Ah, tidak apa-apa, Bu. Sepeda ini masih setia menemani saya. Lagi pula, keringat ini makin bikin sehat. Uangnya mending buat keperluan yang lain dulu, Bu.
1: Ya sudahlah, Pak Asman. Kalau dibilangin gak mempan, ya udah ya, saya duluan ya, Pak Asman.
0: Bel pulang sekolah tiba. Pak Asman bukanlah akhir dari jam kerja. Di saat guru lain pulang untuk beristirahat, Pak Asman memutar kembali sepedanya menuju pasar, ke rumah-rumah warga, menjadi buruh angkut, membetulkan atap bocor, apa saja, asal halal.

0: Allah, ya Allah, berkati keringat ini. Sedikit lagi uang semesteran si sulung dan uang buku si bungsu bisa lunas bulan ini.
1: Ayah! Ya, Dina butuh uang buat bayar praktikum semester ini ya. Kalau minggu ini belum dibayar, Dina nggak bisa ikut ujian nanti ya.
0: Sedikit lagi ya, nak. Ayah kumpulkan sedikit lagi. Pak Haji, ini karung ke-15 sudah beres. Ada lagi yang mau diangkat ke dalam toko?
2: Oh, sudah Pak Asman. Ini upahnya buat hari ini ya. Sengaja saya lebihkan sedikit buat jajan anak di rumah ya.
0: Matur nuwun Pak Haji. Matur nuwun sangat. Ini berkah buat keluarga saya.

0: Eh, belum tidur, Dok. Kakak-kakakmu mana?
1: Mas Adi, Mas Budi, sama Mbak Dina lagi di kamar ya. Lagi pada ngerjain tugas kelompok sama ngerjain tugas kuliah pakai laptop pinjaman dari tetangga. Ayah pasti capek banget kan? Sini, Dian buatin teh hangat untuk Ayah.
0: Ya, Dok. Terima kasih ya. Oh iya, ini ada uang. Kamu berikan ke Mbak Dina buat bayar praktikumnya besok pagi ya. Bilang sama Dina, jangan mikirin biaya lagi. Fokus saja kuliahnya biar cepat lulus.
1: Ya, Dian sering dengar di pasar dari tetangga ya. Katanya, Ayah sering disindir orang-orang. Karena Ayah cuma guru honorer yang naik sepeda tua. Terus, sorenya jadi kuli angkut. Kenapa sih Ayah nggak membiarkan kami berhenti kuliah aja ya? Dan gantian kerja buat bantu Ayah. Kami gak tega ya.
0: Dian, dengar Ayah. Bahu Ayah ini memang sudah tua, tapi masih cukup kuat untuk menyangga masa depan kalian berempat. Orang mau bicara apa, biarkan saja. Kuliah yang pintar. Hadiah terbesar buat Ayah itu bukan motor baru, bukan harta, tapi melihat kalian berempat memakai toga wisuda. Ini sudah cukup membayar semua keringat Ayah. Hapus air matamu ya, Dok.

tahun demi tahun berganti. Rantai sepeda tua Pak Asman sudah diganti entah berapa belas kali. Ban sepedanya pun sudah penuh dengan tambalan. Anak pertamanya lulus, disusul anak kedua, lalu anak ketiga. Setiap kali satu anaknya lulus, Pak Asman hanya bisa sujud syukur di pojok kamar, menangis tanpa suara agar anak-anaknya tidak melihat betapa hancur fisiknya demi mereka. Dan hari ini adalah puncaknya, tayuhan terakhir dari garis finis pejuang Pak Asman.

0: dalam gedung wisuda universitas negeri terbesar di kota itu, Dian, si anak bungsu, berdiri di atas podium sebagai lulusan terbaik. Di barisan kursi wali murid paling belakang, duduklah Pak Asman dengan batik, satu-satunya yang ia punya. Wajahnya tampak amat tua, namun matanya bersinar terang.
1: Hadirin dan para dosen yang saya hormati, keberhasilan ini adalah milik lelaki yang luar biasa yang saat ini duduk di kursi paling belakang gedung ini. Banyak orang mengatakan guru honorer dengan gaji yang kecil tak akan mampu menyekolahkan anaknya hingga tinggi. Terlebih, ayah kami hanya mengendarai sepeda tua yang sering dicemooh orang. Tapi di atas pedal sepeda tua yang berkarat itu, ayah membonceng masa depan kami berempat. Hari ini saya, anak bungsu dari empat bersaudara, berdiri di sini sebagai serjana, melengkapi kakak-kakak saya yang telah lulus. Kami berempat dipersembahkan oleh seorang pahlawan tanpa tanda jasa yang mengendarai sepeda tua. Terima kasih, ayah.
2: Alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Anak-anakku, kalian berhasil

Derajat manusia tidak ditentukan dari apa yang ia kendarai ke tempat kerja, melainkan seberapa jauh ia mampu mengantarkan orang-orang yang ia cintai menuju gerbang kesuksesan. Pak Asman, sepeda tuanya, dan 4 jubah wisuda anaknya adalah bukti bahwa keikhlasan tak pernah mengkhianati hasil.

0: Ijo. Ayo, jangan main HP terus.
1: Iya, ayah baru balas chat ini.
0: Aduh, ya, lihat jalan dong ya. Ayah, awas, lihat depan ya.
2: Jangan menggunakan gadget ketika berkendara. Berhentilah sejenak untuk menelpon atau membalas pesan. Ingat, keselamatan di jalan lebih utama.
3: Kalian pasti pernah bersin. Tapi tahu nggak sih, kalau bersin punya kecepatan udara bisa mencapai 160 km per jam. Bahkan untuk beberapa kasus, kecepatan udara bersin bisa mencapai 250 km per jam loh. Dan berdasarkan penelitian, ternyata orang yang badannya lebih besar memiliki kecenderungan kecepatan bersin yang lebih tinggi. Selain memiliki kecepatan, ternyata jangkauan bersin juga nggak main-main loh, karena bisa mencapai 9 meter. Dengan jangkauan itu, bersin bisa menghasilkan percikan hingga 40 ribu tetes dalam sekali bersin. Jadi, jangan lupa menutup hidung dan mulut ketika bersin.

0: Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Yogyakarta. Malam hari ini hadir di Ngobras Obrolan Komunitas dan juga kami siarkan melalui live YouTube kami RRI Jogja Official dan juga kami siarkan di platform RRI Digital seluruh Indonesia dan di 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta. Pendengar, malam hari ini kita hadirkan topik menarik talenta kreatif pemuda muslim komunitas UKM JKH Islamic Art Collaboration UNUH Yogyakarta. Nah, nanti Anda bisa bergabung bertanya-tanya dan juga berinteraksi di 580333 ataupun 0812711911. Nah, ini di studio Prosatu RRI Yogyakarta sudah hadir ada Mas Abdan Fathir Akhila Azaki, koordinator multimedia bidang streamer. Selamat malam.
1: Malam.
0: Kabarnya sehat?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah, Masya Allah. Nah, malam hari ini panggilannya Mas Fathir atau?
1: Mas Fathir.
0: Mas Fathir. Nah, Mas Fathir ini nggak sendiri, hadir bersama tiga temannya juga. Ada beliau Mbak Atani, koordinator divisi Tahfiz. Selamat malam.
2: Selamat malam, Mas.
0: Sehat kabarnya?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Nah, malam hari ini juga ada Mas Sabik atau Mas Akhyar ini
3: ya, panggilan.
0: Mas Akhyar. Ini ketua umum UKM JKH Islamic Art Collaboration. Nah, malam hari ini terkait dengan tema tersebut ini pendengar Pro 1 RRI di Yogyakarta boleh diceritakan terlebih dahulu sih UKM JKH Islamic Art Collaboration UNU Yogyakarta ini apa sih sebenarnya?
3: Oke, baik. UKM JKH IAC ini adalah salah satu UKM unit kegiatan mahasiswa di kampus UNU Yogyakarta yang berjalan hampir sudah masuk 7 tahun. Di dalam itu ada beberapa divisi, beberapa bidang. Yang pertama itu ada divisi Hadro. Divisi Hadro ini lingkupnya itu tentang sholawatan, terus ada musik-musik seperti Hadro, terus juga ada Hadro ini ada dua genre, Mas. Nah, itu ada genre Banjari, ada genre Habsi. Kalau Habsi ini lebih banyak, kalau Banjari ini dia agak sedikit, tapi lebih menikmati. Nah, lalu ada di bidang atau divisi Tilawah. Nah, di divisi Tilawah ini divisi yang melantunkan ayat-ayat Al-Quran dengan irama-irama tertentu. Itu ada 7 lagu. Biasanya yang kita sering latihan itu ada 7 lagu, itu ada Bayati.

0: Awan, Hijaz, terus Ros, ada Sika, Jiharka, Sobah. Nah itu 7 lagu itu emang sering dilatih dan kita pelajari di bidang tilawah tersebut. Dan itu memang beda, tilawah ini dia lebih menghayati dan lebih ngena juga, karena kalau dari pembacanya juga dia sangat pelan-pelan, beda dengan tartil ya. Kalau tartil itu dia baca cuma dengan irama-irama yang bebas, tetap juga 7 lagu, tapi dia tidak ada intonasi-intonasi yang sama seperti tilawah. Kalau tilawah kan ada jawab, ada jawabul jawab, terus ada rendah, dan dia juga ada apa namanya tinggi tangganya juga kalau tilawah. Lalu ada di bidang tahfidz. Nah, bidang tahfidz ini bidang yang menaungi teman-teman anggota yang punya hafalan. Lalu di divisi tersebut sering sekali ada namanya setoran, terus juga kayak
1: mujahadah
0: juga, terus simaan. Nah itu tahfidz itu di situ emang melingkupi teman-teman mahasiswa UNU yang punya hafalan atau yang punya bidang untuk belajar Al-Quran. Nah itu di bidang tahfidz itu tugasnya sebagai pengurus untuk menjadi naungan lah buat teman-teman dari mahasiswa UNU Yogyakarta. Lalu terakhir ada divisi kaligrafi. Nah kaligrafi ini ada dua, ada kaligrafi kontemporer, ada kaligrafi dekorasi. Kalau kaligrafi kontemporer itu biasanya dia terikat dengan ada serpihan-serpihan lukisan gitulah, ada lukisan misal tentang temanya ayat Qul huwallah. Nah nanti itu di situ dari mereka itu berpikir kembali bagaimana Qul huwallah ini bisa disatukan dengan lukisan itu, misalnya ada gunung, terus ada pohon dan lain-lain, itu kaligrafi kontemporer. Baru nanti yang kedua itu kaligrafi dekorasi, itu masuk ke kayak khot tadi, ada tulisan-tulisan. Jadi fokusnya di tulisan, dan tulisan itu nanti banyak tuh, ada khot naski, khot lain-lain, ada banyak. Itu ada 4 kaligrafi, ada 4 divisi dari di UKMJK ya sendiri. Mungkin cukup.
2: Lumayan banyak sekali Mas Ahyar ya. Nah kita ke divisi tahfiz nih, yang sudah hadir koordinatornya ini Kak Atani Milatushafa'ah. Nah Kak Atani ini bergabung sudah sejak kapan sih?
3: Awal mula itu pas maba, berarti tahun 2024 itu sempat ikut UKM kan. Terus cuman beberapa bulan aja karena sempat vakum juga. Habis itu udah gak ikut lagi. Terus setelah semester 4 kemarin ya, semester 4 kemarin diajak sama Mas Ahyar buat gabung lagi di UKM Tahfidz. Nah kebetulan alhamdulillah diamanahi buat jadi koordinator Tahfidz. Nah awal mula masuk Tahfidz tuh karena dulu kan di pondok juga udah punya hafalan ya Mas. Terus dulu pas awal kuliah itu aku di kos, bukan di pondok. Jadi gimana caranya biar hafalan aku tuh walaupun di kos tapi tetap terjaga gitu. Nah kebetulan di UNU tuh ada UKM namanya JKH, dan situ tuh ada tahfidz, kebetulan banget. Nah, akhirnya aku gabung lah buat bisa juga ketemu sama teman-teman yang emang bener-bener mau belajar Al-Quran di situ kan. Akhirnya masuk, dan di semester 4 sekarang itu ternyata teman-temannya wah-wah banget, saling support dan saling menyemangati di situ. Jadi kayak wah ini lingkungan yang bagus nih buat terus aku aku jalanin gitu kan. Terus itu juga teman-teman dari angkatan bawah juga banyak yang punya hafalan, ada juga yang enggak, tapi mereka tuh walaupun di usia yang terbilang udah dewasa tapi enggak malu buat terus belajar Al-Quran gitu. Nah di tahfidz ini kita sama-sama belajar gimana caranya biar Al-Quran itu tetap terus ada di dalam hati dan pikiran kita. Walaupun udah jadi mahasiswa tapi kita harus tetap balance nih antara dunia sama akhirat gitu.
2: Masya Allah, tabarakallah. Nah, semoga Al-Quran menjadi penuntun kita ya, nanti di hari akhir ya. Nah, ini kalau sistem setorannya gimana ini, Kak?
3: Kalau dari sistem setoran, kita tuh dibagi, pengurus itu ada 6, kita bagi kelompok. Tiap kelompok tuh misalkan ada yang punya ada yang belum sama sekali belum punya hafalan, kita kasih ke PJ yang menaungi itu. Terus nanti ada kategori 5 juz, 10 juz, 15 dan 30. Jadi setiap anak kan beda-beda hafalannya. Nanti kita kelompokkan di PJ-PJ masing-masing itu. Misalkan ada yang 30, berarti kita masukkan ke PJ yang 30 juz itu. Nah, sistem ziyadahnya itu biasanya kita adain 3 atau 2 hari sekali, itu per PJ masing-masing. Karena kan setiap rutan itu kita di hari Jumat sore, itu biasanya kita pakai buat mujahadah. Jadi mujahadah itu kita simaan bareng-bareng 1 juz, ganti-gantian per kaca-per kaca. Nah, setelah simaan itu nanti kegiatannya bisa murojaah, bisa ziyadah sama PJ masing-masing gitu.
2: Menarik sekali. Nah, ini kalau kita beralih ke Mas Fatir, ikut setoran gak ini Mas Fatir?
1: Sebelumnya, alhamdulillah saya itu sebelum ikut di kepengurusan media itu saya dapat amanah dari Mas Ahyar, itu pernah menjabat wakil koordinator bidang tahfidz. Jadi pada tahun 2023 awal ikut Jikiha, itu ikut Jikiha Tilawah. Dan 2023 itu saya antara masuk dan gak masuk, soalnya cuma hanya pingin tahu tilawah kayak gitu. Terus tahun 2025 itu ditawarilah sama Mas Ahyar itu bahwa kamu mau gak Tir ikut pengurus baru, soalnya saya alhamdulillah sebelumnya dari alumni Pondok Jombang. Jadi kayak Ahyar itu bilang biar gak sia-sia hafalannya, jadi ikut bantu pengurusan-pengurusan tahfidz seperti itu.
2: Alhamdulillah. Nah, ini kalau bidang koordinator multimedia atau streamer ini seperti apa sih kegiatan-kegiatan yang dilakukan ini?
1: Jadi adanya media itu sebelumnya itu hanya media dokumentasi atau video-video seperti pada umumnya. Baru beberapa dekade itu Mas Ahyar itu ingin supaya bisa dijangkau lebih luas. Jadi gak hanya lewat Instagram, tapi bisa dijangkau lewat live streaming di YouTube. Nah, pada saat itu kebetulan saya ada bakat di kayak perkamera atau FOH kayak gitu, itu saya ada, akhirnya ditawari, saya ikut-ikut bantu. Jadi kayak kita itu sebagai media itu sebagai jembatan. Jadi jembatan antara dari JKH sama publik. Jadi publik itu biar tahu, oh kegiatannya JKH seperti ini. Terus kalau barangkali adanya live streaming itu kayak orang luar ingin ikut apa solawatan atau rutinan malam Jumat tibaan, cuma mereka itu kayak orang-orang luar itu nggak bisa apa ya, nggak bisa ikut langsung di tempat. Jadi kita ada live streaming itu supaya orang-orang luar atau mahasiswa-mahasiswa yang mondok atau yang ngekos jauh dan nggak bisa berangkat ke kampus untuk ikut rutinan, itu kita sediakan live YouTube untuk menjembatani itu.
2: Keren sekali ya. Tentu ada media ini menjadi salah satu kemudahan untuk mengakses berbagai macam informasi, kegiatan, ataupun hal-hal positif untuk disebarluaskan ke banyak orang gitu ya. Nah, kita ke Mas Ahyar kembali. Nah, sebelumnya UKM JKH ini berdirinya kapan sih Mas? Dan juga proses dari tadi ada bidang-bidang yang sangat banyak sekali ini, prosesnya bagaimana sehingga bisa ada muncul bidang-bidang seperti ini?
4: Untuk lahirnya JKH itu tahun 2019. 2019 itu dipimpin langsung sama Mas Fajri, beliau itu selaku pendiri JKH juga. Karena sebelumnya kebetulan UNU juga baru bangun itu 2017. Jadi sempat mungkin baru berdiri itu di 2019, itu pun baru satu divisi Mas. Baru satu bidang. Saya belum gak begitu paham banget ya Mas ya, ini baru cuma asumsi. Dan yang saya dengar-dengar itu kalau pertama itu ada bidang kaligrafi, kalau gak salah itu kaligrafi, baru tuh mulai bidang tahfidz. Nah, tilawah itu sama hadroh belum masuk. Itu ke, kalau nggak salah di tahun 2021 tuh udah tuh mulai tuh masuk semuanya, dari tilawah, tahfidz, hadroh, terus juga sama kaligrafi. Jadi prosesnya agak lumayan panjang juga ya Mas ya. Tapi yang saya pahami untuk apa namanya lika-likunya dan prosesnya itu yang hanya saya tahu itu dari situ. Jadi udah 7 tahun itu masa kepemimpinan dari UKM Jekia sendiri alhamdulillah baik semuanya, dan sempat juga ingin membangun lah bahasanya, ingin membangun Jekia itu gimana caranya sih Jekia ini bisa dikenal banyak orang, terus juga teman-teman mahasiswa UNU juga bisa bisalah menjadi acuan untuk kita tuh kembali kepada Allah gitu lah bahasanya. Kan kita juga Jekia ini kan bahasanya UKM keislaman ya Mas ya, UKM keislaman juga, dan kita gimana caranya bisa menaungi teman-teman yang habis kuliah, habis tugas nih, nanti bisa bareng ke kumpul sama anak-anak Jekia. Kadang kita setiap malam Jumat tuh Mas, itu ada rutinan malam Jumat, nanti diisi sama teman-teman hadroh, ada tahfidz juga, terus ada kaligrafi dan tilawah juga.
2: Di mana itu base campnya?
4: Base campnya di kampus Mas, di masjidnya.
2: Sampai malam boleh?
4: Sampai malam boleh.
2: Seru sekali.
4: Seru
2: ya.
4: Banget.
2: Nah, kemudian kalau anggota sendiri sekarang sudah berapa?
4: Alhamdulillah kalau anggota itu kurang lebih ada 100.
2: Wah, lumayan ya.
4: Sampai 100.
2: Banyak sekali ya. Dari semua angkatan gitu ya.
4: Dari semua angkatan.
2: Nah, ini kalau Kak Atan ini sebagai koordinator divisi Tahfidz. Tahfidz ini tantangannya bagaimana sih Kak? Dari para anggota dan juga teman-teman koordinator lainnya juga seperti apa?
3: Kalau dari teman-teman pengurus, alhamdulillah karena kita sama-sama satu jurusan dan kebanyakan satu angkatan juga, jadi buat ngatur waktu misalkan ada kegiatan tuh lebih gampang. Nah, yang susah itu di teman-teman anggota, karena mereka kan dari berbagai prodi, jadi jam matkulnya tuh beda-beda juga, kadang menyelesaikannya itu yang agak susah gitu. Terus kalau masalah terkait hafalan itu atau murojaah, kendala pertama itu di ngilangin rasa malas sih Mas. Ngilangin rasa malas. Sekarang kan saking banyaknya kegiatan di kampus, tugas, terus organisasi, kegiatan luar, itu kadang bikin kita ngerasa menunda-nunda hal yang harusnya udah kita utamain gitu. Tapi karena adanya Jekia ini mungkin bisa menjadi naungan buat teman-teman yang awalnya tadi nggak bingung gimana cara bagi waktu buat nderes, buat murojaah, buat ziyadah, buat baca Al-Quran. Nah, adanya Jekia ini gimana teman-teman bisa ada perkumpulan yang menaungi buat untuk terus belajar Al-Quran gitu.
2: Nah, kemudian pembagiannya sendiri gimana ini antara yang laki-laki dan perempuan?
3: Kebetulan di divisi Tahfidz ini itu pengurus laki-laki ada 2, tapi kebanyakan anggota dari perempuan. Jadi untuk yang laki-laki itu kita minta tolong untuk di media Tahfidz, di bagian media Tahfidz. Nah, untuk yang perempuan kita bagi untuk jadi PJ ziyadah dan murojaah gitu.
2: Baik, keren sekali ya. Nah, kita ke tim multimedia. Nah, tim multimedia ini berapa ini Mas anggotanya Mas?
1: Anggotanya untuk sekarang kisaran orang 8 sampai 10.
2: Oh, lumayan juga ya. Gimana itu cara mengatur waktunya ketika live streaming? Berapa kali jumlah live streamingnya?
1: Kalau untuk live streaming itu kita taruh di 1 bulan sekali, itu untuk rutinan selapanan. Jadi di JKH itu ada rutinan selapanan, yang dimana isinya selapanan itu seperti sholawat-sholawat biasa, tapi selapanan itu lebih ke kayak puncak acara dari 1 bulan itu, kayak lebih meriah gitu, untuk rasa syukur dalam 1 bulan ini bisa berjalan rutinan-rutinan mingguan gitu. Jadi yang sebelumnya rutinan biasa itu cuma solawatan biasa, itu kan dihidangi snack-snack. Pada selapanan itu kita sangat bersyukur satu bulan itu bisa lancar. Jadi adanya selapanan itu kayak, wah, satu bulan ini harus dirayain. Jadi kita adakan kayak manggil dari orang luar untuk mawido, untuk kultum, dan kita sediakan kayak makan bersama gitu. Ya, buat salah satu ada selapanan juga buat narik orang-orang. Jadi UKM JKH itu nggak harus anak UNU. Jadi luar UNU atau warga-warga atau remaja-remaja kampung UNU daerah situ, kalau ingin ikut selawatan atau memeriahkan, boleh banget. Jadi seperti itu. Kalau untuk mingguan itu kita hanya dibagi untuk sesi potret kegiatan sama video. Jadi ya, seperti itu.
2: Ada konten-kontennya juga gitu ya.
1: Iya, ada.
2: Nah, ini gimana ini kalau para pendengar Pro 1 RR di Yogyakarta pengen lihat streamingnya atau lihat sosmednya itu di mana?
1: Kalau untuk sosmed, kami JKH itu ada di Instagram sama YouTube. Kalau untuk kayak publikasi hasil kegiatan atau after movie kegiatan atau jadwal-jadwal atau informasi-informasi dari beberapa bidang itu bisa dilihat di Instagram, itu namanya IAC Jogja. Kalau Jogja. Untuk live streaming itu juga sama UKM, di YouTube
4: UKM JKH IAC.
2: Baik, ada yang bertanya ini di kesempatan malam hari ini. Selamat malam, assalamualaikum Mas Hanafi dan narasumber dan pendengar Pro 1 RR di Yogyakarta, dari Dian di Sendowo. Nah, bagaimana ini menambah murojaah dengan cepat? Apakah ada tips khususnya? Ya, silakan. Monggo.
4: Kebetulan dengan berdua ini hafiz-hafizah.
2: Masya Allah. Ya, silakan.
3: Kalau tips menambah murojaah, murojaah itu kan mengulang ya Mas, bukan menambah. Kalau menambah itu lebih ke ziyadah hafalan baru. Nah, kalau murojaah sendiri dari aku itu bikin target, misalkan satu hari itu wajib 2 juz. Misalkan di satu hari itu 2 juz gak kepegang, itu kita hutang ikutnya. Karena kalau misalkan gak kayak gitu, kita bakal nanti terus gitu. Jadi kita harus punya target, misalkan satu hari wajib 2 juz. Misalkan di hari itu kita gak bisa 2 juz, cuman 1 juz, berarti di hari besoknya itu kita bawa nih, misalkan hari pertama juz 1 doang. Nah, untuk hari berikutnya juz 2, juz 3, juz 4. Gitu. Jadi setiap harinya itu kita punya target, misalkan satu bulan hatam, atau entah hatam binadri, entah hatam bilgaib, intinya satu bulan itu wajib hatam gitu. Nah, perharinya juga harus ditarget. Kayak tadi misalkan satu hari diwajibin untuk diri sendiri murojaah itu 2 juz. Misalkan di hari itu gak bisa nyelesain 2 juz, kita ikutkan ke hari besoknya, seperti itu.
2: Keren sekali sih. Nah, ini Mas Fatir ada tipsnya juga gak?
1: Kalau saya itu biasanya kalau yang di pengalaman saya untuk menghafal Al-Quran itu, untuk menghafal Al-Quran itu gampang, tapi murojaahnya memang susah. Kalau tips saya sendiri itu satu hari itu gak perlu bilgoib atau ngafalin ulang. Jadi saya satu hari itu kan sebelumnya sudah pernah menghafal, sudah selesai. Akhirnya jadi satu hari itu 3 juz baca Al-Quran binador itu 3 juz.
2: Berapa lama itu 3 juz?
1: 3 juz itu sekitar 1 jam. 1 jam. Jadi 3 juz itu satu hari target. Jadi menambah-nambah hatam, besoknya diulangi lagi. Jadi seperti itu. Jadi nanti awal-awal itu kita enggak kerasa. Apa sih gunanya baca? Apa sih gunanya binador? Lah, dari situ entah nanti selang 3 bulan atau 4 bulan itu pasti kayak ada refleks tersendiri di otak. Jadi hafalan sebelumnya itu bisa nyantol. Jadi kita mengaji juz 2 kayak saya qul subha, itu lanjutannya, oh ini lanjutannya ini. Jadi udah nyetak di otak. Jadi udah ada cetakannya di otak, seperti itu.
2: Jadi kalau sehari 3 juz, 10 hari udah dapat 30 juz gitu ya. Iya. Ulang lagi nanti di hari ke-10 ke-11 mulai lagi dari ayat pertama gitu ya. Keren sekali sih. Ada juga ini yang bertanya di WhatsApp Pro 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Bu Yaskia di Alkit. Nah, ini Untuk maba, bagaimana cara gabungnya? Anak saya juga kuliah di UNU, mulai mau daftar kemarin sudah berniat, dan saat ini alhamdulillah sudah proses. Nah, bagaimana caranya mendaftar juga?
4: Mendaftar
3: JKH.
4: Oh, nanti kebetulan itu kan nanti di kampus ada apa namanya? Program jenius biasanya ada
3: persennya itu. Kayak ospek gitu.
4: Ah, ya, ospek.
3: Di hari ketiga itu nanti kita bakal adain bazar. Bazar UKM. Jadi setiap UKM itu
1: membuka open recruitment.
4: Iya. Buka stand lah itu. Ya, yang mau daftar siapa, mau kemana.
2: Iya.
4: Itu nanti
2: ada persyaratan khusus enggak sih?
1: Kalau untuk persyaratan itu sebenarnya kita enggak menganut kayak bakat gitu ya. Kita siapa itu aja? Lebih ke minat. Soalnya kalau bakat kadang itu nggak ada minat juga, jadi kita menampung-nampung orang yang minat atau mau belajar gitu.
2: Mau pengen itu. Minat ke divisi mana gitu ya.
4: Walaupun ya dia nggak punya basic, kita tetap menaungi itu.
2: Oh.
4: Ya kami emang seperti itu kalau di JK. Misal dia mau di hadro, tilawah atau tahfid atau mungkin kaligrafi, dia pengen nimbrung nih, walaupun dia nggak bisa, itu nanti bisa dibantu dengan pengurus-pengurus.
2: Ini para peserta ini juga sering ikut kompetisi atau lomba-lomba gitu nggak sih?
4: Wah, ya.
2: Sering. Apa saja biasanya?
4: Kalau biasanya tilawah. Kalau saya tilawah pernah. Itu kemarin terakhir itu di Pekalongan. Itu,
2: ya,
4: itu alhamdulillah dapat dapat juara 3. MTQ se-DIY lah. Terus kemarin juga di Win Suka di sebelah. Nah itu acaranya sama acaranya JKH juga. Itu alhamdulillah saya dapat juara 1 kemarin.
2: Tapi berarti setiap universitas Islam mungkin ada UKM-nya sendiri dengan namanya sendiri-sendiri gitu ya. Terkait dengan Al-Quran dan lain sebagainya, peminatan dan lain sebagainya, pasti ada gitu ya. Tapi JKH ini hanya di UNU atau gimana?
4: JKH itu banyak mas, di seluruh Indonesia ada.
2: Dari universitas?
3: Enggak, cuma dari universitas. Jadi tuh JKH kan kepanjangannya Jamiah Qurratul Wal Hufadz. Nah jadi kalau di desa-desa itu biasanya bagi penghafal Quran itu ada komunitasnya sendiri, namanya juga JKH.
2: Jadi ini yang tingkat universitas, ada juga yang
3: kabupaten,
2: kota atau wilayah-wilayah lain di seluruh Indonesia gitu ya. Menarik sekali. Oke, nanti kita akan sambungkan ke sesi selanjutnya, namun kita akan jeda sejenak. Dan pendengar jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Ngobras, obrolan komunitas Pro 1 RRI Yogyakarta. Tetap bersama kami.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.
3: Pernahkah terpikir, di kedalaman laut ada makhluk raksasa yang suaranya menggetarkan samudra? Paus biru, hewan terbesar sekaligus paling berisik di bumi. Paus biru bisa mengeluarkan suara hingga 188 desibel, dan itu lebih keras dari suara mesin jet saat lepas landas. Bayangkan, di lingkungan laut yang padat, suara ini bisa merambat hingga lebih dari 800 km jauhnya. Dan suara ini bukan sekedar bising, itu adalah cara mereka untuk berkomunikasi, mencari pasangan, atau menandai wilayah di samudra yang luas dan gelap. Dengan gelombang frekuensi rendah, panggilan mereka bisa menyusup jauh ke segala penjuru laut, seolah berkata, "Aku di sini."

0: Pendengar, Anda masih menyaksikan kami di live YouTube RRI Jogja Official di program Ngobras Obrolan Komunitas ataupun mendengarkan di 91,1 FM Bersatu RRI Yogyakarta dan juga RRI Digitalnya dimanapun Anda berada. Nah, malam hari ini pendengar masih dengan talenta kreatif pemuda muslim komunitas UKM JHH Islamic Art Collaboration UNU Yogyakarta dan juga masih bersama Mas Fatir, Kak Atani dan juga Mas Ahyar. Nah, malam hari ini terkait dengan kreativitas dari anggota-anggota sendiri ini bagaimana sih Mas agar selalu meningkat dan juga di bidang keislaman itu juga selalu sharing bersama teman-teman satu komunitas UKM ini. Gimana?
1: Ini nyantai aja Mas ya, semuanya
0: jawab ya.
1: Kalau dari saya ya, apa yang saya alami itu kreativitas itu salah satu imajinasi dari teman-teman yang emang dia itu sudah terlatih ya.
0: Yeah.
1: Dan salah satunya juga mereka itu bisa mengorbankan waktu juga, karena kan kreativitas seperti kaligrafi, kaligrafi itu kan salah satu kreativitas juga Mas, karena dia itu bisa, kadang ya Mas, kalau kaligrafi itu lomba aja sampai 5 jam, butuh 5 jam.
0: Karena banget ya.
1: Iya, karena itu apa ya, ngerancang ini mau gambar apa, terus warna-warnanya juga. Terus apalagi ya, lain-lain. Dan makanya di kita itu teman-teman yang ingin bareng sama kita JKIA dan semua dari yang di mahasiswa UNU atau yang di luar yang emang punya kreativitas itu, gimana cara bisa menumbuhkan, kita bisa salah satunya itu nimbrung gitu Mas, nimbrung sama teman-teman yang emang dia udah berpengalaman. Nantilah dari situ timbul rasa kayak, wah kayaknya pengen nih kayak orang ini gitu, kayaknya dia baik pengalaman gitu. Atau mungkin dia bisa ngelihat salah satu teman-teman yang udah berprestasi, terus dia ngerasa aku harus bisa nih kayak dia gitu. Ya itu cukup sih kalau dari saya itu kreativitas seperti itu.
0: Iya.
1: Terus ngambil dari beberapa pengalaman teman-teman.
0: Kak Antani sendiri gimana ini sharing sessionnya kepada semua anggota atau saling bertukar pengalaman atau ilmu gitu gimana?
2: Mungkin dari teman-teman Tahfid itu, kita kan ada beberapa program dari pengurus. Nah, kalau menghafal itu kan bikin bosen ya Mas. Kalau kita fokus ke Al-Quran terus itu juga lama-lama bikin bosen. Nah, gimana caranya teman-teman itu gak bosen buat ngehafal, itu kita adain beberapa games. Ada namanya Fun Quran. Nah, di Fun Quran itu kita buat lewat web Google, terus kita buat pertanyaan-pertanyaan kayak sambung ayat, terus menyatukan ayat-ayat gitu kan, dari hafalan-hafalan yang teman-teman anggota itu udah hafal. Jadi gak cuman ziyadah setor ke PJ-nya, tapi teman-teman bisa mengaplikasikan di games tersebut gitu. Terus ya mungkin gitu.
0: Jadi ada apa ya, hiburannya juga gitu ya, tapi tetap berfaedah gitu kan. Nah, ini kalau Mas Fatir sendiri tadi terkait dengan kreativitas kan macam-macam, ada seperti Al-Quran yang memang dibaca dengan apa ya istilahnya tilawah, itu kan juga seni juga ya. Nah, ini dari anggota-anggota sendiri juga ini potensinya berapa, seperti apa sih potensi dari teman-teman anggota dan juga mungkin yang sudah bergabung lama atau baru, kemudian saling berbagi apa ya pengalaman dan informasinya juga seperti apa Mas Fatir?
3: Kalau dari sudut pandang saya yang bagian multimedia itu kan yang megang naungan informasi-informasi semua itu, untuk potensi-potensinya itu tinggi. Jadi kayak dari pihak bidang tilawah itu ikut lomba yang namanya Musabaqah Tilawatil Quran. Itu juga sering beberapa kali itu kayak menjuarai-menjuarai. Pernah juga tahun 2024 atau 2025 itu pas masih saya dan Mas Ahyar itu masih di bidang tilawah. Mas Ahyar itu ikut bidang tilawah lomba itu se-Jawa Bali. Iya. Sejawa Madura. Jawa Madura. Sejawa. Pokoknya pernah itu juara satu. Dan juga dari tahfidz itu juga pernah. Terus dari kaligrafi itu juga sering. Jadi potensi-potensinya itu untuk mengembangkan minat-minat peserta atau anggota UKM JGA itu tinggi.
0: Kemudian ini para senior ini kalau sharing bagaimana? Apakah ada waktu-waktu khususkah ataupun bagaimana cara memberikan informasi atau pengalamannya kepada mungkin anggota-anggota yang masih baru atau anggota-anggota yang memang masih juga pengen juga mengembangkan apa ya istilahnya bakatnya gitu.
3: Jadi kalau untuk kayak sharing session itu kalau untuk anggota-anggota baru itu kita ada yang namanya itu kayak pelantikan diklat. Anggota JKH diklat ya. Ya, diklat anggota JKH. Jadi di situ kita itu satu acara dari pagi sampai sore itu kita sharing session gimana awal mula terbentuknya JKH, terus apa saja bidangnya, terus bagaimana caranya, terus yang tidak bisa nggak bisa nanti kita kelompokkan dan nanti ada kayak pelatihnya dari senior-senior. Jadi seperti itu.
0: Jadi tetap saling berbagi ilmu, berbagi pengalaman dan juga kebersamaan gitu ya. Nah ini masalah kebersamaan juga ternyata gak terasa nih kebersamaan kita bersama para pendengar Pusat RRI Yogyakarta. Mungkin sebelum kita tutup malam hari ini, dari teman-teman ini ada yang ingin disampaikan untuk para pendengar Pusat RRI Yogyakarta? Mungkin dari Mas Ahyar terlebih dahulu.
1: Mungkin kalau dari saya penyampaiannya, kalau dari saya sendiri ya, pengalaman itu ketika kita ingin mengikuti organisasi atau apalagi dengan tema yang seperti sekarang ini, gimana cara kita bisa menjadi talenta yang berkreatif, salah satunya kita harus bergabung dengan organisasi, karena organisasi itu penting. Walaupun ya belajar itu sangat wajib, tapi menurut saya organisasi itu harus ada di lubuk hati kita atau mungkin di pengalaman kita, karena organisasi ini salah satu jalannya kita untuk kehidupan sehari-hari. Mungkin kita nggak tahu bisa berteman dengan dia, nanti suatu saat dia bisa bantu kita. Nah mungkin dari teman-teman semuanya kita harus bisa berpikir atau bekerja sama dengan salah satunya kita mengikuti organisasi tersebut. Mungkin cukup.
0: Baik, Kak Atani, ada yang ingin disampaikan? Menggosalkan
2: mungkin kalau dari aku, buat teman-teman mahasiswa, khususnya mahasiswa yang ada di Indonesia, jangan terlalu fokus pada dunia, karena kita di dunia itu gak akan abadi. Jadi kita tuh harus tetap balance antara dunia dan akhirat. Ketika kamu udah masuk ke dunia mahasiswa, kamu juga harus bisa ngejaga diri, ngejaga apa namanya, yang khususnya udah punya hafalan, ngejaga hafalan kamu, gimana caranya biar bisa terus dekat dengan Al-Quran. Mungkin seperti itu.
0: Baik, Mas Swatir.
3: Kalau untuk saya, untuk semua dari kalangan mahasiswa atau anak-anak atau remaja kayak yang ingin mengembangkan minatnya, itu langsung aja, jadi kayak langsung belajar aja. Kalau menurut saya itu bakat itu enggak ada. Adanya bakat itu berawal dari minat. Jadi kalau kita minat kayak saya ingin menghafal Al-Qur'an. Jadi kita belajar sendiri pertama menghafal Al-Qur'an, terus seperti nanti kalau di sekitar kita kayak ada organisasi atau pemuda-pemuda masjid biasanya, itu kita ikut terjun. Jadi kita ikut kita dapat manfaatnya, terus kita bisa menyalurkan manfaatnya. Jadi seperti itu.
0: Baik, terima kasih Mas Fatir, Kak Atani dan juga Mas Ahyar malam hari ini sudah sharing bersama para pendengar Pusat RRI Yogyakarta. Sukses selalu buat UKM-nya dan juga semoga juga menjadikan salah satu ladang pahala ya. Amin. Buat kita semuanya dalam menjalankan hidup di dunia ini. Nah terima kasih, selalu diberikan kesehatan. Salam juga buat teman-teman UKM JKH, semoga menjadi salah satu kebanggaan orang tua, lingkungan, bangsa dan negara juga. Terima kasih, semoga kuliahnya juga cepat lulus.
1: Amin, kabul.
0: Baik, terima kasih atas kehadirannya di studio Persatuan di Yogyakarta. Nanti kalau kondur atau pulang, hati-hati di jalan, Jay. Baik. Pendengar, terima kasih juga atas atensi Anje di WA kami Prosatu RRI Yogyakarta, di juga live YouTube kami RRI Jogja Official, ataupun di RRI Digital seluruh Indonesia. Malam hari ini sudah mendengarkan Ngobras Prosatu RRI Yogyakarta. Terima kasih, selamat malam, selamat beraktivitas. Masih kami temani dengan berbagai macam acara di Prosatu.

Pendengar Prosatu dari Yogyakarta hadir di Ruang Rindu Melodi Memori Musik Albu. Selamat malam Sugeng Dalu. Monggo bergabung kalian Rifana V malam hari ini dengan koleksi album penyanyi Glenn Fredly. Kita enaknya membahas apa nih? Kemeriahan 17-an Semerak Kemerdekaan dari para pendengar Prosatu RRI Yogyakarta. Ini setiap daerah, setiap wilayah, setiap dusun, setiap kelurahan, kecamatan pasti berbeda-beda tradisinya. Kalau pendengar Prosatu RRI Yogyakarta, tradisi di tempat Anda seperti apa nih? Kalau di tempat Rifah Hanafi, tradisinya dimulai dengan perlombaan anak-anak. Kemudian perlombaan orang dewasa. Ibu-ibu, bapak-bapak, ada muda-mudi. Kemudian ada malam tirakatan. Kemudian ada upacara 17 Agustus di Kampung Hanafi, diselenggarakan setiap tanggal 17 Agustus jam 7 pagi. Lokasinya ini berpindah-pindah dari RT ke RT. Kemudian ada juga fasilitasnya seperti sarapan bubur gratis, sarapan nasi kucing gratis, atau beragam door prize ya. Malam tirakatan itu juga ada door prize-nya banyak juga. Ya, banyak sekali sih agenda-agendanya. Kalau pendengar Prosatu RRI Yogyakarta, agendanya seperti apa? Agenda yang ditunggu ataupun tradisi yang ditunggu? Kalau Bu Yaskia di Alkit ini sudah bergabung, selamat malam Mas Hanafi, gabung Ruang Rindu Melodi Memori Musikal Bu. Semoga sehat selalu buat Mas Hanafi dan para pendengar. Aku pengen dengerin Sudah Belayar dari Glenn Fredly dan Yupi Latul. Kalau tradisi yang saya tunggu-tunggu setiap Agustusan ini adalah marching band. Nah, seneng banget kalau di Alkit itu, aku agak ke utara dikit di area Malioboro itu pasti ada pertunjukan mar-

sudah gak ada jarang-jarang gitu ya. Tapi masih kita tunggu, yang namanya gerak jalan itu seru sekali ya. Atau kirap Nusantaranya itu juga bagus. Pasti di Malioboro pasti ada. Lagunya itu tadi Mas Hanafi sudah berlayar. Salamnya buat Mas Hanafi sama pendengar Prosatu RRI Yogyakarta. Salam sehat, salam bahagia. Selamat menjalankan tugas malam hari ini. Terima kasih Bu Yaski di Alkit. Ada juga Pak Suradi di Sleman malam hari ini. Mas Hanafi, kalau aku tuh suka momen upacara ketika menggunakan baju adat tradisional berbagai wilayah yang ada di Indonesia. Nah, di kampung saya juga kadang kostumnya ini suka menjadi daya tarik tersendiri ketika berupacara di kampung. Momen foto-foto, kemudian momen melihat adat istiadat, baju-baju yang indah menjadi salah satu daya tarik tersendiri bagi keluarga dan lain sebagainya. Jadi semangat ikut upacaranya. Lagunya pengen dengerin Januari dari Glenn Fredly. Salamnya buat semua pendengar Prosatu RRI Yogyakarta. Salam sehat, salam bahagia. Selamat bertugas untuk Mas Hanafi. Semoga selalu diberikan kesehatan. Maturun. Baik pendengar, kita hadirkan lagu-lagu untuk Anda dan nanti juga bisa bergabung di line telepon dan line WA Prosatu RRI Yogyakarta.

0: Sadarkah Anda bahwa jari-jari Anda dapat menggerakkan orang berbuat anarki, dapat membuat orang sakit hati, bahkan dapat membuat orang bunuh diri? Hati-hati dengan jari-jari Anda di media sosial.
1: Pendengar, Anda ingin melihat gurun pasir? Tidak perlu jauh-jauh pergi ke Timur Tengah atau Afrika. Di Pantai Parangkusumo, Parangtritis Daerah Istimewa Yogyakarta, kita juga bisa melihat gurun pasir, dikenal dengan nama Gumuk Pasir Parangkusumo. Menurut situs Parangtritis Geomaritim Science Park, gumuk pasir merupakan fenomena langka di dunia. Di Asia Tenggara hanya ada di Indonesia, Filipina, dan Vietnam. Namun hanya gumuk pasir Parangkusumo yang paling unik dan istimewa. Semestinya gumuk pasir tersebut tidak terbentuk di Indonesia yang beriklim tropika basah. Gumuk pasir Parangkusumo berasal dari material vulkanik Gunung Merapi dan Gunung Merbabu yang terbawa oleh aliran sungai Opak dan terbentuk oleh angin. Tingginya mencapai 5 hingga 10 meter. Karena ketinggiannya itulah, hanya gumuk pasir Parangkusumo yang dapat dimanfaatkan untuk olahraga sandboarding. Nah, Anda penggemar sandboarding tidak perlu mencari area sampai ke Australia atau Mesir. Di gumuk pasir Parangkusumo, Anda dapat merasakan sensasi yang sama untuk meluncur. Hah, Indonesia memang istimewa.

0: Pendengar pasti kami temani di program Ruang Rindu Melodi Memori Musik Kalbu. Masih dengan album penyanyi dari Glenn Fredly. Pendengar pasti bisa bergabung bersama kami di 580333 ataupun 0811271911. Malam hari ini spesial album penyanyi pendengar dari Glenn Fredly. Kami undang untuk para pendengar Persatuan Radio Jakarta boleh menceritakan apa sih yang ditunggu-tunggu di bulan Agustus ini. Mbah Jadi dari Pantai Selatan, Bu Nani dari Bantul, Bu Umi dari Serandakan, kemudian Mbah Muslimin dari Tanjung Pinang, Mas Andi dari Batam, Mas Ardi dari Klaten Timur, ada juga Bu Tuti, Bu Kus dari Kentungan, Mbak Rianti dari Grojokan, Mbak Andin, Bu Mawar Kuning, Pak John, Pak Puji Grahito, Mbak Ernest Intan Rahayu. Semoga selalu diberikan kesehatan semuanya ya. Ini ada Pak Bari, selamat malam, hadir di Ruang Rindu Melodi Memori Musik Kalbu. Salamnya buat anak-anak tercinta Mbak Meta, Mbak Meti, Mas Popo dan cucu-cucu tercinta. Salam sehat, salam bahagia buat Mas Hanafi, selamat bertugas. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Sugeng dalu.
0: Sugeng dalu pusatilah.
1: Ya, sugeng dalu Mas Hanafi.
0: Pripon?
1: Sugeng dalu.
0: Jadi ini kok suaranya kecil, Bu?
1: Iya.
0: Kenapa?
1: Gak apa-apa. Masa kecil.
0: Ini udah lumayan ini. Iya. Sehat ya Bu ya?
1: Alhamdulillah.
0: Jadi ini yang sehat. Ditunggu-tunggu di bulan Agustus tuh apa sih kalau Bu Satila?
1: Gimana?
0: Kalau yang ditunggu-tunggu di bulan Agustus itu apa Bu?
1: Ya apa ya? Kalau bulan Agustus itu kan mau nyongsong 17-an ada lomba-lomba kecil-kecil, anak kecil-kecil yang macam-macam, ada apa gerak jalan segala.
0: Ibu juga nonton?
1: Kemarin sini udah tanggal 9 kemarin mengadakan lomba-lomba. Lomba dorong air, ada lomba mancing ikan di apa? Di ember atau di ada yang masukkan pulpen ke dalam botol. Ada itu mengambil air ditaruh di wadah lainnya, terus mukanya ditutup pakai corong itu yang gede. Yuk. Itu ada yang ngambil air dari depan di ke belakangin sama temennya, tapi harus lewat di atas kepala, maka pemainnya itu basah kulit semua. Itu terus ada lomba itu bikin ketupat.
0: Yang kemarin itu bagus ya.
1: Ada kegiatan lain yang itu ngumpul-ngumpulin darah mau dibikin aku umbun nanti pas malam tanggal 17-an. Sambil nyalakan kembang api.
0: Seru juga ya Bu ya.
1: Iya, kalau pas hari 17-an pagi upacara, habis upacara jalan sehat. Habis jalan sehat ntar bagikan dotres. Dotresnya banyak banget Mas di sini.
0: Bu Satila pernah dapat apa?
1: Ya.
0: Pernah dapat kulkas? Pernah dapat mesin cuci?
1: Ya, dapat kulkas ya. Terima kasih, tapi saya itu enggak kebagian. Dapat ya sana yang udah banyak uang.
0: Karena belinya banyak ya, Bu?
1: Iya.
0: Kuponnya ya.
1: Orang yang tahun kemarin itu yang dapat kambing itu habis dapat undian BRI, dapat mobil, bisa dapat undian di 17-an, dapat kambing juga.
0: Beruntung.
1: di lain tempat dapat mesin cuci ya Pak Lutfi.
0: Kok iso ya Bu ya?
1: Iya.
0: Nah, tak doain moga-moga tahun ini Bu Satilah yang dapat hadiah. Iya. Gitu ya Bu ya. Bu Satilah.
1: Iya.
0: Malam hari ini di Kokap dingin gak Bu?
1: Lumayan dingin tapi ya gak terlalu dingin.
0: Gak terlalu
1: ya,
0: dingin.
1: Ya sedang aja dinginnya.
0: Ini ada lagu-lagu dari Glenn Fredly Bu. Pengen dengerin apa?
1: Lagunya apa aja?
0: Ada.
1: Sama penyanyinya.
0: Apa?
1: Sama penyanyinya.
0: Glenn Fredly semua?
1: Ya, ikutan aja lah.
0: Anje.
1: Kalau sama.
0: Mau dikirim ke Kem Sinten Bu?
1: Salamnya kagem Bu Ali,
0: yeah.
1: Bu Mawar Kuning, Bu Tuti, Bu Nani, Bu Umi, Bu Wigati, Mbak Andin, Mbak Kristin, Pak Putih Ceto, Pak Rimbang, Kang Ibul Marianto, Mbak Jati, Mas, ya Pak, Mbak Jati, Pak Putih, Mas Ibul, Mas, ya Pak, Pak kagum semuanya aja lah. Tupa. Kagum semuanya aja, semoga tetap sehat, semangat. Kagum Mas Janasi, sebenarnya ya karyon atas Arim Purno, tetap sehat, semangat, lancar, rezeki. Ngantin kemauan, Mas.
0: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Satilah sudah bergabung dari Kokap Kulon Progo. Nanti boleh bergabung kembali, kita hadirkan lagu-lagu dulu untuk para pendengar Pro 1.

0: Tersangka ini mengaku mengunggah dan menyebarkan informasi hoax dari akun Facebook.
1: Tersangka dijerat Undang-Undang ITE.
2: Konten hoax, ujar kebencian itu terus didalami oleh Direktorat Cyber.
3: Awas, jarimu dapat membuatmu masuk bui. Alis tebal dengan bentuk indah kini jadi salah satu acuan kecantikan seorang wanita. Banyak wanita rela merogoh kocek mahal untuk sekedar membuat alis palsu. Tahukah Anda, membuat alis palsu ternyata sudah ada sejak zaman Yunani. Menurut laman intisari.com, wanita Yunani percaya bahwa alis yang tebal alami dan nyaris menyatu merupakan kecantikan sempurna seorang wanita. Wanita Yunani yang tak memiliki alis tebal dan menyatu memutar otak dengan membuat alis palsu menggunakan kohl berupa cairan hitam pekat. Sayangnya kohl mudah luntur saat terkena air. Mereka lalu menemukan cara yang lebih ekstrim, membuat alis palsu dari kulit kambing yang dikeringkan dan digunting serupa bentuk alis, lalu ditempelkan ke wajah menggunakan getah pohon. Tren alis mata dari kulit kambing tidak bertahan lama. Pertengahan abad ke-18, wanita Georgia memperkenalkan tren alis kulit tikus yang mendapat sambutan cukup bagus. Tahun 1890-an, model asal Inggris Lily Elsie memperkenalkan pensil alis untuk pertama kalinya dan populer hingga sekarang.

Pendengar masih kami temani di program Ruang Rindu Melodi Memori Musik Kalbu. Anda masih bisa bergabung bersama kami di landafon 580333 atau 0811271119. Boleh ceritakan sama Riva Nafi, momen 17 Agustusan apa yang bikin rindu, bikin kangen, dan apa yang ada di tempat masing-masing para pendengar Pro 1 RRI Yogyakarta. Ada Bu Retno di Kalasan, Mas Nafi gabung Ruang Rindu malam hari ini. Semoga selalu diberikan kesehatan. Kalau di area kawasan sini aku tuh suka lomba ibu-ibu yang lucu-lucu gitu ya. Namun suka juga ikut yang lomba memasak, seperti memasak nasi goreng atau masakan-masakan lainnya. Dan ketika tahun-tahun yang dulu juga pernah ikut lomba memasak nasi goreng, dan alhamdulillah juara satu. Namun tahun ini saingannya semakin ketat, banyak anak-anak muda yang ikut, banyak ibu-ibu yang punya kuliner usaha yang ikut juga. Jadi saingannya berat sekali. Lagunya dari Glenn Fredly, Mas Nafi pengen dengerin Terang. Salamnya buat semua pendengar Pro 1 RRI Yogyakarta. Selalu diberikan kesehatan buat Mas Nafi, dan selamat menjalankan tugas malam hari ini. Terima kasih Bu Retno sudah bergabung di Ruang Rindu malam hari ini, Pro 1 RRI Yogyakarta. Ada juga Bu Fatima dari Kadipaten. Mas Nafi selamat malam hadir di Ruang Rindu Melodi Memori Musikal Bu. Kalau tempat ke sih lomba-lomba ini masih ada. Nah, terkadang menikmati 17 Agustus 1945, kemerdekaan seluruh rakyat Indonesia ini memang harus kita maknai dengan penuh sukacita. Jasa-jasa para pahlawan yang sudah gugur memperjuangkan kita di medan perang harus kita doakan. Kemudian kalau saya sih lebih suka menikmatinya dengan turut serta upacara bendera dan juga gotong royong dalam membersihkan lingkungan sekitar kita untuk menjaga lingkungan tetap bersih dan juga terawat. Lagunya ikut aja Mas Nafi, semoga selalu diberikan kesehatan.

Ada yang sudah bergabung malam hari ini. Selamat malam Ruang Rindu. Oh, terputus. Bisa dicoba kembali di 580333 atau 0811271911. Mas Rian dari Minggir Sleman, udah lama gak gabung juga. Semoga selalu diberikan kesehatan, J. Mas Rian, J. Pak Rimbang juga. Terus warganya yang ada di grup Pro 1 RRI Yogyakarta, Mas Wiki Hanggoro, Bu Murdiati, ada juga Bu Ali, ada juga dari Temanggung, Bu Wigati, Kimayang Seto, Bu Indra, Bu Atun Trisik, dan semua pendengar Pro 1 RRI di Yogyakarta lainnya. Oke, sudah hadir di kesempatan malam hari ini lagu-lagu spesial album penyanyi dari Glenn Fredly.

0: Woi, kok ngelamun aja sih?
1: Iya Ninin, lagi mikirin bencana yang ada di Indonesia. Sedikit banyak, pasti karena ulah manusia. Coba kamu lihat, mereka masih membuang sampah di sungai yang menyebabkan banjir. Ada penebangan hutan secara liar yang menimbulkan tanah longsor. Dan masih banyak lagi.
0: Andai manusia tidak membuat kerusakan.
2: Mari bersahabat dengan alam. Dimulai dari diri kita sendiri. Jika kita menjaga kelestarian alam, alam akan bersahabat dengan kita.
3: Cacing raksasa? Memang benar ada? Benar dong, jutaan tahun lalu. Jejaknya masih dapat ditemui di Kali Ngalang Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta. Laman GeoHeritage mengungkapkan, di dasar sungai ini, tepatnya di bawah jembatan, banyak ditemukan fosil-fosil hewan purba, utamanya fosil bioturbasi cacing, berdiameter 5 hingga 10 cm, dengan panjang 1 meter atau lebih. Fosil cacing purba di Kalingalang menjadi fosil cacing terbesar di Indonesia. Kalingalang merupakan satu dari 13 situs geopark Gunung Sewu di Gunung Kidul yang dinyatakan sebagai salah satu warisan dunia oleh UNESCO.

pendengar pasti kami temani di Ruang Rindu Melodi Memori Musik Kalbu. Kita bacakan yang sudah bergabung via WA Pro 1. Selamat malam Mas Hanafi, gabung Ruang Rindu. Mas Rianto, Jalan Wates 12,5 Gayam, request lagunya Cukup Sudah dari Glenn Fredly. Salamnya buat Mbah Kakung Uti, Tri Bu Mawar Kuning, Bu Maria Sukaisi, Pak Sukandari, Mbak Kristina Puspasari, Mbak Ernest Intan Rahayu, Bu Tuti, Bu Sri Rahayu, Bu Satila, Pak Kelik, Pak Bambang Joyo, Samiono, Pak Beni, Mas Ardi, Mas Ipul, Mas Budi Santoso, Mas Marta, Mbak Aprilia, Mbak Rahma, Mbak Lisanti, Mbak Andin, dan semuanya saja. Buat Mas Hanafi, selamat bertugas, sehat selalu, sukses selalu, terima kasih. Ada juga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dari Pak Budi Santoso di Wonogiri. Salam untuk Bu Lilis, Bu Ama, Bu Mawar Kuning, Bu Wigati, Mbak Ernest, Mbak Andin, Bu Tuti, Bu Umi, Bu Ali, Bu Kus, Pak Ipul, Pak Hadi, Pak Maman, Mas Dedi, Mas Rianto, Pak Iskandar, Pak Beni, Pak Ardi, dan semuanya saja. Untuk Mas Hanafi, terima kasih, selamat bertugas. Matur nuwun kembali, selamat mendengarkan Pro 1 RRI Yogyakarta.

Ada juga Mbak Christine dari Sorogenen. Selamat malam Mas Hanafi. Mbak Christine dari Sorogenen, tolong diputarkan Cukup Sudah dari Glenn Frelady. Buat Bu Umi, Bu Kus, Bu Sri Rahayu Jalan Paris, Bu Lilis, Bu Satila, Bu Ali, Bu Nani, Bu Maria Sukaisi, Pak Sukandari, Bu Tuti, Dino Gotirto, Bu Wigati, Bu Mujiati, Bu Murdiati, Bu Tumiati, Pak Hadi di Pundong, Pak John, Pak Beni, Pak Yuliarta, Pak Ramadan, Pak Julai, Pak Puji Grahito, Mbah Jadi, Mbah Musi Tanjung Pinang, Kakung Widi, Utitri, Bumawar Kuning. Buat Mbak Novi juga, Mbak Dwi Padi, Mbak Andin, Mbak Ria, Mbak Aprilia, Mbak Lisanti, Mbak Ernes Intan Rahayu, Mas Dodi, Mas Andi, Mas Ipul, Mas Yadi Barata, Mas Marta, Mas Ardi Klaten Timur, Mas Rianto, Mas Suryono, Kimayang Seto, Romo Narto Hindro, Kang Gilas. Buat Mama Lydia, Mas Hanafi selalu diberikan kesehatan. Terima kasih, selamat bertugas. Mbak Christine tambah salam buat Pak Hasan, Pak Iskandar, Kota Gede, sama Bu Maria Sukaisi, sama Pak Sukandari, Mas Deddy Iskandar, Mas Theo Yudhistira, juga Mas Hanafi. Terima kasih.

0: Yes.
1: Dok, yes. Itu loh anakmu Elo. Yes, yes. Dari tadi main HP kok nggak berhenti-berhenti? Yo biar toh Bu, yang penting nganteng.
2: Membiarkan anak menggunakan gadget tanpa kontrol berarti Anda sedang menyuapi racun padanya. Racun tentu membuat anak tumbuh tidak sehat, baik jasmani maupun rohani. Bagaimana? Apakah Anda membiarkan anak bebas bergadget? Jangan ada penyesalan di kemudian hari.
3: Kehabisan BBM saat berkendara. Ke SPBU tentunya. Di samping mau isi BBM, juga ingin cari makan dan musola. Nah, jangan asal masuk SPBU. Karena SPBU Pertamina memiliki 3 kategori yang ditandai dengan warna berbeda. Merah, biru, dan hijau. Mengutip laman otomania.com, warna itu terlihat menandakan kelengkapan pelayanannya. SPBU warna merah menyediakan BBM beragam jenis, toilet, musola, pengisian angin, penjualan pelumas, LPG, dan ATM. Sedangkan SPBU warna biru memiliki fasilitas lebih lengkap. Ada tambahan kafe, minimarket, tenan makanan, hingga restoran cepat saji. Sementara untuk SPBU warna hijau, konsepnya adalah Green Energy Station. Memberikan layanan terintegrasi dengan 4 konsep utama, Green, Future, Digital, dan High Tire Fuel. Salah satunya, layanan stasiun pengisian kendaraan listrik umum dan stasiun penukaran baterai kendaraan listrik umum.

Pendengar Persatuan Radio Yogyakarta, masih kami temani di Ruang Rindu. Ada Mbak Novi. Doain Mas Hanafi selalu sehat, dan Mbak Novi juga sehat selalu, baru sakit kakinya. Makasih dan pulih ya Mbak Novi ya. Terima kasih selalu setia mendengarkan Persatu RRI Yogyakarta. Salamnya buat semua pendengar Persatu, dan sehat selalu buat keluarga besar RRI Yogyakarta. Terima kasih Mbak Novi. Pendengar Rifana Virus, pamit undur diri dari ruang dengar Anda di Ruang Rindu malam hari ini. Terima kasih, salam sehat, salam bahagia, selamat malam.

0: Persiapan naskah proklamasi sangat menguras jiwa dan tenaga Bung Karno hingga ia jatuh sakit. Saat proklamasi diucapkan 17 Agustus 1945, penyakit malaria yang diderita Bung Karno kambuh. Bahkan ia masih tertidur pulas 2 jam sebelum pembacaan proklamasi. Pada akhirnya Soekarno tetap membacakan naskah proklamasi sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Pukul 10 waktu Indonesia Barat bersama Bung Hatta, Soekarno mendeklarasikan kemerdekaan Indonesia di hadapan masyarakat Indonesia yang saat itu berkumpul di depan teras rumahnya. Sejumlah kendala teknis pun menghiasi, seperti mikrofon yang tiba-tiba tidak berfungsi lantaran kabelnya terinjak-injak para pengunjung yang ingin menyaksikan peristiwa bersejarah tersebut.
1: Mbak, mau minum apa aja, Mbak? Ini bisa. Ini tape, ini sosis saya.
2: Angkringan, warung makan ini sangat populer bahkan identik dengan kota Yogyakarta. Saking populernya, penyair Joko Pinurbo menyebut Jogja terbuat dari rindu dan angkringan. IDN Time dalam lamannya menyebutkan angkringan berasal dari kata angkring yang dalam bahasa Jawa berarti tempat jualan makanan dan minuman secara keliling dengan cara dipikul. Tidak banyak yang tahu, angkringan sudah ada sejak tahun 1930-an. Muncul pertama kali di Klaten, Jawa Tengah. Barulah di tahun 1950-an, angkringan diperkenalkan di Yogyakarta oleh pedagang asal Klaten bernama Pairo yang selanjutnya memilih berjualan menetap di dekat stasiun Tugu Jogja. Menu angkringan sangat khas, nasi kucing, wedang jahe, dan aneka gorengan dengan harga yang murah. Uniknya, meski warung murah, pembelinya dari berbagai kalangan. Tukang becak, mahasiswa, buruh, dosen, seniman, semua tidak sungkan jajan di angkringan. Di warung ini, derajat manusia setara.

Pendidikan Persatuan RI Yogyakarta, bencana kebakaran hutan dan lahan pada musim kemarau awal Agustus 2026 menunjukkan eskalasi yang beragam di berbagai daerah. Di daerah istimewa Yogyakarta, pendengar, tren terkait dengan hal tersebut secara umum mengalami penurunan drastis hingga 64% dibandingkan bulan sebelumnya. Meski demikian, khusus wilayah Kabupaten Sleman justru mencatatkan anomali peningkatan khusus. Dan juga dalam hal tersebut, mendengar, Kepala Bidang Penanganan Darurat Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD DIY RT Tito Agus Kumoro Wicaksono ini menyampaikan bahwa

0: berdasarkan rekapitulasi data awal bulan, terjadi penurunan kasus secara signifikan di hampir seluruh kabupaten di DIY kecuali Sleman. Penurunan ini juga diikuti oleh menyusulnya luasan lahan yang terbakar dari sekitar 12,16 hektar pada Juli menjadi 1,35 hektar pada 1 sampai 12 Agustus 2026.
1: Dengerin RRI Digital ah.
2: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
3: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak. Meskipun terlihat memang mengalami syok.
4: 1 jam sebelumnya.
1: Berangkat yuk.
4: Gas.
1: Yang... seatbeltnya dipake lah.
4: Ah, risih pakainya.
1: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
4: Udah, gini aja. Yang penting nggak bunyi, kan?
5: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.
6: Keberanian adalah kemampuan menguasai rasa takut, bukan menghilangkan rasa takut.

0: Adik, apa udah siap PR-nya?
1: Belum, Ma. Sikit lagi.
0: Aduh, lama banget sih. Lihat jamnya, 10 menit lagi loh. Kamu harus ikut les bahasa Inggris.
1: Ma, hari ini lesnya libur ya. Aku capek banget.
0: Apaan sih libur-libur? Nggak boleh. Mama udah bayar mahal-mahal tuh. Kalau kebanyakan libur, mana bisa kamu juara nanti?
1: Hari ini aja, Ma, please.
2: Biarlah dia istirahat dari ini. Dia juga kan butuh bermain dengan kawan-kawannya.
0: Ini untuk kebaikan dia juga loh, Pa.
2: Kebaikan dia atau ambisi kamu?
3: Anak bukan mesin. Dia adalah mimpi yang sedang tumbuh. Biarkan masa depannya tumbuh dengan cinta, bukan dengan ambisi.
4: Hati yang ikhlas adalah hati yang mengerti, mengerti bahwa semua masalah ada tujuan baiknya.

Masih kami temani di Pro 1 RRI Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi untuk Indonesia. Dan pendengar, masih kami hadirkan beragam informasi di Jogja malam ini di Rehat Malam Pro 1. Pendengar, Wayang Jogja Night Carnival WJNJ dipastikan kembali hadir memeriahkan peringatan hari ulang tahun ke-270 Kota Yogyakarta pada Oktober 2026. WJNJ 2026 bakal tampil dengan kemasan baru yang lebih segar, inklusif dan juga megah. Artinya berbeda dari penyelenggaraan tahun-tahun sebelumnya di Tugu Palputih. Nah, lokasi puncak WJNJ 2026 yang mengusung tema Gana Kelajaya nanti pun dialihkan menyusuri sepanjang jalan Malioboro dan berakhir di kawasan titik 0 km Yogyakarta.

Keberagaman adalah keniscayaan. Mengapa harus dipersoalkan? Bukankah justru menciptakan keindahan? Semestinya kita akrapi perbedaan. Toleransi, itulah kata kunci. Untuk kita hidup tak saling benci. Jangan ada caci maki. Sebab kita adalah saudara senegeri.

Mungkin ibu tidak bisa mengikuti kemana anaknya pergi, namun doanya selalu menyertai kemanapun anaknya pergi.

0: adikku.
1: Hai guys, nama aku Putri, kelas 3 SMP.
0: Dia selalu berkutat dengan media sosial dan hal-hal yang viral. Kadang jadi lupa waktu belajar. Udah belajar belum? Bikin konten mulu?
1: Ups, belum kak.
0: Ya udah, belajar bareng kakak yuk. Saking fokusnya sama tren terkini, dia jadi gak peka untuk berinteraksi di dunia nyata. Adek, salam dan sapain Tante Maya dulu dong.
1: Oh iya ya, halo Tante.
0: Aku sadar, kemajuan zaman harus kita terima. Namun, kita harus terus membimbing mereka agar mereka tidak hanyut dalam arus tren semata, hingga melupakan kewajiban, etika, dan norma.
2: Bijaklah dalam berkata-kata, sebab ketika kita salah menyampaikan kata-kata, orang lain hanya dapat memaafkan, belum tentu melupakan.

Pendengar Persatuan RRI Yogyakarta dimanapun Anda berada, ini memang motif corak dan warna kain tradisional Yogyakarta. Sekedar rak yang memang luar biasa. Nah, tak sekedar berhenti sebagai artefak sejarah, melainkan helai kehidupan yang terus dinamis meretas zaman. Dari Jogja Expo Center, Banguntapan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, napas kebudayaan lokal tersebut kembali digemakan ke panggung mode internasional melalui pembukaan JFW Jogja Fashion Week 2026 Kamis 13 Agustus 2026, memasuki penyelenggaraan ke-21 JFW 2026 yang mengusung tema Rotos to Resonance Bayan. Nah, secara resmi dibuka oleh Wakil Gubernur DIY KGPAA Pakualam 10.

pernah terjadi ada 4 orang naik pesawat. Satu orang yang kaya raya, satu orang lagi seorang guru besar, dan satu orang lagi seorang pemuda yang sedang melakukan perjalanan. Dan yang seorang pastilah pilot. Di tengah perjalanan ternyata mesin mengalami kerusakan dan pesawat pasti jatuh. Dan pilot mengatakan hanya tersedia 3 parasut di pesawat itu. Maka dengan cekatan sang orang kaya mengatakan, aku yang pertama memperoleh parasut. Dan dia dengan cepat meraih dan kemudian dia terjun. Kemudian yang kedua, profesor, aku harus selamat karena negeri ini akan kehilangan sumber ilmu kalau saya mati. Diambillah parasut yang kedua. Nah sekarang pilot, wahai anak muda, tinggal satu, tetapi tenagaku masih dibutuhkan untuk menerbang pesawat. Engkau anak muda, relalah untuk mengikuti jatuhnya pesawat. Sang pemuda tersenyum. Tidak perlu bapak, kita tidak usah berebut. Saya masih punya parasit. Karena sesungguhnya yang diraih oleh orang kaya tadi adalah tasku. Mereka kemudian terjun bersama. Dan matilah yang orang kaya tadi.

Pendengar usai sudah kami menemani Anda sepanjang hari ini melalui frekuensi 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta. Selamat malam, selamat beristirahat. Dengan harapan kami dapat menjumpai Anda kembali esok pukul 5 waktu Indonesia Barat. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

saat itu dirinya tengah menanam nasi

Selamat pagi pendengar, berjumpa kembali dengan kami program 1 Radio Republik Indonesia Yogyakarta. Mengudara untuk Anda melalui FM 91,1 untuk siaran hari ini. Hari Jumat 14 Agustus 2026, mulai pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Kami segenap yang bertugas dari studio mengucapkan selamat mengikuti. Terimalah salam dari kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Selamat pagi, semangat pagi pendengar Prosatuan Radio Yogyakarta dimanapun Anda berada. Rifanov kita mandi di Jogja pagi ini dengan beragam acara menarik untuk Anda dan juga tentunya acara-acara menarik lainnya akan hadir di Jogja siang ini, sore ini, hingga malam ini. Dan pendengar, nanti kita akan hadirkan juga program Mutiara Pagi dan akan kami hadirkan selepas formasi berikut ini.
1: Jogja pagi ini

0: ya'la syadda dibni Ausin radhiyallahu anhu anin nabiy sallallahu alaihi wasallam qaal al kaisu man dana nafsah wa amila lima ba'dal maut wal ajizu man atba'a nafsahu hawaha wa tammani 'ala Allah rawahu at-Tirmizi wa qala hadithu hasan.
1: Dari Abu Ya'la Syaddad bin Aus radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, orang cerdik adalah orang yang dapat mengendalikan dirinya dan berbuat untuk kehidupan sesudah mati. Sedangkan orang lemah akalnya adalah orang yang suka mengikuti hawa nafsunya dan mengangan-angankan kepada Allah dengan berbagai angan-angan. Hadis riwayat Tirmizi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari Yogyakarta yang mendapatkan rahmat dan kemuliaan dari Allah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bagi kali ini kita dipertemukan kembali di program Butiara Pagi Pro 1 dengan topik menarik pendengar, yakni deposit doa. Nah, pagi ini Anda bisa bergabung di 580333 atau 0811271111. Melalui sambungan telepon Pro 1 RRI Yogyakarta, kita sudah terhubung bersama beliau Ustadz Wawan Wikasno SEI, yakni BMT Bangun Rakyat Sejahtera Timoho Yogyakarta. Kita sapa beliau. Assalamualaikum Ustadz Wawan, selamat pagi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kabarnya sehat Ustadz pagi kali ini?
1: Alhamdulillah.
0: Nggih, Ustadz. Pagi kali ini mengangkat topik deposit doa. Kami persilahkan untuk menjelaskan kepada para pendengar Pro 1 RRI Yogyakarta. Monggo Ustadz.
1: Siap. Terima kasih Mas Anafi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina min syayyati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah. Wa may yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pada para pendengar RRI dimanapun berada yang dirahmati oleh Allah, tentunya yang pertama dan yang paling utama mari kita membiasa memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, hidayah, barokah dan semua kebaikan dari Allah yang kita tidak bisa menghitung satu persatu. Wa in ta'udu ni'matallah la tuhsuha. Kalau kita mau menghitung-hitung nikmat Allah itu enggak mungkin bisa, saking banyaknya. Selawat dan salam mudah-mudahan terlimpahkan dari junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pendengar yang dirahmati Allah, kita mengangkat tema deposit doa. Ya sebenarnya ini hanya sebuah ungkapan saja. Saya akan memulai dengan sebuah hadis. La syai'a ahabu ila syaiton min husnil mu'min. Tidak ada hal yang paling disukai setan kecuali kesedihannya seorang mukmin. Jadi pagi hari ini saya berharap yang mendengarkan pagi hari ini dalam kondisi baik-baik saja, dalam kondisi sehat, dalam kondisi optimis, dalam kondisi gembira. Gembira bukan bermakna hura-hura, tapi gembira karena yakin semuanya sudah dalam jaminan Allah. Kenapa harus gembira? Karena setan itu paling senang itu melihat orang mukmin yang susah. Jadi la syai'a ahabu ila syaiton min husnil mu'min. Kenapa Rasulullah itu mengajari

Fakhri Rijal, terlilitnya hutang dan terpungkungnya kita pada seseorang. Tentunya ketika seseorang itu suka berdoa, karena Allah sendiri berjanji, ud'uni astajib lakum, kamu berdoalah maka aku akan kabulkan. Jadi orang beriman itu kenapa tidak boleh sedih? Karena orang yang imannya benar itu pasti menimbulkan tiga sifat dasar. Yang pertama adalah as-saja'ah, itmi'nan, tafa'ul. As-saja'ah itu berani, kendel, orang di sopo-sopo, ping-ping-ping ini Gusti Allah. Kemudian itmi'nan, tenang, orang khawatiran. Jadi lah haufun alaikum walahum yahzanun, enggak takut, enggak sedih. Jadi orang itu tenang, itmi'nan. Orang gerusah-gerusuh, tidak overthinking. Hari-hari ini banyak orang sakit itu bukan karena nyontewu, bukan karena infeksi atau apa, tapi lebih banyak justru malah dari pikirannya sendiri, overthinking. Terlalu berpikir nek wong Jawa gek-gek-gek-gek. Nah, kemudian yang terakhir adalah tafaul, optimis. Jadi orang beriman itu harus optimis, yakin akan kebaikan yang dijanjikan oleh Allah. Maka sebagaimana dalam surat Al-Baqarah ayat 186 itu ya, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wat tad'i idza da'a fa yastajibu li wa yu'minu bil 'ala yarshud. Jadi kalau hamba-hambaku bertanya kepadaku wahai Muhammad tentang aku, katakan fa inni qarib, aku ini dekat. Aku akan mengabulkan permohonan orang-orang yang berdoa kepadaku apabila dia berdoa. Maka hendaklah mereka memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Jadi kalau judulnya deposit doa, doa itu kan muhul ibadah. Doa itu senjatane wong mukmin, gamane wong mukmin. Doa itu silahul mukminin, gamane wong mukmin. Doa itu muhul ibadah, doa itu intisarine ibadah. Misalnya kita ini memiliki banyak senjata gitu ya. Pasti penuh. Senjata dalam hal ini misalnya kalau di dalam kehidupan sehari-hari, mungkin dalam rumah tangga gitu ya. Mungkin uang urat kui nak neng omah misalnya duwe gaman, duwe pacul, duwe arit, duwe greying, duwe macam-macam gitu, maka dia itu tenang gitu, arep ngopo-ngopo kui ono gitu loh. Arep ngopo we kui duwe persediaan barang sing bisa untuk menyelesaikan apa yang jadi kesulitannya. Nah itu sama, doa itu jangan berpikir alah dungo-dungo wae ning nyatane hasilnya yo ora ono. Nah ini berarti orang ini enggak paham. Doa itu sudah dijanjikan, itu dikabulkan, diganti atau ditunda. Maka orang beriman harus yakin. Wal yakinu imanu kullu. Karena keyakinan itu iman yang sempurna. Dan Allah sendiri sudah mengatakan ana inda zani abdi. Aku menuruti persangkaan hambaku saja. Maka memang disuruh berprasangka baik. Maka efek husnudzon itu luar biasa sekali. Jadi ketika kita menimbun doa kebaikan, maka itu bisa menjadi sarana ketenangan dalam diri kita. Sebagaimana perintah Rasulullah SAW, ta'aruf ilallah fi rakhai, ingatlah Allah ketika kamu itu gembira, ketika kamu itu longgar gitu. Ta'aruf ilallah fi rakhai, maka kamu akan diingat Allah ketika kita ini susah. Ya'rifuka fi syiddati, maka kita akan diingat oleh Allah ketika susah. Jangan
kita itu berdoa hanya ketika

0: saja. Hanya ketika kita susah. Nah ini dikatakan bakhil, ini orang pelit ini. Padahal kalau mau dihayati betul, kita ini kan semuanya hanya karena Allah. Pagi-pagi kita dibangunkan itu ya karena Allah. Jadi alhamdulillah dari ayat nabak dama amatan wa ilahi nasyur, bersyukur bahwa kita sudah dibangkitkan dari kematian ya. Karena ketika kita tidur itu pada akhirnya kita mati ya. Kita nggak tahu betul akan diapakan oleh Allah pada akhirnya. Maka sekali lagi yang terpenting itu adalah bagaimana perintah Allah, kita senang berdoa, kita senang berzikir, maka insya Allah kita ini punya jaminan kita ya. Jadi zikrullah khairan katsira, berzikirlah kamu, ingatlah kamu pada Allah sebanyak-banyak. Memang ada derajat yang lebih tinggi daripada doa. Dalam sebuah hadis suci itu dikatakan mangsahalah fil Quran wa zikri amasalati aqaitu afdhalu ma utisyailin. Barang siapa yang sibuk membaca Quran atau sibuk berzikir sampai dia lupa berdoa, maka Allah akan memberikan keutamaan yang lebih tinggi daripada orang-orang yang berdoa. Jadi ya karena isinya zikir itu ya doa, karena isinya baca Quran itu ya doa, semuanya adalah doa pada hakikatnya. Maka sekali lagi bagaimana kita itu deposit doa, menimbun doa. Jadi orang itu kalau punya simpanan deposito gitu ya, itu mesti tenang lah. Arep ngopo-ngopo ki tenang, arep blonjo apa wae iso, arep lunga-lungane iki iso. Sama ketika orang itu punya deposit doa, punya timbunan harapan yang sudah dia timbun gitu ya. Jadi lindung orang yang mengek pas susah ya. Setiap pagi dia berdoa, setiap sore dia berdoa, bahkan setiap waktu dia berdoa. Karena yakin pada hakikatnya dia itu dalam genggaman Allah. Kenapa Rasulullah itu selalu kalau berjanji itu waladhi nafsi biyadih, demi zat yang diriku berada dalam genggamannya. Maka sekali lagi saya mengajak pada diri saya pribadi dan para pendengar semuanya, mari kita suka menimbun doa agar dalam hidup kita itu penuh dengan harapan, penuh dengan hope, sehingga tidak ada lagi kesusahan di depan kita. Jadi sya'atul sa'adata mata taskunina qalbah. Kebahagiaan itu pernah ditanya, wahai kebahagiaan, kapan kamu mampir ke hati seseorang? Qalat idza tawaffarti salasatu asya'i, aku akan mampir ke hati orang yang punya tiga ciri. Yang pertama adalah adamul husni ala mafat, orang yang enggak pernah susah atas apa yang sudah terlewat. Wa adamul qallaki ala mahwa'at, orang yang enggak pernah khawatir atas apa yang belum terjadi. Wa ardo bima qassamu rabbul alamin. Dan yang terakhir adalah ridho. Ridho ini tingkatan yang paling sempurna. Mungkin kita berdoa, kemudian dalam doa yang kita panjatkan itu mungkin tidak seperti yang kita inginkan. Misalnya, ya Allah, saya ingin hidup saya kaya. Saya ingin hidup saya harmonis. Tapi ternyata di situ sama Allah malah dikasih bojone galak, wis pokomen macam-macam lah. Kemudian ora suki-suki banget gitu kan. Tapi Anda ridho. Oh ya sudah. Kalau ini memang kehendak Allah, ya saya nurut aja. Wah, itu luar biasa. Maka Ali itu ketika ditanya, wahai Ali, bagaimana kalau doamu dikabulkan? Oh ya saya senang. Berarti apa yang saya inginkan diridhoi oleh Allah, dikabulkan oleh Allah. Loh, kalau enggak dikabulkan, ya saya senang. Loh, kok senang-senang? Loh, berarti Allah menghendaki saya seperti ini. Dan semua yang dikehendaki Allah di mata saya pasti baik. Wah, itu luar biasa. Maka kenapa Syekh Mutawalliyah Sya'rawi, ulama besar, yang mengatakan al-mal huwa adna darajati rizki, harta itu rizki yang paling rendah, wal afiyah ala darajati rizki, kesehatan itu rizki yang tinggi, wa solahul abna'i afdalu anba'i rizki, anak yang soleh itu rezeki yang utama. Betapa kita miris ya, kemarin melihat berita hanya gara-gara dibangunkan sholat subuh, tidak mau sampai ibunya dibunuh. Masya Allah, na'udzubillah min dzalik. Betul-betul itu perbuatan yang keji sekali itu ya. Tentunya kita tidak berharap kita mengalami hal yang seperti itu. Kemudian, wa ridho rabbil alamin tamamum rizki. Ridho kepada Allah itu tamam, sempurna, rezeki yang sempurna. Mungkin itu Mas Zanafi sebagai pembuka kita pada pagi hari ini. Matur suwun.
1: Baik, terima kasih Ustadz Wawan sudah berbagi ilmu pagi ini di program Mutiara Pagi. Ustadz, ini ada yang bergabung, kita sapa di kesempatan pagi kali ini. Assalamualaikum, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nak Hanafi yang solihah, soleh penyarku.
1: Jee.
2: Ibu Siti Simbah Uti Siti dari Banguntapan.
1: Monggo yang.
2: Jee. Alhamdulillah panjenengan kalau mau dalu sampun siaran mandu acara tahsin sekarang juga.
1: Masya Allah.
2: Acara Mutiara Pagi, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ustaz yang soleh. Ini saya mau matur tanya. Pernah mendengar bahwa kalau tidak berdoa kepada Allah itu dikategorikan orang yang sombong. Berarti orang yang non-is itu berarti apakah termasuk sombong? Karena kan ada saudara yang non-is itu penampilannya itu enggak sombong, tolong menolong gitu, tapi kok dalam Islam kalau yang tidak menyuwun kayaan Gusti Allah itu termasuk orang yang sombong. Saya mohon jelaskan. Juga yang pertanyaan yang kedua itu saya mau tanya tentang pahala bagi tunanetra. Kan di sebelah utara saya itu kan ada tunanetra, tapi dia itu kan selalu azan di masjid. Bapak Ustaz kan pernah tindak datang masjid panggilan kulo. Itu kan ada penggoan, kalau itu dia itu kan sok takut kalau ada kendaraan yang lewat itu kan jalannya kan berliku-liku, lengkok-lengkok seperti itu. Itu saya mohon penjelasannya. Matur nuwun atas penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Eyang Siti sudah bergabung di program Mutiara Pagi Pro 1 RRI Yogyakarta. Kita sapa kembali di belakang telepon sudah bergabung dan sudah berdering-dering di kesempatan pagi kali ini, dan nanti akan disimak langsung, akan dijawab oleh Ustadz Wawan. Assalamualaikum, selamat pagi. Assalamualaikum. Baik, terputus, bisa dicoba kembali pendengar Pro 1 RRI Yogyakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, sehat Mas.
1: Alhamdulillahirrahmanirrahim, Bu Nani sehat juga?
3: Alhamdulillah sehat.
1: Masya Allah, yeh, monggo Bu Nani.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustaz.
4: Waalaikumsalam.
3: Sehat ya Ustaz, yeh.
4: Alhamdulillah.
3: Ya begini Ustaz, kita memohon pada Allah berdoa itu kan, mintanya kan pengennya yang semua dituruti ya Ustaz. Jadi ketika kita berdoa dengan doa yang sama bertahun-tahun dikabulkan. Ternyata setelah dikabulkan itu ujiannya bukan lebih ringan tapi tambah berat Ustaz. Nampaknya permintaan kita tuh terlalu tinggi, apa namanya, nggak sesuai dengan apa ibadah kita. Jadi memang ada ujian yang luar biasa, berdoa bertahun-tahun dengan doa yang sama dan dikabulkan Ustaz. Tapi ternyata yang terjadi lebih berat yang diberikan. Nah, makanya kita bang, kalau berdoa ya jangan ke apa dengan terlalu tinggi atau gimana. terlalu kebablasan ya, Ustaz? Terlalu muluk-muluk atau bagaimana, Ustaz? Anunya sesuai, apakah kita juga menyesuaikan dengan ibadah kita satu seperti apa sih? Kok permintaannya terlalu tinggi itu, Ustaz? Apakah yang seperti itu? Jadi doanya ya sederhana aja, nggak usah yang muluk-muluk, karena sesuai dengan ibadah kita, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih Bu Nani dari Bantul, Yogyakarta sudah bergabung di kesempatan pagi kali ini di program Mutiara Pagi. Baik Ustadz, dua penanya sudah bergabung, kita tambah satu lagi ya Ustadz ya.
4: Yep.
1: Baik, kita sapa di kesempatan kali ini di program Mutiara Pagi Pro Satu RRI Yogyakarta. Baik, terputus nampaknya. Kita beralih ke WA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dari Pak Joko di Yogyakarta. Mau bertanya Pak Ustadz, saya punya saudara yang mana mengizinkan anaknya perempuan nikah dengan keyakinan lain. Nah, kira-kira bagaimana ini tanggung jawab keluarga, orang tua ataupun saudara? Matur nuwun, mohon jawabannya. Di kesempatan pagi kali ini, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam, Mas Arifi.
1: Pak Beni sehat Pak kabarnya?
5: Alhamdulillah, mungkin Mas Arifi sehat.
1: Amin. Monggo Pak Beni.
5: Assalamualaikum Pak Ustaz. Pak Ustaz, kulon yang dipun pari penjelasan, berpilih mungkin hubungan dipun kantangan di kantan jenengan tentang surat Al-Baqarah ayat 186. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustaz, empat penanya sudah bergabung. Kita jawab selepas pariwara berikut ini. Kita jeda sejenak Ustaz.
4: Siap.
1: Pendengar tetap bersama kami di program Mutiara Pagi Pro 1 RRI Yogyakarta.

0: Kalau kita selalu berpikir positif, tak sulit bagi kita menemukan hal baik dari setiap kejadian buruk yang menimpa.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id

0: Berikan masih bersama kami di program Mutiara Pagi Persatuan RRI Yogyakarta dan juga masih bersama Ustadz Wawan. Dan empat penanya sudah bergabung Ustadz di kesempatan pagi kali ini. Ada Eyang Siti yang bertanya bagaimana orang yang tidak berdoa apakah juga termasuk orang yang sombong. Nah, pahala-pahala seperti orang yang berdoa ataupun mengerjakan kebaikan seperti azan bagi tunanetra dan lain sebagainya bagaimana, Chan? Bagaimana dengan orang-orang yang belum beriman kepada Allah dan apakah mereka juga kategori sombong? Nah, dari Bu Nani juga mohon izin ketika kita mendapatkan doa yang sudah dikabulkan, apakah ujian yang semakin berat ini juga suatu hal yang memang harus dijalani. Ada juga dari WA Pak Joko tadi menanyakan bagaimana kalau ada saudara atau ponakan atau anak yang menikah dengan keyakinan lain, apa yang harus dilakukan orang tuanya. Ada juga dari Pak Beni terkait dengan topik pagi kali ini, apakah ada hubungannya dengan surah Al-Baqarah ayat 186. Ustaz, kami persilahkan untuk menjelaskan dan menanggapinya. Monggo Ustaz.
1: Ya, mantap. Yang positif itu hadis itu memang sahih. Jadi orang yang tidak mau berdoa itu sombong. Ya sombong karena seolah-olah hidupnya dia itu berdiri sendiri. Padahal hidup kita itu betul-betul dalam genggaman Allah. Jadi lita'lamu an Allah ala kulli syai'in qadir. Sebenarnya kita itu suruh menyaksikan kedudukan Allah. Jadi pada akhirnya para fitrah manusia itu pasti butuh Tuhan. Orang ateis pun yang mengaku tidak percaya dengan Tuhan, ketika dia mengalami sesuatu persoalan gitu ya, di tengah hutan mungkin ya, pasti dia akan mengatakan ya Tuhan. Karena itu fitrah. Makanya kenapa Allah mengatakan ud'uni astajibalakum, kenapa Allah mengatakan wa idza sa'alaka ibadi anni fa'inni qarib, kalau kamu itu wahai Muhammad, kalau hambaku pada bertanya aku itu di mana, maka jawablah aku ini dekat. Makanya itu betul bahwa orang yang tidak mau berdoa itu dikatakan sombong karena seolah-olah dia itu berdiri sendiri. Padahal yang namanya manusia itu sudah ditulis takdirnya. Kalau pernah mendengar inna hadakum ijma'u khalqu fi batni ummi, bahwa awal penciptaan manusia itu dalam rahim ibu. Yauma arba'ina nutfatan, 40 hari berupa nutfah. Sumayakunu alaqatan misla dalik, sumayakunu mutfatan misla dalik. Kemudian 40 hari berupa alaqah, 40 hari berupa daging. Sumayursalu ilahi malakut. Kemudian Allah memerintahkan malaikat untuk meniupkan ruh. Kemudian ketika meniupkan ruh itu, Allah menuliskan empat hal. Jadi rizkihi, fa'ajarihi, kemudian wa'amalihi, sakyun au syaidun. Jadi sudah ditulis, rezekinya sudah ditulis, kemudian ajalnya sudah ditulis kapan, kemudian amalnya baik ataupun buruk. Nah, sedangkan manusia kan tidak bisa ya, tidak bisa tahu aku ini nanti seperti apa. Makanya disuruh berdoa. Rasulullah memberi doa yang sangat fenomenal menurut saya. Allahumma inni a'udzu bika min syahdil bala'i. Ya Allah, jauhkan aku dari balak, dari ujian yang aku tuh enggak mampu. Wa daraqis syaqai. Jauhkan aku dari kesengsaraan yang terus-menerus. Wa syu'il khodai. Jauhkan aku dari takdir yang buruk. Karena kita enggak tahu ya, nanti kita ditakdirkan kayak apa. Nah, doa itu dalam sebuah hadis, la yarudul khodo'a ila adu'a. doa itu bisa mengubah takdir di dalam. Jadi doa itu bergelut dengan takdir di langit. Maka jangan sepelekan doa. Ada orang, Allah dungo waira. Orang berdoa itu ikhtiar agar dia berubah takdir buruknya. Kan kita nggak tahu. Jadi itu ya jawabannya. Kemudian pahala bagi tunanetra. Ada sebuah hadis itu, yawadu ahlul afiyah yaumul kiamah hina yu'to ahlul barak. Jadi nanti itu orang-orang ahli afiyah itu orang yang ketika hidup di dunia enggak pernah susah. Omong doa opo-opo keturutan. Itu nanti ngiri sama orang-orang ahlul balak. Ya, salah satunya adalah orang yang diuji oleh Allah, yang ditakdirkan oleh Allah, diberi tatap ya, tunanetra atau apapun. Itu sampai para ahli afiyah, orang yang di dunia tenang terus itu. Jadi, ya waktu ahlul afiyah, yaumul qiyamah hina yu'ta ahlul balak. Fahwa balau ana sulidahum kanat suridat dunia fil maqarih. Andai saja, jadi ketika di surga itu nanti kaget lupa kok. Saya kok derajatnya tinggi banget surganya kok di atas itu. Kenapa gitu ya? Oh, karena dia di dunia sabar dengan ujian dari ketetapan Allah itu. Dia diuji buta, tapi dia sabar. Bahkan di hadis lain itu mengatakan, orang yang diuji dengan kebutaan, matanya diambil, kemudian dia sabar, tidak pernah marah, tidak pernah protes, maka dia akan membuka matanya langsung di surga nanti. Masya Allah. Maka, apalagi itu sudah buta, dia senang azan, Bu, Masya Allah. Tentunya nanti itu yang membuat irinya para orang-orang yang diberi nikmat terus menjunjung atau kemudian Bu Nani ujian lebih berat ya ini sebenarnya Allah itu kan sudah berjanji ya la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah itu nggak mungkin Bu Nani menguji hambanya melebihi kemampuannya, nggak mungkin, karena kalau mau udah pasti nggak pada kuat. Jadi Allah itu hanya kalau bahasa ininya kayak menggugat. Ahasibanasu ayyutraku ayakulu amana wahum layutanun. Apakah orang-orang beriman itu dibiarkan mengatakan aku beriman tapi tidak aku uji? Ya diuji dulu dong. Dia sabar tenan apa ora toh? Dia ini jujur apa ora toh omongane nek aku beriman. Orang beriman itu enggak akan mengeluh. Kalau dikit-dikit mengeluh itu berarti masalah dengan iman. Maka banyak yang merasakan seperti Bu Nani tadi. Kok aku kim bareng sholat malah ujianku koyong. Malah tambah abot. Nah ya sebenarnya itu kan kayak orang sekolah ke Bu Nani. Semakin dia tekun, semakin dia pinter pasti naik kelas terus. Jadi S1, S2, S3 ini lu habis terus. Tapi begitu itu lulus, wah luar biasa. Jadi memang seperti itulah sunatullahnya. Kemudian Pak Joko ya, saya sarankan coba dengan Pak di surat Al-Baqarah ayat 221. Bagaimana di situ dilarang ya, menikahkan anaknya ya berbeda itu tadi. Jadi silahkan panjenengan buka. Ya memang jawabannya tegas bagi orang Muslim itu haram. Itu titik. Nanti silahkan buka. Kemudian yang terakhir tadi, bagaimana dengan Al-Baqarah 186. Yaitu yang tadi saya sampaikan bahwa Allah itu wa idha sya'alaka ibadi anta ini korib ini tidak wa tada idha ta'an kal yastajibili wa jumilu alam yashidul. Itu biar syudur. Maksudnya itu adalah sing arep tak kabul iki sing njaluk. Makanya Allah tuh seneng sama orang berdoa. Bukan wong meneng wae kok tak kei ora. Tetapi Allah memberi syarat. Fal yastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Maka hendaklah mereka memenuhi perintahku dan beriman kepadaku, insya Allah mereka berada dalam kebenaran. Jadi nek orang jaluk ya rata kei. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Artinya ini jelas. Kalau orang yang sombong tadi kan nggak pernah berdoa, ya ngapain dikabulkan gitu kan? Jadi syaratnya kamu tetap beriman, kamu tetap buat baik. Jadi orang kok nek wis ndonga kuwi terus tul-tulan, terus ya ada syaratnya dong, gitu loh. Misalnya ada seorang anak, bu aku bu, jolo iki, yo neng kowe rajin, nah, itu wajar kan. Meskipun Allah nggak bisa disamakan dengan makhluk. Begitu Mas Hanafi.
0: Terima kasih Ustaz sudah menjawab para penanya pagi kali ini di program Mutiara Pagi. Ada juga Ustaz di WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Budi di Wonogiri. Ustaz, bagaimana cara menghilangkan kecemasan? Ya, begitu Ustaz. Monggo silahkan untuk menjawabnya Ustaz.
1: Baik. Sekarang itu banyak ya penyakit namanya anxiety itu ya, kecemasan. Itu sebenarnya dikarenakan oleh overthinking-nya. Makanya ketika Imam Syafi'i itu ditanya, kaifa yakunu su'udzon billah? Ya Imam Syafi'i, orang yang su'udzon kepada Allah itu siapa? Itu disebut pertama kali itu al-waswasati. Wong sing waswas, wong sing cemas. Jadi ngapain cemas? Kalau Allah sudah menetapkan semuanya. Memang bagaimana caranya menghilangkan kecemasan? Oke lah tipnya zikir. Tapi zikir itu gak cukup. Orang itu akan lebih mapan ketika dia paham ilmunya. Zikir tapi dia masih gak yakin, bahaya. Maksudnya begini, bukan berarti zikir gak baik. Zikir sangat baik. Nanti juga Allah. Maksudnya begini, ketika kita sudah memahami makrifat kepada Allah bahwa hidup ini sudah ada ditetapkan takdir kita ya. Kita misalnya Allah itu sudah menetapkan rezeki kita. Nah, orang cemas itu kan karena dia enggak paham karakter itu gitu loh. Loh kok saya begini? Loh kok saya begini? Maka saran saya adalah banyak mempelajari ilmu agama supaya tahu hidup itu sebenarnya untuk apa. Khalaqallahu ta'ala dunya lil ibrah la lil imarah. Allah itu menciptakan dunia itu untuk diambil pelajaran, bukan untuk membangun peradaban, bukan untuk maksudnya membangun keabadian, enggak. Kita itu pasti hilang di dunia ini. Wa khalaqal umur li ta'abud la li tana'um. Kita, Allah menciptakan umur itu untuk beribadah, bukan untuk bersenang-senang. Maka kalau sudah tahu konsep ini saja, tugas kita itu hanya wa qul li'malu fasayarallahu a'malakum wa rasuluhu wal mu'minun. Wasatfuruduna ila alimil ghaibi wa syahadati fayunabbi'ukum ma kuntum ta'lamun. Udah kamu tuh kerja aja. Hasilnya serahin Allah. Orang-orang yang cemas itu biasanya dia itu menginginkan apa yang ada dalam otaknya itu harus terlaksana terus. Salah satunya ya. Kemudian ketakutan itu sendiri. Waduh. Maka wal khaufu daimun wuqu'il musibah. Yang kedua, yang pertama tadi kan waswas. Yang kedua, orang itu khawatir terus kalau sewaktu-waktu dia kena musibah. Jadi nak numpak pesawat wedi tiba, numpak perahu wedi kerem, nak numpak mobil wedi tabrakan. Nah, disitulah setan masuk. Kesedihan yang terlalu dalam itu membuat setan tuh senang gitu loh. Maka jangan susah, jangan cemas. Semakin Anda cemas, semakin setan akan memasuki was-was itu, bisikan itu. Ya maka jauhkan dari godaan setan. Ya saran saya, kalau memang belum menemukan apa ilmu yang apa ya memenuhi pemahaman itu, banyak berzikir karena zikir itu memohon petunjuk terus. Saya menyampaikan ini karena saya dulu pernah mengalami itu. Jadi dulu ada dikatakan psikosomatis, pernah saya di vonis seperti itu pernah, dan obatnya ternyata hanya banyak berzikir, memperbanyak ilmu agama, kemudian kalau mau saran saya adalah dengan berpuasa, karena puasa itu membuat jiwa itu tenang, dan itu luar biasa betul itu. Allah betul-betul membimbing kita. Wa may yu'min billah yahdi qalbah. Orang yang mau beriman pada Allah itu yahdi qalbah. Maka hatinya akan dibimbing oleh Allah. Begitu Mas Anas.
0: Baik Ustaz, waktu kita terbatas sekali Ustaz di kesempatan ya. Pagi kali ini. Sebelum kita tutup, kita akhiri, monggo ada yang ingin disampaikan kepada para pendengar Persatu Ustaz.
1: Baik, kepada para pendengar RRI, tentunya harapan saya pribadi kepada diri saya dan kepada para pendengar, mari kita hadapi hidup ini dengan optimis, apalagi ini kita mau bertemu dengan hari kemerdekaan, itu identik dengan memerdekakan diri kita ya. Jadi sebenarnya kemerdekaan yang sesungguhnya itu ketika hati kita itu, ketika diri kita itu tidak ada yang ditakuti gitu. Itu sebenarnya kemerdekaan yang hakiki. Dan kemerdekaan itu tidak harus diartikan bahwa kita sudah memiliki segalanya, bukan. Tapi ketika tidak ada ketakutan atas apa yang kita hadapi di dunia ini karena yakin semuanya sudah dalam jaminan Allah. Maka orang beriman itu harus punya tiga sifat tadi. Yang pertama adalah as-saja'ah, berani, itmi'nan, tenang, tafa'ul. Kalau Anda sudah punya tiga ini, insya Allah berarti iman Anda sudah benar. Tidak ada kecemasan tadi, kemudian tenang, kemudian tafa'ul, optimis, yakin bahwa Allah sudah jamin masa depan kita. Begitu Mas Hanafi, matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Ustadz Wawan Wikasno sudah memberikan ilmunya kepada para pendengar Persatu RRI Yogyakarta. Semoga menjadikan ilmu yang bermanfaat fi dini wa dunya wal akhirah. Dan pendengar, terima kasih atas kebersamaan Anda di program Mutiara Pagi Persatu RRI Yogyakarta. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: semua masyarakat bisa mendaftarkan dirinya kalau memang layak. Ini kalau yang sebelumnya nggak bisa.
1: Dalam dunia fashion, warisan itu memperoleh bentuk baru melalui motif, serat, warna, rancangan, dan cerita.
2: Radio Republik Indonesia Yogyakarta menyampaikan Warta Pagi. Pendengar Pro 1 RRI Yogyakarta, Menteri Komdigi Mutia Hafid meninjau pelaksanaan uji coba digitalisasi perlindungan sosial ataupun Perlinsos di Kabupaten Sleman. Portal ini menjadi bagian untuk memastikan pemberian bantuan sosial tepat sasaran. Wakil Gubernur DIY KGPAA Pakualam 10 resmi membuka Jogja Fashion Week ke-21 sebagai ajang pertemuan antara identitas budaya lokal dengan dinamika industri fashion global. Bersama saya Rifa Hanafi, inilah Warta Pagi selengkapnya

0: Kabupaten Sleman menjadi wilayah yang menjadi sasaran uji coba perlindungan sosial ataupun perlinsos. Saat meninjau pelaksanaannya, Menteri Komdigi Mutia Hafidz menekankan bahwa program ini menjadi upaya untuk memastikan berbagai bantuan sosial pemerintah bisa tepat sasaran. Laporan selengkapnya bersama reporter Karin Anissa.
1: Pesan Bapak Presiden satu dan amat sederhana. Yang berhak harus dapat, yang tidak berhak tidak boleh lagi dapat. Nah, dalam kerangka itu tentu
2: ratusan warga Kelurahan Donoharjo Sleman melakukan pendaftaran pada portal perlindungan sosial atau Perlinsos pada Kamis siang. Kegiatan ini menjadi bagian dari digitalisasi Perlinsos untuk memastikan pemberian bantuan sosial tepat sasaran. Lewat portal Perlinsos, masyarakat bisa mengetahui status desil sekaligus status hak bansos. Di sisi lain, masyarakat bisa melakukan sanggah jika merasa data yang ada di dalam Perlinsos tidak valid. Menteri Komdigi Mutia Hafidz yang turut meninjau uji coba Perlinsos di Sleman mengatakan, selain memastikan bantuan tepat sasaran, digitalisasi Perlinsos juga turut memberikan kemudahan kepada masyarakat.
1: Semua masyarakat bisa mendaftarkan dirinya kalau memang layak. Ini kalau yang sebelumnya nggak bisa masyarakatnya langsung, harus melalui birokrasi di tingkat pemerintahan desa atau kelurahan. Tapi sekarang masyarakatnya pun bisa untuk melakukan langsung.
2: Sementara, Bupati Sleman Herda Kiswaya menyebut lebih dari 76 ribu keluarga di Sleman telah terdaftar uji coba digitalisasi Perlinsos. 75 ribu lebih keluarga terdaftar sebagai penerima bantuan pangan non-tunai dengan 43 ribuan penerima berpotensi layak. Herda menambahkan upaya perlindungan sosial sejalan dengan komitmen pengentasan kemiskinan di Kabupaten Sleman. Terjadi penurunan angka kemiskinan di Sleman pada 2024, yakni 7,48% dan turun menjadi 6,73% pada 2025.
3: Kemudahan-kemudahan yang agar nanti program Perlinsos ini betul-betul bisa berhasil sehingga tujuan negara, yaitu sudah disampaikan tadi, dari masyarakat kita, saudara-saudara memang yang berhak harus dapat. Tapi kalau yang tidak berhak, ya nyun sewu, karena ini juga bagian dari evaluasi data yang kemarin ya, harus bisa memahami.
2: Salah satu warga Donoharjo, Yeni Wijayanti mengaku tak mengalami kesulitan saat proses pendaftaran Perlinsos yang diawali dengan pendaftaran identitas kependudukan digital terlebih dahulu. Yeni turut membawa KTP serta struk pembayaran listrik dan proses pengisian data dibantu oleh para agen.
4: Udah nanti di sini ini minta tolong sama petugas itu untuk mau ini tinggal kita foto wajah, terus dikasih nomor PIN IKD, terus habis itu kita ke Perlinsos.
5: Waktu di Perlinsos tuh jangan udah kelihatan belum mungkin desil berapa seperti itu data-datanya.
4: Belum.
5: Berarti ngecek sendiri ya, Bu?
4: Iya. Kan sudah suruh ngecek di sini, Mbak.
2: Diharapkan melalui program digitalisasi Perlinsos, bantuan sosial semakin tepat sasaran sekaligus memudahkan masyarakat dalam mengakses dan mengawasi data perlindungan sosial.
0: Pergi beralih ke berita selanjutnya, mengusung tema Roots to Resonance Jogja Fashion Week 2026 kembali hadir untuk mengeksplorasi kekayaan budaya dan kreativitas lokal yang diharapkan mampu memperkuat identitas sekaligus daya saing fashion Yogyakarta di tingkat global.
6: Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, memohon petunjuk, memohon pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Yogya Fashion Week 2026 secara resmi saya nyatakan dibuka.
2: Ajang Jogja Fashion Week 2026 resmi dibuka oleh Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Pakualam 10 di Gedung Jogja Expo Center Kamis siang. Dalam sambutannya, ia mengatakan Jogja Fashion Week merupakan perhelatan tahunan yang merekam perkembangan kreativitas dan industri fashion di Yogyakarta.
6: Yogyakarta tumbuh dari kebudayaan yang terus bergerak. Tradisi di sini tidak disimpan sebagai peninggalan yang beku, tetapi diwariskan melalui laku, pengetahuan, keterampilan, dan keberanian untuk mencipta. Dalam dunia fashion, warisan itu memperoleh bentuk baru melalui motif, serat, warna, rancangan, dan cerita yang membawa jejak identitas Yogyakarta.
2: Menurutnya tema Jogja Fashion Week tahun ini, yakni Roads to Resonance, mengandung pesan yang relevan. Kekuatan Yogyakarta terletak pada kemampuan mengolah akar budaya menjadi karya yang autentik dan berkualitas sekaligus adaptif terhadap teknologi, serta mampu mengikuti perubahan selera masyarakat. Ia berharap gelaran tersebut menjadi ruang perjumpaan antara tradisi dan masa depan, kreativitas dan profesionalisme, serta identitas lokal dan jejaring global. Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY Anton Raharja mengatakan Jogja Fashion Week merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan Yogyakarta sebagai pusat fashion dunia.
7: Semoga Jogja Fashion Week 2026 menjadi salah satu langkah nyata untuk mewujudkan cita-cita, termasuk membuka peluang yang semakin luas kepada Bapak-Ibu pelaku industri fashion, para desainer, termasuk IKM dan UMKM industri fashion maupun turunan fashion, sehingga ekosistem fashion yang ada di Yogyakarta, yang ada di DIY, kami harapkan bisa naik kelas dan menembus pasar global.
2: Anton berharap Jogja Fashion Week tidak hanya menjadi perhelatan fashion, tetapi juga menjadi momentum untuk memperkuat identitas, kreativitas, dan daya saing industri fashion khususnya di DIY. Jogja Fashion Week 2026 digelar selama 4 hari, mulai tanggal 13 hingga 16 Agustus mendatang di Jogja Expo Center.

0: Berpura-pura sebagai petugas BPJS, komplotan pencuri nekat menggasak perhiasan pasutri lansia di Pundong, Bantul. Berita selengkapnya bersama reporter Aji Permono.
1: Adapun barang bukti yang kami sita dari korban yaitu satu buah tas jinjing warna coklat merek nasional. Motif ataupun latar belakang yaitu kebutuhan ekonomi.
2: Sepasang suami istri lanjut usia di Kabupaten Bantul menjadi korban penipuan dengan kerugian berupa 55 gram perhiasan emas serta uang senilai 5 juta rupiah. Modus para pelaku pun terbilang unik karena berpura-pura menjadi petugas BPJS dan menawarkan jasa terapi pijat. Kasat Reskrim Polres Bantul AKP Subian Afwan Ardi mengungkapkan, peristiwa itu terjadi pada Minggu 26 Juli 2026 di Padukuhan Semampir Panjang Rejo Pundong. Bermula saat tiga orang perempuan mendatangi kediaman pasutri berinisial M 79 tahun dan K 74 tahun sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Ketiga orang tersebut mengaku sebagai petugas BPJS dan berdalih akan melakukan terapi kesehatan. Ketiganya kemudian masuk ke dalam rumah, sementara korban menyiapkan tikar untuk terapi pijat. Saat melakukan terapi pijat, para pelaku sempat menanyakan nomor rekening serta KTP milik korban.
1: Selanjutnya kedua korban diterapi pijat oleh pelaku dan selanjutnya para pelaku keluar rumah. Setelah ditunggu 15 menit, para pelaku tidak kembali karena pada saat diterapi pijat para pelaku sempat menanyakan buku rekening dan KTP milik korban. Lalu korban mengecek terlebih dahulu di dalam kamar, ternyata lemari untuk menyimpan emas terbuka dan didapati perhiasan berupa 2 buah gelang, 5 buah cincin, 2 pasang anting-anting, 1 pasang suweng, kalung beserta liontin beberapa buah dan uang tunai sebesar 5 juta rupiah sudah tidak ada.
2: Menyadari barang berharganya telah raib, korban lalu melaporkannya ke Polres Bantul. Bergerak cepat, unit Resmob Satreskrim Polres Bantul segera melakukan penyelidikan dengan memeriksa rekaman CCTV dan meminta keterangan sejumlah saksi. Petugas pun berhasil mengamankan satu pelaku, berinisial AS 33 tahun warga Jawa Tengah.
1: Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2026, unit Resmob Bantul berhasil mengamankan salah satu pelaku di daerah Jawa Tengah. Untuk selanjutnya pelaku dibawa ke Polres Bantul guna proses hukum lebih lanjut. Perannya untuk yang sudah diamankan AS itu sebagai driver, kemudian yang tiga perempuan itu yang masuk ke dalam rumah korban, kemudian yang IL turut membantu.
2: Hingga kini, polisi juga masih memburu 4 tersangka lainnya, yakni 3 perempuan berinisial DF 23 tahun, MR 23 tahun, dan MT 30 tahun, kemudian laki-laki berinisial IL 30 tahun. Sementara untuk tersangka AS dijerat pasal 476 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara.
0: Beragam lomba khas kemerdekaan digelar untuk mengasah ketangkasan sekaligus memberikan hiburan bagi para siswa SLB Bakti Wiyata Giripeni. Harun Susanto melaporkan.
3: Kita melaksanakan lomba untuk memperingati Hari Kemerdekaan RI yang 81. Ini lomba ada di hari kemarin sudah kita mulai, di hari Selasa, Rabu, dan nanti akan diakhiri di hari Kamis.
4: Dalam rangka memperingati Dirgahayu Republik Indonesia, SLB Bakti Wiyata di Kulonprogo menggelar serangkaian perlombaan penuh keceriaan. Kegiatan ini berlangsung selama 3 hari, mulai hari Selasa hingga Kamis hari ini. Seluruh siswa dari berbagai jenjang pendidikan luar biasa di sana turut serta dalam kegiatan lomba tersebut. Perlombaan dirancang inklusif untuk melayani seluruh ragam ketunaan siswa, meliputi tunanetra, tunarungu, tunagraita, tunadaksa hingga autisme. Beragam lomba khas kemerdekaan ini untuk mengasah ketangkasan sekaligus memberikan hiburan bagi para siswa. Lomba yang diadakan meliputi lomba estafet karet, memasukkan pulpen ke botol, makan kerupuk, hingga lomba cukur kuku. Kepala SLB Bakti Wiyata Tresnani Putri mengungkapkan tantangan utama dalam penyelenggaraan kegiatan ini terletak pada keberagaman kondisi dan kebutuhan setiap peserta didik. Meski menghadapi tantangan, semangat kebersamaan dan antusiasme tinggi dari para siswa, orang tua dan juga guru menjadikan suasana lomba berlangsung dengan hangat dan penuh kegembiraan.
3: Kesulitan tentu karena anak-anak kita beragam ya, dari jenis ketunaannya, kemudian kebutuhannya, jadi kita harus memfasilitasi semuanya untuk anak-anak bisa ikut semua, tapi tentu dengan memperhatikan keberagamannya tersebut.
4: Salah seorang siswa, Nasifa, mengaku senang bisa ikut lomba. Selain bisa berkumpul dengan teman, lomba yang diadakan juga menyenangkan.
5: Senang banget sih, karena bisa kumpul sama teman-teman. Yang makan kerupuk enggak, tapi yang masukin pensil dalam botol dapat.
4: Ia berharap lomba serupa bisa terus diadakan setiap tahunnya.
0: Semangat kemerdekaan tidak selalu dirayakan dengan kegiatan besar. Dari lingkungan kampung, berbagai perlombaan menjadi ruang untuk mempererat persatuan, gotong royong, sekaligus membangun kebersamaan antar warga. Berikut Dian Parwanto melaporkan.
6: Kita ingin memperkenalkan bahwa ini bapak-bapak itu juga bisa berperan loh di kelembagaan PKK, nggak hanya simbol-simbol aja.
7: Beragam cara dilakukan masyarakat untuk menyemarakkan peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Selain menjadi ajang hiburan, berbagai perlombaan juga menjadi momen mempererat persatuan, gotong royong, dan guyub rukun antar warga. Semarak kemerdekaan salah satunya terlihat di Padukuhan Pogunglor Sinduadi Melati Sleman. Beragam kegiatan digelar mulai dari lomba memancing yang diikuti berbagai kelompok usia, senam ibu-ibu, hingga lomba menghias tumpeng. Namun ada yang berbeda dalam lomba tumpeng tahun ini. Jika biasanya kegiatan tersebut identik dengan kaum perempuan, kali ini bapak-bapak justru turun langsung meracik dan menghias tumpeng. Ketua PKK Padukuhan Pogunglor, Sudaryanti, mengatakan, lomba yang digelar bersama Forum Pemuda-Pemudi Pogunglor ini sekaligus menjadi upaya menghapus stigma bahwa PKK hanya untuk ibu-ibu. Menurut Sudaryanti, bapak-bapak pemuda maupun remaja juga dapat terlibat dalam pemberdayaan keluarga dan masyarakat.
8: Mungkin semangat yang ingin dibawa terutama di hari kemerdekaan apa?
6: Ya, semangat sportivitas, semangat membangun negeri. Dari hal kecil membuat dan menghias tumpeng yang tadinya bahkan tidak pernah terbayangkan dan terpikirkan oleh bapak-bapak, ketika itu dilakukan oleh bapak-bapak itu akan membangkitkan kesadaran. Oh iya, ternyata perempuan itu tugasnya di dapur itu enggak sesederhana yang panjenengan-panjenengan lihat begitu. Nah, ketika bapak-bapak melakukan, setidaknya ada kesadaran menghargai peran dari simbol-simbol di tiap rumah begitu.
7: Selain memperkenalkan peran PKK secara lebih luas, kegiatan ini juga diharapkan menumbuhkan empati dan saling menghargai antar suami dan istri, sebab mengolah makanan dan mengurus kebutuhan dapur membutuhkan keterampilan serta perjuangan. Salah satu peserta, Sugeng Enggal, mengaku lomba tersebut menjadi pengalaman baru yang menyenangkan. Bahkan dirinya terlebih dahulu belajar menghias tumpeng melalui tutorial sebelum mengikuti perlombaan.
9: Alhamdulillah antusiasnya cukup meriah, banyak yang biasanya nggak bisa menghias tumpeng atau masak, akhirnya mau nggak mau bisa masak.
10: Sulit nggak menghias tumpengnya?
9: Sebenarnya kalau sulit sih nggak, karena sebelum lomba ini kan malamnya kita belajar tahu tutorial menata seperti ini, akhirnya kita praktekkan di sini, ya nggak susah-susah banget sih mas.
7: Kegiatan peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI di Pogunglor menjadi gambaran bahwa semangat kemerdekaan dapat dirayakan dari lingkungan paling dekat, yakni keluarga dan kampung. Dari dapur hingga lingkungan kampung, semangat gotong royong terus dirawat untuk memperkuat persatuan dan guyub rukun warga. Dari Yogyakarta, Dian Parwanto, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikan sebelum kami akhiri warta pagi kali ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Menteri Komdigi Mutia Hafid meninjau pelaksanaan uji coba digitalisasi perlindungan sosial atau Perlinsos di Kabupaten Sleman. Portal ini menjadi bagian untuk memastikan pemberian bantuan sosial tepat sasaran. Wakil Gubernur DIY KGPAA Pakualam 10 resmi membuka Jogja Fashion Week ke-21 sebagai ajang pertemuan antara identitas budaya lokal dengan dinamika industri fashion global. Demikian warta pagi kali ini, saya Rifana Fim mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Selamat pagi.

0: Merdeka itu kita yang bikin. Jadi gini, tiap 17 Agustus kita pada rame-rame pasang bendera, ikut upacara, ada lomba. Seru sih, tapi pernah kepikiran gak? Sebenarnya merdeka itu apa sih? Dulu, pahlawan kita beneran harus berjuang mati-matian buat lepas dari penjajah. Sekarang, kita gak perlu angkat senjata, tapi tetap harus berjuang, cuma caranya beda. Misalnya, datang ke sekolah atau kantor tepat waktu, itu udah bentuk disiplin. Buang sampah pada tempatnya, itu udah peduli sama lingkungan. Jujur waktu ujian atau kerja, itu juga perjuangan. Bahkan, gak nyebarkan hoax di medsos aja, udah kontribusi buat bangsa. Jadi, kemerdekaan gak cuma soal sejarah atau seragam putih merah, tapi soal sikap, soal pilihan kita sehari-hari. Mengisi kemerdekaan dengan hal-hal kecil untuk Indonesia yang lebih baik. Dari kita, untuk kita.
1: Bila Anda menghadiri pesta di desa, utamanya di Jawa, Anda akan menemui suasana yang khas. Anak-anak muda berseragam menjadi pramusaji. Tradisi ini dinamakan Sinoman. Ada sejak abad ke-14. Melansir laman ugm.ac.id, tradisi Sinoman biasa untuk pesta pernikahan, sunatan, atau syukuran lainnya. Siapa yang menjadi Sinoman? Anak-anak muda, tetangga sekitar. Tujuannya untuk meringankan beban keluarga yang menggelar pesta, sekaligus menciptakan kebersamaan, solidaritas, gotong royong, dan kerukunan. Mereka bekerja dengan sukarela, tanpa mengharapkan imbalan apapun. Meski kini marak bermunculan catering dan event organizer, namun tradisi Sinoman di berbagai desa di Jawa masih lestari. Disinilah rasa persaudaraan dan gotong royong terus terjaga.

Pendengar Persatuan RRI Yogyakarta, Sembara Kemerdekaan Republik Indonesia sudah terasa di bulan Agustus ini. Dan juga tentu beragam hal-hal menarik, lomba-lomba ataupun acara-acara yang seru pasti Anda dapati ya di berbagai macam wilayah, daerah ataupun tempat tinggal masing-masing. Pendengar Persatuan RRI Yogyakarta, dimanapun Anda berada, juga nanti kami akan hadirkan untuk Anda silang siaran langsung di pukul 8 hingga pukul 9 ada sidang dari PR dan juga tentu berbagai macam informasi-informasi terkini bersama Pro 3 RRI. Dan pendengar, dimanapun Anda berada pagi ini, mungkin Anda sudah bersiap ya untuk melakukan aktivitas mengantar anak ke sekolah ataupun berbagai macam kegiatan-kegiatan rutin lainnya, aktivitas-aktivitas penting, kami temani bersama Pro 1 RRI Yogyakarta. Dan juga pendengar dimanapun Anda berada, mungkin Anda akan beraktivitas di wilayah daerah istimewa Yogyakarta. Pagi ini kami juga akan hadirkan informasi perkirawan cuaca dari BMKG Yogyakarta dari daerah istimewa Yogyakarta untuk hari Jumat 14 Agustus 2026 bersama perkirawan Arum.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia RRI Yogyakarta dimanapun Anda berada. Senang sekali kami dapat kembali menyapa para pendengar sekalian di pagi hari ini. Kami berharap Anda senantiasa sehat serta rencana kegiatan Anda dapat berjalan dengan lancar. Kembali lagi bersama kami BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta dalam info perakiran cuaca Daerah Istimewa Yogyakarta. Berikut kami sampaikan info perakiran cuaca untuk wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta pada hari ini, Jumat 14 Agustus 2026 yang berlaku hingga 24 jam ke depan. Secara umum cuaca di seluruh wilayah kabupaten kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta diperkirakan pada pagi, siang hingga sore hari nanti cerah berawan, pada malam hari diperkirakan berawan dan dini hari diperkirakan cerah berawan. Untuk suhu udara berkisar di antara 18 hingga 32 derajat Celcius, serta kelembaban udara berkisar di antara 45 hingga 93%. Untuk arah angin, dominan bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan maksimum dapat mencapai 30 km per jam. Dan untuk wilayah perairan Daerah Istimewa Yogyakarta, cuaca diperkirakan cerah berawan dengan arah angin bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan maksimum dapat mencapai 35 km per jam. Dan untuk informasi tinggi gelombang laut, pada hari ini diperkirakan berkisar di antara 2,5 hingga 4 meter yang masuk dalam kategori tinggi. Peringatan dini pada hari ini waspada potensi gelombang laut tinggi di perairan Daerah Istimewa Yogyakarta. Demikian info perakiran cuaca untuk wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta pada hari ini. Semoga informasi kami dapat membantu para pendengar sekalian dalam merencanakan aktivitas. Saya Arum, perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.

0: Namaku Siti, kelas 4 SD. Dari lahir, aku gak punya kaki. Aku tinggal di desa. Kalau ke sekolah, aku digendong ibu. Kadang juga ngerangkak. Tapi aku tetap semangat sekolah. Kelak, aku ingin jadi guru. Sebenarnya ada yang ngasih kursi roda, tapi gak bisa makai. Soalnya jalannya bebatuan. Andai jalannya bisa dilalui kursi roda, wah, seneng banget aku.
1: Penyandang difabel seringkali terabaikan kebutuhannya. Aksesibilitas untuk mereka sangat dibutuhkan supaya dapat hidup selayaknya orang normal.

Lagu Kemuning ciptaan Arianto dalam album volume 5 dibawakan Hetikus Indang menjadi hits di berbagai radio saat itu. Kemenangan Hetikus Indang dalam ajang Festival Penyanyi Pop Nasional kala itu tahun 1977 membuat karir musiknya semakin meroket. Pada perkembangannya, Hetikus Indang juga menghasilkan album musik keroncong.

album kompilasi bertajuk Karya Emas Arianto Bunga Mawar yang dirilis tahun 1996, lagu Kemuning dilantunkan kembali oleh Harvey Malehono. Dalam album ini ditampilkan juga lagu-lagu ciptaan Arianto yang lain, seperti lagu Bunga Mawar oleh Novia Kolopaking, Bruri Marantika dengan lagu Angin Malam, dan masih banyak lagi.

Masih menemani kebersamaan Anda di program Info Anda pagi kali ini di Pro 1 RRI Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi untuk Indonesia dan juga tentu pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Dan beragam hal-hal bisa Anda lakukan di hari Jumat kali ini ya. Untuk aktivitas produktif, jangan lupa kalau sudah sampai tempat-tempat yang sudah dituju, selalu berikan sapaan ramah, senyuman untuk memberikan energi positif dan juga menerima energi positif dari beragam orang-orang yang ada di sekeliling kita. Senyum dan juga saling menyapa adalah suatu hal yang baik untuk aktivitas produktif mengawalinya. Ketika dimanapun Anda berada, juga mungkin Anda sedang berkendara di jalan, selalu hati-hati di jalan, taati aturan lalu lintas yang ada, jangan ngebut, dan juga berbagai macam kegiatan Anda bisa selamat sampai tujuan hingga pulang lagi adalah suatu kewajiban dan keharusan. Nah, pagi ini mungkin Anda akan beraktivitas di area Kulon Progo atau menggunakan moda transportasi udara dari Yogyakarta International Airport. Kami hadirkan informasi perakiran cuaca pagi ini bersama perakirawan Rohmadi untuk Anda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia RRI Yogyakarta dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda hari ini? Kami berharap Anda senantiasa sehat dan rencana kegiatan Anda hari ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Kembali lagi bersama kami BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta dalam info perkembangan cuaca area Bandara Yogyakarta International Airport. Berikut kami sampaikan info perkembangan cuaca area Bandara Yogyakarta International Airport hari ini Jumat 14 Agustus 2026 yang berlaku untuk 24 jam ke depan. Perkembangan cuaca area Bandara Yogyakarta International Airport hari ini diperkirakan cerah hingga berawan sepanjang hari. Jarak pandang secara umum berkisar antara 5 hingga 10 km, suhu berkisar antara 20 hingga 29 derajat Celcius. Kelembapan udara berkisar 65 hingga 95% dan angin umumnya akan bertiup dari timur hingga selatan dengan kecepatan berkisar mencapai 30 km per jam. Demikian perkembangan cuaca pada pagi hari ini, semoga bermanfaat bagi para pendengar. Selamat beraktivitas. Terima kasih, saya Romadi, prakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo, Dok. Kapan le mulai?
1: Wonten apa to, Pak? Kula niku wangsul tasih sewulan malih, Pak.
0: Iya to. Radio niki rusak iki. Aku kurang hiburan iki. Dok, kanggo ngrungokke RRI. Mosok ngrungokke RRI gak ada nunggu sewulan. Iya to.
1: Pak, nganggi HP niku saged mirengke RRI. Niku ben diwuru isi lastri. Mireng ke RRI, sakit mari HP, Pak.
2: Nah, ngeten niki, Mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune si Mbah. Niki sakit mirsani live siaran, berita, terus sakit mireng ke acara ugi, Mbah. Lho, niki sakit mireng ke RRI se-Indonesia, lho.
0: Wah, jen, gampang tenan. RRI Digital jebul gampang.
3: Pernah gak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama. Itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

0: 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita tadi hitung memakai motor listrik dibandingkan dengan motor bensin, penghematannya minimal 50%.
2: Karena Bea Cukai sebagai penjaga border Indonesia harus terus meningkatkan kapabilitas dan selalu selangkah lebih maju dalam mengantisipasi berbagai modus penyelundupan yang terus berkembang.
0: Presiden Prabowo Subianto mendorong penggunaan motor listrik karena lebih hemat operasional hingga 70% dibandingkan dengan motor menggunakan bahan bakar minyak. Kementerian Keuangan melalui Bea Cukai menggagalkan penyelundupan emas ilegal yang mencapai 63 miliar rupiah ke Hong Kong dan Dubai. Indonesia mengecam keras penolakan Israel terhadap peta jalan 15 poin untuk implementasi rencana komprehensif pemulihan jalur Gaza. Inilah warta berita selengkapnya, Jumat 14 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto mendorong penggunaan motor listrik karena lebih hemat operasional hingga 70% dibandingkan dengan motor menggunakan bahan bakar fosil atau BBM. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Sugandi Afandi.
3: Secara resmi, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia.
4: Presiden Prabowo Subianto meresmikan ekosistem motor listrik nasional atau Molinas di fasilitas produksi PT Elektra Motor Group atau Alfa di Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Ekosistem tersebut akan menjangkup pengembangan industri dan manufaktur, komponen dan baterai, infrastruktur charging, pembiayaan, distribusi, layanan purna jual hingga penguatan penyerapan pasar. Presiden Prabowo Subianto mengatakan secara operasional, motor listrik lebih hemat hingga 70% apabila dibandingkan dengan motor yang menggunakan bensin. Oleh sebab itu, pemerintah mendorong agar masyarakat menggunakan motor listrik. Penjelasan disampaikan Presiden Prabowo Subianto di Cikarang, Jawa Barat kemarin.
1: Nanti kalau ada yang masih pakai motor bensin, ya rasain sendiri. Kita tadi hitung memakai motor listrik dibandingkan dengan motor bensin, penghematannya minimal 50%. Pengeluaran kalian untuk sehari-hari bergerak itu minimal 50%. Bahkan bisa sampai 70% di ujungnya. Ya, dan nanti mungkin karena ini sudah kebutuhan dunia, jadi ada namanya carbon tax. Di kota-kota besar seperti di Beijing, nggak bisa motor.